0: 6 meter yang memiliki 2 kamar serta kamar mandi sudah dibangun, sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Ratusan warga binaan lapas perempuan kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami mengunjungi Flower Festival. Tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi festival bunga yang digelar di Denpasar, Bali ini juga bisa menjadi wadah mencari peluang bisnis.
5: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga. Yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
6: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
5: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri festival bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha floris yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
7: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang florist itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangementnya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu. Jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
5: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam festival bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
8: Kalau kita bisa memikirkan sama-sama, apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu, ekonomi kreatif, dua, berbasis alam, tiga, mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
5: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat, Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Java Coffee and Flavors Fest kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur. Acara pun menjadi ruang temu bisnis dan panggung edukasi akan potensi kopi Nusantara.
5: Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Setiap tahunnya Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menghasilkan lebih dari 780 ribu ton biji kopi. Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang produksi kopi Nusantara terbesar. Ya, dari gambaran ini menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui Java Coffee and Flavors Fest 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur menghadirkan puluhan produsen dan pelaku UMKM kopi Nusantara. Sudah diselenggarakan sebanyak 5 kali, JCFF mencatat perputaran transaksi ekonomi yang cukup fantastis.
9: Bapak Ibu, dari 5 kali penyelenggaraan JCFF ini, khusus tahun lalu, itu 2025 ada 130 ribu pengunjung. Dan transaksinya sekitar 107 miliar. Alhamdulillah 107 miliar. 107 billion rupiah, misli. Ya. Dan tahun ini kita tentu mengharapkan transaksinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak hanya kopi, teh, dan juga coklat, tapi juga banyak produk lain yang kita showcase-kan di alun-alun kota Surabaya ini.
5: Tidak sekedar menyasar konsumen, acara ini sekaligus menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman kopi Nusantara.
7: Saya dari Surabaya asli sih, untuk tanggapannya karena saya suka kopi banget ya Mbak, jadi pas ada acara ini, event ini ya mungkin saya untuk ngelihat berbagai macam banyak kopi. Dan di sini juga nggak untuk kopi aja sih, ada ya pecinta teh, coklat, makanan lainnya di sini, itu sih seru sih.
10: Seru sih, banyak buka wawasan tentang kopi juga, terus atraktif juga pada jelasin tentang kopinya satu-satu. Terus menurutku yang suka kopi biasanya cuma ngafe kan, jadi tahu ternyata banyak jenis kopi selain Arabica sama Robusta sih.
5: Bagi para pelaku usaha kopi, JCFF 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan produk kopi unggulan di daerah masing-masing. Bahkan dari event ini, para UMKM ini pun bisa memperluas jejaring dan relasi bisnis mereka.
11: Membuat kami bisa mengenalkan gitu ya produk kami. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menghubungkan, mengkonektingkan antara pelaku-pelaku UMKM kopi dan juga UMKM yang lainnya. Jadi kita bisa bersinergi bersama. Alhamdulillah kita selain punya banyak pelanggan, kita juga punya banyak jejaring.
12: Dengan ini bisa meningkatkan produk-produk kualitas kopi-kopi, bisa dikenalkan kepada masyarakat tentang kopi daerah-daerah masing-masing. Untuk event ini kita sudah 3 kali ikut di sini. Ini dampaknya luar biasa, keren sekali.
5: Java Coffee and Flavors Fest 2026 digelar selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2026 di alun-alun Kota Surabaya. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
13: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan.

0: pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
1: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa yang bersangkutan bisa punya apa namanya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
0: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
2: Talenta luar biasa, mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
3: Bu, kesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya?
2: Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
0: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
5: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
6: Kenapa sekarang tren gitu ya atau lebih ke TikTokan? Karena satu efisiensi waktu terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih apa ibaratnya kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan terus hanya ada libur di hari Minggu ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
5: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subakti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
7: Observasi di sini maksudnya itu, untuk jarak, ketinggian, terus medan, segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku leluasa karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini oh berarti sama ritmenya. Oke, berarti dan alhamdulillah selama ini sudah saya ikutin sama dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
5: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda 2 Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian TikTok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
8: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuman pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
5: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki tektok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Thailand memiliki program diplomasi kuliner yang mengenalkan aneka makanan khas ke negara lain. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: pertarungan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang.
1: Pokoknya malam ini gue harus menang.
2: Ready?

0: Sejuta pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pad Thai, Red Curry atau Mango Sticky Rice. Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi.
1: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
2: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
3: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tom kau pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
4: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fried and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
1: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek GINDI atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
5: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi. Lele goreng jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
1: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
6: The first one is the sweetness. and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes, right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run, right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
1: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
0: Kita ke informasi berikutnya, gelombang panas dan perubahan iklim memicu serangkaian bencana di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan melanda Spanyol dan Turki, asap pekat menyelimuti kota Toronto di Kanada. Sementara Prancis dilanda hujan es ekstrim.
7: Unit darurat militer Spanyol atau UME diterjunkan ke kota Ores Provinsi Zaragoza untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Petugas berupaya menahan penyebaran api dengan dukungan pesawat dan helikopter pemadam. Sekitar 400 warga dari kota Ores, Asin, dan Luesia telah dievakuasi demi keselamatan. Kebakaran ini terjadi kurang dari sepekan setelah kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol dalam beberapa dekade terakhir menelan 13 korban jiwa di Provinsi Almeria. Di Turki, kebakaran hutan juga melanda distrik Milas, Provinsi Mugla, dan memaksa sejumlah hotel dan kawasan wisata melakukan evakuasi. Lebih dari 1.100 orang dipindahkan ke tempat aman sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, lebih dari 500 personel, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat. Di Kanada, asap dari ratusan kebakaran hutan menyelimuti langit kota Toronto hingga berwarna jingga. Kualitas udara di kota ini sempat menjadi yang terburuk di antara kota-kota besar dunia. Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan kesehatan dan mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan. Hingga pertengahan pekan, hampir 800 kebakaran masih aktif di berbagai wilayah Kanada dengan lebih dari 100 di antaranya perlu berhasil dikendalikan. Sementara cuaca ekstrim lain melanda wilayah Ardèche, Perancis Selatan. Hujan es disertai badai menerjang kota Aubenas pada Rabu sore waktu setempat. Dalam waktu lebih dari 90 menit, butiran es berukuran besar menutupi permukaan tanah seperti selimut putih. Badai merusak atap rumah, memecahkan kaca depan kendaraan dan memicu banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Badan Meteorologi Perancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga oranye untuk wilayah Ardèche atas potensi badai petir dan hujan es berdiameter lebih dari 2 cm. Kondisi cuaca ekstrim ini terjadi setelah beberapa hari gelombang panas membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa satir dipasang di dua titik ibu kota Iran. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
7: Di lapangan Enggelam, Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu." Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan Gedung Putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
8: Ke hatta ba wujud syaraiti ke alan dar jamee ham bainul milal ham Iran wujud dare. Baz in billboard alan nasb mishe be khater hamine ke asal in tanesh ha taqsir istikbariye ke یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
9: دیدن این دیوارنگاری، اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخ نمیده و تهران به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
7: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
10: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
7: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.

0: Kecelakaan maut di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terjadi pada Jumat pagi. Kecelakaan ini melibatkan 9 kendaraan yang terdiri dari 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kecelakaan dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong saat melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Truk tersebut kemudian menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia dan 8 orang terluka. 6 korban dirujuk ke rumah sakit Adamalik Medan dan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Puskesmas Sibolangit. Sementara itu, dari 6 korban yang dirujuk ke rumah sakit Adamalik, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, salah satunya masih anak-anak. 5 di antaranya mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki serta luka lecet di sekujur tubuh, sementara korban anak mengalami pendarahan cukup hebat.
1: Kecelakaan di Sibolangit yang masuk ke rumah sakit Adamalik itu ada 6 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan 1 di antaranya adalah anak.
2: Kalau kondisinya?
1: Untuk kondisinya sendiri, 5 di antaranya itu mengalami luka patah di tangan dan kaki serta lecet di sekujur tubuh. Untuk pasien anaknya sendiri memang mengalami luka pendarahan kepala yang cukup hebat.
2: Kalau kondisi pasien rata-rata dalam kondisi sadar atau seperti apa?
1: Iya, untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
0: Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian telah mengamankan sopir truk bermuatan galon air mineral yang diduga memicu tabrakan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan.
3: Pelaku ataupun sopir yang mengendarai mobil galon galon minuman mineral itu sudah diamankan 1 orang. Sudah kita interogasi, kita lakukan penyelidikan mendalam di Polsek Pacet Batu sebentar. Disebabkan oleh 1 mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong.
0: Pasca kecelakaan, arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Medan menuju Kabupaten Karo maupun sebaliknya sudah kembali normal. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
4: Good morning.
5: Good morning.
4: Pagi ini kami akan menyajikan informasi yang baru dan menarik tentunya bersama saya Bini Dermawan
5: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning.

0: Sebuah perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana, Kabupaten Lumajang. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, sedangkan dua nelayan lainnya selamat.
1: Kejadian di perairan lainnya, evakuasi kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo NTT yang tenggelam berjalan dramatis. Petugas menyelamatkan 45 orang penumpang asal mancanegara dan penumpang lokal.
2: Pak Hendra, ini

0: Pak Hendra.
1: Seorang nelayan asal Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember meninggal dunia usai perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jumat pagi. Dalam insiden ini, dua orang nelayan lainnya selamat. Peristiwa bermula saat perahu berisi tiga orang nelayan berangkat mencari ikan pada Kamis sore, namun pada Jumat pagi perahu nelayan dihantam gelombang tinggi.
2: Yang terdampar ini setelah kita evakuasi ternyata kondisinya dalam kondisi meninggal, dan kita sudah mengevakuasi bersama Polsek, Koramil, kemudian warga sekitar, dan saat ini jenazah sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Haryoto.
1: Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal. Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Bima.
3: Dan pada pukul 22.48 WITA, kami menerima info bahwa seluruh penumpang dan ABK sudah dievakuasi dalam keadaan selamat oleh ketiga kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian, yaitu kapal Sukasai, yang kedua kapal Sultan, yang ketiga kapal Majesty.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Selain penyisiran melalui laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas jangkauan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Selama operasi berlangsung, tim SAR gabungan hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa. Namun hingga pencarian dihentikan sementara pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, belum ada korban yang berhasil ditemukan.
4: Pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada tiga orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan satu orang yang disampaikan oleh keluarganya, pada pukul 13.10 tadi itu ikut dalam pelayaran tersebut, dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga.
1: Operasi SAR akan dilanjutkan pada Sabtu pagi dengan melibatkan seluruh unsur SAR gabungan untuk mencari 25 korban yang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Nasib tragis dialami bocah 4 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, korban penganiayaan ibu tiri saat ayah kandungnya bekerja di luar negeri ini meninggal dunia.
6: Sementara itu, dua orang santri korban dibakar seniornya di Lombok Tengah akan menjalani operasi plastik. Dalam kasus dugaan santri dibakar ini, satu santri lainnya meninggal dunia setelah 3 bulan dirawat.

0: Suasana pemakaman balita perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang diselimuti kesedihan. Bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu tirinya di Kampung Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sang ayah sedang bekerja di luar negeri. Balita QSH sebelumnya dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu malam. Tubuh balita itu mengalami luka-luka, diantaranya lebam di punggung, dada, kedua tangan, serta lecet di bagian bokong. Tindakan kekerasan tersebut terjadi secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Atas meninggalnya korban, polisi menambahkan pemberatan pasal terhadap pelaku yang merupakan ibu tiri korban.
1: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mati, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu tambahan pasal untuk memberatkan karena korban meninggal dunia.
0: Ibu tiri korban sudah mendekap di sel tahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tarumajaya dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Dua santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.

0: sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nasib tragis dialami bocah 4 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Koja. Dan kita ke informasi lainnya, seiring dimulainya tahun ajaran baru, harga daging ayam dan telur ayam di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam dan telur ayam naik signifikan.
2: Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena harus putar otak ya untuk menyiasati pengeluaran. Para pedagang pun mengeluh karena turunnya omset.
3: Harga daging ayam dan telur di pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten kembali mengalami kenaikan pada Jumat. Saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga berkisar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp21.000 per kilogram, kini menjadi Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan oleh emak-emak yang harus putar otak menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dapur.
4: Peraturan lah, masyarakat kecil mah. Ya gimana ya, soalnya kan butuh ya.
5: Di pasar lah.
4: Iya.
5: Di pasar aja.
4: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah semua harapannya ya.
6: Pengennya gimana Bu?
4: Pengennya mah harga normal lagi.
3: Tak hanya pembeli, kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pedagang akibat berkurangnya omset. Menurut pedagang, kenaikan harga mulai terasa saat sekolah kembali aktif.
7: Harga ayam 38, 35, 38. Semenjak anak sekolah. Menurut yang belakang.
6: Kalau pas MBG berhenti itu berapa harganya? MBG
7: waktu berhenti itu harga ayam 25, 26.
3: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam mencapai Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya, saat libur sekolah dan MPG tidak beroperasi, harga daging ayam hanya Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Agus, salah seorang pedagang daging ayam, mengaku sebelumnya bisa menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini ia hanya bisa menghabiskan 5 kuintal.
8: Ya ini contohnya hampir setengah kuintal.
6: Setengah kuintal, Pak?
8: Iya, susutnya lama naik ini,
6: Pak. Susutnya setengah kuintal, berarti berapa per hari sekarang?
8: Sekarang per hari 5 kuintal.
6: Apa?
8: Biasanya kan 6 kuintal.
6: Biasanya 6 kuintal?
8: Kuintal, 5 kuintal setengah.
6: Kalau sekarang?
8: Sekarang bisa 5 kuintal.
6: 5 kuintal.
8: Mantap-mantap, Pak, itu.
3: Sementara itu, pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga naik.
9: Kan apa-apa sekarang kan mahal, sayur ya mahal. Timun aja sekarang 20.
6: Kalau ayam mahal ini ke ibu gimana dampaknya?
9: Ya dikurangi.
6: Pembelian dikurangi, biasanya beli berapa kilo, sekarang tinggal setengah kilo gitu.
9: Ya separuh ya sekarang.
3: Pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam serta telur agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ini untuk pecinta bunga, ada sebuah festival di Denpasar yang jadi wadah eksplorasi, edukasi, dan peluang bisnis.
2: Nah ini bunganya cantik-cantik banget ya. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda hanya di Good Morning Weekend.
10: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
11: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
10: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Bakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, si dan cilik penjaga budaya lokal.
1: Peranti
0: Kuri. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Kisah inspiratif datang dari Tiara Julianti, anak penjual keripik tempe di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3: Ya, Tiara diterima di program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada dengan subsidi uang kuliah tunggal 100%.
4: Setiap hari, Tiara Julianti, warga Tangerang, Banten, membantu ibunya membuat tempe goreng. Meski hidup sederhana, semangat Tiara, siswa eligible alumni SMAN 1 Tangerang untuk meraih cita-cita menjadi dokter, tidak pernah kendor. Tiara sebelumnya sempat mendaftar masuk program studi kedokteran lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Sayangnya, ia tidak lolos di jalur itu. Siswa yang dikenal aktif dan berprestasi ini kemudian mencoba jalur penelusuran bibit unggul di Fakultas Kedokteran UGM dan akhirnya diterima. Tidak hanya itu, Tiara juga berhasil mendapatkan subsidi uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% alias tidak membayar UKT sama sekali. Tiara mengatakan menjadi dokter adalah cita-citanya sejak kecil dan kini mimpi itu di depan mata.
5: Kelas 6 SD tuh ada COVID kan. Nah, di masa-masa itu tuh aku sadar kalau misalkan ternyata tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhin buat masa-masa sekarang ini. Makanya aku tuh kayak berpikir bahwa aku pengen berdampak buat orang-orang sekitar, yang aku pengen lebih rajin lagi lah belajarnya biar aku bisa tetap jadi dokter.
4: Melihat pencapaian dan perjuangan itu, orang tua Tiara, Siti Rohani, sangat bersyukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan.
6: Sebenarnya bingung awalnya sih pas begitu Tiara keterima itu. Bingungnya sedih campur aduk karena kita nggak punya biaya gitu. Jadi kan sedangkan usahanya hanya sebagai tukang keripik tempe yang masih merintis gitu. Usahanya keripik tempe sagu ini. Usaha yang saya rintis itu ini, ngebantu suami di sini.
4: Atas pencapaian itu, orang tua Tiara berharap Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan belajar lebih tekun dan lulus kuliah lebih cepat. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Ratusan warga berebut gunungan sayur dalam kirab budaya dan syukuran mata air di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum diperbutkan, belasan gunungan sayur diarak menggunakan kirab budaya dan traktor petani yang dihias dengan sejumlah sayuran.
3: Ya, di Sleman, Yogyakarta, ribuan warga turun ke jalan mengikuti tradisi saparan bekakak, tradisi warisan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara di Kepulauan Riau, mahasiswa turut melestarikan permainan tradisional di era gempuran game yang modern.
7: Ratusan warga berebut gunungan dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngerundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Dalam waktu singkat, 13 gunungan berisi aneka sayuran ini langsung ludes diperbutkan oleh warga. Warga meyakini dengan mendapatkan isi gunungan akan mendapatkan berkah dalam kehidupan.
8: Itu perebutan, nah ini baru dapat ini.
9: Seru nggak Bu tadi rebutannya?
8: Seru banget Mas, ya. Sampai ujung-ujungkan, nggak dapat buah-buahan. Ini cuma dapat sayuran.

0: Sebelum diperebutkan, belasan gunungan diarak mengelilingi desa. Kirab budaya juga dimeriahkan dengan sejumlah traktor berhias sayuran yang menjadi alat pertanian di wilayah setempat. Ribuan warga Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses safaran bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogoh-ogoh mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
1: This is your first time in Indonesia?
2: Yes.
1: And you will come here?
2: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
0: Tradisi saparan bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembelih untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Suasana di salah satu kampus di Bintan, Kepulauan Riau tampak meriah pada Jumat sore. Sejumlah mahasiswa dari generasi Z mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional. Ada terompa tempurung kelapa, ada permainan bakiak, hingga permainan jengket, batu seremban, congkak, dan gasing. Mahasiswa dari generasi Z ini tampak semangat mengikuti permainan tersebut.
3: Guys, buruan kesini.
4: Ayo guys, ini mainannya apa? Nama mainannya?
3: Ini namanya terompah kelapa.
4: Waktu kecil pernah main ini juga?
3: Sama kakak sering bertanding. Iya.
4: Jadi mengingat masa kecil ya?
3: Iya.
0: Permainan tradisional digelar mahasiswa di kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu, serta nostalgia pada permainan masa kecil di tengah gempuran permainan modern di era digital. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi juga untuk mendapatkan edukasi.
6: Menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis.
7: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
8: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
7: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri festival bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha florist yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
9: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang florist itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangementnya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu. Jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
7: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam festival bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
10: kalau kita bisa memikirkan sama-sama apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu ekonomi kreatif, dua berbasis alam, tiga mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
7: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat. Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
5: Wah, pagi-pagi gini segar kali ya Dea, untuk makan yang anget dan berkuah.
6: Pas banget, karena usai jeda kita akan ajak pemirsa untuk jajan soto legendaris, tepatnya ini ada di Pasar Belauran. Tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
2: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
1: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Siapa di sini yang nggak kenal pizza? Ini makanan khas Italia. Selain berbentuk bulat di negara asalnya, ternyata ada pizza fold atau pizza lipat yang hadir dengan konsep sederhana namun menggugah selera. Pizza yang dilipat pun membuat seluruh topping terkunci sempurna di dalam.
1: Ih, enak sekali nih. Nah ini juga masih sama, dilipat-lipat ada pula sajian martabak unik. Berbeda dari martabak kebanyakan, di Bandung Jawa Barat ada martabak telur yang menggunakan daging kambing lengkap dengan bumbu masala. Dan uniknya lagi, martabak ini dipadukan dengan sambal hijau. Kita lihat.
2: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya. Tapi ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza fold atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
3: Pizza fold ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza fold ini like sandwich. Jadi untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
2: Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, adonan dibuat dengan cara mencampur terigu, gula, garam, dan ragi. Adonan kemudian didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah mengembang, lalu pipihkan. Beri berbagai topping, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Pizza fold ini pun siap disantap.
4: Nah, pizza fold ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena harus pesen pizza untuk rame-rame. Karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis.
2: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membanderol pizza fold mulai dari Rp48.000 saja. Masih dengan kuliner yang dilipat, ada juga nih martabak dengan isian yang unik. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak dengan isian daging kambing. Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
5: Martabak kambing rasanya enak. Daging kambingnya agak bau perengus juga. Rempah-rempahnya berasa banget.
2: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama seperti bumbu masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian kemudian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang. Dan martabak kambing sambal hijau ini pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Martabak di sini bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nah itu kan tadi goreng-goreng, panggang-panggang.
1: Itu aja udah bikin lapar ya.
0: Udah bikin lapar. Aduh enak banget, apalagi martabak pakai dicocol
1: sambal hijau
0: ya. Dan berikutnya dari Bandung kita akan jalan-jalan ya, melihat hiruk-pikuk pasar Blauran Baru Surabaya yang menyuguhkan beragam kuliner tradisional untuk menggait perhatian para pengunjung.
1: Ya ini diantaranya ada soto ayam dan es dawet yang legendaris dan cukup ramah di kantong. Kita langsung aja lihat ya.
0: Oke.
6: Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
2: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
7: Selubut. Kuahnya
6: gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya?
7: Boleh.
6: Oh, bebas refill ya.
7: Bebas.
6: Bayar lagi enggak ini?
7: Enggak,
6: oh enggak.
7: Apa-apa.
6: Udah.
7: Goreng, takutnya batuk.
6: Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
8: Rasanya enak sih, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
2: Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam. Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Hajar Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, cendang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
6: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
9: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
6: Nah, es dawetnya gimana nih rasanya, Mbak?
9: Enak. Gurih, manis.
6: Manis. Paling suka yang mana?
9: Paling suka semua sih.
6: Oh, ketan hitam. Oh, ketan hitamnya. Oh, manisnya pas ya. Jadi
9: enggak terlalu manis banget kayak
6: pahit itu. Oh, enggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan. Sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
10: Balmasnya ya, coba dulu.
2: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
11: Terpergok bersama wanita lain, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning Weekend.
12: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
13: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
12: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
14: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
15: Okay, thanks Dian.
16: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
17: Your heart is strong, madam, very strong.
16: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
12: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
18: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
12: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
11: Tepergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan.
1: Sementara di Sukabumi, gara-gara tidak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
15: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Bendungan Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
19: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
15: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel, dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Diduga penyebabnya adalah korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
11: Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas ketika salah satu pemilik rumah sedang memasak.
15: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat para pemilik rumah dan juga warga sekitar hanya bisa pasrah. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur langsung berusaha memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan. Diduga korsleting listrik dari salah satu rumah menjadi penyebab kebakaran.
20: Kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan.
15: Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Mengundang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar pada Jumat sore. Hembusan angin yang kencang membuat warga kesulitan memadamkan api yang terus berkobar. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit water cannon milik Korps Brimob.
21: Alhamdulillah kebakaran menurut penyampaian warga bahwa ini adanya kelalaian salah satu pemilik rumah sehingga sehingga menghanguskan rumah tersebut.
3: Itu lagi apa kebakaran? Ini dalam.
15: Akibat kebakaran ini, dua rumah rata dengan tanah, sementara satu lainnya mengalami kerusakan ringan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan melarikan diri.
0: Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
4: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
22: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya wah udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu, kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.

0: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita healing sejenak ke sebuah kafe yang mengajak pengunjung punya pengalaman makan ditemani ratusan ikan koi warna-warni.
2: Wih, asik ya. Masih ada keseruan lainnya, tapi pastikan Anda tetap di Good Morning.

0: Masjid Sejuta Pemuda. Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

0: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Kamir, Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas.
1: Sementara sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, Jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat.
2: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Kamir, Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, Jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza. Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.
1: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat.
0: Sementara 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam insiden bus yang masuk ke dalam jurang dengan dalam 500 meter di wilayah Cajamarca, Peru Utara.
2: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Cajamarca, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
1: Meski diguyur hujan, ribuan warga di India tetap antusias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, Dewa Kepala Gajah dalam kepercayaan Hindu.
0: Dan berawal dari kehidupan di jalanan, seorang pria di Kenya kini dikenal luas sebagai Birdman di internet berkat aksinya menyelamatkan burung liar.
2: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan uniknya menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit, sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
1: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung untuk makan sambil ditemani ratusan ikan koi yang berwarna-warni.
0: Waduh, lucu banget ya. Jadi sambil ngopi, sambil lihat ikan-ikan yang indah. Nah, ini ajang pameran K-Pet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan, langsung dipenuhi para pencinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka.
2: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
3: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới. Ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
2: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan, banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.
1: Usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
2: Dan saya Bini Dermawan. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang mengalami remblong hingga menyebabkan 4 korban meninggal dunia.
2: Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada Jumat pagi melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabid Humas Polda Su, Kombes Ferry Walintukan mengatakan, kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku

0: sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Enam korban kecelakaan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, seorang di antaranya adalah anak kecil. Kondisi para korban yang dirujuk rumah sakit Adamalik mengalami patah tulang dan korban anak mengalami luka serius di bagian kepala.
1: Untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
2: Kalau untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa kemarin nggak, Kak?
1: Untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit Adamalik dan memang sudah dalam kondisi meninggal dunia itu satu orang laki-laki usia 38 tahun warga Sibolangit.
0: 5 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
3: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan untuk kejadian.
0: Sementara itu, 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Diduga penyebabnya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
5: Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas ketika salah satu pemilik rumah sedang memasak.
0: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat para pemilik rumah dan juga warga sekitar hanya bisa pasrah. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur langsung berusaha memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan. Diduga korsleting listrik dari salah satu rumah menjadi penyebab kebakaran.
6: Kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan.
0: Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Mengundang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar pada Jumat sore. Hembusan angin yang kencang membuat warga kesulitan memadamkan api yang terus berkobar. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit water cannon milik Korps Brimob.
7: Alhamdulillah kebakaran menurut penumpang warga bahwa ini adanya kelalaian di salah satu rumah sehingga menghanguskan rumah tersebut.
8: Itu lagi apa kebakaran?
7: Ini dalam...
0: Akibat kebakaran ini, 2 rumah rata dengan tanah, sementara 1 lainnya mengalami kerusakan ringan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap remaja yang menembakkan busur panah kepada anak perempuan.
4: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
9: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi, di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
10: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
9: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motor saat bekerja di kawasan Cilduk, Kota Tangerang. Mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman.
4: Polisi menangkap seorang remaja yang menyerang dan menembakkan busur panah ke seorang bocah perempuan di Kota Makassar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Nasib naas menimpa seorang pekerja jasa pengirim paket yang kehilangan motor di tempat kerjanya di Jalan Raden Fatah, Cilandak, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan korban pada Jumat, pelaku berjumlah dua orang sempat melawan arus lalu lintas. Kemudian satu pelaku menjalankan aksinya saat para pekerja mengemas barang di lantai atas. Satu jam kemudian korban turun, motor pun sudah hilang. Menurut korban, pelaku sudah memantau aktivitas tempatnya bekerja sehingga tahu saat para pekerja meninggalkan kendaraannya. Usai peristiwa tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Lima orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah busur ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku penembakan busur. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, pelaku mengaku sebenarnya menunggu kelompok geng motor yang hendak diserang. Namun saat melihat korban melintas dengan sepeda motor, pelaku salah sasaran. Empat remaja lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran polisi. Upaya pelarian seorang residivis pencurian kendaraan bermotor akhirnya berakhir. Tim Opsnal Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil membekuk seorang pria saat hendak mengisi ulang galon air minum. Pelaku diamankan petugas pada Jumat di kawasan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat digiring ke kantor polisi. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter T. Sebelumnya petugas terlebih dahulu berhasil mengamankan rekan tersangka bernama Marsani. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari.
4: Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak oleh petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
8: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
11: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
8: Usai kejadian, aparat

0: yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan pelamar kerja memadati Job Fair Tematik 2026 yang digelar oleh Disnaker Gresik.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
3: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
4: Peranti
3: Kuri Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Ribuan pelamar kerja memadati pusat perbelanjaan di Kebomas Gresik dalam gelaran Job Fair Tematik 2026 yang digelar oleh Disnaker Gresik.
2: Sementara untuk terus melestarikan kebudayaan, ada 15 dalang cilik yang beradu kepiawaian dalam lomba dalang anak di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Ribuan pencari kerja memadati pusat perbelanjaan di kawasan Kebomas Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Mereka antusias mengikuti Job Fair Tematik 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja. Agenda ini melibatkan 35 perusahaan dengan menyediakan 1.976 lowongan kerja. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani menegaskan tingginya UMK Gresik yang menjadi tertinggi kedua di Jawa Timur harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Untuk itu, Pemkab Gresik akan terus memperkuat program pelatihan dan magang industri. 15 dalang cilik beradu kepiawaian dalam lomba dalang anak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ajang ini digelar sebagai upaya regenerasi sekaligus untuk melestarikan seni pewayangan dari gerusan zaman. Kompetisi yang berlangsung di Pendopo Monumen Juang 45 Klaten Utara ini menampilkan aksi memukau para peserta saat memainkan lakon selama 30 menit di atas panggung. Selama pertunjukan, tiga juri menilai langsung aspek penampilan dan kreativitas peserta, termasuk satu-satunya peserta perempuan yang turut ambil bagian. Musim kemarau membawa berkah melimpah bagi para petani semangka di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam satu hektarnya, para petani ini mampu memanen hingga 14 ton semangka dengan ukuran jumbo yang beratnya mencapai 10 hingga 11 kilogram per buah. Cuaca panas membuat omset penjualan meningkat tajam. Dalam sehari, para petani mampu menjual 1 hingga 2 ton semangka segar pada pembeli. Ada 3 varian yang dihasilkan, yakni semangka Amur berdaging merah, serta varietas Inul dan Black Orange yang berdaging kuning. Karena rasanya lebih manis dan bijinya sedikit, semangka daging kuning menjadi yang paling banyak diburu pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jejak panjang peradaban pangan yang tumbuh dari kebun membentuk asal-usul pasar yang dulu buka di hari Minggu.
1: Ya, Pasar Minggu menyimpan cerita hidup Betawi pinggiran yang menjadi pemasok buah melimpah. Berikut liputannya dalam Metropolitan.
2: Pasar Minggu dahulu mengawali kisahnya sebagai jantung hortikultura. Sejak era kolonial, buah-buahan dari sini mengalir ke pasar-pasar besar Batavia. Cerita Pasar Minggu tak lepas dari masyarakat Betawi pinggiran, komunitas agraris religius yang hidup di wilayah penyangga Batavia. Identitas mereka dibentuk oleh tanah dan kebun.
3: Mungkin cerita soal Pasar Minggu yang diambil dari nama hari beroperasi, yakni hari Minggu, lazim diketahui. Tapi ada cerita yang tersimpan atau bahkan mungkin terlupakan yang membentuk peradaban dari aktivitas pasar. Inilah Risalah Si Pasar Buah.
2: Sosiolog Universitas Negeri Jakarta yang menulis buku Pasar Minggu Tempo Dulu, Asep Suryana, menuturkan, lokasi Pasar Minggu yang dekat dari stasiun kereta sangat strategis sebagai titik transit buah-buahan dari berbagai wilayah.
4: Di Pasar Minggu yang sekitar jalan, sekarang jalan Harsono ya, Harsono itu dulu pusat penelitian buah-buahan. Jadi pemerintah Belanda mencari bibit unggul, ditanam di situ, kemudian di-stek di situ. Dan pemerintah Belanda mendidik banyak orang, ahli-ahli, termasuk orang Indonesia, lulusan Sekolah Pertanian Bogor yang jadi IPB itu untuk men-stek itu, mencari buah-buahan. Dan dari situ ditemukan jenis buah-buahan yang kemudian bisa dijual secara laku.
2: Namun sejarah tak selalu berjalan lurus. Di masa pendudukan Jepang, kebun buah dianggap tak strategis bagi perang. Pasar Minggu pun dipaksa berubah wajah. Saat itu, di Ragunan dibangun Nomin Dojo, pusat pelatihan petani bergaya dojo, tempat pemuda desa ditempa dengan disiplin, moral, dan teknik pertanian perang. Di titik inilah, tradisi buah mengalami keretakan yang dalam. Namun beruntung, tradisi berdagang buah dikembalikan penduduk asli. Zaini, penduduk asli Ragunan yang merupakan cucu seorang mandor kebun partikelir, bercerita tentang bagaimana kawasan ini ditumbuhi kebun buah-buahan.
5: Orang yang pertama ya, terutama di sekitar Ragunan ini ya, maksudnya generasi tuanya mungkin ya. Dan beliau itu berprofesi sebagai mandor ya. Mungkin kalau kita disebutnya penjaga kali ya, perkebunan milik Belanda. Yang dalam bahasa Belandanya disebut landbouw. Itu memang di zaman itu selain milik pemerintah juga ada yang partikelir ya. Maksudnya yang di luar pemerintah itu. Nah, itu penggambaran tentang Jabir ya. Jadi mungkin karena beliau sebagai orang yang awal-awal berada di sekitar Ragunan, makanya nama jalannya Jalan Jabir seperti itu.
2: Bagi keluarga Betawi pinggiran, pasar adalah perjalanan. Budaya itu dikenal sebagai pulang pasar. Sebuah praktik sosial ekonomi yang mengikat kebun, pasar, dan kehangatan rumah dalam satu helah nafas. Berjalan berjam-jam dengan pikulan buah, lalu kembali membawa bekal untuk keluarga.
6: Nah, jadi orang tua dulu itu dia punya keranjang, pikulan itu tuh. Pasti isinya ada. Pulang itu udah bawa bekal buat orang yang di rumah. Termasuk ya ikan, lauk pauk lah semua ya. Cabai bawang juga dibeli. Termasuk telur asin, ada kalau yang seneng telur asin beli ikan asin. Itu buat nganter istrinya yang di rumah gitu, maksudnya biar istrinya bisa masak langsung gitu.
2: Uci, begitu pria paruh baya ini disapa. Ia mengajak saya berkeliling pasar sembari menuturkan kenangan nostalgia.
7: Jernih air tadi.
8: Airnya jernih, udah gak ada lumut, masih
7: bening lah.
9: Cuci beras.
8: Cuci beras, cuci baju. Cuma minum aja yang gak kelihatan. Ya.
7: Berubah.
8: Ah, yang berubah ini sekarang ada pegangannya. Pegangan. Kalau dulu enggak.
7: Memang
8: cuma papan aja ya.
7: Yang katanya jualan juga di papan.
8: Juga itu yang di sini yang ketutup. Di sana tuh sampai bawah. Itu dulu buat dagang pakaian kanan kiri.
2: Ruang berkumpul para pedagang buah itu kini telah berubah wajah. Dahulu, tak jarang mereka datang dengan berbagai pikulan dan saling bertukar buah untuk dibawa pulang.
9: Ini tempat transitnya buah-buahan yang berdagang di Pasar Minggu dari daerah Bogor, Bojong, Citayam, Cilebut, dan sampai ke sini ya. Semuanya tumpahnya di sini.
10: Kosong dulu atau apa?
9: Dulu ya ada pabrik es di sini. Ada pabrik es, depannya ya ada lahan kosong ya buat para pedagang kumpul di sini. Dari daerah mana aja ke sini?
10: Dari stasiun ya, berarti bawa?
9: Bawa mikul ke sini. Stasiunnya kan dulu di sini nih, deket.
2: Selain pedagang, kisah Pasar Minggu juga dibentuk dari mereka yang menjaga keberlangsungan pasar. Adi Mulyadi yang dulu berjualan kantong plastik semasa kecil, kini bekerja di PD Pasar Jaya secara turun-temurun melanjutkan estafet sang ayah.
6: Tahun 83-84 kalau nggak salah dia masuk jadi karyawan di PD Pasar Jaya. Itu alhamdulillah ada perubahan lah gitu kan ekonomi kita. Sebagai apa? Dulu sebagai karyawan pembersih di PD Pasar Jaya. Iya tuh, tahun 82. Lumayan lama kan sampai sekarang saat ini. Kita udah keliling loh di pasar. Gitu sebelum orang tua kita ini, kita udah keliling di pasar cari duit. Cari duit buat jajan semata-mata.
2: Pasar Minggu hari ini memang masih ramai. Namun risalahnya hampir tak terdengar. Seiring waktu, kebun menyempit, tanah beralih fungsi, dan identitas semakin terdorong ke pinggir. Kisah para petani buah, pedagang kecil, dan anak-anak pasar adalah pengingat bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung tinggi, namun oleh mereka yang selama ini memberi makan kota tanpa pernah dicatat sebagai bagian dari sejarahnya. Roni Satria, Ari Asmoro, Jakarta.
1: Berikutnya, pemirsa, madu yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan menjadi salah satu pilihan terbaik pendukung kebugaran tubuh.
0: Nah, selain melihat madu dan kuliner olahan madu, ada juga tempat wisata dan terapi sengatan lebah. Penasaran seperti apa? Selengkapnya dalam segmen Jalan Pagi.
11: Tadi kenapa?
12: Di tengah hiruk pikuk Jakarta, berwisata ke destinasi gabungan tempat rekreasi dan edukasi menjadi pilihan menarik di akhir pekan. Jalan Pagi kali ini mengajak Anda ke Cibubur, Jakarta Timur, melihat pusat pelatihan budidaya lebah dan produksi madu berkualitas tinggi di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka.
13: Adem, sejuk, pemandangan asri kayak gini memang paling pas kalau kita ajak jalan pagi. Kita lagi ada di mana sekarang ini?
14: Di Taman Wisata Lebah dong.
13: Oke, lagi ada di Cibubur. Kita mau cari tahu sebenarnya apa aja manfaat dan khasiat dari lebah-lebah ini dan juga madunya tentunya. Ya nggak sih?
14: Penasaran juga sih.
13: Oke, kalau gitu langsung kita cari tahu yuk.
14: Ayo, let's go.
13: Ayo.
12: Taman ini memberikan aneka edukasi interaktif bagi pengunjung. Mulai dari Bee Theater yang memutar film lebah madu, zona budidaya lebah madu, hingga taman bunga sebagai sumber pakan lebah. Sebelum masuk ke area taman lebah, para pengunjung perlu menggunakan topi jaring panjang agar aman dari sengatan lebah. Di tempat ini, pengunjung berkesempatan memanen madu dan tentunya menikmati madu segar hasil panen.
15: Karissa habis nyobain apa?
16: Madu.
15: Rasanya apa?
16: Manis.
15: Manis enak?
16: Iya.
15: Ada anehnya enggak makannya dari sarangnya? Suka? Karissa suka?
13: Jadi mereka kenal manis bukan hanya dari gula, tapi bisa dari madu gitu. Dan manfaat madu. Kebetulan kan sini ada bapak-bapak yang jelasin kan? Jadi kami hanya mendukung atau mendorong, memotivasi mereka bagaimana rasanya madu.
12: Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah madu yang tersebar di dunia. 4 di antaranya ada di taman wisata ini, yakni lebah hutan, lebah unggul, lebah lokal, dan lebah kelanceng. Sarang lebah madu bisa langsung dikonsumsi, juga bisa diproses di mesin ekstrak agar tidak merusak sarang. Ada beragam jenis madu yang dihasilkan, di antaranya kelengkeng, kaliandra, kapuk randu, hingga mahoni.
1: Oke, Mas Madin, tadi kita sudah proses panen dengan apa tuh namanya?
11: Dengan alat panen ekstraktor.
1: Ekstraktor. Nah, sekarang kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi ya. Madu-madunya sudah kelempar semua. Sekarang
11: kita kembalikan lagi.
1: Masukin aja pelan-pelan ya. Kemudian?
11: Nanti 10 hari ke depan sudah terisi lagi, Kak.
1: 10 hari lagi bisa dipanen lagi?
11: Kita bisa panen lagi.
1: Wow.
11: Makanya dengan cara alat panen ekstraktor ini kita bisa panen tanpa merusak sarang.
1: Tanpa merusak sarang.
11: Oke. Sarangnya bisa kembalikan lagi.
1: Ya, langsung kita tutup lagi.
12: Taman Wisata Lebah di Komplek Wiladati Kabupaten ini merupakan pelopor wisata edukasi perlebahan di Indonesia. Madu yang diproduksi berkualitas dan tanpa masa kedaluwarsa, serta tentunya kaya akan vitamin, beta-karoten, serta antioksidan. Para pengunjung pun bisa mencicipi berbagai pilihan madu sebelum memutuskan untuk membeli.
16: Yang penting adalah lokasi di mana tanaman yang akan dia gunakan untuk beternak ya. Misalnya lokasi di Bandung buat menghasilkan madunya. Karena kalau mengerti tentang edukasinya tapi sumber pakan tidak ada, lebahnya pun tidak bisa berkembang gitu. Jadi edukasi, informasi tentang di mana sumber-sumber pakan lebah yang menghasilkan madu itu sangat penting.
12: Nah, di sini saya mencoba terapi sengatan lebah yang dipercaya dapat memperlancar peredaran darah dan memperkuat sistem saraf. Proses apiterapi dilakukan dengan lebah Apis mellifera yang dikenal memiliki racun bifenop yang aman dan baik bagi kesehatan. Terapi sebelumnya mengoleskan minyak zaitun di titik yang jadi keluhan pasien.
17: Tarik nafas.
12: Tarik nafas, lalu lebah akan dibiarkan menyengat. Namanya juga disengat, pasti sakit nyeri dong ya. Tapi kandungan melitin dalam perut lebah unggul berkhasiat bagi peradangan dan membentuk kekebalan tubuh.
17: Kalau untuk sengat lebah, biasanya ada tiga lebah yang bisa untuk terapi. Pertama lebah Aegianis mellifera ini. Mellifera ini jenis unggul yang bisa disengat untuk terapi. Kemudian yang kedua Apis serena. Itu serena itu lebah lokal. Dia bentuknya lebih kecil dari lebah mellifera ini, dia juga bisa. Kemudian lebah Apis dorsata itu bisa, lebah hutan dia lebih besar bentuknya dari lebah yang lain. Cuma untuk lebih bagusnya atau misalkan lebih banyak kita pakai walaupun di luar sana untuk terapi itu lebah jenis unggul. Kenapa jenis unggul itu tidak terlalu banyak atau tidak sedikit racunnya sedang. Kalau yang lebah yang dorsata itu agak terlalu banyak, jadi lebih sakit. Atau yang lokal itu lebih sedikit racunnya, komposisinya. Nah itu ya kita menggunakan lebah Apis mellifera ini.
12: Usai mencoba terapi, saatnya menikmati sajian di mini cafe yang tentunya menggunakan madu sebagai bahan olahan. Kali ini saya pesan kopi B-Lounge alias kopi susu madu, honey lemon tea, dan gak lupa piscok madu lumernya. Yummy!
1: Sudah puas berkeliling di Taman Wisata Lebah, memang cocoknya adalah kita ngemil-ngemil cantik dulu ya nggak sih, Jen?
15: Udah lapar.
1: Udah lapar, boleh langsung sikat aja. Tapi karena aku juga tadi habis nyobain terapi sengatan lebah, memang ada beberapa hal yang aku nggak boleh konsumsi dulu nih selama 1-3 hari ke depan.
15: Apa aja tuh, Kak?
1: Nggak boleh minum air kelapa, sama nggak boleh susu. Makanya ada kopi susu di sini pakai madu juga sebenarnya, tapi yang boleh minum Jenita aja. Aku yang aman-aman aja. Ada honey lemon tea di sini. Ayo, Jen.
12: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Seperti apa serunya mencicipi hidangan serba coklat yang memikat dari Kota Kembang?
0: Informasinya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
18: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
19: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
18: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
18: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Berbicara soal Bandung, memang nggak pernah kehabisan ide soal kuliner. Seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah kita semua.
1: Nah, ini ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan stroberi yang memberikan perpaduan rasa segar. Ada juga serutan dark coklat yang disajikan dengan aneka topping yang pastinya menggugah selera.
3: Jika Anda pecinta coklat, di kota Bandung ada sebuah kafe yang menghadirkan sejumlah menu dari coklat dengan biji kakao yang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Di kafe ini, pengunjung selain bisa mencicipi aneka kuliner coklat lezat, juga bisa melihat secara langsung proses pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Biji kakao yang diolah berasal dari petani lokal di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hasilnya menjadi sejumlah produk coklat yang unik dan menarik, seperti coklat bar, coklat spread, coklat drage, hingga coklat milk pop. Selain itu, ada pula sejumlah inovasi unik, seperti menghadirkan rasa rendang ataupun tempe dari sebuah coklat batang.
21: Yang varian rasanya rendang, kita coba ya.
22: Rendangnya rendang banget. Mas, ini saya mau nanya nih, ini gimana nih prosesnya supaya akhirnya menjadi dapat rasa kayak rendang kayak gini tuh gimana?
23: Untuk si rendang sendiri, kita biasanya ekstrak dari bahan asli, terus dibentuk jadi powder atau bubuk, seperti itu. Terus setelah diekstrak, kita menggunakan si coconut flakes juga. Jadi kalau kakaknya ngerasa ada crunchy-nya, biasanya itu dari kelapa.
3: Meski biji kakao yang diolah menjadi coklat berasal dari petani lokal dan inovasi produk unik bercita rasa lokal seperti rendang, tempe dan juga rasa daun kelor, namun produk ini mendapatkan sambutan bahkan dari pecinta coklat di mancanegara.
24: Ya, jadi kemarin itu kita riset dibawa ke Eropa kemarin, kemudian itu yang di sana malah antusias kalau coba coklat yang asli Indonesia seperti itu.
3: Sementara ada pula sejumlah menu unik yang dapat dinikmati langsung di kafe yang terletak di Jalan Bengawan Kota Bandung ini. Salah satu menu andalannya adalah stroberi Dubai Coklat Pistachio Bowl, yakni stroberi yang disajikan bersama krim pistachio, dark coklat, dan diberi topping kunafa khas Timur Tengah.
22: Tapi yang unik tuh ini nih, ini tuh semacam teh tapi berasal dari kulit kakao yang sudah di roasting ya. Ini rasanya tuh unik, ada rasa asemnya sedikit, pahitnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya. Aromanya tuh aroma seperti teh tapi agak berbeda gitu ya. Mantap. Lanjut makan lagi ya.
3: Namun ada pula menu-menu unik lainnya, seperti Matilda Cake, yakni cake yang disajikan dengan coklat lumer di atasnya. Ada pula menu favorit lain, seperti banana coklat dan Dubai Chew Mochi yang sayang untuk dilewatkan.
25: Strawberry pistachio-nya sih mas. Favoritnya karena dia, walaupun stroberinya asam, tapi dia ke cover sama si coklatnya, sama kunafanya itu, jadi rasanya balance.
3: Untuk mencicipi keunikan rasa menu strawberry bowl dibanderol dengan harga Rp125.000. Bergeser ke lokasi lainnya, ada pula inovasi sajian kuliner coklat ala Korea yang sedang populer di Kota Bandung. Menu dessert Korean Snow Ice atau lebih populer dengan sebutan bingsu yang dipadukan dengan coklat menjadi sajian yang menarik untuk dicoba.
22: Nah ini nih di sini masnya ini lagi bikin topping.

0: no ice dari coklatnya itu. Mas, gimana nih caranya nih, Mas? Saya boleh coba nggak?
1: Boleh, boleh, Pak.
0: Wah, ini lagi nih. Ya, mantep banget.
1: Ya, pakai tangan kiri.
0: Kini, terus?
1: Ya, abis itu pegang. Nanti langsung dituang sebelah sini, Pak.
0: Dituang ke, oh ini ke ya, mesinnya ini ya? Ya, kayak gini caranya nih. Tinggal dituang aja di sini. Wah, salah nih kayaknya saya nih. Jadi ukurannya gede-gede kayak gini. Nah, ini memang butuh teknik khusus supaya bisa jadi snow ice yang pas dan tidak mudah lumer. Kalau tebal-tebal begini katanya tuh cepat lumernya, tapi kalau tipis-tipis kayak begini jadi lebih lama, lebih awet gitu ya. Inilah Godiva Snow Ice yang cocok dinikmati pecinta coklat. Menu ini disajikan dengan aneka topping coklat seperti brownies coklat, mochi isian coklat, puding coklat, dan krim dark coklat yang memberikan sensasi coklat yang kaya. Meski disajikan serba coklat, namun rasa manis yang dihadirkan tidak berlebihan.
2: Karena enak ya, segar, dingin, terus kayak rasanya kan banyak rasanya. Kayak kalau mau asem, pilih ada yang asem. Kalau yang ini matcha, enak gitu. Kayak segar aja karena suka matcha gitu.
0: Terinspirasi dari kuliner yang sedang populer di Korea, menu ini pun banyak disukai konsumen lokal.
3: Jadi kita research juga, dan ternyata lagi pada saat itu memang lagi tren untuk si bingsu ini. Akhirnya kita buatlah si bingsu ini, atau snow ice, atau si bingsu ini yang ada di Bandung sekarang itu.
0: Bagi Anda pecinta coklat, di lokasi ini juga menghadirkan sejumlah menu menarik seperti salt bread dengan isian coklat, juga ada minuman teh olong yang dipadukan dengan coklat yang memberikan sensasi rasa teh yang berbeda. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi berikutnya, gelombang panas dan perubahan iklim memicu serangkaian bencana di berbagai belahan dunia.
5: Kebakaran hutan melanda Spanyol dan Turki, asap pekat menyelimuti kota Toronto di Kanada. Sementara Perancis dilanda hujan es ekstrim.
4: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
6: Unit darurat militer Spanyol atau UME diterjunkan ke kota Ores Provinsi Zaragoza untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Petugas berupaya menahan penyebaran api dengan dukungan pesawat dan helikopter pemadam. Sekitar 400 warga dari kota Ores, Asin, dan Luesia telah dievakuasi demi keselamatan. Kebakaran ini terjadi kurang dari sepekan setelah kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol dalam beberapa dekade terakhir menelan 13 korban jiwa di Provinsi Almeria. Di Turki, kebakaran hutan juga melanda distrik Milas, Provinsi Mugla, dan memaksa sejumlah hotel dan kawasan wisata melakukan evakuasi. Lebih dari 1.100 orang dipindahkan ke tempat aman sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, lebih dari 500 personel, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat. Di Kanada, asap dari ratusan kebakaran hutan menyelimuti langit kota Toronto hingga berwarna jingga. Kualitas udara di kota ini sempat menjadi yang terburuk di antara kota-kota besar dunia. Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan kesehatan dan mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan. Hingga pertengahan pekan, hampir 800 kebakaran masih aktif di berbagai wilayah Kanada, dengan lebih dari 100 di antaranya perlu berhasil dikendalikan. Sementara cuaca ekstrim lain melanda wilayah Ardèche, Perancis Selatan. Hujan es disertai badai menerjang kota Aubenas pada Rabu sore waktu setempat. Dalam waktu lebih dari 90 menit, butiran es berukuran besar menutupi permukaan tanah seperti selimut putih. Badai merusak atap rumah, memecahkan kaca depan kendaraan dan memicu banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Badan Meteorologi Perancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga oranye untuk wilayah Ardèche atas potensi badai petir dan hujan es berdiameter lebih dari 2 cm. Kondisi cuaca ekstrim ini terjadi setelah beberapa hari gelombang panas membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil.

0: beli apa gitu.
1: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang berhasil membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas berhasil meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil jarahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka kini dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jagakarsa.
2: Benar ya, ada holdernya ya?
1: Akibat kecanduan judi online dan terlilit utang, seorang pria di kawasan Limo, Cinere, Kota Depok, nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam milik tetangganya sendiri. Aksi nekat ini pun terekam kamera CCTV. Hasil penyidikan menunjukkan seluruh barang hasil curian langsung dijual pelaku dengan harga jauh di bawah nilai pasar untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Salah satunya, motor hanya dijual seharga Rp8.900.000 dan satu unit iPhone 12 Pro Max dijual seharga Rp7.000.000. Keduanya di bawah pasaran. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Di lokasi lain, sebuah SPPG di Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Berbagai peralatan seperti halnya kompor, puluhan ompreng, dan perlengkapan dapur dibawa kabur oleh pelaku. Akibat kejadian ini, operasional SPPG lumpuh dan tidak bisa melayani MBG para siswa.
1: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
2: Ngajarin ngaji di sini.
3: Siapa? Korbannya?
2: Ustadz.
3: Itu motor Pak Ustadz?
2: Iya.
3: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah?
2: Iya.
3: Terus?
2: Ya tiba-tiba aja gitu.
3: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
2: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
3: Oh, 4 orang?
2: Ya, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
3: Oh, udah mantau.
1: Petugas Jatanras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
4: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli.

0: melihat lengahnya korban menaruh sepeda motor, lalu dia beraksi.
1: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazeera di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya kerusakan mencurigakan pada bagian plafon gudang dan ruang persiapan pada Minggu 12 Juli 2026. Saat itu kerusakan sempat diduga disebabkan oleh rembesan air maupun faktor lainnya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, didapati sejumlah peralatan operasional telah hilang. Di antaranya 8 kompor gas, 5 unit AC, 7 kamera CCTV hingga perlengkapan dapur lainnya dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Akibat perbuatan pelaku, operasional SPPG terhenti dan tidak bisa melayani makanan bergizi gratis kepada para siswa.
2: Jadi pelaku ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga, sampai ada kipas angin, DVR CCTV dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu diambil.
1: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan sebesar Rp150.000. Di lokasi lain, petugas karantina pelabuhan penyeberangan Bakahuni menggagalkan upaya penyelundupan 670 ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi. Untuk mengelabui petugas, 400-an ekor burung asal Sumatera Selatan tersebut disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang bawaan penumpang.
4: Ini mas, Pak. Orang yang ini. Ya.
1: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan. Saat dibuka bersama warga, paket ternyata hanya berisi 2 botol air mineral. Kami siang, korban menceritakan jika peristiwa berawal saat dirinya sedang memangkas rambut pelanggan. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Pelaku hendak mengantarkan paket pesanan ke warung gudeg Yogyakarta di sebelah tempat usaha korban. Namun karena warung sedang tutup, pelaku mengaku diminta menitipkan paket kepada korban sekaligus membayarkan terlebih dahulu. Tanpa menaruh curiga, korban pun menyerahkan uang sebesar Rp150.000. Saat mengonfirmasi ke pemilik warung, ia justru heran dan mengaku tidak pernah memesan barang apapun dan tidak memiliki aplikasi belanja online.
5: Ya, dia nunjukin WA-an gitu. Jadi ini katanya nyuruh ditalangin dulu, besok katanya duitnya diganti. Ya udah, saya bayarin tuh.
6: Berapa?
5: 150.
6: 150.000.
5: Ya lama kan datang anaknya tuh. Ya. Nanyain juga dia. Ya kita buka sama-sama aja di situ paketnya. Itu kan yang medioin anaknya Buddha itu. Ya udah gitu, pas dibuka botol laku.
1: Warga Dusun Gempol Kuning, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan kembali terbakarnya salah satu ruang aula di MTSNU 27 Unggulan Jatipurwo Selasa lalu. Sebelumnya pada hari Kamis lalu, ruang kelas 9 yang berada di lantai atas terbakar. Beruntung kepala sekolah, Falis Ulil Hidayah, melihat api kecil dan asap yang keluar dari ruangan tersebut sehingga berhasil dipadamkan. Tepat di depan pintu ruang kelas tersebut, kepala sekolah menemukan galon air mineral bekas yang berisi 1/4 galon bahan bakar minyak jenis Pertalite dan korek api gas. Padahal selama ini tidak pernah terjadi permasalahan di sekolah.
7: Terus saya lewat tangga itu pas sampai tangga atas itu saya lihat kok ada Pertalite, tapi saya kira itu bukan Pertalite. Pertama kali melihat itu bukan Pertalite, saya taunya itu mainan anak kecil.
8: Ya, kayak cairan gitu ya.
7: Cairan terus pakai pewarna ya. Itu loh, pewarna gitu. Terus pas

0: sampai saya sini karena itu kan terbuka pertalitnya. Terus sampai saya ini saya cium, loh kok bau pertalit gitu. Terus ada tutupnya, terus saya tutup, loh kok ada korek gitu. Terus saya langsung masuk. Masuk di situ itu saya melihat, loh kok ada bakar-bakar. Tapi kan itu apinya sudah padam.
1: Polsek Wuleri berkoordinasi dengan Polres Kendal dan tim Lapor Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP, pemeriksaan dan pengambilan sampel kebakaran untuk diuji di laboratorium agar bisa mengetahui penyebab kebakaran.
2: Jadi kalau dari forensik itu sendiri melakukan olah TKP, pemeriksaan, tentunya ada pengamatan umum, ada pemeriksaan khusus. Setelah itu kita pemeriksaan barang bukti. Kita temukan barang bukti dan selanjutnya kita bawa ke lapor untuk pemeriksaan. Ini apa? Setelah kita temukan, kita periksa, kita analisa, hasil akan kita sampaikan kepada dari Polres Kendal yang menggunakan.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama petugas gabungan mengamankan ratusan ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung pada Rabu malam 15 Juli 2026. Peristiwa berawal dari kecurigaan petugas ketika melakukan pemeriksaan rutin. Saat memeriksa salah satu bus, petugas menemukan ratusan burung yang disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang-barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan dan identifikasi, petugas menemukan sebanyak 670 ekor burung yang terdiri atas 240 ekor pentet, 180 ekor jalak kebo, 180 ekor curucuk, 30 ekor pelatuk beras, 25 ekor perenjak, 9 ekor cipoh, 5 ekor ciblek, dan 1 ekor gelatik batu. Seluruh burung tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dan akan dikirim ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
3: Satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi bagian bawah bus tersebut. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, ditemukan sebanyak 670 ekor burung yang diangkut di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan, terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
1: Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepasliarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hubungan asmara tak direstui, seorang anak bersama kekasihnya tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri dan mengubur mayatnya di pekarangan rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi.
5: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi, di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
6: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
5: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
9: Pelaku kejahatan makin hari makin nekat. Di Bekasi, bermodus pecah kaca mobil, seorang pencuri menggasak 2 unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
10: Kamera CCTV merekam gerak-gerik nekat pelaku pencurian memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setiadarma, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat mondar-mandir dan mengawasi lokasi sambil mengintai barang incaran di dalam mobil. Setelah memastikan situasi aman, sang pencuri pun beraksi. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 2 unit telepon genggam dan uang tunai 10 juta rupiah. Nekat dan tergolong berani, seorang pria misterius menyelusup masuk ke mako Satpol PP Kabupaten Pandeglang dan mencuri telepon genggam pada Senin. Tanpa rasa takut, pelaku mengendap-endap di sela-sela anggota Satpol PP yang sedang tertidur pulas, lalu dengan cepat menyambar satu unit telepon genggam di dekat korban. Kini pelaku tengah diburu polisi. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya terendus petugas. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Today. Informasi ini adalah informasi soal kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga 45, tepatnya di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang pada Jumat pagi. 4 orang tewas dan 8 orang terluka akibat kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan itu.
1: Kecelakaan maut di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terjadi pada Jumat pagi. Kecelakaan ini melibatkan 9 kendaraan yang terdiri dari 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kecelakaan dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong saat melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Truk tersebut kemudian menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia dan 8 orang terluka. 6 korban dirujuk ke rumah sakit Ada Malik Medan dan 2 korban lain yang menjalani perawatan di Puskesmas Sibolangit. Sementara itu, dari 6 korban yang dirujuk ke rumah sakit Ada Malik, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, salah satunya masih anak-anak. 5 di antaranya mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki serta luka lecet di sekujur tubuh, sementara korban anak mengalami pendarahan cukup hebat.
2: Kecelakaan di Sibolangit yang masuk ke rumah sakit Ada Malik itu ada 6 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan 1 di antaranya adalah anak.
3: Kalau kondisinya
2: sendiri, 5 di antaranya itu mengalami luka patah di tangan dan kaki serta lecet di sekujur tubuh. Untuk pasien anaknya sendiri memang mengalami luka pendarahan kepala yang cukup hebat.
3: Kalau kondisi pasien rata-rata dalam kondisi sadar atau seperti apa?
2: Iya, untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
1: Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian telah mengamankan sopir truk bermuatan galon air mineral yang diduga memicu tabrakan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan.
4: Pelaku ataupun supir yang mengendarai mobil galon minuman mineral itu sudah diamankan 1 orang. Sudah kita interogasi, kita lakukan penyelidikan mendalam di Polsek Pacu Batu sementara, disebabkan oleh 1 mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong.
1: Pasca kecelakaan, arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Medan menuju Kabupaten Karo maupun sebaliknya sudah kembali normal. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sebuah perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana, Kabupaten Lumajang. 1 orang meninggal dunia, sedangkan 2 nelayan lainnya selamat. Sementara evakuasi kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo NTT yang tenggelam berlangsung dramatis.

0: Pak Hendra.
1: Seorang nelayan asal Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember meninggal dunia usai perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jumat pagi. Dalam insiden ini, dua orang nelayan lainnya selamat. Peristiwa bermula saat perahu berisi tiga orang nelayan berangkat mencari ikan pada Kamis sore, namun pada Jumat pagi perahu nelayan dihantam gelombang tinggi.
2: Yang terdampar ini setelah kita evakuasi ternyata kondisinya dalam kondisi meninggal, dan kita sudah mengevakuasi bersama Polsek, Koramil, kemudian warga sekitar, dan saat ini jenazah sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Haryoto.
1: Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal. Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Bima.
3: Dan pada pukul 22.48 WITA, kami menerima info bahwa seluruh penumpang dan ABK sudah dievakuasi dalam keadaan selamat oleh ketiga kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian, yaitu kapal Sukasai, yang kedua kapal Sultan, yang ketiga kapal Majesty.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Selain penyisiran melalui laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas jangkauan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Selama operasi berlangsung, tim SAR gabungan hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa. Namun hingga pencarian dihentikan sementara pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, belum ada korban yang berhasil ditemukan.
4: Pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada tiga orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan satu orang yang disampaikan oleh keluarganya, pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga.
1: Operasi SAR akan dilanjutkan pada Sabtu pagi dengan melibatkan seluruh unsur SAR gabungan untuk mencari 25 korban yang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Terpergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan. Sementara di Sukabumi, gara-gara tidak bayar utang, seorang wanita tewas dihabisi oleh kekasihnya. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
6: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. Tiga jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
0: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
6: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel, dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyidik Polda Metro Jaya. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
7: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
8: Selain mata kering, mata

0: mengalami kenaikan. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena harus putar otak menyiasati pengeluaran, para pedagang pun mengeluh karena penurunan omset.
1: Harga daging ayam dan telur di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten kembali mengalami kenaikan pada Jumat. Saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga berkisar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp21.000 per kilogram, kini menjadi Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan oleh emak-emak yang harus putar otak menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dapur.
2: Beratlah masyarakat kecil mah. Ya gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
3: Di pasar lah.
2: Iya.
3: Di pasar.
2: Kalau kita butuh mah pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
4: Pengennya gimana, Bu?
2: Pengennya mah harga normal lagi.
1: Tak hanya pembeli, kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pedagang akibat berkurangnya omset. Menurut pedagang, kenaikan harga mulai terasa saat sekolah kembali aktif.
5: Harga ayam 38, 35, 38. Semenjak anak sekolah. Menurut yang belakang.
4: Kalau pas MBG berhenti itu berapa harganya?
5: MBG waktu berhenti itu harga ayam 25, 25.
1: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam mencapai Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya, saat libur sekolah dan MPG tidak beroperasi, harga daging ayam hanya Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Agus, salah seorang pedagang daging ayam, mengaku sebelumnya bisa menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini ia hanya bisa menghabiskan 5 kuintal.
6: Ya ini contohnya hampir setengah kuintal.
7: Setengah kuintal, Pak?
6: Iya, susutnya selama naiknya.
7: Susutnya setengah kuintal, berarti berapa per hari sekarang?
6: Kalau per kuintal. Biasanya kan 6 kuintal.
7: Biasanya 6 kuintal?
6: Kuintal, 5 kuintal setengah.
7: Kalau sekarang?
6: Sekarang bisa 5 kuintal.
7: 5 kuintal.
6: Mantap-mantap, Pak, itu.
1: Sementara itu, pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga naik.
8: Kan, Mak. Apa-apa sekarang kan mahal. Sayur ya mahal. Timun aja sekarang 20.
7: Kalau ayam mahal ini ke ibu gimana dampaknya?
8: Ya, dikurangi.
7: Pembelian dikurangi. Biasanya beli berapa kilo, sekarang tinggal setengah kilo gitu.
8: Ya, separuh ya sekarang.
1: Pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam serta telur agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Dengan penyerahan ini, proses penyidikan selanjutnya akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
9: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
10: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga VLN, Blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
11: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti

0: non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
2: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 0144,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
1: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
3: 100 rumah di Norwegia Selatan ludes terbakar dalam insiden kebakaran di kawasan permukiman. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Kamir, Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas, sementara 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, jalur Gaza bagian tengah pada hari Jumat.
1: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Kamir, Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza.
2: هذه حرب دم نازل من طفل من شجر من ولد من اي حاجه دم قاعد بينزل ولا خلوا شجر ولا خلوا ارض ولا خلوا ولد ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه.
1: Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.
0: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada hari Jumat. Sementara 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam insiden bus masuk ke dalam jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajamarca, Peru Utara.
1: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Cajamarca, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
0: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak para pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi. Sementara para pencinta hewan bersama peliharaan mereka memadati ajang pameran K-Pet Fair di Seoul, Korea Selatan. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
4: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
3: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 18 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara 3 kasus korupsi besar dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Festival bunga digelar di Denpasar, Bali menjadi ajang untuk mencari peluang bisnis dan edukasi soal ragam bunga. Thailand memiliki program diplomasi kuliner yang mengenalkan aneka makanan khas ke negara lain. Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito dilimpahkan dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama barang bukti uang dan emas hasil penyitaan oleh penyidik. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik juga dimuat ke dalam kendaraan untuk dibawa bersama tersangka. Barang bukti berupa uang dan emas yang sebelumnya telah disita untuk menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara 3 kasus korupsi besar dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Campitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
2: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan

0: Krakato dan juga PLN, blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
1: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
2: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
3: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,959 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
2: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
4: Tepergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
6: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
5: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Tepergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan. Sementara di Sukabumi, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
1: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
2: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
1: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas. Adapun di Tulungagung, 2 penjamret yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan menyebabkan 1 korban tewas akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi.
3: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Cacaran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri warga Simbang Kulon dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain 1 korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap 2 tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian

0: dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Sementara di lokasi lain, petugas Jatanras Polda Jawa Timur menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas.
2: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
3: Ngajarin ngaji di sini.
4: Siapa? Korbannya?
3: Oh,
4: itu motor Pak Ustadz.
3: Iya.
4: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah.
3: Iya.
4: Terus?
3: Ya tiba-tiba aja gitu.
4: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
3: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
4: Oh, 2-4 orang.
3: Nah, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
4: Oh, udah mantau. Oh, udah
3: itu.
4: Mantau ya.
2: Petugas Jatanras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
5: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
8: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
6: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pad Thai, Red Curry atau Mango Sticky Rice. Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi.
1: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
2: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
3: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tom kau pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
4: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
1: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand Kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
5: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi. Lele goreng jadi sudah lengkap, karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
1: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
6: The first one is the sweetness. and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes, right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run, right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
1: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
0: Kita ke informasi berikutnya, gelombang panas dan perubahan iklim memicu serangkaian bencana di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan melanda Spanyol dan Turki, asap pekat menyelimuti kota Toronto di Kanada. Sementara Prancis dilanda hujan es ekstrim.
7: Unit darurat militer Spanyol atau UME diterjunkan ke kota Ores Provinsi Zaragoza untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Petugas berupaya menahan penyebaran api dengan dukungan pesawat dan helikopter pemadam. Sekitar 400 warga dari kota Ores, Asin, dan Luesia telah dievakuasi demi keselamatan. Kebakaran ini terjadi kurang dari sepekan setelah kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol dalam beberapa dekade terakhir menelan 13 korban jiwa di Provinsi Almeria. Di Turki, kebakaran hutan juga melanda distrik Milas, Provinsi Mugla, dan memaksa sejumlah hotel dan kawasan wisata melakukan evakuasi. Lebih dari 1.100 orang dipindahkan ke tempat aman sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, lebih dari 500 personel, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat. Di Kanada, asap dari ratusan kebakaran hutan menyelimuti langit kota Toronto hingga berwarna jingga. Kualitas udara di kota ini sempat menjadi yang terburuk di antara kota-kota besar dunia. Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan kesehatan dan mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan. Hingga pertengahan pekan, hampir 800 kebakaran masih aktif di berbagai wilayah Kanada dengan lebih dari 100 di antaranya belum berhasil dikendalikan. Sementara cuaca ekstrim lain melanda wilayah Ardèche, Perancis Selatan. Hujan es disertai badai menerjang kota Aubenas pada Rabu sore waktu setempat. Dalam waktu lebih dari 90 menit, butiran es berukuran besar menutupi permukaan tanah seperti selimut putih. Badai merusak atap rumah, memecahkan kaca depan kendaraan dan memicu banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Badan Meteorologi Perancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga oranye untuk wilayah Ardèche atas potensi badai petir dan hujan es berdiameter lebih dari 2 cm. Kondisi cuaca ekstrim ini terjadi setelah beberapa hari gelombang panas membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa satir dipasang di dua titik ibu kota Iran. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
7: Di lapangan Enggelam, Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan gedung putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
8: که حتی با وجود شرایطی که الان در جامعه هم بین الملل هم ایران وجود داره، باز این بیلبورد الان نصب میشه به خاطر همینه که اصلا این تنش‌ها تقصیر استکباریه که یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
9: دیدن این دیوارنگاری، اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم، و سمت قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیامو به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و تهران به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
7: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
10: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
7: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Nah, sebagian besar aktivitas kita sehari-hari tentu melibatkan layar nih ya. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan hiburannya juga melibatkan layar. Jadi seberapa besar dampak negatif dari terlalu lama menatap layar ini dan sebenarnya berapa ya, berapa lama waktu maksimal dalam menatap layar dalam satu hari? Kita akan bahas bersama dokter spesialis mata, Dr. Soraya Arifia Feranti. Halo dok, apa kabar?
1: Halo, baik. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Saya juga baik nih, terima kasih dok sudah mau bergabung bincang-bincang di CNN Indonesia Health. Kita tentu ingin banget bahas soal layar, tapi dari segi mata kita gitu ya, kesehatan mata kita. Karena sehari-hari kayaknya dari pagi sampai pagi lagi bangun tidur aja orang kayak kadang-kadang
1: langsung
0: ngecek
1: layar.
0: Handphone ya,
1: betul.
0: Ngecek ada layarnya gitu. Kira-kira ini secara medis, Dokter Soraya, ini yang apa yang terjadi kalau misalnya mata kita tuh kebanyakan natap layar gitu?
1: Ya, jadi kalau in general ada efek-efek dari penggunaan layar berlebihan itu adalah computer vision syndrome atau digital eye strain. Yang mana itu adalah kumpulan dari gejala-gejala termasuk mata kering, mata pegal, sampai ke pusing kayak gitu. Nah itu yang efek pada orang-orang dewasa. Namun kalau pada anak-anak ini bisa menyebabkan miopisasi atau penambahan mata minus pada anak-anak. Nah, ini yang selalu jadi concern kita, terutama sebagai orang tua, adalah bahwa anak-anak kita nih gimana caranya supaya penambahan minusnya tidak terlalu banyak. Karena semakin tinggi minusnya, sebetulnya resiko untuk ke arah komplikasi menjadi lebih tinggi gitu.
0: Jadi banyak juga ya efek negatifnya, mulai dari tadi anak-anak, kemudian lelah, dan juga tadi yang dokter sebutkan juga soal mata kering. Jadi ini sebenarnya hubungannya gimana sih dok, layar sama menyebabkan mata kering gitu?
1: Nah itu menariknya. Jadi kita suka nganggap kalau yang kita musuhin tuh selalu blue light dari screen. Padahal sebetulnya dengan kita membuka mata dan berkonsentrasi melihat dekat, baik itu buku maupun layar, itu menyebabkan refleks berkedip kita berkurang. Jadi refleks berkedip kita, bahkan ada satu artikel yang mengatakan itu menurunnya bisa 50%. Jadi bayangkan bola mata kita terbuka secara terus-menerus, apalagi kita biasanya di ruangan ber-AC atau kipas, itu menyebabkan evaporasinya meningkat. Nah, disitulah akhirnya jadi menyebabkan mata kering. Kalau kita bicara mata kering itu sendiri, sebetulnya penyebabnya banyak nih, Balia. Ada di situ ada faktor autoimun, ada faktor kelainan sistemik dan lain sebagainya. Ini yang saya bicarakan adalah yang disebabkan oleh digital eye strain atau penggunaan jarak dekat yang berlebih, yang mana menyebabkan evaporasinya jadi meningkat. Artinya gara-gara kita ngedipnya jadi berkurang, kita jadi ngerasa matanya kok jadi kering ya gitu. Nah jadi menariknya memang otak kita yang nyuruh mata kita untuk mengurangi refleks berkedip pada saat kita lagi konsentrasi lihat dekat. Jadi gak mesti screen, baca buku, menjahit, menggambar dalam waktu yang lama membutuhkan konsentrasi panjang, itu bisa menyebabkan mata kering.
0: Oke, jadi kalau misalnya pun kita melihat layar, tapi kita ingat kalau misalnya kita harus sering berkedip, itu masih bisa selamat gitu dari mata kering gitu ya.
1: Betul, dokter. Jadi sebetulnya kalau kita membiasakan untuk beristirahat, artinya mengalihkan penglihatan ke jarak yang lebih jauh atau take a water break gitu ya, istirahat dulu, mau minum, mau ke toilet kayak gitu, maka refleks berkedip kita tuh jadinya normal lagi gitu. Nah kalau kita udah terinfo seperti ini, mudah-mudahan baik anak-anak maupun dewasa, kan kita jadi akhirnya pas lagi baca, ini udah berapa lama ya saya belum berkedip nih, akhirnya kedip. Karena kalau kita lupa dan kita keasikan nih, kalian lagi asik banget baca, nanti udahannya kayak pas kita kedip, kok pedes ya, kok panas
0: biasanya,
1: ya, terus berair ya. Nah itu adalah respon tubuh terhadap mata kering gitu.
0: Padahal itu berkedip tuh cuma seberapa second gitu ya. Tapi ternyata sangat besar manfaatnya.
1: Artinya,
0: untuk kesehatan mata kita.
1: Betul.
0: Berbicara soal mata kedip dengan hubungannya dengan layar, Dokter Soraya sendiri akhir-akhir ini sudah banyak gak menerima pasien dengan keluhan mata kering akibat dari layar ini?
1: Banyak banget. Dan bahkan anak-anak itu karena mereka belum bisa mendeskripsikan rasanya kering dok gitu belum. Tapi orang tuanya yang biasanya suka aware, suka gini-gini ya dok, kedip-kedip begitu, kenapa ya dia gitu.
0: Oke, jadi awalnya dia karena layar gak berkedip tapi setelah itu jadi kedip-kedip banyak.
1: Betul.
0: Itu jadi iya. Hubungannya ada dok?
1: Jadi karena dia ngerasa kok kayak ada yang gak nyaman ya di matanya, entah ganjel entah gatel, dia beresponnya begitu kedip-kedip. Kalau dulu dibilanginnya cacingan ya Mel ya, tapi ternyata bukan. Jadi itu adalah
0: bukan cacingan tapi mata kering ya.
1: Betul, jadi karena respon merasa ada sesuatu nih di matanya, entah ganjel, entah gatel, entah berair atau pedih, anak kecil beresponnya dengan kedip-kedip gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya itu jangan lupa untuk berkedip sekali
1: jangan
0: lagi.
1: Jangan lupa berkedip.
0: Dan kalau misalnya tadi dokter sebutkan soal waktu kan, jangan lupa take a water break atau apa itu untuk setelah kita membaca atau menjet atau bahkan lihat layar gitu ya. Yeah. Kira-kira untuk orang tertentu atau orang-orang pada umumnya, berapa lama waktunya kita bisa fokus dalam satu hal, kemudian harus break dulu gitu?
1: Iya.
0: Apa, tiap orang berbeda-beda atau ada waktunya khusus?
1: Sebenarnya kalau kita bicara di mata, itu idealnya adalah 20 menit. Jadi kalau udah, betul, kalau 20 menit ngelihat deket, itu kita alihkan penglihatan ke pandangan yang jauh, di atas 6 meter atau 20 feet. 20 kaki, jadi ngelihatnya ke yang jauh.
0: Nah, healing lah ya matanya, ada healing.
1: Bener,
0: ya.
1: Ada istirahatnya dulu selama 20 detik. Nanti balik lagi boleh, kan kita kerja nih dengan di depan layar atau kita baca buku atau tab nih seperti sekarang Mbak Lia. Itu 20 menit sekali emang harus istirahat untuk lihat yang jauh. Itu adalah cara terbaik, murah meriah. Untuk bisa merawat kesehatan mata kita secara keseluruhan lah.
0: Cara terbaik murah meriah tapi tetap bisa kerja juga.
1: Tetap bisa kerja
0: kita
1: juga.
0: Harus kerja, ya?
1: Betul. Kalau 20 dulu pernah ada yang bilang, "Dok, kalau 20 menit saya kerjanya kapan dong?" Ya enggak lah 20 detik aja. Jadi memang
0: cukup,
1: 20 20 20.
0: 20 detik pertama 20 menit baca, 20 detik lihat,
1: istirahat,
0: 20 detik kemudian
1: 20 detik 20 yang terakhir itu 20 kaki atau 20 feet.
0: Oke, 20
1: ya, 6 meter.
0: Sebanyak
1: 6 meter.
0: 6 meter atau ya. 20 feet.
1: Yes.
0: Kalau bicara soal dampak nih bagi kita gitu, dampak jangka pendek atau jangka panjang kalau terlalu banyak kita ngelihat layar gitu.
1: Iya.
0: Kalau mata keringnya nah, hanya salah satunya.
1: Hanya
0: gitu
1: salah
0: ya,
1: satunya, ya. Betul. Jadi sekarang juga suka muncul presbiopia atau mata plus yang lebih muda. Lebih muda.
0: Jadi harusnya mata plus itu di atas
1: 40-an dulu kan. Nah sekarang bisa lebih muda, bisa ada di 36, 37, 38 gitu. Kok masih muda tapi udah mulai susah ngelihat dekat? Itu karena memang intensitas melihat dekatnya tinggi sekali. Itu salah satunya. Kemudian apalagi selain dry eyes. Jadi ada sebetulnya kalau kita lihat di pembagiannya tuh, ada yang pembagian di mata maupun di muskuloskeletal, termasuk muskuloskeletal
0: itu
1: pegel-pegel.
0: Oke.
1: Tulang punggung kita jadi gak nyaman gitu. Termasuk kepala pusing dan lain sebagainya. Nah kalau di matanya itu sendiri, selain mata kering, mata lelah, pengguna kontak lens jadi mudah iritasi. Jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala. Ada yang sampai ke mual gitu.
0: Okay.
1: Nah itu yang menyebabkan kumpulan dari digital eye strain ini yang perlu kita perhatikan. Sebetulnya kalau dari blue light sendiri itu sering jadi perdebatan nih, si sinar biru ini sebetulnya lebih harmful atau lebih membahayakan itu sinar biru dari matahari dibandingkan dari layar gitu. Jadi kalau penelitian mengatakan memang kalau dari layar itu belum terbukti, belum evidence based gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau pasien ingin menggunakan blue light filter selama ukurannya pas dengan ukuran kacamata dia, jadi sebuah additional terhadap kacamata dia, menurut saya sah-sah aja gitu.
0: Dan tadi dokter sebutkan soal kontak lens, kalau pakai kontak lens kemudian lihat layar tuh bahkan lebih beresiko juga?
1: Memang beresiko lebih kering.
0: Lebih kering.
1: Iya, itu ada penelitiannya di UK, di Ireland tuh, di Irlandia juga. Pada yang pengguna kontak lens itu memang digital eye strain, kategori dry eye-nya lebih tinggi.
0: Lebih tinggi. Kalau di kendaraan yang berjalan itu lebih parah nggak sih?
1: Nah, kalau memang kalau kita naik motor misalnya gitu, kalau misalkan kita lagi naik motor itu memang selalu paling ideal adalah pakai kacamata, lalu pakai helmnya full face. Itu proteksi terbaiknya. Kalau kita lagi nyetir, itu memang saya selalu sarankan sama pasien saya, matiin deh AC yang sebelah kanan nih yang dekat sama
0: su. Ini.
1: Karena memang dekat sekali kan gitu ke mata kita, dan itu juga bisa menyebabkan mata kering gitu.
0: Kalau misalnya lagi dalam perjalanan kita, kita sebagai penumpangnya tuh sambil baca, lihat HP atau lihat iPad atau misalnya itu layar bekerja di komputer, di laptop gitu, itu lebih berbahaya gak? Karena kan kendaraannya jalan.
1: Iya, sebetulnya kalau dari kendaraannya berjalannya sih nggak terlalu enggak jadi ya, soal kecuali memang bisa menyebabkan ada orang yang sickness kalau goyang tuh itu ada, tapi kalau terhadap bahaya di matanya sebetulnya lebih berpotensi dry eyes karena AC-nya jaraknya jadi lebih dekat, ya kan, terus kita juga ngeliatin deket ngeliatin handphone ataupun baca buku di dalam mobil, jadi kombinasi lah antara si AC sama objek lihat deketnya, itu yang bikin kita jadi lebih mata kering.
0: Nah itu dia, tapi katanya nih dok, benar gak sih kalau misalnya kita lihat yang ijo-ijo misalnya, pohon misalnya maksudnya, itu bisa bikin mata kita jadi hilang lelahnya. Kira-kira benar atau enggak, kita akan bahas ya dok ya, setelah jeda berikut, CNN Indonesia Health akan segera kembali.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Soraya Arifia Feranti, dok. Sebelumnya kita udah bahas banyak soal mata layar dan juga mata kering. Dan sekarang kita mau bahas soal mitos dan fakta seputar mata kering yang sekarang berkembang di masyarakat. Nah kita bahas satu-satu supaya nggak salah kaprah nih.
1: Betul.
0: Ini mitos atau fakta sebenarnya. Kita langsung dari yang pertama nih dok. Nah ini katanya blue light dari gadget adalah penyebab mata minus dan juga mata kering. Ini mitos atau fakta dokter?
1: Ini mitos.
0: Jadi blue light bukan penyebabnya ya.
1: Jadi penyebab mata minus itu adalah melihat objek jarak dekat secara terus-menerus pada anak-anak. Nah itu yang paling menyebabkan mata minus di luar dari faktor genetik tentunya. Nah dan juga mata kering itu lebih kepada konsentrasi pada saat melihat dekat menyebabkan refleks berkedip kita berkurang, bahkan dikatakan sampai 50%. Blue light dari gadget itu belum terbukti dapat harmful terhadap mata, tapi justru yang sudah ada evidence base-nya atau bukti ilmiahnya adalah blue light dari matahari.
0: Oke, jadi ini mitos ya.
1: Mitos.
0: Itu dia. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ini mitos atau fakta. Kalau mata kering dok, ini benar nggak cukup tetes mata aja sesering mungkin?
1: Mungkin saya panjangkan kalimatnya, kalau mata kering cukup tetes mata sesering mungkin tanpa resep dokter. Nah, jadi kalau kayak gitu itu mitos. Ya, jadi kalau mata kering itu tetes matanya kita sesuaikan dengan kebutuhan mata keringnya.
0: Oke, jadi nggak yang beredar di biasa ya, toko obat biasa ya?
1: Iya, jadi hati-hati kalau

0: sesuai dengan peruntukannya.
1: Oke, ini kan kondisinya kalau yang kita bahas ini tetes mata untuk mata kering. Tapi kalau misalnya mau nanya nih dok sekalian, kalau kondisi mata-mata yang lainnya tetap harus ke dokter dulu atau ada kondisi mata tertentu yang ya udah pakai obat mata yang tetes mata yang beredar bebas?
0: Kalau katakanlah kalau misalkan kelilipan nih, kelilipan atau gatel gitu, memang pertolongan pertamanya boleh kita menggunakan artificial tears yang bebas pengawet.
1: Gitu. Yang sudah beredar bebas.
0: Yang
1: juga
0: sudah
1: ya?
0: Beredar, tapi bebas pengawet. Kalau memang sehari dirasakan tidak ada perbaikan, jangan tunda lama-lama, langsung cari pertolongan gitu. Kadang yang pengguna kontak lens nih, ditetes, diemin aja, nanti datang ke dokternya udah berupa luka. Nah itu yang berbahaya.
1: Jadi pada kondisi, kebanyakan kondisi juga sebaiknya dalam pengawasan dokter.
0: Betul.
1: Karena mata kita cuma dua ini ya.
0: Iya. Kadang mata kering kayak dianggap sepele, padahal sebetulnya dia bisa menjadi cikal bakal banyak permasalahan nanti di kemudian hari.
1: Nah itu dia, resikonya cukup menakutkan.
0: Betul.
1: Kita lanjutkan nih, ini yang tadi sempat saya tanyain dokter nih, melihat pohon hijau. Ini apakah memang mitos atau fakta dia bisa menghilangkan mata lelah?
0: Memang warna itu, spektrum warna itu bisa ada pengaruhnya terhadap fungsi otak. Tapi kalau kita bisa bilang menghilangkan mata lelah, mungkin lebih kepada jaraknya. Jadi ini bolehlah saya bilang fakta, karena kan pohon biasanya adanya jauh nih. Biasanya di atas 6 meter. Jadi sekalian merehatkan mata atau mengistirahatkan mata, jadi mata yang tadinya ngeliatin handphone terus, ngeliat yang jauh, akhirnya jadi relax.
1: Okay.
0: Ini boleh di fakta.
1: Boleh di fakta dengan notes pohonnya jauh ya, 20
0: pohonnya jauh
1: kaki tadi atau
0: dan enggak mesti pohon. Sebetulnya boleh, enggak harus hijau maksudnya. Boleh pohon apa aja atau objek.
1: Kalau pohonnya yang, agak warna-warna oranye, autumn gitu.
0: Nah, berarti lagi. Berarti healing beneran.
1: Oke, lanjut dok. Ini mitos atau fakta, mode gelap pada gadget ini lebih sehat bagi kesehatan mata nih. Kalau saya ini agak susah mode gelap karena butuhnya terang. Itu gimana dok?
0: Ini tergantung jamnya. Jadi ini sebenarnya fakta.
1: Gitu. Jadi emang ada jam-jamnya?
0: Iya, jadi ini sebenarnya fakta karena memang ada suatu penelitian yang menjelaskan bahwa mode gelap itu pada menuju malam hari itu memang lebih baik. Jadi gini, kalau kita ngelihat gadget, itu kan dia memang mengeluarkan sinar biru. Sinar biru ini itu ditangkap oleh mata, dikirim ke otak, dan otak menangkapnya sebagai sinyal untuk bangun. Jadi di dalam tubuh kita itu ada circadian clock atau circadian rhythm, ritme circadian, itu yang ngatur kapan kita bangun, kapan kita tidur. Nah, si sinar biru ini memberikan rangsangan ke otak untuk terjaga. Nah, salah satu cara untuk mengurangi efek dari sinar biru yang mengganggu pola tidur adalah kalau kita udah mau istirahat nih, sinarnya kita turunkan ke mode yang lebih gelap, atau melepaskan gadget 2-3 jam sebelum waktu tidur. Katanya begitu. Itu
1: jadi
0: akan
1: bukan karena kontennya aja yang di sosmed ya, layar yang terangnya juga berpengaruhi.
0: Iya.
1: Kita nggak bisa tidur kalau lihat gadget.
0: Betul. Jadi kalau kita melihat gadget secara terus-menerus, itu mengirim sinyal terus untuk terjaga terus ke otak kita gitu. Nah itu yang bisa ngeganggu pola tidur. Ini yang terjadi juga sering pada anak-anak.
1: Oke, berarti ini mode gelap dalam tanda apa namanya notes-nya pada malam hari ya, lebih sehatnya gitu.
0: Betul.
1: Oke. Faktanya seperti itu. Dan yang terakhir nih dok, kira-kira latihan senam mata ini katanya bisa menghilangkan mata minus. Itu satu fakta.
0: Pertanyaannya susah.
1: Ini.
0: Jadi senam mata itu sebetulnya kalau ke arah mata minus sih enggak ya. Jadi kayak saya bilang mitos deh. Ini mitos
1: deh ya. Karena senam mata tuh sebenarnya seperti apa sih?
0: Nah itu dia, makanya ini senam mata yang dimaksud gimana? Karena ada macam-macam yang mendefinisikannya. Ada yang lihat kiri kanan, jadi gaze gitu ya, kita sebutnya lirik kanan kiri atas bawah.
1: Oh itu
0: bawah.
1: Termasuk senam mata?
0: Ada yang menyebutkan itu senam mata, itu juga bisa merilekskan mata. Ada juga yang jauh dekat, jadi objek dekat, objek jauh. Jadi ngelihatnya gitu, jauh dekat, itu juga ada yang bilang itu senam mata. Tapi kalau bisa menghilangkan mata minus, ini mitos.
1: Mitos
0: karena,
1: ya.
0: Betul, karena mata minus itu berhubungannya memang sama panjang bola mata, kekuatan indeks refraksi, kelengkungan, dan lain sebagainya. Jadi ini mitos.
1: Mitos, tapi kalau dengan kesehatan mata, dengan senam ini?
0: Bagus, gak apa-apa juga.
1: Oh,
0: jadi
1: bagus.
0: Dengan kita, terutama yang lihat jauh, lihat deket tuh, lihat jauh, lihat deket itu juga bisa melatih mata kita untuk bisa melihat.

0: lihat apa ya, transisi jauh dekat yang bisa lebih bagus lah.
1: Jadi kalau mati ini sebenarnya treatmentnya apa sih dok yang saat ini sedang dilakukan atau banyak dilakukan untuk mata kita?
0: Kalau untuk mata kering, kalau untuk mata kering yang sekarang karena yang datang itu lebih kepada apa ya, masalah make up wanita atau laki-laki dengan kebiasaannya naik motor dan lain sebagainya, ada sebutannya medical eye spa.
1: Eye spa?
0: Iya.
1: Jadi spa mata?
0: Spa mata.
1: Wah, menarik sekali nih, nah, spa mata ya.
0: Iya, jadi gak cuma tubuh aja yang di spa, mata juga butuh
1: juga
0: perhatian.
1: Gitu ya, betul. Mata juga jadi spa.
0: Jadi sebetulnya ini adalah sebuah istilah untuk memudahkan halayak ramai untuk lebih mendapat nangkep istilahnya. Tapi sebetulnya dia itu adalah kumpulan treatment dari lid hygiene, lid massage, sama warm compress. Jadi itu adalah treatment untuk membersihkan, kemudian menghangatkan dan merangsang fungsi kelenjar air mata gitu.
1: Oh, jadi dia merangsang fungsi kelenjar air mata supaya matanya tetap lembab.
0: Betul,
1: gitu ya?
0: Bisa menghasilkan air mata dengan lebih
1: jadi
0: baik.
1: Kalau kita nangis mulu jadi lembab gak tuh?
0: Nah, sebetulnya itu yang sering ditanya juga. Kenapa kok abis nangis saya malah sepet dok?
1: Karena
0: yang keluar banyaknya air gitu. Sedangkan komponen minyaknya yang bisa membuat kita jadi lebih lembab lebih lama. Gitu. Jadi kalau kita nangis yang keluar itu kan banyaknya air, komponen.
1: Jadi bengkak ya kalau kita kebanyakan.
0: Betul. Nangis. Jadi makanya dry eyes itu adalah ketidakseimbangan antara komponen-komponen di dalam air mata gitu.
1: Tapi dok, kalau misalnya kita tadi kita bahas soal dry eyes kan kebanyakan tadi dokter bilang karena kita berfokus. Kita dulu kenalnya dry eyes ini banyak di apa namanya dikeluhkan sama mereka yang sudah dianggap penyakit orang tua lah.
0: Yeah.
1: Sekarang-sekarang ini memang benar nggak sih dok, udah umurnya udah maju gitu yang mengeluhkan dari keluhan dry eyes
0: atau iya,
1: mata kering ini.
0: Iya, jadi memang
1: benar dok,
0: betul, memang betul. Karena memang kan sekarang kita dengan beraktivitas di jarak dekat terus menerus dengan gadget-gadget kita, kemudian di ruangan ber-AC, kemudian juga pengguna contact lens. Yang juga kaitan sama lifestyle juga adalah make up. Gitu ya, dan serum-serum, nah itu juga bisa menyebabkan potensi dry eyes-nya jadi lebih dini dialami, nggak mesti penyakit tua dalam tanda kutip gitu ya. Bahkan orang-orang dengan punya riwayat alergi, autoimun, kelainan-kelainan sistemik lain itu juga bisa memiliki keluhan dry eyes jadi lebih muda gitu.
1: Oke, jadi jangan sampai nih kita usia dry eyes-nya jadi semakin muda dialami kita atau misalnya anak-anak kita nanti. Kira-kira seperti apa ya caranya? Setelah ini kita akan bahas ya dok ya, bagaimana caranya untuk menghindari dry eyes ini. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Health.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Soraya. Ini kita sudah bahas soal mitos fakta, soal dari dry eyes tadi. Tapi yang paling menarik nih, gimana nih dok kalau misalnya pekerjaan kita memang mengharuskan kita ngelihat layar, ngelihat apa namanya gadget gitu ya sehari-hari. Menatap layarnya sepanjang hari lagi ya kan, harus apa namanya memperhatikan layar gitu. Gimana caranya yang bisa kita lakukan supaya mata kita tetap terlindungi, tetap gak usah kena mata kering atau lelah gitu.
1: Iya, jadi tentu yang paling sederhananya adalah dengan 20-20-20.
0: Yang tadi dijelaskan,
1: 20 menit sekali istirahat selama 20 detik melihat objek di atas 20 kaki atau 6 meter. Itu yang cara paling sederhana. Kedua, tentu kita juga harus selalu mempertahankan pola hidup yang seimbang. Karena kesehatan tubuh juga adalah kesehatan mata gitu. Jadi kita dengan pola makan yang baik, pola istirahat yang baik, olahraga dan manajemen stres. Itu tentu saja sangat berarti bagi mata kita. Karena kalau kita memiliki gangguan tidur, itu juga menyebabkan keluhan-keluhan tadi di mata gitu. Kemudian selain itu, pada saat kita sedang membaca, jangan lupa untuk berkedip. Jadi ada yang bilang sarannya adalah setiap one chapter. Jadi setiap satu chapter kedip-kedip dulu. Habis itu nanti lanjut kalau kita lagi baca buku. Gitu. Itu adalah salah satu tips-tips yang bisa dilakukan. Tentunya kalau pada anak-anak kita jangan lupa untuk memeriksakan mereka. Terutama jika orang tuanya memang memiliki riwayat mata minus.
0: Karena ini lagi ada genetik juga
1: ada
0: ya?
1: Ada faktor genetiknya dan juga karena sekarang anak-anak kita terpapar dengan gadget secara terus-menerus. Maka kita ajak mereka untuk mengenali tadi 20-20-20, kita gaya pola hidup sehat. Jangan lupa banyak outdoor activities.
0: Okay.
1: Jadi beraktivitas di luar ruangan, itu ada penelitiannya di Australia menyatakan bahwa anak-anak yang beraktivitas di luar ruangan dibandingkan dengan anak yang banyak di dalam ruangan pada saat istirahat di sekolah, itu ternyata memiliki pola mata minus lebih tinggi pada anak-anak yang dengan pola di dalam ruangan terus-menerus. Gitu. Jadi jangan lupa untuk ajak mereka main kayak kita dulu deh. Sepedahan, lompat tali
0: camping
1: dan lain sebagainya.
0: Juga ya,
1: camping, iya. Tapi memang disarankan di sana dikatakan 90 menit sehari untuk anak-anak bermain di luar ruangan.
0: Kalau screen time-nya disarankannya berapa tuh?
1: Nah, kalau screen time itu karena kaitannya dengan banyak hal, termasuk pada kaitan perkembangan dan
0: belajar
1: kognitif.
0: Juga soalnya kan di screen ya sekarang.
1: Screen. Jadi memang tergantung umur katanya. Ada yang tidak boleh sama sekali itu kalau nggak salah 0-2 tahun, 2-5 itu ada tapi dalam waktu yang terpendek. Itu ada saran-saran dari pediatrik, dari dokter-dokter anak. Tapi kalau bicara mata sendiri itu memang yang paling gampang adalah 20 menit sekali istirahat.
0: Gitu. Dan tapi kalau misalnya mereka dengan ada genetik yang turunan seperti itu lebih beresiko tinggi gitu ya dok?
1: Dia memang lebih beresiko gitu. Jadi dia punya dua komponen yang menjadi kombinasi lalu akhirnya jadi lebih potensi untuk ke arah mata minusnya jadi lebih tinggi.
0: Tadi salah satu yang dokter sebut juga soal istirahat ya. Berarti kalau misalnya di siang hari pagi sampai siang kita forsir mata memang harus seimbangkan dengan istirahat tidur tadi gitu ya.
1: Betul.
0: Itu membantu sekali ya.
1: Jadi karena kan tubuh kita butuh rehat. Butuh setiap sel dalam tubuh kita itu kan perlu beristirahat untuk ngereset gitu. Nah selain itu juga kalau kita memang punya gangguan tidur artinya bola mata kita jadi terbuka lagi gitu. Sedangkan pada saat-saat tersebut seharusnya dia tertutup dan recovery gitu.
0: Kalau orang kurang tidur tuh ada efek buat mata?
1: Iya. Jelas, kita sering lihat kalau orang matanya orang yang kurang tidur itu matanya merah, sembab, berair. Dan dia sendiri mengeluh penglihatannya juga kadang-kadang suka burem. Nah itu adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan terbuka terus bola mata ini sehingga dia menjadi kering akibat dari gangguan tidur.
0: Okay, berarti memang kalau misalnya kita mengurangi screen time, kemudian juga istirahat yang tepat dan juga aktivitas di luar ruangan, ini memang sangat berpengaruh sama kesehatan mata kita.
1: Betul.
0: Kalau dengan konsumsi makanan, ini kira-kira banyak orang yang meyakini kalau konsumsi vitamin A ini bisa mengobati penyakit mata. Ini benar nggak dong?
1: Nah, itu tadi harusnya ada di mitos fakta ya termasuk. Jadi kalau sering soalnya saya datangin, dok kalau vitamin A bisa saya kasih jus wortel terus-terusan.
0: Ini ada yang sampai dimakanin mentah gitu ya.
1: Bisa gak ngilangin mata minus? Sayangnya tidak.
0: Jadi orang kebiasaan makan wortel itu tidak serta-merta
1: menghilangkan minus. gitu. Jadi
0: tapi
1: vitamin
0: untuk kesehatan matanya iya?
1: Bagus. Jadi vitamin A itu bagus sekali untuk bagian terutamanya bagian retina mata. Kemudian vitamin D itu juga ternyata banyak manfaatnya kalau pada generalnya itu pada apa pembentukan kelenjar air mata itu untuk memproduksi air mata membutuhkan juga vitamin D. Kemudian vitamin C, E, yang tidak kalah penting adalah zeaxanthin dan lutein. Itu juga antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan mata. Jadi sebetulnya kalau kita bingung, ini pola-pola makan kayak gimana dong?
0: Iya, bingung saya juga.
1: Nah, jadi kayak sayuran-sayuran hijau, kemudian wortel itu bagus, dan buah-buah berries. Strawberry, blueberry, kayak gitu tuh bagus. Lalu kalau dari proteinnya, ikan-ikan. Kayak salmon, itu kan juga banyak mengandung omega 3 dan omega 6 gitu. Jadi selain vitamin-vitamin tadi, A, D, E, C, juga zinc, lalu omega 3, omega 6, dan lutein zeaxanthin. Nah itu yang penting untuk kesehatan mata.
0: Oke, jadi dari lebih baik selain dari vitamin-vitamin mengkonsumsi yang freshnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Lebih baik fresh dan terutama untuk anak-anak kita, kita jadikan itu adalah apa pola hidup biasa, pola makan mereka yang.
0: Tapi
1: seimbang.
0: Bukan untuk menghilangkan minus ya.
1: Tapi balik lagi bukan untuk menghilangkan mata minus.
0: Ini mungkin yang terakhir nih Dokter Soraya, bagaimana menurut Anda untuk para penonton yang sering gadget-gadgetan ini mungkin sebagai penutup kasih bagaimana guidance yang singkat dan juga dari kesarian. Untuk bisa kita tetap menjaga kesehatan mata kita di tengah penggunaan gadget ini dok.
1: Iya, jadi cara yang paling sederhana adalah kita menyadari bahwa mata kita ini penting untuk produktivitas kita sehari-hari.
0: Dan cuma dua.
1: Jadi baik kita, anak-anak kita dan seluruh keluarga kita lebih meningkatkan awareness terhadap kesehatan mata. Yang kedua, kita pola hidup seimbang, gizi seimbang, olahraga, tidur, makan yang baik. Kemudian juga yang ketiga, jangan menyepelekan. Jika ada keluhan, bukan dikucek, bukan beli obat yang bebas, tapi pergilah untuk periksa. Dan yang terakhir, screening mata itu tidak hanya terbatas pada anak-anak yang bisa baca, tapi juga pada bayi yang baru lahir. Jadi kita bisa mendeteksi berbagai penyakit itu dari berbagai usia. Dan semakin cepat kita deteksi, prognosisnya juga lebih baik.
0: Jadi untuk bayi bisa dilakukan juga ya?
1: Bisa dilakukan deteksi.
0: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Soraya penjelasannya. Sama-sama. Sangat komprehensif.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih atas bincang-bincangnya juga. Sehat selalu dok.
1: Terima kasih.
0: Dan demikian CNN Indonesia Health. Saya Lianita Ruhyat. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.

0: Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito resmi ditahan Kejaksaan Agung. Penahanan ini tidak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Presiden Prabowo menegaskan akan lakukan efisiensi anggaran demi menghapus kemiskinan ekstrim. Presiden sebut bila perlu akan memotong anggaran pertahanan dan kepolisian. Banyuwangi Ethno Carnival 2026 yang berlangsung hingga Minggu 19 Juli menghadirkan beragam agenda wisata, budaya, olahraga, hingga pemberdayaan UMKM. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga 45, tepatnya di depan rumah makan Garuda Grand Hill, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, pada Jumat pagi. Akibatnya 4 orang tewas, sementara 6 korban lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Medan.
1: Kecelakaan maut di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terjadi pada Jumat pagi. Kecelakaan ini melibatkan 9 kendaraan yang terdiri dari 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kecelakaan dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong saat melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Truk tersebut kemudian menabrak 8 kendaraan yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia dan 8 orang terluka. 6 korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Puskesmas Sibolangit. Sementara itu, dari 6 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, salah satunya masih anak-anak. 5 di antaranya mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki serta luka lecet di sekujur tubuh, sementara korban anak mengalami pendarahan cukup hebat.
2: Kecelakaan di Sibolangit yang masuk ke Rumah Sakit Adam Malik itu ada 6 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, dan 1 di antaranya adalah anak.
3: Kalau kondisinya?
2: Untuk kondisinya sendiri, 5 di antaranya itu mengalami luka patah di tangan dan kaki serta lecet di sekujur tubuh. Untuk pasien anaknya sendiri memang mengalami luka pendarahan kepala yang cukup hebat.
3: Kalau kondisi pasien rata-rata dalam kondisi sadar atau seperti apa?
2: Iya, untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani kegawat darurat.
1: Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihak kepolisian telah mengamankan sopir truk bermuatan galon air mineral yang diduga memicu tabrakan beruntun tersebut. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan.

0: pelaku ataupun supir yang mengendarai mobil galon galon minuman mineral itu sudah diamankan satu orang, sudah kita interogasi, kita lakukan penyelidikan mendalam di Polsek Pacet Batu Sumatera, disebabkan oleh satu mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami rem blok.
1: Pasca kecelakaan, arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Medan menuju Kabupaten Karo maupun sebaliknya sudah kembali normal. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Sebuah perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana, Kabupaten Lumajang. Akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, sedangkan dua nelayan lainnya selamat. Kejadian di perairan lainnya ada evakuasi kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo NTT yang tenggelam dan ini berjalan dramatis. Petugas menyelamatkan 45 penumpang asal mancanegara dan penumpang lokal.

0: Kenalan Pak Hendra.
1: Seorang nelayan asal Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember meninggal dunia usai perahu nelayan dihantam gelombang tinggi di Pantai Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jumat pagi. Dalam insiden ini, dua orang nelayan lainnya selamat. Peristiwa bermula saat perahu berisi tiga orang nelayan berangkat mencari ikan pada Kamis sore, namun pada Jumat pagi perahu nelayan dihantam gelombang tinggi.
2: Yang terdampar ini setelah kita evakuasi ternyata kondisinya dalam kondisi meninggal, dan kita sudah mengevakuasi bersama Polsek, Koramil, kemudian warga sekitar, dan saat ini jenazah sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Haryoto.
1: Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal. Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Bima.
3: Dan pada pukul 22.48 WITA, kami menerima info bahwa seluruh penumpang dan ABK sudah dievakuasi dalam keadaan selamat oleh ketiga kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian, yaitu kapal Sukasai, yang kedua kapal Sultan, yang ketiga kapal Majesty.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Selain penyisiran melalui laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memperluas jangkauan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Selama operasi berlangsung, tim SAR gabungan hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal motor Nurul Salsa. Namun hingga pencarian dihentikan sementara pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, belum ada korban yang berhasil ditemukan.
4: Pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya, pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut, dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga.
1: Operasi SAR akan dilanjutkan pada Sabtu pagi dengan melibatkan seluruh unsur SAR gabungan untuk mencari 25 korban yang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Dengan penyerahan ini, proses penyidikan selanjutnya akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
6: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
7: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga VLN, Blackout. dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut dan hari ini yang terakhir.
0: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
6: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
8: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
6: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
5: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangan pers pada Jumat malam, Hotman menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkap Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan baik dan disimpulkan tidak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus tersebut. Di antaranya tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada tanggal 4 Januari 2022.
9: Ada dua tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari. Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
5: Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI tidak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum berharap Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi, termasuk di Cafe The Clan Money Changer sekitar rumah di Sentul. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito, dibawa dari Gedung Bundar Jampitsus, Jakarta, ke Rutan C7 Kejaksaan Agung RI, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Hadika Hongga Wongso, menyebut sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterikatan dengan dugaan kasus Asabri Cluster Tan Kian yang menjerat kliennya. Ia juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
10: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
5: Seiring dimulainya tahun ajaran baru, harga daging ayam dan telur ayam di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam dan telur ayam naik signifikan. Tidak hanya pembeli yang mengeluh karena harus putar otak menyiasati pengeluaran, para pedagang pun mengeluh karena turunnya omset.
11: Harga daging ayam dan telur di pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten kembali mengalami kenaikan pada Jumat. Saat ini harga daging ayam berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga berkisar Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp21.000 per kilogram kini menjadi Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan oleh emak-emak yang harus putar otak menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dapur.
12: Berapa lah, masyarakat kecil mah. Ya gimana ya, soalnya kan butuh ya.
13: Ini pasar lah.
12: Iya.
13: Ini pasar
12: lah. Kalau kita butuh mah, pasti dibeli lah. Semua harapannya ya.
14: Pengennya gimana, Bu?
12: Pengennya harga normal lagi.
11: Tak hanya pembeli, kenaikan harga juga dikeluhkan oleh pedagang akibat berkurangnya omset. Menurut pedagang, kenaikan harga mulai terasa saat sekolah kembali aktif.
15: Harga ayam Rp38.000, Rp35.000, Rp38.000. Semenjak anak sekolah, itu yang belakang.
14: Kalau pas MBG berhenti itu berapa harganya, Pak?
15: MBG waktu berhenti itu harga ayam Rp25.000, Rp25.000.
11: Di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam mencapai Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya, saat libur sekolah dan MPG tidak beroperasi, harga daging ayam hanya Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Agus, salah seorang pedagang daging ayam, mengaku sebelumnya bisa menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini ia hanya bisa menghabiskan 5 kuintal.
16: Ya ini contohnya hampir setengah kuintal.
14: Setengah kuintal, Pak?
16: Iya, susutnya lama naiknya.
14: Susutnya setengah kuintal, berarti berapa per hari sekarang?
16: Kalau sekarang 5 kuintal. Biasanya 6 kuintal.
14: Biasanya 6 kuintal?
16: Kuintal, 5 kuintal setengah.
14: Kalau sekarang?
16: Sekarang bisa 5 kuintal.
14: 5 kuintal.
16: Mantap-mantap, Pak, itu.
11: Sementara itu, pembeli mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga naik.
17: Kebutuhan mah. Apa-apa sekarang kan mahal. Sayur ya mahal. Timun aja sekarang 20.
14: Kalau ayam mahal ini ke ibu gimana dampaknya?
17: Ya dikurangi.
14: Pembelian dikurangi. Biasanya beli berapa kilo, sekarang tinggal setengah kilo gitu.
17: Ya separuh ya sekarang.
11: Pembeli dan pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam serta telur agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan memotong anggaran TNI Polri untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Presiden menyebut pemotongan anggaran TNI Polri dalam rangka efisiensi untuk dialihkan demi menghapus kemiskinan ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara. Ia bahkan membuka opsi untuk memotong anggaran pertahanan dan Polri untuk membantu program pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan kemiskinan ekstrim. Prabowo mengatakan sejumlah lembaga internasional memprediksi Indonesia ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia pada kurun waktu 2045 sampai 2050. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak, agar kelak bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
18: Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggaran kurangi, rela? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas? Ikhlas.
5: Menginap di stasiun kereta di malam hari dilakukan sebagian masyarakat yang ingin menghemat ongkos karena tertinggal kereta terakhir di malam hari. Mereka kerap terlihat di stasiun Cikarang, Bekasi. Ada yang menginap setiap akhir pekan, ada pula yang rutin menginap setiap pulang kerja.
19: Tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Seperti orang-orang di belakang saya yang harus tidur di stasiun setelah seharian bekerja. Setidaknya mereka menunggu kereta pertama untuk membawa mereka kembali pulang ke rumah. Dan dengan kondisi seadanya, dengan cuaca yang dingin, nyamuk, mereka tidur di stasiun memanfaatkan ruang-ruang yang bisa setidaknya rebah untuk sementara.
20: Stasiun Cikarang di malam hari yang dingin, beberapa orang terlihat tidur cukup lelap di bangku-bangku sekitar stasiun. Tas yang dibawa pun digunakan sebagai penyangga kepala mereka. Ada juga yang memilih bermain ponsel untuk melawan rasa kantuk. Mereka adalah para calon penumpang yang menunggu kereta pertama dari stasiun Cikarang yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Salah satunya adalah Fadli, calon penumpang tujuan Cakung Jakarta ini telah bekerja di Cikarang selama hampir 4 tahun. Menginap di stasiun menjadi rutinitas Fadli karena pekerjaannya yang selalu selesai pada dini hari.
21: Jadi selama 4 tahun tidur di stasiun?
22: Iya, tidur di stasiun.
21: Ini nggak bawa jaket padahal dingin loh?
22: Bawa jaket sih, cuman karena badan saya kan cepat panas jadi saya ya lebih enak kan nggak pakai jaket aja. Iya, lebih enak.
21: Nah, suka dukanya tinggal di stasiun, tidur di stasiun apa sih, Bang?
22: Ya palingan ya kalau ada nyamuk, palingan kalau

0: takutnya sih kalau ada, ya namanya kita nggak tahu kan ya, takutnya kalau ada maling gitu kan.
1: Tapi ya, sejauh ini aman ya?
0: Sejauh ini asalnya aman aja sih.
1: Aman ya? Aman. Oke. Yang kurang dari stasiun apa lagi? Yang diharapkan sih sebenarnya?
0: Yang diharapkan sih ya kayak ada tempat istirahat khusus gitu kan. Jadi kita ya lebih enak aja gitu. Kalau kayak gini kan takutnya kan kalau ada barang hilang gitu kan.
1: Iya benar. Iya. Memang nggak boleh naik ke atas ya? Tidur di atas?
0: Peraturannya nggak boleh sih.
1: Peraturannya?
0: Ya mungkin mereka takut juga kan kalau ada yang hilang gitu kan.
1: Baru nanti jamnya baru ya?
0: Ya kalau udah di jamnya nanti baru boleh ke atas.
1: Baru boleh ke atas.
0: Kalau sekarang kan nggak boleh ke atas. Takutnya kan ada kehilangan apa-apa gitu kan. Mereka kan juga tanggung jawabnya gitu.
2: Selain tempat istirahat khusus, Fadli berharap jika operasional kereta menuju Jakarta bisa diperpanjang. Selain Fadli, ada juga calon penumpang lain yang menginap di stasiun Cikarang. Rata-rata mereka akan melakukan perjalanan menuju Cikampek dan Purwakarta. Stasiun Cikarang menjadi satu-satunya stasiun yang menghubungkan antara Jakarta dengan daerah tersebut. Dengan jadwal terakhir pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan pemberangkatan pertama di pukul 4 pagi, maka kereta rel listrik atau KRL hanya punya waktu 2 jam efektif untuk perawatan setiap hari, sehingga komuter lain belum bisa beroperasi selama 24 jam.
3: Kereta sudah berangkat, ini adalah kereta pertama yang menuju ke Angke dan akan singgah di beberapa stasiun, mengantarkan para penumpang-penumpang yang sebagian dari diantara mereka sudah beristirahat sejenak di stasiun Cikarang. Irina Wardani, Lastonga Pebro, Cikarang, Jawa Barat.
4: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respons dari berbagai pihak. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Ratusan warga berebut gunungan sayur dalam kirab budaya dan syukuran mata air di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum diperebutkan, belasan gunungan sayur diarak menggunakan kirab budaya dan traktor petani yang dihias dengan sejumlah sayuran. Di Sleman, Yogyakarta, ribuan warga turun ke jalan mengikuti tradisi Saparan Bekakak. Tradisi warisan Sri Sultan Hamengkubuwono I ini, sementara di Kepulauan Riau, mahasiswa turut melestarikan permainan tradisional di era gempuran game yang modern.
3: Ratusan warga berebut gunungan dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngerundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Dalam waktu singkat, 13 gunungan berisi aneka sayuran ini langsung ludes diperebutkan oleh warga. Warga meyakini dengan mendapatkan isi gunungan akan mendapatkan berkah dalam kehidupan.
4: Itu perebutan, nah ini baru dapat ini.
5: Seru nggak buat tadi rebutannya?
4: Seru banget, Mas. Ya. Sampai unjuk-unjukan. Nggak dapat buah-buahan, ini cuma dapat sayuran.
3: Sebelum diperebutkan, belasan gunungan diarak mengelilingi desa. Kirab budaya juga dimeriahkan dengan sejumlah traktor berhias sayuran yang menjadi alat pertanian di wilayah setempat. Ribuan warga Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses saparan bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogoh-ogoh mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
6: This is your first time in Indonesia?
7: Yes.
6: And you will come here?
7: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
3: Tradisi Saparan Bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembeli untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Suasana di salah satu kampus di Bintan, Kepulauan Riau tampak meriah pada Jumat sore. Sejumlah mahasiswa dari generasi Z mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional. Ada terompa tempurung kelapa, ada permainan bakiak, hingga permainan jengket, batu seremban, congkak, dan gasing. Mahasiswa dari generasi Z ini tampak semangat mengikuti permainan tersebut.
8: Ayo guys,
9: main bareng. Ini mainannya apa? Nama mainannya?
8: Ini namanya terompa. Kelapa.
9: Waktu kecil pernah main ini juga?
8: Pernah, Kak. Sama Kakak sering bertanding. Iya.
9: Jadi mengingat masa kecil ya?
8: Iya.
3: Permainan tradisional digelar mahasiswa di kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu, serta nostalgia pada permainan masa kecil di tengah gempuran permainan modern di era digital. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respons dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama ini bukanlah masalah krusial. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan isu penggantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
10: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
11: Kalau misalkan tanggapan pribadi sih lebih ke itu tuh kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
12: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa? Yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
13: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep. Ya fokus kita membangun, bukan mengganti nama.
10: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
14: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting, dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar, dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
10: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Antrian kendaraan di SPBU Kekojalan Yos Sudarso Medan Sumatera Utara kini sudah kembali normal. Setelah sempat dipadati kendaraan dalam dua hari terakhir, dan lancarnya distribusi bahan bakar minyak ini membuat pengendara tidak harus mengantri selama berjam-jam.

0: Suasana di SPBU Koko Jalan Yosudarso Medan Jumat sore terlihat lebih lengang dibandingkan 1 hingga 2 hari sebelumnya. Antrian kendaraan yang sebelumnya mengular hingga keluar area SPBU kini sudah tidak terlihat lagi. Lancarnya proses distribusi BBM membuat pelayanan pengisian bahan bakar kembali berjalan normal. Sejumlah pelanggan menyebut hari ini antriannya sudah tidak seperti kemarin. Dirinya menunggu beberapa menit saja sudah bisa mengisi BBM, padahal sebelumnya mereka terpaksa antri BBM hingga berjam-jam. Normalnya pasokan BBM membuat masyarakat lebih nyaman saat melakukan pengisian bahan bakar. Kondisi ini juga terjadi di sejumlah SPBU lainnya di Kota Medan.
1: Ini cepat kan? Ini paling kalau waktu kemarin waktu zamannya waktu masih kita ngantri panjang itu paling nggak sampai setengah jam sudah dapat. Tapi kalau di pom bensin yang bukan milik Pertamina itu bisa 1 jam atau 2 jam baru dapat.
2: Kalau ini tadi berapa sudah lama itu?
1: Paling cuma nggak sampai 10 menit sudah dapat.
0: Hal yang sama juga diungkapkan sekuriti SPBU Jalan Yosudarso Medan yang mengaku pendistribusian BBM ke masyarakat kini sudah berjalan normal, tidak seperti sebelumnya. Pihak SPBU memastikan kondisi pelayanan berjalan lancar sejak pagi. Selain antrean yang sudah kembali wajar, ketersediaan pasokan BBM juga dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Kondisi SPBU berjalan dengan lancar, normal seperti biasanya.
4: Untuk dibandingkan kemarin sama 2 hari yang lalu, Bang, gimana Bang kondisinya?
3: Ya, kita tahu sendiri ya, 2 hari yang lalu sama kemarin lumayan ramai lah kondisinya. Tapi dari pagi tadi sampai sekarang sore ini, kondisi SPBU udah normal kembali.
2: Nggak ada antrian lagi ya, Bang?
3: Kalau antrian nggak ada lagi sih. Nggak panjang-panjang lagi kalau ada.
0: Masyarakat berharap penyaluran BBM akan terus berlangsung aman dan lancar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar dan menjaga stabilitas pelayanan di SPBU.

Banyuwangi Ethno Carnival 2026 yang berlangsung hingga Minggu 19 Juli menghadirkan beragam agenda wisata, budaya, olahraga hingga pemberdayaan UMKM. Seperti apa keseruannya? Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Banyuwangi Ethno Carnival 2026 yang berlangsung hingga Minggu 19 Juli menghadirkan beragam agenda wisata, budaya, olahraga hingga pemberdayaan UMKM. Dan langsung saja kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Kofi Zamani. Selamat siang, Kofi. Ini kelihatan di belakang Anda cukup ramai di sana. Bisa diceritakan bagaimana keseruannya?
6: Baik, Benny. Selamat siang. Suasana di Taman Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur tampak meriah, tampak ramai dengan pengunjung dan penonton, para pedagang kaki lima, dan juga para talent, para pemain kostum. Pagelaran Banyuwangi Ethno Carnival 2026 ini, di mana pada tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar pagelaran fashion Banyuwangi Ethno Carnival dengan grand tema besar, yakni Perang Bayu. Tiap tahun pagelaran BEC ini selalu mengganti tema-tema tentang sejarah, budaya, kemudian kuliner, dan lain sebagainya. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil grand tema Perang Bayu, di mana grand tema Perang Bayu ini menceritakan sebuah kisah heroik warga Banyuwangi melawan penjajahan Belanda di abad ke-18 dan menjadikan Perang Bayu ini sebagai sejarah berdirinya Kabupaten Banyuwangi. Di mana Kabupaten Banyuwangi sendiri berdiri pada tanggal 18 Desember 1771. Seperti itu. Pagelaran BEC tahun ini, Benny, sudah memasuki tahun ke-14. Di mana kemeriahan BEC ini tampak terlihat jelas. Di mana para penonton yang datang dari kecamatan yang ada di Banyuwangi, kemudian dari luar kota Banyuwangi juga tumpah ruah di Taman Belambangan ini, seperti itu. Sementara turunan dari tema Perang Bayu ini ada lima. Yang pertama adalah defile yang akan tampil pertama kali nanti adalah defile hasil bumi. Defile hasil bumi ini menggambarkan tentang kesuburan bumi Belambangan ketika pada waktu VOC datang ke Banyuwangi, seperti itu. Jadi beberapa

0: jenis-jenis alat perang yang digunakan oleh pejuang Belambangan pada saat melawan VOC. Salah satunya adalah senjata asli Bumi Belambangan, itu bernama Jemparing. Kemudian disusul defile yang terakhir adalah pejuang Belambangan. Defile terakhir ini menceritakan peperangan Bayu yang menampilkan tokoh-tokoh pejuang Bumi Belambangan waktu itu, diantaranya adalah Salju Wiwit, kemudian Pangeran Rentek Jogopati, dan lain sebagainya. Pagelaran BSC tahun 2026 ini akan diikuti sekitar 1.000 talent, di mana talent berkostum 5 defile ini diikuti oleh 100 orang, di mana masing-masing peserta itu memakai kostum sesuai dengan tema yang dipilih dengan berat sekitar 10 hingga 20 kilogram. Dan nantinya di sepanjang jalan protokol Kota Banyuwangi, para peserta ini akan berjalan sejauh 2 km dimulai dari start di Taman Belambangan Banyuwangi menuju Simpang 4 Masjid Agung Baitur Rahman menuju ke arah kiri hingga finish di depan SMP Negeri 1 Banyuwangi. Selain itu dapat kami juga sampaikan bahwa kehadiran BEC ini juga memantik, juga mendorong perekonomian warga di Banyuwangi. Terlihat mulai dari pintu masuk stand start lokasi panggung hingga garis finish itu berjejer ratusan UMKM yang berada di pinggir jalan. Itu. Sebagai informasi juga, Benny, bahwasannya pagelaran BLC ini akan juga dihadiri oleh Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Kesehatan, dan juga beberapa eselon satu dari beberapa kementerian. Informasi yang kami dapat juga dari panitia bahwasannya juga ada para duta besar yang hadir di acara BEC ini yang akan dibuka pada jam 13.30 siang nanti, Benny.
1: Baik, Sofi, ada ribuan peserta defile nanti akan memenuhi jalan dari Taman Belambangan sejauh 2 km nantinya. Dan kita akan lihat bagaimana keramaiannya sekitar pukul 13.00 nanti. Dan ini menjadi pemasukan yang baik bagi perekonomian di Banyuwangi. Terima kasih banyak, Sofi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Java Coffee and Flavors Fest kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur. Acara ini pun jadi ruang temu bisnis dan panggung edukasi akan potensi kopi Nusantara.
2: Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Setiap tahunnya Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menghasilkan lebih dari 780 ribu ton biji kopi. Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang produksi kopi Nusantara terbesar. Ya, dari gambaran ini menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui Java Coffee and Flavors Fest 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur menghadirkan puluhan produsen dan pelaku UMKM kopi Nusantara. Sudah diselenggarakan sebanyak 5 kali, JCFF mencatat perputaran transaksi ekonomi yang cukup fantastis.
3: Bapak Ibu, dari 5 kali penyelenggaraan JCFF ini, khusus tahun lalu, itu 2025 ada 130 ribu pengunjung dan transaksinya sekitar 107 miliar. Alhamdulillah 107 miliar, 107 billion rupiah, misli. Ya. Dan tahun ini kita tentu mengharapkan transaksinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak hanya kopi, teh, dan juga coklat, tapi juga banyak produk lain yang kita showcase-kan di alun-alun kota Surabaya ini.
2: Tidak sekedar menyasar konsumen, acara ini sekaligus menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman kopi Nusantara.
4: Saya dari Surabaya asli sih, untuk tanggapannya karena saya suka kopi banget ya Mbak. Jadi pas ada acara ini, event ini ya mungkin saya untuk ngelihat berbagai macam banyak kopi. Dan di sini juga nggak untuk kopi aja sih, ada ya pecinta teh, coklat, makanan lainnya di sini. Itu sih seru sih.
5: Seru sih, banyak buka wawasan tentang kopi juga, terus atraktif juga pada jelasin tentang kopinya satu-satu. Terus menurutku yang suka kopi biasanya cuma ngafe kan, jadi tahu ternyata banyak jenis kopi selain Arabica sama Robusta sih.

0: Bagi para pelaku usaha kopi, JCFF 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan produk kopi unggulan di daerah masing-masing. Bahkan dari event ini, para UMKM ini pun bisa memperluas jejaring dan relasi bisnis mereka.
1: Membuat kami bisa mengenalkan gitu ya produk kami. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menghubungkan, mengkonektingkan antara pelaku-pelaku UMKM kopi dan juga UMKM yang lainnya. Jadi kita bisa bersinergi bersama. Alhamdulillah, kita selain punya banyak pelanggan, kita juga punya banyak jejaring.
2: Dengan ini bisa meningkatkan produk-produk kualitas kopi-kopi, bisa dikenalkan kepada masyarakat tentang kopi daerah-daerah masing-masing. Untuk event ini kita sudah 3 kali ikut di sini. Ini dampaknya luar biasa, keren sekali.
0: Java Coffee and Flavors Fest 2026 digelar selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2026 di alun-alun Kota Surabaya. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Nusa War akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Sementara ajang pameran Kepet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan, langsung dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka.
3: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
4: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
3: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.
1: Meski diguyur hujan, ribuan warga di India tetap antusias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu.
2: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan unik yang menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit, sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
1: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Beni Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
5: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
4: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
7: Peranti
4: dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya Tiffany Raitama. Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur ketika akan ditangkap.
9: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Si pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
10: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladeni gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
9: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis ketika mobil yang dikendarai menabrak truk di Tol Malang, Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita. Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan juga terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang mengalami remblong hingga menyebabkan 4 korban meninggal dunia.
7: Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada Jumat pagi melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabid Humas Polda Sul, Kombes Ferry Walintukan mengatakan, kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Enam korban kecelakaan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, seorang di antaranya adalah anak kecil. Kondisi para korban yang dirujuk Rumah Sakit Adam Malik mengalami patah tulang dan korban anak mengalami luka serius di bagian kepala.
11: Untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
12: Kalau untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa kemarin nggak, Kak?
11: Untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Adam Malik dan memang sudah dalam kondisi meninggal dunia, itu 1 orang laki-laki usia 38 tahun warga Sibolangit.
7: 5 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
13: Yang berlibur arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu arah perjalanan pulang sekitar habis isaan itu kejadian.
7: Sementara itu 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Berikutnya, kebakaran terjadi di kawasan permukiman Cakung Timur Cakung, Jakarta Timur. Diduga penyebabnya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas ketika salah satu pemilik rumah sedang memasak.
7: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat para pemilik rumah dan juga warga sekitar hanya bisa pasrah. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur langsung berusaha memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan. Diduga korsleting listrik dari salah satu rumah menjadi penyebab kebakaran.
14: Kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan.
7: Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Mengundang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar pada Jumat sore. Hembusan angin yang kencang membuat warga kesulitan memadamkan api yang terus berkobar. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit water cannon milik Korps Brimob.
15: Alhamdulillah kebakaran menurut penyampaian warga bahwa ini adanya kelalaian salah satu pemilik rumah sehingga menghanguskan rumah tersebut.
16: Itu lagi apa
15: kebakaran?
7: Akibat kebakaran ini, dua rumah rata dengan tanah, sementara satu lainnya mengalami kerusakan ringan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Surjo Mojokerto berhasil dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
17: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
18: Mudah-mudahan kalau selesainya habis itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-temannya sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak antisipasi supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan. Pak Sekda akan kontak ke Kepala BNPB untuk solusi waterbombing.
17: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
18: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT Kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional. Termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
17: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
8: Mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi festival bunga yang digelar di Denpasar, Bali ini juga bisa menjadi wadah mencari peluang bisnis. Informasi lengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama News Hour, mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, namun festival bunga yang digelar di Denpasar, Bali ini juga bisa menjadi wadah mencari peluang bisnis.
3: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
4: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
3: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri festival bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha florist yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
5: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang florist itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangementnya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu, jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
3: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam festival bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
6: Kalau kita bisa memikirkan sama-sama, apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu, ekonomi kreatif, dua, berbasis alam, tiga, mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
3: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat, Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis. Sejak Sabtu pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas untuk pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis. Langsung saja kita menuju koresponden CNN Indonesia, ada Sufiani Tanjung di sana. Oke, Sufi, selamat siang. Ini walaupun terik matahari ya, pukul 12 siang, tidak menyurutkan antusiasme anak-anak masyarakat untuk bisa berwisata di sana. Nah, bagaimana kan keadaan kemudian, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika berkunjung ke sana?
7: Iya, betul sekali Tiffany, jam 12 siang saat ini, namun memang semangat warga yang berkunjung ke Taman Bendera Pusaka ini bisa dikatakan tidak surut. Saya bisa memperlihatkan kepada Anda di area playground atau taman bermain anak ini masih banyak anak-anak yang berseluncur di tengah teriknya panas matahari di siang hari ini. Kemudian kalau kita melihat ke sebelah kanan dari ruang bermain atau taman bermain anak ini, di dalam Taman Bendera Pusaka kita lihat ada sekelompok orang yang saya rasa ini terdiri dari beberapa keluarga yang memang berkumpul menikmati suasana piknik di Taman Bendera Pusaka. Nah, seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Tiffany bahwa memang taman ini seluas 5,6 hektar dengan sejumlah fasilitas gratis di dalamnya. Tidak hanya fasilitasnya yang gratis, namun juga biaya masuknya ke taman ini juga gratis. Dan yang menarik, taman ini buka 24 jam setiap hari. Artinya kapan saja Anda terfikir untuk bermain ke taman, Anda bisa langsung datang ke sini tanpa harus membayar biaya masuk ataupun juga membayar biaya apapun untuk menikmati sejumlah fasilitas. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, kemudian ada taman bermain anak ini dengan sejumlah fasilitas yang bisa digunakan oleh anak Anda. Kemudian pastinya karena memang ini di taman, terdapat sejumlah tanaman, kemudian bunga-bunga yang jika dipandang tentunya memberikan kesegaran tersendiri bagi mata Anda. Dan juga di sini saya bisa menghirup udara yang jauh lebih segar, lebih bersih meskipun saat ini tengah hari di pukul 12 di weekend hari ini. Kemudian juga selain jogging track, kemudian taman bermain anak, ada juga di sini amphitheater di mana di sini bisa digunakan oleh Anda yang mungkin berkunjung kemudian ingin menonton pertunjukan seni begitu atau justru ingin menampilkan pertunjukan seni, bisa dilakukan di amphitheater sini. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah tempat di mana jika kita menyeberangi ada seperti sungai atau kali kecil, ini terdapat fasilitas lapangan basket dan juga lapangan padel yang lagi-lagi juga gratis, Tiffany. Nah, ini sekali lagi taman ini seluas 5,6 hektar, kemudian memiliki sejumlah fasilitas gratis dan buka 24 jam. Sejak diresmikan pada 14 Maret 2026, taman yang dipugar ini merupakan gabungan dari 3 taman yang sebelumnya sudah ada. Mungkin bagi Anda yang sering melintas di kawasan Jakarta Selatan, Anda tahu Taman Ayodhya, kemudian Taman Langsat, dan Taman Leuser. Ketiga taman itu sudah bergabung menjadi Taman Bendera Pusaka, di mana biaya pemugarannya ini mencapai 100 miliar rupiah. Dan saat ini sudah siap digunakan oleh Anda untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga secara gratis alias cuma-cuma, Tiffany.
2: Baik, terima kasih Sufi. Ini adalah pilihan yang menarik ya untuk mengajak keluarga wisata outdoor, jalan-jalan, dapat udara segar di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Sufiani Tanjung. Ya, kini di era yang tentunya semakin praktis, sejumlah orang tua memilih menggunakan jasa catering untuk menggelar akikah putra-putri mereka. Penasaran bagaimana aktivitas para penyedia catering akikah? Mulai dari persiapan hingga menjadi hidangan yang siap disantap. Kita simak liputan selengkapnya berikut ini.

0: Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikah untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikah yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikah ini dipersiapkan.
1: Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pematangan, milih masaknya juga, menunya seperti apa. Sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing-kambing ini dulu ya. Oke, silakan, selamat makan.
0: Dalam pelaksanaan akikah ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya. Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikah yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikah ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
2: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk pengiriman daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsinya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
0: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang mulai dari gramasi, kondisi hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akikah bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
1: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya, Mas ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut, Mas. Diaduk gini aja, Sarah?
3: Iya, oke.
0: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado. Setelah selesai, box-box akikah ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
1: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh segar. Terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat. Jadi emang dia gak pelit bumbu. Terus gak ada aroma perengusnya juga nih. Padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya. Ada si krengsengnya ini. Rasanya sama. Pas digigit, dagingnya lembut. Terus ada hint pedesnya dan juga manis. Enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya gak perlu ribet deh. Tinggal telepon ke catering. terus bayar juga langsung udah bisa dinikmati nih, tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
3: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Pad Thai, Red Curry atau Mango Sticky Rice. Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand tadi ya. Nah, negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, namun juga meningkatkan kandungan nutrisi pada setiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.
7: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
8: Love this kind of food. They call it Tom Sep. Tom Sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat Tom Sep, it reminds me of home.
9: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tom Kau Pot Kai Kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
10: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fried and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
7: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yam Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kini artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar cula longkorn ditambahkan.
9: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya, dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
7: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwon, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
11: The first one is the sweetness, and another one is saltiness. Regarding the taste and the flavor of the dishes, right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run, right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
7: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
6: Berikutnya kita akan terbang lagi kembali ke Bandung. Kali ini memang gak pernah kehabisan ide ya soal kuliner, seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah. Ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan juga strawberry yang memberikan perpaduan rasa segar. Kemudian ada juga serutan dark coklat yang disajikan dengan aneka topping yang pastinya menggugah selera.
12: Jika Anda pecinta coklat, di kota Bandung ada sebuah kafe yang menghadirkan sejumlah menu dari coklat dengan biji kakao yang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Di kafe ini, pengunjung selain bisa mencicipi aneka kuliner coklat lezat, juga bisa melihat secara langsung proses pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Biji kakao yang diolah berasal dari petani lokal di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hasilnya menjadi sejumlah produk coklat yang unik dan menarik, seperti coklat bar, coklat spread, coklat drage, hingga coklat melt pop. Selain itu, ada pula sejumlah inovasi unik, seperti menghadirkan rasa rendang ataupun tempe dari sebuah coklat batang.
13: Yang varian rasanya rendang, kita coba ya.
14: Rendangnya rendang banget. Mas, ini saya mau nanya nih, ini gimana nih prosesnya supaya akhirnya menjadi dapat rasa kayak rendang kayak gini tuh gimana?
15: Untuk si rendang sendiri, kita biasanya ekstrak dari bahan asli, terus dibentuk jadi powder atau bubuk. Kayak gitu. Terus di sudah setelah di ekstrak kita menggunakan si coconut flakes juga. Jadi kalau kakaknya ngerasa ada crunchy-nya biasanya itu dari kelapa.
12: Meski biji kakao yang diolah menjadi coklat berasal dari petani lokal dan inovasi produk unik bercita rasa lokal seperti rendang, tempe, dan juga rasa daun kelor, namun produk ini mendapatkan sambutan bahkan dari pecinta coklat di mancanegara.
16: Ya, jadi kemarin itu kita riset dibawa ke Eropa kemarin. Kemudian itu yang di sana malah antusias kalau nyoba coklat yang asli Indonesia seperti itu.
12: Sementara ada pula sejumlah menu unik yang dapat dinikmati langsung di kafe yang terletak di Jalan Bengawan Kota Bandung ini. Salah satu menu andalannya adalah strawberry Dubai coklat pistachio bowl, yakni strawberry yang disajikan bersama krim pistachio, dark coklat, dan diberi topping kunafa khas Timur Tengah.
14: Tapi yang unik tuh ini nih. Ini tuh semacam teh tapi berasal dari kulit kakao yang sudah di roasting ya. Ini rasanya tuh unik, ada rasa asamnya sedikit, pahitnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya. Aromanya tuh aroma seperti teh tapi agak berbeda gitu ya. Mantap. Lanjut makan lagi ya.
12: Namun ada pula menu-menu unik lainnya, seperti Matilda Cake, yakni cake yang disajikan dengan coklat lumer di atasnya. Ada pula menu favorit lain, seperti banana coklat dan Dubai Chew Mochi yang sayang untuk dilewatkan.
17: Strawberry pistachio-nya sih mas. Favoritnya karena dia, walaupun strawberry-nya asam, tapi dia ke cover sama si coklatnya, sama kunafanya itu, jadi rasanya balance.
12: Untuk mencicipi keunikan rasa menu strawberry bowl dibanderol dengan harga Rp125.000. Bergeser ke lokasi lainnya, ada pula inovasi sajian kuliner coklat ala Korea yang sedang populer di Kota Bandung. Menu dessert Korean Snow Ice atau lebih populer dengan sebutan bingsu yang dipadukan dengan coklat menjadi sajian yang menarik untuk dicoba.
14: Nah ini nih, di sini masnya ini lagi bikin topping snow ice dari coklatnya itu. Mas, gimana nih caranya nih mas? Saya boleh coba nggak?
18: Boleh, boleh pak.
14: Wah ini lagi nih, ya, mantep banget.
18: Ya, pakai tangan kiri.
14: Kini, terus?
18: Ya, abis itu pegang. Nanti langsung dituang sebelah sini pak.
14: Dituang ke, oh ini ke ya, mesinnya ini ya? Ini ya, kayak gini caranya nih. Tinggal dituang aja di sini. Wah, salah nih kayaknya saya nih. Jadi ukurannya gede-gede kayak gini. Nah ini memang butuh teknik khusus supaya bisa jadi snow ice yang pas dan tidak mudah lumer. Kalau tebal-tebal begini katanya tuh cepat lumernya, tapi kalau tipis-tipis kayak begini jadi lebih awet gitu ya.
12: Inilah Godiva Snow Ice yang cocok dinikmati pecinta coklat. Menu ini disajikan dengan aneka topping coklat seperti brownies coklat, mochi isian coklat, puding coklat, dan krim dark coklat yang memberikan sensasi coklat yang kaya. Meski disajikan serba coklat, namun rasa manis yang dihadirkan tidak berlebihan.
19: Karena enak ya, segar, dingin, terus kayak rasanya kan banyak rasanya. Kayak kalau mau asem, pilih ada yang asem. Kalau yang ini matcha, enak gitu. Kayak segar aja karena suka matcha gitu.
12: Terinspirasi dari kuliner yang sedang populer di Korea, menu ini pun banyak disukai konsumen lokal.
20: Jadi kita research juga, dan ternyata lagi pada saat itu memang lagi tren untuk si bingsu ini. Akhirnya kita buatlah si bingsu ini atau snow ice atau si bingsu ini yang ada di Bandung sekarang itu.
12: Bagi Anda pecinta coklat, di lokasi ini juga menghadirkan sejumlah menu menarik seperti salt bread dengan isian coklat, juga ada minuman teh olong yang dipadukan dengan coklat yang memberikan sensasi rasa teh yang berbeda. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Menjelang penayangannya di bioskop, ada dua film Indonesia mulai membangun antusiasme publik lewat peluncuran trailer terbaru. Operasi Pesta Copet menawarkan kisah penuh aksi dan komedi di tengah hiruk-pikuk festival musik. Sementara Baby Udon menghadirkan drama menyentuh yang terinspirasi dari kisah nyata perjuangan pasangan mengejar harapan memiliki buah hati. Informasi ini sekaligus menutup News Hour hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.
21: Ini gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue dua sama lu?
22: 6.
23: Lebih atau gue mah?
24: 700.
25: Rumah produksi Imaginaria resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.
21: Lawan elit kan?
25: Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Agustus mendatang.
1: Iya, getar. Pas banget. Makasih, Pak Pesta. Ya.
2: Kamu memang sudah setenang itu. Berarti bukan kebetulan.
25: Kalau rumah produksi Subargo Films bersama Laitu Pictures resmi memperkenalkan teaser trailer film bertajuk Baby Udon.
3: Itu apa?
25: Film ini menjadi proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Subargo Films di bawah pimpinan Denny Subargo. Film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang dikenal melalui sejumlah karya romantis populer di industri perfilman Indonesia. Baby Udon mengangkat kisah nyata perjuangan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya Hajime Kondo. Film berfokus pada perjuangan Fanny dan Hajime untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung. Selain menghadirkan kisah tentang harapan memiliki anak, film ini juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi sulit.
1: Fanny, kamu jangan tidur.
25: Film Baby Udon dijadwalkan tayang di bioskop pada 3 September mendatang.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Freddy Cahya, inilah Gempita Bola 2026. Wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk sebagai pengadil pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol

Indonesia ini berada di posisi yang sangat unik di permukaan bumi ini. Nusantara kita berada di tempat pertemuannya berbagai lempengan tektonik. Dan kita juga merupakan bagian dari yang disebut Ring of Fire, cincin api Pasifik. Nah, Indonesia ini sangat-sangat kaya, bukan saja dengan sumber daya mineralnya, tapi juga dengan gunung apinya yang masih aktif. Tapi juga dengan berbagai bencana alam yang

sering kita alami. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini agak sedikit berbeda. Kita berada di Museum Geologi di Bandung. Kita ingin belajar ya lebih dalam lagi, lebih dekat lagi mengenai Indonesia ini, tapi persisnya bumi kita ini. Kenapa? Karena ya sekarang kita memiliki begitu banyak tantangan dari segi perubahan iklim, ya pemanasan global, belum hal-hal lain yang membuat kita itu pikirannya itu pusing. Nah, tapi tidak ada salahnya kita melihat sebenarnya kita hanya manusia yang berada di bumi ini. Oleh sebab itu, kita perlu mengenalnya lebih dekat lagi supaya kita juga bisa lebih mengapresiasi planet yang kita tinggali ini. Mari kita ikuti.

0: Museum Geologi Kota Bandung menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Tempat ini tidak hanya memberikan rekreasi, tetapi juga edukasi untuk mengenal sejarah bumi, manusia, serta potensi kebencanaan. Salah satu wahana yang menjadi favorit pengunjung adalah simulasi gempa bumi. Pengunjung rela antri untuk tidak melewatkan yang satu ini. Melalui wahana ini, pengunjung dapat merasakan sensasi guncangan gempa sekaligus memahami mitigasi bencana secara lebih nyata.
1: Cuma nemenin saudara sih. Ke sini tadi lihat-lihat batu kristal, terus ada batu-batu. Cobain itu yang simulasi gempa, rasanya kayak di kereta.
0: Selain mencoba wahana interaktif, pengunjung juga diajak mengenal beragam koleksi geologi, mulai dari fosil, batuan, mineral, hingga sejarah terbentuknya bumi. Museum ini juga menjadi pilihan banyak keluarga untuk mengisi liburan sekaligus menambah wawasan anak di luar ruang kelas.
2: Yang pertama sih karena pengen mengurangi kayak bermain dengan gadget. Jadi kita cari aktivitas di luar rumah yang sekiranya itu bisa menambah wawasan juga buat anak-anak. Jadi sambil bermain juga anak-anak dapat ilmu gitu soal tentang geologi ini.
0: Tingginya antusiasme pengunjung terlihat dari padatnya area pameran hingga antrian untuk masuk museum. Tak hanya warga Bandung, pengunjung dari berbagai daerah juga memilih Museum Geologi sebagai destinasi wisata edukasi selama liburan sekolah.
3: Kebetulan kita sempat lihat di ada beberapa konten, kemudian menurut saya menarik untuk membawa anak ini karena memang preschool, jadi untuk mengetahui yang mungkin nanti bakal buat mereka di pembelajaran mungkin ya gitu.
0: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Museum Geologi tetap menjadi ruang belajar yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, Rp3.000 untuk pelajar serta Rp5.000 untuk umum. Museum yang berdiri sejak tahun 1929 ini tidak pernah kehilangan daya tariknya. Tak hanya menyajikan informasi melalui koleksi bersejarah, museum ini juga menghadirkan pengalaman belajar secara langsung yang sulit didapatkan dari layar gawai. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Halo Isnu, apa kabar? Ya, saat ini kita bersama Kepala Museum Geologi, namanya Raden Isnu Hajar Sulistiawan. Dan terus terang, ya, Pak Isnu, ini kalau saya masuk ke museum, itu tuh salah satu hal yang menurut saya ini paling menarik ya. Sejak kecil itu hobi saya itu ke museum. Dan apalagi saya lahirnya di Bandung, nah Museum Geologi ini memiliki perasaan yang nostalgia, historisnya. Tapi Museum Geologi ini sekarang usianya tuh sudah hampir 100 tahun.
5: 97 tahun, nanti 2029 itu 100 tahun.
4: Jadi sebelum ada Indonesia saja ini sudah ada ya?
5: Sudah ada, ya.
4: Bagaimana waktu itu dibangun?
5: Ya,
4: tentu saja zaman kolonial ya?
5: 1928, kemudian selesai 1929 dan diresmikan di 16 Mei 1929. Nah, itu kemudian menjadi satu laboratorium sekaligus museum tempat menyimpan koleksi-koleksi hasil eksplorasi pada saat itu yang sudah dilakukan sejak tahun kurang lebih 1850-an.
4: Ya, ini dilakukan oleh Belanda kan waktu itu. Jadi awalnya ini bukan museum ya, tapi tempat penyimpanan koleksi atau museum dari?
5: Penyimpanan koleksi kemudian setelah diresmikan tahun 1929 itu menjadi museum dan kemudian juga laboratorium untuk eksplorasi potensi geologi yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Dan banyak peneliti-peneliti dari Eropa yang juga bekerja dan kemudian juga menggunakan lokasi gedung ini untuk melakukan penelitian juga. Untuk meneliti lebih lanjut batuan-batuan yang diperoleh dari lapangan.
4: Oke, nah pasti banyak sekali ya cerita yang kita bisa tanyakan, bukan saja mengenai museum ini tapi isinya apa-apa saja. Tapi pertama kali kita masuk ini ada teman kita di sini bisa cerita mengenai ini
5: Ini adalah
4: gajah ya,
5: koleksi elepas kita.
4: Elepas ya.
5: Ya. Dan ini adalah salah satu koleksi gajah kita yang dipajang di sini. Ini replika dari gajah yang kita temukan 85%
4: bagian ya, kondisi
5: tulangnya ya, itu di daerah Blora.
4: Di daerah Blora ya, namanya ya. Sebenarnya gajah Blora ya. Ya. Nah mungkin ya, teman-teman kalau kita nonton Ice Age, apalagi kan ada yang namanya mammoth ya, mammoth, atau ya. Mastodon, dan ini tuh. Apa bedanya ya?
5: Ini berbeda, kalau mammoth itu hidupnya di daerah ya, yang beriklim dingin biasanya, sehingga dia punya bulu tebal untuk melindungi kulitnya dari udara dingin, dari cuaca. Kemudian kalau ini biasa seperti gajah yang sekarang, tapi dia memang bentuknya lebih besar, sehingga sampai sekarang berevolusi menjadi bentuk seperti sekarang.
4: Iya, baik. Kita mau lihat-lihat dulu ya, mungkin Pak Isnu ya, kalau misalnya waktu kita tuh hanya beberapa jam di sini, nah mungkin highlights-highlightsnya nanti agar ditunjukkan, dan kira-kira mana yang paling menarik untuk kita pantau di museum ini.
5: Baik, silakan. Kita lihat.

0: langsung kita sikat supaya kita membentuk ini yang kuat ya.
1: Iya.
0: Ya, harus dikit kepala supaya ini.
1: Iya.
0: Ya. Karena ini dalam penting. Posisi ini kita nggak stabil.
1: Nggak stabil. Nggak
0: stabil
1: ya.
0: Pasti ya. Nah, stabil kalau ada dinding yang dekat kita bisa berlindung juga di bawahnya.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: membuat Indonesia itu unik karena kita tuh kaya dengan yang namanya geologinya dan mineralnya. Nah, ini kita ruang apa? Mungkin Pak Isnu bisa.
1: Ini adalah salah satu ruangan bagian dari ruang geologi Indonesia yang menjelaskan tentang awal muasal geologi di Indonesia sampai ke potensi-potensi di dalam.

0: Wah, ini cantik sekali ini. Nah. Ini ametis ya?
1: Ini ametis ya.
0: Ini juga kita kaya dengan ametis.
1: Betul, ya? Ini dari Solok, dari Sumatera Barat.
0: Wow.
1: Sumatera Barat ya.

0: dari segi ininya lah, geologisnya itu bagaimana, tadi kan disebut salah satu gesekan dari lempeng misalnya, tapi beda-bedanya, variasinya ini apa yang menyebabkan batu-batu mineral ini ada variasi, ada tekstur yang berbeda, warna yang berbeda, dan juga nilai yang berbeda, nilai yang itu apa yang menyebabkan?
1: Jadi dinamika geologi yang terjadi itu membentuk batuan yang berbeda dan membentuk siklus batuan namanya. Dari batuan yang keluar dari perut bumi, dari dalam bentuk lava, kemudian dia membentuk batuan beku, kemudian tererosi, kemudian terkumpulkan di satu cekungan membentuk batuan sedimen. Berbeda, sudah berbeda ya. Kemudian batuan sedimen mengalami pembebanan dan temperatur yang lebih tinggi, kemudian membentuklah batuan-batuan metamorfik seperti skis, gneis, itu pilitik, gitu. Nah, itu membentuk batuan metamorf, sudah berbeda lagi. Kemudian itu pun terombak lagi menjadi, bisa menjadi batuan sedimen lagi. Jadi ini satu siklus. Kemudian masuk lagi ke misalnya ke zona subduksi, misalnya ke sana membentuk ini, terolah menjadi membentuk magma kembali, muncul lagi ke permukaan.
0: Dan pergolakan bumi juga ini semua mempengaruhi ya.
1: Betul. Jadi nanti komposisi magma juga akan membentuk batuan yang berbeda. Misalnya komposisi magma yang lebih kental akan membentuk batuan dengan karakteristik tertentu. Kemudian apabila naik ke permukaan, lebih kental lagi akan membentuk batuan yang berbeda lagi. Makanya kita sebut ada batuan yang di dalam, batuan yang di permukaan.
0: Okay. Gitu. Kalau yang paling tua itu batu-batu apa saja?
1: Batuan itu relatively siklus Mbak Desi, jadi berputar ya.
0: Berputar ya.
1: Jadi tadi saya sampaikan, begitu meleleh, masuk, keluar, membentuk padatan, kemudian nanti tertransport masuk lagi ke dalam bumi, membentuk.
0: Ya, karena bumi juga terus bergejolak, terus-menerus.
1: Ya, mengalami dinamika.
0: Daerah kita ini atau bumi ini usianya berapa sekarang?
1: Sama dengan itu, bahwa usia bumi ini ada dinamikanya dari awal pembentukannya, kita belum bisa menginginkan bahwa ini berproses terus ya Mbak Desi ya. Jadi sampai di awal pembentukannya itu kita masih banyak yang harus kita pastikan lagi.
0: Tapi secara keseluruhan usia usia bumi dengan relatif dengan kita kan di inilah galaksinya Milky Way ketika tata surya dibentuk ini.
1: Kalau organisme yang paling tua yang ada itu 450-an juta tahun yang lalu ya, kalau yang di sini ya zaman Paleozoikum saat itu ya.
0: Nah, satu yang membuat ya daerah kita ini menarik, ini kita di bagian dari Ring of Fire ya, cincin api, sehingga kita sering sekali ya bersahabat dengan yang namanya bencana alam. Nah, salah satu adalah gempa bumi ya. Mungkin gempa Istu ini suatu fenomena yang kita bisa pelajari di sini. Silakan Istu, kita ke ruang gempa
1: bencana
0: bumi.
1: Geologi.
0: Ruangan
1: bencana
0: geologi.
1: Bencana geologi.
0: Ketahui kita ini daerah yang betul-betul rawan bencana alam, khususnya bencana geologi, dan gempa bumi ini merupakan salah satu yang paling sering kita alami. Pak Isnu, ini salah satu dari highlight dari museum ini adalah simulator
1: gempa. Ini kita gunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bersikap pada saat terjadi gempa bumi, Mbak Desi, supaya mereka merasakan real betul seperti apa, karena gempa kan tidak bisa direncanakan. Sehingga kita memberikan simulasi ini supaya masyarakat bisa merasakan langsung.
0: Simulatornya, silakan.
1: Kalau pada saat akan terjadi gempa itu, kemudian kita sudah merasakan, pertama langsung kita bersikap supaya kita membentuk ini yang kuat ya.
0: Iya.
1: Harus melindungi kepala supaya ini. Karena ini dalam penting. Posisi ini kita nggak stabil pasti ya. Nah, stabil, kalau ada dinding yang dekat kita bisa berlindung juga di bawahnya. Ini persiapan untuk kita kalau ada pertolongan segera bisa bereaksi ya.
0: Tapi ini bisa di bawah meja begitu kita.
1: Iya, kita bisa kita mencari segitiga yang aman. Jadi antara dinding dengan ini supaya aman dari jatuh, dan meja yang kokoh. Kalau meja yang nggak kokoh nanti malah jadi kita yang tertimpa gitu ya.
0: Jadi harus di segitiga dinding yang aman. Ya. Kalau ada meja lebih bagus lagi. Kalau di buat tempat tidur bagaimana?
1: Selama tempat tidurnya itu kokoh dan agak tinggi nggak masalah. Tapi kalau rendah nanti malah terjepit.
0: Oke. Okay.
1: Ya, seperti itu kira-kira. Tapi tidak akan selama itu. Gempa biasanya agak relatif. Cepet ya, tapi getarannya kurang lebih seperti itu.
0: Tapi ini hanya, skalanya hanya 5 ya?
1: 5 MMI. Ya.
0: 5 MMI, nah ya. Sementara itu kalau kita pernah yang waktu itu di Aceh, gempa bumi di Aceh itu bisa 7, 8 ya. Sampai 9 ya, di Aceh itu 9 itu lebih dahsyat tadi saja sudah.
1: Jadi kalau MMI kalau 9 sudah rubuh bangunan
0: ya? Sudah rubuh ya. Nah rata-rata kalau di ya, bangunan ya, taruhlah di perkotaan ya yang padat.
1: Ya.
0: Ininya manusianya penduduknya itu bangunan itu harus tahan berapa?
1: Ya bangunan skala. Harus
0: Bangunan yang dibangun dengan
1: ya setahan-tahannya sekecil proper, apapun gitu. Seharusnya dia properly tahan dan itu harus mengetahui kondisi geologi di sana sehingga bagaimana kedalaman fondasi, bagaimana konstruksi bangunannya, bagaimana besi satu dengan yang lain saling mengikat itu ada ketentuan, ada standar bangunan building code untuk tahan gempa juga pada isi itu.
0: Nah, Pak Isnu, kita kan merupakan bagian dari Ring of Fire ya. Jadi, gempa bumi ini berapa sering sih terjadi dan ini pasti kan banyak yang tidak terdeteksi
1: ya.
0: Kalau rata-rata ya dalam
1: sebenarnya hampir setiap saat kita dengan ada gempa, cuman ada beberapa yang terasa dan ada yang skalanya besar sehingga terasa. Seperti sekarang pun sebenarnya ada gempa gitu ya. Ya ada getaran.
0: Jadi terus-terusan ya?
1: Ya tergantung dari apakah dia bisa terdeteksi oleh peralatan deteksi ataupun kemudian bisa terasa oleh kita gitu.
0: Jadi kita tinggal menunggu yang katanya the big one Pak Isnu. Yang the big one, gempa yang pasti akan terjadi, cuman entah kapan
1: kita
0: itu akan terjadi.
1: Waktunya tidak bisa prediksi, tetapi potensi itu ada
0: itu
1: karena kondisi
0: saja.
1: Geologi yang ada di Indonesia, kurang lebih sepanjang jalur subduction itu lebih sensitif terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi, kita harus aware. Kemudian lokasi di mana ada patahan-patahan aktif, itu juga kita harus.
0: Patahan bumi kan lumayan banyak ya.
1: Di Badan Geologi menyediakan peta patahan aktif sebagai referensi kita, masyarakat untuk tahu apakah ada di zona yang aman, relatif aman, atau memang dia harus antisipasi. Yang paling penting adalah bahwa kesadaran mitigasi bencana oleh semua orang itu yang paling penting, karena kemudian orang akan berusaha untuk mengurangi akibat dampak yang ditimbulkan, baik kerugian harta benda, kerugian jiwa terutama.
0: Misalnya ini sebenarnya harus ditujukan kepada pemerintah daerah ketika mereka membuat tata kelola ruang bangun dan lain sebagainya.

0: sebagainya itu harus ya, memastikan bahwa mereka paham ya. Karena saya masih ingat itu yang bangunan ternyata di bawahnya itu ada tanah yang bergerak gitu di bawahnya. Ya. Nah, itu
1: jadi,
0: kan
1: semua berkaitan Mbak Desi ya, sebenarnya antara pengaturan tata ruang, kesadaran masyarakat, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang baru yang timbul di sana, kemudian juga bagaimana kita menyadari bahwa kita harus memitigasi dari awal terjadinya dampak dari risiko bencana ini.
0: Makanya begitu pentingnya pengetahuan ilmiah ini supaya kita tidak asal membangun, ada tanah kosong yang kita bangun di sini tapi ternyata itu merupakan titik bencana yang potensial terjadi. Pak Isnu, kita sambil duduk lagi karena masih banyak sekali cerita-cerita yang kita harapkan kita bisa belajar hari ini di Museum Geologi ini. Silakan Pak Isnu, lead the way.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
3: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

Insight with Desi Anwar, kali ini di Museum Geologi di Bandung kita menggali rahasia bumi bersama Kepala Museum Geologi kita, Isnu Hajar, yang tadi sudah ngantarkan kita berkeliling di sini. Ini museum didirikan tahun 1929 sebelum adanya Indonesia. Tentu saja dulu ini merupakan tempat koleksi ya mineral batu-batuan oleh waktu itu Belanda, dan mereka menjadikan ini menjadi museum yang sampai saat ini terus berkembang, banyak sekali dikunjungi oleh anak-anak sekolah dan sangat-sangat menarik, karena tentu saja Indonesia itu kita sangat kaya dengan sumber daya alam, khususnya sumber daya mineralnya. Nah, Isnu, tentu saja kita harus lebih bersahabat, lebih mengenal bumi kita.

0: alam kita dan mengenal aktivitasnya. Fenomena bencana geologi ini merupakan teman hidup kita dari dahulu kala, ya. Begitu banyak di gunung apinya, begitu banyak lempengannya dan juga bentuk-bentuk fenomena alamnya. Mungkin bisa nggak didaftar, ya, yang fenomena maupun bencana yang bisa diakibatkan oleh fenomena geologi ini, ya, yang merupakan ciri khas Indonesia. Selain tadi gempa, ya, bumi itu salah satu yang paling inilah, paling dahsyat.
1: Ya, paling banyak frequently terjadi.
0: Banyak, ya, yang lain. Apa, ya, saja?
1: Ya, selain gempa bumi, beberapa potensi resiko bencana geologi yang ada di Indonesia, bencana letusan gunung api itu juga intens, cukup banyak, karena Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire di bagian selatan, terutama di wilayah Indonesia ini sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara, Maluku, itu berderet barisan gunung api yang di situ masih aktif, sehingga mengakibatkan kita memiliki resiko terhadap terjadinya letusan gunung api. Nah, kemudian yang kedua juga ada tsunami, potensi tsunami juga, di mana tsunami ini banyak di-trigger terutama oleh gempa bumi, kemudian juga karena letusan gunung api juga mungkin, gitu ya. Nah, kemudian selain tsunami itu lagi ada bencana geologi yang berupa likuifaksi. Likuifaksi, ya, likuifaksi ini pergerakan material yang diakibatkan oleh satu batuan yang masih belum consolidated, kemudian terisi polinya oleh air dan bergerak. Ya. Nah, ini likuifaksi. Kemudian bencana land subsidence. Land subsidence ini cukup menjadi isu yang menarik sekarang.
0: Jadi turun, ya?
1: Iya, turun seperti isu yang terjadi di Jakarta juga, di pantai utara Jawa di sini. Land subsidence ini terjadi karena ada beberapa faktor, baik faktor dari secara alami ataupun dari budaya manusia misalnya, yang kita duga bisa terjadi mengakibatkan subsiden. Nah, salah satunya terjadinya tektonik, itu yang bencana alami. Kemudian juga proses kompaksi. Jadi dari batuan di pantai yang belum memadat menjadi padat, lama-lama menjadi turun dia. Ya, jadi ini terjadi banyak di pantai, ya. Kemudian juga akibat terjadi pembebanan bangunan yang berlebih. Pembebanan bangunan yang berlebih sehingga tanahnya relatif turun. Seperti di Kota Tua itu, beberapa bangunan diantaranya sudah hampir 90 cm di bawah jalannya. Jadi itu seakan-akan menginginkan bahwa beban bangunan itu memang sudah cukup berat. Nah, kemudian yang lainnya karena penggunaan air tanah yang tidak terkendali, itu juga, atau yang berlebih, ya, itu juga bisa berpotensi mengakibatkan terjadinya land subsidence. Nah, kemudian yang lainnya adalah semburan gas. Banyak tempat terjadi semburan gas, seperti di beberapa tempat, kalau kita lihat di sekitar Indramayu ada gas yang ada api, ya, kalau malam, yeah, itu ada semburan gas di sana, dan beberapa tempat yang lain. Kemudian juga bencana abrasi. Proses mundurnya garis pantai karena terkena gerusan air laut, terutama, yeah, ya, ombak laut. Kemudian juga proses akresi. Justru ini majunya garis pantai karena terjadinya sedimentasi yang berlebih, gitu. Nah, ini beberapa resiko, potensi resiko bencana yang terjadi di Indonesia. Memang cukup banyak, cukup kompleks, ya.
0: Sangat banyak. Tapi kita punya, ya, ini semua ilmu-ilmu ini, yeah, serta cara-cara untuk memitigasinya,
1: yeah,
0: itu
1: kita
0: sudah diketahui oleh pemerintah, dan sudah dipahami
1: Saat ini kita sudah melakukan inventarisasi pemetaan, kemudian kita sudah juga, Badan Geologi banyak mengeluarkan peta potensi resiko bencana, di situ peta resiko bencana. Kalau ada KRB, kawasan rawan bencana, peta KRB gunung api, KRB gempa bumi, nah itu dari Badan Geologi sudah lengkap, sebenarnya sudah banyak, gitu, ya. Kemudian untuk daerah-daerah yang rawan terjadinya gempa bumi itu ada peta patahan aktif yang bisa dijadikan juga sebagai referensi itu bagi masyarakat. Kemudian juga untuk daerah-daerah likuifaksi juga sudah diteliti potensi terjadinya likuifaksi, seperti kemarin di Palu, ya, yang cukup populer, ya, banyak terjadi menjadi pembahasan media juga.
0: Nah, itu dia, apakah ini kan harus dimitigasi, ya, karena kalau tidak bisa banyak sekali dampaknya yang negatif, ya, apalagi kita penduduk jumlah

0: menentukan fungsi ruangnya. Sehingga dipastikan apabila itu ditaati, pasti ada unsur pertimbangan aspek geologi yang akan menjadikan resiko terjadinya bencana geologi ini bisa menjadi lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, ini tentunya juga diperkuat dengan beberapa kebijakan adanya kelembagaan-kelembagaan yang nantinya terkait dengan itu, misalnya ada BPBD, ada BNPB gitu yang sudah dibentuk. Dan kemudian juga nantinya apabila menggunakan data-data geologi kita dengan baik, maka ya kita paling tidak meminimalisir upaya mitigasi itu sudah kita lakukan secara optimal gitu ya. Nah, memang ini memerlukan partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi semuanya harus juga. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
1: Tapi kesadaran ini menurut Pak Isnu sendiri ini sudah semakin meningkat atau tidak?
0: Iya.
1: Atau mungkin lupa gitu?
0: Seharusnya semakin meningkat. Dengan media yang sekarang cukup banyak, kemudian upaya kami juga di sini selalu setiap ini memberikan edukasi tentang kebencanaan.
1: Media biasanya kalau sudah ada bencana dan sudah ada tragedinya, tapi ya, preventionnya ini
0: betul,
1: secara berkala itu kan yang paling penting.
0: Betul. Ya, paling tidak setiap hari kita ada yang belajar di sini ya. Jadi di Museum Geologi juga setiap hari kita memberikan pembelajaran tentang itu. Dan beberapa event juga kita tekankan pada edukasi tentang itu. Kita ada Night in the Museum yang memang overall itu nanti akan mengangkat tentang mitigasi, upaya mitigasi bencana yang harus kita edukasi kepada masyarakat.
1: Iya, karena saya lihat itu justru karena keunikan Indonesia, ya, sarjana geologi ini harusnya
0: sangat-sangat berperan.
1: Menjadi ini ya, menjadi perlu pilihan, karena kita membutuhkan ya knowledge ini. Ini ada inovasi atau penemuan dan penelitian yang terus-menerus dilakukan di bidang ini dan menghasilkan penemuan yang baru begitu, baik cara memitigasinya maupun fenomena-fenomena yang masih perlu dipelajari.
0: Ya, ini selalu dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Jadi setiap saat mereka melakukan penelitian, penyelidikan untuk mengenai kebencanaan. Kemudian ada juga aplikasi yang disampaikan bisa dipakai masyarakat. Ya, kemarin aplikasinya mendapatkan penghargaan dari PBB itu. Ya, sebagai public service yang terbaik menurut PBB kemarin barusan. Jadi ini Mahma namanya. Jadi Mahma ini memuat informasi tentang potensi-potensi bencana sekaligus juga risikonya di seluruh Indonesia. Itu real time.
1: Bencana bisa atau tidak diprediksi?
0: Bencana bisa diprediksi terjadi, tapi kapan terjadinya kita nggak bisa tahu.
1: Jadi, sampai sekarang masih belum ada alat
0: belum bisa
1: yang bisa mengantisipasi?
0: Belum bisa, karena skalanya adalah skala geologi ya, Mbak. Ya, kalau skala geologi ini kan sampai ribuan, jutaan tahun bisa kemungkinannya terjadi. Kemudian yang paling kita bisa lakukan adalah bahwa dengan kondisi geologi suatu tempat, ini adalah potensinya besar atau kecil. Kemudian apakah dia bisa terjadi dengan tanpa mitigasi kita bisa lebih kecil resiko, ataupun dengan kita harus melakukan dengan mitigasi yang effortnya cukup berat gitu ya. Kalau kita tidak menjaga dari pengambilan potensi itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan lain-lain.
1: Ya, atau yang dulu hutan sekarang jadi
0: itu akan menyebabkan
1: tanah kosong,
0: dampak terhadap kehidupan. Nah, ini yang menjadikan semangat kita untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa kita harus sama-sama menjaga kehidupan untuk generasi yang mendatang.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan

0: CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Nah, kita kan sekarang mengenal yang namanya perubahan iklim, global warming ya, pemanasan global, dan katanya cukup banyak yang dicetus ya oleh kelakuan manusia karena industrialisasi, polusi dan lain sebagainya. Cuma mungkin dari segi perjalanan bumi itu sendiri ya. Perjalanan bumi kan nggak anteng-anteng saja kan. Kita bumi ini sudah kalau dari segi usia tuh mungkin udah 4 miliar ya usianya. Nah, itu bisa nggak? Yang mana kira-kira seperti apa perjalanan bumi dari masa ke masa jauh sebelum ada yang namanya manusia ini? Kita kan masih kalau dari jarum ini apa jam sejarah itu kita mungkin detik terakhir
1: berapa
0: ya
1: titik sebelum aja jam 12.
0: Tapi mana yang bencana ini justru karena ya dipicu oleh kegiatan manusia?
1: Ya, kalau kehidupan manusia tentunya dalam batasan masa ini ya, masa manusia sudah
0: masih
1: ada. Tetapi
0: baru-baru ini, mungkin 100
1: kalau
0: tahun
1: di
0: terakhir.
1: Kita di Museum Geologi ini ada namanya ruang sejarah kehidupan. Jadi ruang sejarah kehidupan itu dari mulai 450 juta tahun yang lalu terekam misalnya mikroorganisme yang awal-awal ada di bumi ini, kemudian berkembang menjadi setelah itu organisme yang hidup di daerah perairan, di laut, karena bentuknya waktu itu bumi masih sebagian besar berupa lautan termasuk Indonesia. Kemudian setelah itu berupa rawa-rawa karena ada dinamika, kemudian mengalami pengangkatan dan menjadi daratan. Nah, itu ada beberapa siklus yang memang menunjukkan bahwa ada beberapa kali kepunahan massal di sana yang kemungkinan bisa terjadi karena perubahan iklim, karena kegagalan adaptasinya, dan ada beberapa penyebab lainnya masih kita teliti ya. Nah, ini tentunya terkait dengan kehidupan sekarang. Ini juga ada peluang bahwa seperti itu terjadinya, tapi memang skalanya terjadi dalam skala waktu geologi. Tidak dalam 1, 2, 3 atau puluhan tahun, tapi mungkin jutaan tahun. Di mana mungkin kita juga sudah,
0: kita juga
1: lah kemana
0: sudah,
1: gitu ya.
0: Sudah punah juga.
1: Iya, lah kemana gitu. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinannya memang dinamika bumi ini akan terjadi sesuai siklus ya. Ada siklus tertentu yang memang membuat satu masa itu menjadi hilang, kemudian terbentuklah masa yang baru.
0: Belum lagi ketika ada asteroid dan kemudian dinosaurus itu 65 juta tahun yang lalu punah setelah hidup
1: karena hujan meteor
0: juta,
1: ya.
0: Setelah hidup seratusan juta di planet bumi ini bisa punah dengan sekaligus gitu. Dan juga fenomena ice age ya. Yang saya tertarik dengan Nusantara ini karena kalau kita lihat dari segi bentuknya itu kan kita kepulauan ya, archipelago. Tapi katanya ada satu saat di mana ketika permukaan laut itu jauh lebih turun ya karena zaman ice age waktu itu ini kita merupakan satu kesatuan ya.
1: Tuh, satu benua.
0: Bisa, satu benua.
1: Benua Pangea dulu namanya pertama-tama di awal itu. Nah, memang dinamika bumi itu tidak lepas dari sea level drop, sea level rise. Jadi ada beberapa proses di sana yang juga terjadi tidak hanya oleh mencairnya es, tetapi juga karena proses pengangkatan benua, proses pengangkatan lempeng.

0: Peng sehingga terbentuk benua dan kemudian perairan itu menjadi beralih ya ke tempat lain. Siklus terjadinya pulau-pulau sendiri ada ceritanya juga, ada sejarahnya, ada dinamikanya. Jadi kalau menurut salah satu ini ada yang membuat peneliti yang membuat satu simulasi yang tadinya misalnya Indonesia itu tidak seperti sekarang, kemudian berputar dia counterclockwise, dia membentuk konfigurasi yang seperti sekarang. Gitu. Jadi ini memang ada dinamika yang seperti itu yang terbentuk karena memang proses lain dari tadi. Proses cairan es juga ada juga proses pengangkatan, ada orogen namanya, kalau kita namanya orogenik, kemudian juga membentuk punggungan-punggungan ya di sana, kemudian membentuk pulau-pulau, dan kemudian juga ada proses tektonik yang kemudian memutar membentuk suatu gaya, menyebabkan gaya yang membentuk menyebabkan satu lempeng itu berubah posisi, itu Mbak Desi.
1: Wow, ya. Jadi betul-betul sangat dinamis,
0: dinamis ya.
1: Hidup ya planet ini.
0: Betul.
1: Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa hanya manusia lah yang hidup ya, bahwa bumi ini sesuatu yang mati dan oleh sebab itu kita bisa lakukan apapun, kita bisa eksploitasi,
0: ya.
1: Kita bisa rusak dan lain sebagainya. Tapi kita selalu lupa bahwa kita hanya merupakan istilahnya kumannya saja gitu di atas permukaan.
0: Bagian kecil dari kehidupan
1: bagian,
0: dan
1: bagian
0: proses
1: kecil.
0: Kehidupan ya.
1: Nah, dari pemahaman ini ya, Wisnu, dengan kita sudah tahu bahwa kalau kita mengeksploitasi, kalau kita merusak, nah ini juga berdampak buruk bukan saja terhadap bumi tapi seluruh kehidupan. Apa kira-kira pesan atau pelajaran bagi anak-anak yang sekarang Gen Alpha datang ke sini, mereka belajar, musim ini sangat interaktif, sangat menarik, sangat child friendly begitu. Tapi kan ada pesan gitu yang ingin bukan hanya benda-benda mati ayo lihat, tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman di musim ini.
0: Jadi pelajarannya adalah bahwa Tuhan menciptakan bumi ini dengan potensinya untuk kita supaya kita bisa survive, bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita, tetapi juga kita harus arif dalam pemanfaatannya, harus bijak, dan juga di samping itu kita harus siap dengan konsekuensi bahwa bumi ini di samping ada potensi juga memiliki resiko-resiko bencana yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi terkait dengan potensi itu sehari-hari kita melihat ini ada besi, besi ini berasal dari batuan yang kita ekstrak yang menghasilkan kemudian kita produksi menjadi besi gitu ya. Nah ini sehari-hari kita berhubungan dengan itu gitu. Nah kemudian juga resiko bencana juga begitu, akhirnya kita harus membentuk satu pemahaman dari awal, dari dini, bahwa kita harus arif untuk memperlakukan alam ini ya, jadi memanfaatkan seoptimal mungkin, sebijak mungkin, baik dari sisi waktu, dari caranya, ataupun dari bagaimana kita mempelajari. Makanya kita harus mempelajari di mana kita perlukan untuk dimanfaatkan, di mana itu kita perlukan untuk dikonservasi. Itu dari usia dini harus sadar. Kemudian juga dalam rangka survival untuk bisa mempertahankan kehidupan kita, dari mulai dini masyarakat juga anak-anak harus paham bahwa kita harus selalu siap dengan kondisi bencana dan kita harus ikut serta dalam upaya mitigasi bencana sehingga kita bisa ikut serta di dalam upaya untuk mengurangi kerugian karena kerugian harta benda, kerugian jiwa yang terjadi sehingga nanti kita bisa lebih long life, bisa lebih survive gitu ya. Nah itu yang bisa kita berikan pesan-pesan kepada mereka dari jejak-jejak geologi yang sudah ada. Dari jejak dinamika geologi yang ada, yang ditampilkan di Museum Geologi dalam bentuk storyline yang sudah memang kita atur supaya pemahamannya itu ke arah bahwa kesadaran gitu ya. Kesadaran dari awal dan ketertarikan dulu, tertarik. Setelah tertarik baru belajar, setelah belajar baru sadar gitu ya. Nah di situ kita inginkan bahwa dari awal anak-anak sudah memahami. Kemudian juga nantinya diskusi di dalam masyarakat ini akan lebih saling bisa diterima gitu ya. Jadi saling kalau bicara tentang bencana satu dengan yang lain sudah bisa komunikasi gitu.
1: Dan anak-anak tertarik ya dengan yang sini mereka banyak ini ya, bertanya dan lain ada gitu interest gitu sama anak-anaknya.
0: Betul. Jadi kalau anak-anak kita ingin bahwa menciptakan suasana diskusi mereka dan kita lihat kalau dari kunjungan yang dari sekolah mereka sering ada diskusi, diskusi. Kemudian ada juga anak-anak yang sekarang frequently datang ke museum untuk belajar. Jadi mereka memang secara berkala datang, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali pasti berkunjung.
1: Karena memang sangat-sangat menarik ya, apalagi kalau anak kecil kan masih curious ya.
0: Betul.
1: Tentang ini dari mana asal usul dan lain sebagainya. Justru yang saya khawatir

0: susah dewasanya, apalagi pembuat kebijakannya. Nah, karena kalau seperti kita lihat sekarang, kita melihat memandang bumi itu dan bebatuannya itu sebagai satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Yeah. Nah, ini Isnu kan ada istilahnya itu dampak negatif dari pandangan bahwa oh ini karena tanah air ya milik kita, ini kekayaan kita, itu sehingga kita bisa lakukan apapun. Tuh. Padahal kan kita semua hanya tamu ya di sini, hanya kebetulan saja ada di sini. Nah, bagaimana mengubah persepsinya sehingga kita tidak mengeksploitasi, menggali dan istilahnya tuh menganggap bahwa ini punya kita, kita boleh lakukan apapun gitu.
1: Iya.
0: Mengubah mindset ini menjadi supaya justru lebih ramah, lebih restoratif lah kalau kita bicara ekonomi, bukan eksploitatif.
1: Iya. Jadi menumbuhkan kesadaran bahwa kita masih mempunyai generasi penerus yang memerlukan potensi itu. Itu sangat penting. Jadi potensi yang kita sajikan di sini bermacam-macam. Walaupun Indonesia kaya dengan potensi geologi, mineral, budaya energi dan lain-lain, tetapi tetap kita harus bijak untuk melihat bahwa masa depan kita, masa depan generasi setelah kita juga memerlukan potensi itu untuk tetap survive. Jadi ini kesadaran sesama manusia. Kita sesama manusia harus menjaga kemenerusannya. Dilihat dari kalau di sejarah kehidupan itu nanti ada beberapa kehidupan yang setelah itu berubah. Karena lingkungan pengendapannya, lingkungannya berbeda. Ya, yang tadinya saya sampaikan dari lingkungan laut menjadi lingkungan rawa, rawa menjadi darat. Kalau kita tidak menjaga dari pengambilan potensi itu mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan lain-lain.
0: Atau yang dulu hutan sekarang jadi
1: itu akan menyebabkan
0: tanah kosong,
1: dampak terhadap kehidupan. Nah, ini yang menjadikan semangat kita untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa kita harus sama-sama menjaga kehidupan untuk generasi yang mendatang dari Madesi.
0: Iya, yang paling penting menurut saya itu kan kebijakan. Kalau masyarakat kan mereka melihat ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi kalau kebijakannya memang untuk hanya ekonomi semata, mungkin ini yang harus diubah ya.
1: Dari generasi-generasi yang awal ini nanti pengambil kebijakan. Ya. Nah, mereka ini
0: nanti harus belajar sustainability-nya.
1: Dari awal, dari awal mereka harus menyadari.
2: Bukan untuk kita gunakan untuk kehidupan, tetapi juga untuk kita lindungi, untuk kita lestarikan bersama, dan kita menyadari bahwa bumi ini merupakan tempat yang rumah kita sama-sama, sehingga kebersamaan kita untuk melestarikan bumi itu harus kita lakukan.

0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: itu dia. Tapi kalau bicara mengenai kekayaan itu, ya kita tadi lihat ada batu bara, ada tembaga, ada emas, ada macam-macam lah yang kita gunakan untuk kehidupan manusia ini. Ini bisa habis nggak?
1: Kalau habis sama sekali sih kemungkinan kecil, emas pasti ada ya, tetapi tergantung dari nanti prioritas, mana yang sudah akan dieksploitasi, mana yang harus dikonservasi gitu. Nah, kita masih melihat sekarang kebijakan tidak semuanya juga eksploitasi, masih ada bagian-bagian dari konservasi. Misalnya kita di Balai Geologi ada namanya kawasan cagar alam geologi, ditetapkan dengan keputusan, satu keputusan pengambil kebijakan dengan kepres ya. Jadi dengan penetapan itu tentunya tadi bahwa pengambil kebijakan masih memiliki memiliki keputusan untuk mempertahankan kawasan cagar alam geologi ini. Nah, kemudian ada kawasan bentang alam kars, yang kalau kars itu potensi di situ ada potensi untuk industri semen. Tapi kita jadikan sebagai kawasan konservasi sehingga tetap terjaga. Nantinya itu semoga bisa dimanfaatkan di masa yang kemudian gitu Mbak Desi. Kita optimis kok, masih ada kebijakan, banyak kebijakan yang masih mensupport untuk konservasi itu masih banyak.
0: Saya lihat ini sih ada gading gajah ini.
1: Ini stegodon yang besar ya, stegodon.
0: Ini dari sini
1: Stegodon cephalus. Ini punyanya koleksi Museum Geologi.
0: Asal
1: ini dari Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah
1: dari
0: Pucang. Kita tadi bicara batu-batuan ya, tapi ternyata kan fosil juga merupakan bagian dari kekayaan ini. Betul. Apa-apa saja fosil yang bisa katakan endemik lah nih.
1: Jadi
0: Nusantara ini.
1: Jadi Nusantara ini waktu dia berupa lautan gitu banyak kita temukan fosil amonit tadi ya di Nusa Tenggara Timur ada fosil amonit, kemudian di beberapa tempat di Sumatera juga ada fosil amonit gitu. Kemudian setelah itu muncul fosil-fosil yang berasal dari lingkungan rawa. Ada kudanil, ada gajah, ada buaya, ada babi rusa gitu yang rawa. Kemudian ada beberapa yang nanti termasuk kura-kura gitu ya. Nah, kemudian nanti berikutnya ada fosil yang darat, yang fully darat gitu ya. Termasuk kalau yang laut tadi ada kerang-kerang, brachiopoda, dan lain-lain.
0: Tapi paling tua itu yang amonit itu ya?
1: Paling tua itu stromatolit sebenarnya, tapi kita memperoleh koleksi itu dari Cina, bukan dari Indonesia. Sebenarnya stromatolit itu yang kayak kehidupan yang terdeteksi pertama kali. Setelah itu banyak, nah kalau gajah
0: kan
1: itu memang termasuk yang survivalnya cukup bagus. Karena dia bisa hidup di rawa, bahkan di laut pun bisa. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ini migrasi dari India, dari yang berenang jauh melalui laut gitu ya. Ini betapa
0: saya gajah purba ya.
1: Gajah purba.
0: Kalau misalnya harimau purba itu ada nggak ya?
1: Harimau purba ada juga, tapi nggak terlalu banyak ini ya, sebarannya ya. Sebarannya nggak terlalu banyak. Yang paling banyak itu gajah dengan kura-kura. Ya, dengan kemudian yang binatang-binatang rawa ini banyak banget sih.
0: Nah, taruhlah Isnu. 500 juta tahun gitu dari sekarang ya. Kira-kira apa ya peninggalan fosil Homo sapiens Indonesia?
1: Belum ada kalau 500 juta tahun ya. 500 juta tahun itu mungkin sebelum ada, kalau di sini stromatolit itu paling
0: sulit. Ya, maksudnya ke depan.
1: Oh, ke depan.
0: 500 juta tahun di depan.
1: Yang awet.
0: 100 tahun depan kalau kita sudah tidak ada, kira-kira tuh peninggalan kita tuh apa ya?
1: Tuh, yang jadi masalah buat kita sekarang plastik ya, Mbak Desi. Jadi iya, kalau plastik ini awet sampai berapa juta tahun kemudian nanti mungkin jangan-jangan kita disebut nanti zaman plastik ya.
0: Iya, ya, mungkin jangan-jangan ini apa TPS yang gunung-gunung plastik
1: gunung itu
0: yang
1: tinggal plastik kemudian
0: apa
1: ada
0: apa ya kira-kira nanti makhluk yang depan melihat mereka mempelajari manusia ini itu dari segi geologis.
1: Ya, yang paling dipastikan adalah makhluk yang survive bisa beradaptasi pada zaman itu. Pada zaman di mana mungkin nanti bentuknya apakah dia sudah merupakan alam yang banyak tercemar atau alam yang justru kembali lagi ke awal, karena pada awalnya ada satu proses misalnya hujan meteor, setelah itu punahlah dinosaurus, kemudian terbentuk lagi satu kehidupan yang ada tumbuhan hijau lagi, hutan lagi, kemudian
0: setelah seperti Jurassic Park kan ada yang ini ketika mamalia menjadi inilah merajalela gitu.
1: Ini kan siklusnya sih. Nah, siklus ini masih bisa terjadi dan nanti 500 juta tahun yang akan datang ya kemungkinan ada kehidupan yang berbeda lagi yang kita
0: saya tuh di konser mereka melihat wah ini zaman Homo plasticus kan?
1: Ya,
0: ini manusia
1: era plastik
0: yang yang memiliki koleksi plastik yang, tapi mereka mungkin tidak tahu bentuk kita seperti apa, karena mungkin kita tidak meninggalkan fosil karena tulang-tulang, kecuali kalau tulang-tulang kita sudah ada implant-implantnya itu dari titanium.
1: Kalau ratusan tahun yang lalu mungkin kehidupan sudah waktu ada saudara manusia itu mungkin mereka memanfaatkan batu batu-batu untuk kehidupan mereka, bentuknya alat-alat untuk memotong dan lain-lain gitu. Waktu itu kalau kita berkaca sekarang mungkin itu kita anggap sudah modern gitu. Tapi nanti suatu saat
0: ya. Atau mereka melihat gigi ya, dari gigi wah ini giginya banyak ini, banyak metalnya gitu. Betul. Manusia metal. Manusia metal
1: dan manusia plastik. Gigi emas ya.
0: Gigi emas dan gigi. Gigi ini.
1: Bingung
0: gigi,
1: juga.
0: Feeling dan mungkin ada prostetik-prostetik yang
1: masih tertinggal.
0: Isnu, terima kasih banyak atas insight-nya. Mungkin satu kalimat, kalau para pengunjung yang datang ke sini melihat museum geologi ini, apa kira-kira yang ingin Isnu mereka bawa lah, dan kenang dengan pengalaman mereka? Dan a night in the museum-nya itu seperti apa kenangannya?
1: Iya, kita ingin bahwa pengunjung, masyarakat belajar tentang bumi di museum geologi ini, dan untuk lebih menyadari bahwa bumi ini diciptakan untuk kita gunakan untuk kehidupan, tetapi juga untuk kita lindungi, untuk kita lestarikan bersama, dan kita menyadari bahwa bumi ini merupakan tempat yang rumah kita sama-sama, sehingga kebersamaan kita untuk melestarikan bumi itu harus kita lakukan. Dan apabila ada risiko bencana ataupun ini, kita banyak mempelajari, dan di sini tempatnya belajar yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat belajar yang komprehensif dari mulai dinamika bumi sampai kepada bagaimana kita bersikap terhadap baik potensi ataupun risiko bencana yang ada. Dan untuk anak-anak sampai ke lansia, kita bisa mengakses informasi yang ada di sini, dan saya yakin bisa dipahami oleh semua ini gitu ya, Mbak Desi.
0: Terima kasih sekali. Penting sekali pesannya. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kalau kita ingin lebih menyayangi bumi, kita juga harus lebih mengenal. Supaya kita bisa merawat. Dan kita juga bisa menghormati, menyayangi, menjaga. Sekali lagi terima kasih ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa ya, acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe.

0: Ini bini ya, Bang.
1: Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga.
2: Ini, besar, bagian besar,
1: publik heboh dengan foto MPLS siswi SMK yang dinilai tidak pantas. Namun di balik tren foto MPLS ada ancaman serius soal data serta privasi anak. Ya, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua untuk melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Mari berjumpa lagi bersama saya, Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga. Di depan polisi dan juga para wartawan, pria berinisial S dan AA mempraktikkan bagaimana mereka menyamar menjadi emak-emak. Bermodalkan mengenakan daster dan jilbab, dua pria ini berubah menjadi sosok emak-emak. Aksi keduanya dilakukan ketika mencuri di sebuah rumah di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan Kecamatan Sako, Palembang pada Senin malam. Dari keterangan polisi, kedua emak-emak gadungan ini berhasil mencuri uang 50 juta rupiah serta sejumlah barang berharga. Sementara pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online.
3: Spontan, ya.
4: Berapa juta?
3: Supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
5: Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
3: Beli.
5: Belinya. Sengaja beli?
3: Iya, sengaja.
5: Gak apa duitnya, Kak? Beli gak apa?
6: Beli gak apa?
5: Beli sabu.
6: Hah? Poya-poya? Nyabu.
5: Nyelon.
7: Uang yang hilang. Dan berikut berapa celengan yang hilang, termasuk juga apa nih, tas jinjing, dompet. Yang dompet yang hilang. Di hasil dari penyelidikan kami mengarah ke dua pelaku ini.
1: Kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Pinderang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal usai terjebak di kamarnya saat kebakaran. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal.
8: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinderang, Jumat siang. Wahyudin sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai dua rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
9: Kalau dilihat dari kondisi tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat. Sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
10: Terjadi lagi kebakaran pula, lahan terbuka.
8: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasihumas Polres Blitar Aibtu Muhendi, korban yang merupakan petani tebu sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, tim SAR gabungan mengevakuasi penumpang kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo yang tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapal wisata dengan rute Gili Trawangan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, tenggelam setelah dihantam ombak tinggi. Tim SAR gabungan bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi 45 penumpang, yang 29 diantaranya adalah wisatawan asing. Evakuasi dibantu 3 kapal lainnya yang sedang melintas, yakni kapal Sukasail, kapal Majestic, dan juga kapal Sultan. Seluruh penumpang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bima. Selanjutnya kali ini dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana acara Job Fair yang digelar oleh pemerintah kabupaten diserbu ribuan pencari kerja. Paling tidak lebih dari 2.000 pencari kerja ini menyerbu stand yang menyediakan lowongan pekerjaan. Tersedia 1.976 lowongan pekerjaan di Job Fair tematik kali ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik rutin menggelar Job Fair. Dalam mini Job Fair sepanjang Januari hingga Juni 2026, tersedia 1.698 lowongan.

0: lowongan pekerjaan. Pemkab Gresik terus memperkuat berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui lintas perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan industri yang tersebar di Kabupaten Gresik. Berikutnya ada juga ratusan warga yang berebut gunungan sayur dalam kirab budaya serta syukuran mata air tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. 13 gunungan berisi sayur mayur yang diarak dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah langsung ludes diperebutkan warga. Kirab budaya ini digelar untuk melestarikan kebudayaan serta mengangkat potensi pertanian, melestarikan mata air dan mengenalkan Umbul Brondong yang menjadi potensi wisata air serta sumber irigasi pertanian di wilayah setempat. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak mengelilingi desa setempat. Kita ke informasi lainnya, warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram di sebuah bazar di Kabupaten Magelang pada Sabtu pagi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Harga daging ayam juga mulai naik lagi. Dari sebelumnya Rp25.000, kini daging ayam dijual hingga Rp38.000 per kilogram.
1: Sabtu pagi, komplek lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
2: 5 kilo, 5 kilo. Kalau harganya Rp28.000.
3: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
2: 30-an ya sekarang.
3: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
2: Ya, seneng.
3: Harga senang murah
2: sekali.
3: Dapat harga berapa ini, Mbak?
2: Dapat harga Rp28.000.
3: Terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
2: Ya, sekitaran 30 lebih.
3: 30 lebih ya. Oke. Rencananya mau buat apa ini, Mbak?
2: Mau dimasak ayam ungkep.
1: Pasar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
4: Rata lah, lebih parah kata kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
5: Ini di pasaran.
4: Iya.
5: Di pasaran.
4: Kalau kita butuh mah, pasti dibeli lah. Semua harapannya ya.
6: Pengennya gimana, Bu?
4: Pengennya harga normal lagi.
5: Pengennya stabil. Mudah, masalah.
1: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Meski tahun ajaran sudah baru, namun masalah lama masih menghantui. Di antara masalah yang selalu terjadi adalah soal sejumlah sekolah yang minim mendaftar. Dan sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan pendaftar hingga memicu kecurigaan orang tua akan adanya kecurangan.
1: Meski berada di tengah kota, Sekolah Dasar Negeri Sukolilo 1 Kabupaten Tuban sepi peminat. Bahkan, di tahun ajaran baru kali ini, hanya mendapat satu orang murid. Sang anak bernama Adiptya Irwansyah yang diterima di sekolah ini pun harus merasakan kesepian. Sang ibu yang ingin anaknya tidak patah semangat pun terus mendampingi anaknya. Akibat dampak sepinya peminat, pihak sekolah terpaksa menggabungkan kelas 1 hingga kelas 6 menjadi satu kelas. Namun, akibat kebijakan ini, orang tua murid khawatir anaknya tidak mampu menerima ilmu secara maksimal.
7: Siswa.
8: Ya sih, apa ya, masa seperti ini anakku tuh pelajaran itu materinya itu masuk untuk pikiran gitu loh mas. Nah, apalagi kan ini cuma satu orang toh. Terus apa 12 orang aku takutin guru-gurunya enggak konsen.
1: Di satu sisi ada sekolah yang kekurangan murid, namun di sisi lain justru ada sekolah yang peminatnya membludak hingga banyak yang tidak lolos penerimaan. Akibat hal ini, sejumlah orang tua pun curiga dengan adanya kecurangan penerimaan murid baru. Seperti di Kota Bekasi, sejumlah orang tua menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk berunjuk rasa meminta transparansi dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 tingkat SMP. Merespon soal ini, pihak pemerintah Kota Bekasi mengaku akan menelusuri kecurigaan kecurangan yang dilaporkan orang tua.
6: Iya, Bapak. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Wali. Pak Wali sudah memerintahkan kepada Inspektorat, ya, BKPSDM, Diskominfo untuk melacak kebenaran dari SPMB ini. Nanti otomatis kalau memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, itu menjadi bahan evaluasi Pak Wali Kota.
1: Sebelumnya, sejak tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah merilis aturan baru Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB. Penerimaan berdasarkan domisili mempunyai kuota berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk sekolah dasar, kuota domisili minimal 70%, lalu SMP minimal 40%, dan SMA minimal 30%. Kuota domisili untuk SMA dikurangi digantikan dengan bertambahnya kuota jalur prestasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Belum lama ini viral foto MPLS sejumlah siswi SMK di Denpasar, Bali dinilai berpenampilan seronok hingga mengundang keprihatinan masyarakat. Bicara soal foto MPLS memang menjadi tren setiap tahun ajaran baru. Namun tahukah Anda, foto MPLS dengan mengunggah dalam aplikasi tertentu bisa mengancam keamanan data serta privasi anak-anak Anda? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
7: Belum lama ini, masyarakat dibuat heboh dengan unggahan foto Twibbon salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Denpasar. Foto MPLS tersebut memicu kontroversi, lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI Denpasar Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Sementara Kadis Dikpora Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Pudia pun meminta sekolah harus mengoptimalkan pembinaan karakter peserta didik. Namun di balik viralnya foto MPLS yang dinilai tidak pantas itu, ada ancaman yang tidak kalah serius dengan tren foto MPLS, yakni soal keamanan data dan privasi anak. Unggahan foto anak dan sejumlah data yang diunggah pada sebuah aplikasi online bukan tidak mungkin disalahgunakan.
9: Nah, di masa MPLS ini, Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
7: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
10: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS. Tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS.
7: Di SMA Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagai orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambut siswa baru selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
11: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
12: Sama namanya aja gak masalah.
7: Namun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagai orang tua. Karena foto wajah anak, nama hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
13: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mesti harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak.
7: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan, tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
0: Traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Sesaat lagi, Sehari Menjadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1:15 di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan yang memiliki bentuk padat serta bertekstur lembut. Ini dia liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Langkah pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air bersih. Saat kedelai disiram air, akan ada beberapa bagian dari kacang yang mengambang. Menurut pemilik pabrik, yaitu Pak Nanang, bagian kacang kedelai yang mengambang jadi salah satu ciri kacang dengan kualitas kurang baik.
1: Jadi ini adalah kacang kedelai yang jelek ya Pak?
2: Betul.
1: Yang tidak berkualitas.
2: Iya.
1: Jadi kita harus buang nih Pak?
2: Harus dibuang.
1: Kalau nggak dibuang?
2: Nanti berpengaruh kerasa,
1: agak pahit ya, oke.
0: Nah, butuh kesabaran untuk membersihkan kacang. Satu persatu, bagian kacang yang mengambang harus diambil untuk menghasilkan tahu berkualitas. Usai dipastikan bersih, kacang kedelai akan direndam selama 4 jam. Proses perendaman ini akan membuat kacang kedelai mengembang dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggilingan. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai.
1: Kurang lebih proses penggilingan menggunakan mesin seperti ini 10 menitan lah sampai akhirnya berubah menjadi tepung kacang kedelai.
0: Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh.
3: Iya, kita mengadopsi untuk pembuatan tahu itu semi modern, untuk penggilingan modern, namun untuk pembuatan ini secara tradisional dengan alasan kita ingin mempertahankan cita rasanya aja, Pak.
0: Meski menggunakan kayu bakar, ongkos produksi tetap tidak lebih murah karena kayu bakar belakangan sulit ditemukan di kawasan Kuningan ini. Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk memasak tahu. Salah satunya adalah kayu mahoni. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Nah, setelah adonan pada jolang pertama mendidih, masukkan adonan kedua dan adonan ketiga. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong dan matang sempurna. Butuh waktu 30 menit untuk memasak adonan tahu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Nanang bercerita, ini tidak mudah loh mendirikan bisnis ini. Di awal mendirikan pabrik, dia sempat merugi beberapa kali. Namun karena konsisten, kini ia bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulan.
1: Apa lika-likunya jadi pengusaha tahu?
3: Lika-likunya, ya paling kita susah untuk mengendalikan dari harga, Pak. Dari harga yang melonjak, kita harus seperti apa nih strateginya? Kita bahkan sempat merugi gitu itu. Merugi dengan per kilo sekian, kita jual sekian, tapi tahunya inginnya tetap seperti itu, yaitu yang sulit, Pak.
0: Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang.
1: Waduh, lumayan pegel juga ini menyaringnya, karena memang harus menggerakkan tangan dan juga lumayan berat bebannya, jadi agak pegel. Tapi kayaknya berbisnis tahu itu semuanya bisa jadi cuan ya. Selain tadi, kan ini pemisahan sari tahu dengan ampasnya gitu. Tentu saja sari tahu nanti akan diolah menjadi tahu. Kalau ampasnya juga ternyata dijual karena di Kuningan biasa dijadikan untuk pakan ternak.
0: Butuh beberapa tahapan untuk menyaring. Ada yang unik nih agar sari tahu tidak terbuang. Ampas tahu akan diikat lalu ditekan dengan berat badan. Wah, saya tidak mau ketinggalan untuk mencoba.
1: Nah ini biar sarinya turun semua, ada satu teknik yang bisa kita gunakan. Saya ingat betul kalau di Cirebon kita menaiki ya, tahu gejrot, bikin tahu gejrot waktu itu. Tapi kalau ini kita dudukin aja ya Kang ya? Gini?
4: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan? Oke.
4: Okay. Ya, tunggu sekitar 2 menitan lah.
1: 2 menitan? Ya. Saya kaki boleh lepas nggak nih?
4: Ya, silakan aja lah.
1: Aduh, power

0: Pastikan ancak terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancaknya akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dipastikan terperas dengan baik, ancak akan dibuka dan dibalik untuk dipotong-potong. Kang Udin, salah satu pembuat tahu, mengajarkan saya tekniknya. Waduh, saya bisa nggak ya? Kalau gagal, gawat. Bisa terbalik, jatuh dan rugi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laras?
2: Betul.
1: Sabarah nilai, nak?
2: 5.
1: Alhamdulillah, berhasil sedikit pemirsa ya.
0: Tahu yang berbentuk persegi selanjutnya akan dipotong. Untuk memotong dibutuhkan penggaris khusus dan pisau. Kelihatannya sih gampang, tapi kenapa ya saya takut nih. Oke lah, gasken. Saya coba ya potong-potong jadi kotak-kotak kecil.
1: Satu jirangan ini kurang lebih akan menghasilkan 144 buah tahu ya. Jadi ingat ada 144 tahu setelah dipotong-potong seperti ini. Dan selanjutnya ini akan diberi garam.
0: Setelah terpotong, tahu mentahnya akan diresting atau didinginkan. Butuh waktu 4 jam dalam tahapan ini. Tujuannya agar tahu bisa padat secara sempurna. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Jarak pabrik dengan kios penjualan tahu tidak begitu jauh. Jadi meski mendorong, masih aman lah. Sesampainya di kios, tahu langsung digoreng menggunakan minyak panas.
1: Kurang lebih digorengnya berapa lama nih, Kang? Kurang lebih 5 menit aja, kita sudah bisa menikmati tahu khas Kuningan.
0: Tips memasak tahu kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Wah, ada pelanggan nih, namanya Kang Yudi. Warga Kuningan ini sudah sering membeli tahu.
3: Terasa lebih gurih tuh.
1: Lebih padat juga gak?
3: Enggak, padat berisi gitu. Kalau dibandingin tahu yang lain kan pada kopong gitu.
0: Selain dijual di kios, tahu-tahu ini juga dijual secara berkeliling dengan sistem kemitraan. Salah satu mitranya adalah Kang Arifin. Menggunakan sepeda motor lengkap dengan jingle tahu, setiap hari ia berkeliling ke daerah-daerah di Kuningan untuk menjual tahu. Arifin hanya satu dari 30 mitra yang bekerja sama dengan pabrik tahu ini.
1: Kang, sehari bisa ngambil berapa nih Kang untuk berkeliling Kang?
4: Sampai 11 ancak.
1: Kalau dikalikan 144 kurang lebih 1440-an.
0: Harga tahu di pabrik ini dijual mulai dari Rp500 saja. Berada di jalur wisata, pabrik tahu ini selalu ramai pada akhir pekan. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, juga Cirebon. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
1: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
5: Lapangan kerja penyandang disabilitas minim, sebuah kafe di kota Bandung memilih mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Inspirasinya akan hadir di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
3: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
7: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
8: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen sale pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran sale pisang menjadi lebih cepat. Sementara itu di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.
9: Produsen sale pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
10: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
9: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
11: Semuanya jadi karet.
12: Karet ya?
11: Karet.
12: Karet apa itu namanya?
11: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
12: Bladder.
11: Bladder itu bekas cetakan ban.
12: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
9: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Lapangan kerja yang bisa memfasilitasi keberadaan para penyandang disabilitas terbilang sangat minim. Sebuah kafe di Kota Bandung mencoba mendobrak kondisi tersebut dengan mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Mereka dibimbing untuk menjalankan fungsi sebagai barista dan pramusaji.
13: Empat orang penyandang Down Syndrome saat ini bekerja secara paruh waktu di Hagia Coffee yang berlokasi di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Didampingi pekerja lain, para penyandang Down Syndrome bergiliran menjalankan tugas sebagai barista dan pramusaji. Sejak Desember 2025, Handi Santika, pemilik Hadiah Coffee, memberikan kesempatan

0: kesempatan para penyandang Down Syndrome ini untuk bekerja. Interaksi Handi dengan Down Syndrome ini terjadi ketika ia melihat pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTADS. Ironis, usai pelatihan, para peserta dengan Down Syndrome ini sulit mencari tempat bekerja untuk mengaplikasikan hasil pelatihan.
1: Saya mencoba mewadahi, menjadi wadah dan memberikan kesempatan untuk mereka, diawali dengan magang dulu selama 2 minggu, dan ternyata potensinya bagus dan mereka pun beradaptasinya bisa, makanya langsung kita tawarin untuk kontrak kerja selama per 3 bulan dulu, tapi sekarang udah per 6 bulan.
0: Para pekerja Down Syndrome ini biasa bekerja 4 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi ini menyesuaikan kemampuan fisik dan fokus para penyandang Down Syndrome. Mereka mengaku senang bisa diterima bekerja di sini, seperti yang dirasakan Fania dan orang tuanya. Fania sudah bekerja di kafe ini selama 6 bulan.
2: Nyaman. Teman-temannya gimana?
3: Baik.
2: Semuanya pada baik. Ajarin nggak?
3: Ajarin
2: apa?
3: Kopi.
2: Ya, bikin kopi. Seneng ya? Ya nggak nyangka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat kesempatan bekerja gitu kan ya. Ya saya senang sih ada mulai banyaklah orang-orangnya seperti Pak Andi ini kan memberikan kesempatan kerja buat anak-anak kita.
0: Para pengunjung pun mengapresiasi dan menerima secara terbuka keberadaan para pekerja penyandang Down Syndrome di kafe ini.
4: Untuk konsepnya tuh unik ya. Kita tuh jadi pikirannya terbuka di tengah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tuh ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Ngebantu teman-teman kita yang istimewa juga, mereka bisa berkarya dan percaya diri juga ya merekanya gitu. Jadi unik sih.
5: Kalau aku agak kaget ya tadi pertama kali masuk, tapi karena udah lihat ternyata ya lu unik sih, karena kayak merekanya juga bisa jadi bersosialisasi sama kita gitu.
0: Diharapkan ke depan semakin banyak pemilik usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi para penyandang Down Syndrome dan penyandang disabilitas lainnya. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Ratusan peserta berlomba menghabiskan kacang kedelai muda atau dalam bahasa Jepang edamame hanya dalam waktu 100 detik. Keseruannya dapat Anda saksikan di redaksi akhir pekan. Usai jeda.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat serunya ratusan orang berlomba menghabiskan kacang kedelai muda edamame dalam waktu 100 detik pada kejuaraan di Nagaoka, Jepang. Sementara itu ada sebuah kafe di Ho Chi Minh City, Vietnam yang menarik perhatian wisatawan dengan konsep makan di samping kolam ratusan ikan koi. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
1: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak

0: edamame yang bisa Anda habiskan. Di Kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
1: Edamame ga oishii sugite, mou meccha ippai tabemashita.
2: Mou kodomo tachi mo minna ouen shite kurete, sukoku tanoshikatta desu.
0: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di Oasis Cafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang, yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air, serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
3: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
0: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
1: Spontan, Mbak.
2: Ngapain itu, Kak?
1: Supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
3: Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
1: Beli. Iya, sengaja.
4: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
5: Modusnya berapa, Pak?
4: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
0: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Badung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha untuk kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Sementara di lokasi lainnya, melerai pertikaian rekannya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan justru jadi sasaran pengeroyokan oleh 6 pemuda hingga babak belur.
1: Aparat kepolisian sektor Panekukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panekukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
2: Pulang, nah itu nih, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
3: Nah, aku tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
2: Ini malah tunjuk pas saya ditunggu.
4: Oh, mereka tadi balapan di sini?
2: Iya, baru ndak tahu lagi sampai di depanku. Tiba-tiba lari, kira ada patik-patik, terus nyalai motorku.
1: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
5: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya?
6: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
1: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watampone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
7: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Brimob, yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melari pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Watampone. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
1: Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor digasak pencuri saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh di masjid wilayah Kota Tangerang, Banten. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria terekam CCTV saat sedang menggasak sepeda motor yang terparkir di depan toko minyak wangi.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik saat seorang pria yang menggunakan jaket dan tas memasuki pelataran Masjid Nurul Falah, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kemudian membobol kunci salah satu motor jemaah yang terparkir menggunakan kunci letter T, dan dalam hitungan detik, motor korban dibawa kabur pelaku. Menurut pengurus masjid, pelaku berjumlah 2 orang dan menjalankan aksinya saat para jemaah baru memulai rakaat pertama salat subuh. Para jemaah sempat mendengar suara alarm, kemudian diperiksa usai salat, ternyata sebuah motor jemaah hilang dari area parkir masjid.
8: Dari sekian banyak parkiran motor itu, ada salah satu motor Honda Beat yang mengarah keluar, dan di situ langsung dia menggunakan kunci P sepertinya, karena dia dan secara dipaksa masukin truk dan langsung nyala dan langsung kabur ke arah selatan lagi gitu. Betul, pas lagi jamaah salat, kalau nggak salah itu sekitar ya rakaat pertama itu, karena ada bunyi sedikit pipit-pipit gitu kan, gitu. Saya pikir bunyi handphone gitu, ternyata motor itu yang hilang.
1: Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya tindak pidana pencurian motor yang terjadi pada 1 Desember 2025 lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di depan sebuah toko minyak wangi. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dalam operasi Berantas Jaya dilaksanakan sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Polisi berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata tajam hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan.
9: Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku, diantaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 7 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Seorang pria berinisial H ditangkap polisi setelah menggasak motor milik warga di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Takeran, Magetan pada 16 Juli 2026. Menurut Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa, tersangka merupakan residivis pencurian spesialis motor tua dan sepeda angin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan aksi sebanyak 17 kali antar provinsi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 unit motor tua dan 4 unit sepeda angin.
10: Jadi tersangka ini adalah spesialis curanmor ya, curanmor di pemukiman, dan memang kita mendapatkan laporan tanggal 14 Juli dari masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotornya di rumahnya, di Takeran. Langsung kita laksanakan pengungkapan, alhamdulillah dalam waktu 2 hari, 48 jam, ini langsung terungkap, kita amankan pelakunya dan kita kembangkan lagi. Ternyata pelaku bukan hanya satu TKP itu, sudah melakukan di 17 TKP, 17 titik.
1: Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih, di mana barang haram senilai 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap, satu di antaranya berprofesi sebagai petani. Di lokasi lainnya, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan ini turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah.
1: Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
11: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
1: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap dua warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan dua tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
12: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan, kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala lapas kelas 2A Banyuwangi, Solihin menjelaskan, pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
13: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan Rp500.000.
1: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motor saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motornya saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman. Polisi menangkap seorang remaja yang menyerang dan menembakkan busur panah ke seorang bocah perempuan di Kota Makassar.
1: Nasib naas menimpa seorang pekerja jasa pengirim paket yang kehilangan motor di tempat kerjanya di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan korban pada Jumat, pelaku berjumlah dua orang sempat melawan arus lalu lintas. Kemudian satu pelaku menjalankan aksinya saat para pekerja mengemas barang di lantai atas. Satu jam kemudian korban turun, motor pun sudah hilang. Menurut korban, pelaku sudah memantau aktivitas tempatnya bekerja sehingga tahu saat para pekerja meninggalkan kendaraannya. Usai peristiwa tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Lima orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah busur ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku penembakan busur. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, pelaku mengaku sebenarnya menunggu kelompok geng motor yang hendak diserang. Namun saat melihat korban melintas dengan sepeda motor, pelaku salah sasaran. Empat remaja lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran polisi. Upaya pelarian seorang residivis pencurian kendaraan bermotor akhirnya berakhir. Tim Opsnal Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil membekuk seorang pria saat hendak mengisi ulang galon air minum. Pelaku diamankan petugas pada Jumat di kawasan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat dikirim ke kantor polisi. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter T. Sebelumnya petugas terlebih dahulu berhasil mengamankan rekan tersangka bernama Marsani. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penusukan seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah yang terekam CCTV mengakibatkan satu dari dua korban tewas pada Jumat.

0: Jumat siang. Polisi pun menetapkan satu tersangka. Aksi ini dipicu kesalahpahaman yang berujung penusukan, di mana pelaku diduga dibawa pengaruh miras.
1: Satu korban penusukan brutal yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada Kamis tewas. Korban tewas pada Jumat siang setelah menjalani perawatan intensif beberapa jam di ICU Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan. Korban mengalami luka tusuk di 3 lokasi berbeda, terparah di perut bagian kiri. Korban penusukan bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.
2: Kemungkinan terjadi perdarahan yang cukup hebat, ya. Kemudian rumah sakit sudah melakukan tindakan yang cukup baik, dan alhamdulillah tindakan tersebut sudah dilakukan juga. Dinyatakan pasien meninggal di jam 9.53 pagi.
1: Jenazah korban penusukan tiba di rumah duka pada Jumat siang dan dimakamkan pada Jumat sore. Polisi telah menetapkan satu tersangka dari aksi penusukan brutal tersebut. Tersangka berinisial MRF, pria berumur 31 tahun, warga Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Selain satu korban tewas, aksi penusukan juga mengenai perut teman pelaku, yakni Vicky, yang datang bertujuan untuk melerai pertikaian tersebut.
3: Untuk pelaku saat ini masih tunggal.
4: Dan untuk hasil pemeriksaan sendiri, motif pelaku seperti apa, Dan?
3: Jadi untuk motif pelaku pada saat itu memang terjadi salah paham, kemudian terjadi cekcok, sehingga korban ini ditusuk oleh pelaku.
4: Pengaruh ini, alkohol juga nih?
3: Ada indikasi seperti itu.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku pada korban terekam CCTV rumah warga. Polisi yang menerima informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Robi Bernardi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Kita ke informasi lainnya, terpergok bersama wanita lain yang diduga berselingkuh, ada seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Dan jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
5: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan, Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
6: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda kumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
5: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala

0: korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel, dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasinya usai jeda

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo PayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
1: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
2: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladenin gitu, kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
1: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu

0: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, maka selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang dari Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
1: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
2: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara TPA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
3: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
4: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,959 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
1: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Berikutnya, kuasa hukum Don Rito, Handika Hongo Wongso, kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum pun berharap bahwa Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi, termasuk di Cafe The Clan, Money Changer, serta rumah di Sentul. Dana korupsi PT Asabri, Don Rito ini dibawa dari Gedung Bundar Jampitsus Jakarta ke Rutan C7 Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Handika Hongo Wongso,

0: menyebutkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri Klaster Tan Kian yang menjerat kliennya. Dirinya juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
1: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
0: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangannya pada Jumat malam, Hotman menyebutkan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkapkan bahwa Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan dengan baik dan disimpulkan tidak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan status tersangka dari mantan Jampitsus tersebut. Di antaranya, tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada 4 Januari 2022.
2: Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
0: Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Seorang juru parkir terekam CCTV saat mencuri uang milik pengunjung dari dalam mobil yang tidak terkunci di parkiran sebuah rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih di Cilegon, Banten, hingga Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam keterangan pers pada Jumat malam, Hotman menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Warga rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Dari berita mancanegara, sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman.

0: Kita buka informasi dari sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, pemirsa tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang, di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
1: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
1: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Dengan penyerahan ini, proses penyidikan selanjutnya akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
5: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
6: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PTA Sabri dan Krakatau dan juga PLN blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
7: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
5: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
8: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 0144,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
5: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
0: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangan pers pada Jumat malam, Hotman menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan.
9: Dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya
0: Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah di gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkap Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan dengan baik dan disimpulkan tak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus tersebut. Di antaranya tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada tanggal 4 Januari 2022.
9: Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu, ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Okay. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
0: Pemirsa, kuasa hukum Don Rito Handika Honggowongso kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum berharap Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi termasuk di Cafe The Clan, Money Changer, serta rumah di Sentul. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito, dibawa dari gedung Bundar Jampitsus, Jakarta ke Rutan C7, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Handika Honggowongso, menyebutkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri klaster Tan Kian yang menjerat kliennya. Ia juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tak sesuai dengan fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
10: Di urusan ya. Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu, ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
11: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
12: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah,
11: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
13: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
14: Dengan kemasan baru. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Warga bahkan rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam mulai merangkak naik lagi, di mana dari sebelumnya Rp25.000 hingga Rp26.000, kini daging ayam dijual seharga Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya.
1: Sabtu pagi, Komplek Lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
2: 5 kilo, oh. 5 kilo daging. Kalau, harganya Rp28.000.
3: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
2: 30-an ya sekarang.
3: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
2: Ya, seneng.
3: Harga murah
2: sekali.
3: Dapat harga berapa ini, Mbak?
2: Dapat harga Rp28.000.
3: Ah, terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
2: Ya, sekitaran 30 lebih.
3: 30 lebih, ya. Oh, rencananya mau buat apa ini, Mbak?
2: Mau dimasak ayam ungkep.

0: Basar Murah Daging Ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
1: Katalah, masyarakat kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
2: Ini pasar lah.
1: Iya.
2: Di pasar ya.
1: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
3: Pengennya gimana, Bu?
1: Pengennya harga normal lagi.
2: Pengennya masalah.
0: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar.
5: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
6: Cuma adanya segini-gini ini.
7: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
6: Buat masak. Buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
5: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
8: Nah, kena kemarau ini lah. Ngarinya kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
9: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
8: Dari situ lah.
7: Dari gunung ya?
8: Iya, dari itu.
9: Dari batu?
8: Dari batu itu.
5: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
10: Ya terpaksa, Pak.
11: Gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
10: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor, gatel rapo yang wis biasa.
11: Udah biasa.
10: Kangenen, iya.
11: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
10: Iya.
5: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah daerah kesulitan menghadapi musim kemarau, pemirsa. Namun tidak dengan petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Musim kemarau justru membawa berkah bagi mereka karena panen 1 hektar menghasilkan belasan ton semangka.
12: Musim kemarau yang datang lebih awal menjadi berkah tersendiri bagi para petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Dalam 1 hektar lahan, para petani bisa memanen 12 hingga 14 ton semangka. Buah ini kemudian langsung dijual di pinggir jalur Pantura Demak, namun ada juga yang dikirim ke luar daerah. Ada 3 varian hasil panen semangka pada petani Demak, yaitu semangka Amor, Black Orange, serta semangka Inul. Semangka Amor adalah semangka yang daging buahnya berwarna merah dan kulitnya

0: hijau cerah. Sedangkan semangka varian Inul berwarna hijau gelap dan bentuknya lonjong dengan buah berwarna kuning. Dan semangka Black Orange berbentuk bulat dengan warna buahnya yang kuning.
1: Ya, bagus. Ini bagus hasilnya. Hasilnya juga apa itu?
2: Maksimal
1: besar ya. Maksimalnya ya 10 kilo, 11 kilo satu bijinya ini.
0: Banyak warga yang kebetulan melintas singgah dan membeli buah semangka. Menurut warga, membeli langsung di petani harganya lebih murah dan buahnya masih segar.
3: Semangka apa nih, Mas?
4: Semangka Inul.
3: Kenapa Mas milih semangka Inul nih, Mas?
4: Kebetulan pas lewat.
3: Rasanya gimana ini, Mas?
4: Rasanya manis, seger.
2: Cocok untuk suasana panas seperti ini, Mas, ya.
3: Pilih semangka apa nih, Pak?
4: Semangka Inul.
3: Kenapa, Pak, ini milih semangka Inul, Pak?
4: Besar itu enak, Mas, manis. Manis lagi gitu. Enggak suka yang merah.
0: Sementara Mas Nuah, petani yang memiliki 4 petak kebun semangka, mengaku panen raya semangka kali ini hasilnya cukup memuaskan. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual 1 hingga 2 ton buah semangka. Pada awal panen raya, harga jual semangka bervariasi mulai Rp3.500 hingga Rp6.000 per kilogram tergantung jenisnya. Sementara 1 buah semangka berarti bisa mencapai lebih dari 10 kilogram.
3: Per kilonya?
1: Per kilo, yang Inul itu 3,5. Kalau merah 4,5.
3: Kalau yang Black Orange?
1: Black Orange itu 6.000, Pak.
3: Kalau yang paling banyak peminatnya yang semangka jenis apa, Bu?
1: Kalau ya minat semua, Pak.
0: Panen raya semangka yang datang lebih awal ini sangat disyukuri para petani karena pada tahun lalu area sawahnya sempat terendam banjir.
3: Ya, ini di musim kemarau ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani semangka di Kabupaten Jawa Tengah. Hasil panennya cukup melimpah, kemudian ukurannya juga besar dan jumbo, bisa mencapai 10-10 gram untuk dari satu buahnya. Ini dikirim ke jumlah kota besar di Indonesia, yaitu di Bandung, Semarang ya Bu ya, juga Jakarta dan juga Jogja.
0: Jika Anda melintas di jalur Pantura di sepanjang Trengguli hingga Jalan Lingkar Demak, tak lengkap rasanya jika belum membawa pulang semangka khas Demak ini. Selain rasanya yang manis, banyaknya kandungan air akan memberikan efek segar bagi yang mengkonsumsinya. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
5: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
6: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
7: Mudah-mudahan kalau selesainya habis itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-teman sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan. Pak Sekda akan kontak ke Kepala BNPB untuk solusi water bombing.
6: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
7: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT Kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional. termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
6: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
5: Kita beralih ke informasi dari Aceh. 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang. Saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
0: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara, warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
8: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih, Pak, mendapatkan bantuan, Pak. Rumah hunta, Pak. Terima kasih. Kami selama kena banjir ini, Pak, kami mendapatkan bantuan ini, Pak, dan rumah bantu sementara ini kami tinggal di kubu ini, Pak.
0: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
9: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir, kalau bisa segera siap huntap ini.
0: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun, sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
5: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respon dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama ini bukanlah masalah krusial, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan isu pergantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
5: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
6: Kalau misalkan tangkapan pribadi sih lebih ke itu tuh kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
7: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa? Yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
8: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep. Ya fokus kita membangun, bukan mengganti nama.
5: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
9: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting. Dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit. Ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar. Dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
5: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan nasional lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Hal ini diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat FMB 9 bertema Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua pada pekan ini.
10: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya lewat program revitalisasi satuan pendidikan, sebuah program strategis pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berkualitas dengan memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, memprioritaskan wilayah 3T, daerah terdampak bencana, dan sekolah dengan kerusakan berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi bukan sekedar membangun gedung baru atau memperbaiki bangunan rusak, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
11: Itu investasi. Jadi dana yang digunakan untuk pendidikan itu bukan spending yang dia habis begitu saja. Diperlukan berbagai langkah.

0: Nah, langkah pertama yang dilakukan saya menyebut dengan physical infrastructure atau infrastruktur fisik, yaitu melalui pembangunan, rehabilitasi, dan juga pemenuhan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Karena itu revitalisasi itu tidak sekedar membangun gedung atau merehabilitasi bangunan, tetapi juga melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkualitas.
1: Ketua Umum PBPGRI Unifah Roshidi mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurut Unifah, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran.
2: Karena revitalisasi pendidikan itu bukan satu-satunya, sebenarnya bukan satu-satunya policy yang dipersiapkan oleh kementerian untuk mendorong peningkatan kualitas guru, ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Akan tetapi sebelumnya itu ada 268 ribuan guru yang belum sertifikasi, itu disertifikasi oleh kementerian, dan juga ada program yang disebut dengan RPL, ya, Recognition Prior of Learning.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program revitalisasi satuan pendidikan juga akan memberikan dampak ekonomi nyata karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Generasi muda Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang internasional Physics Olympiad atau Olimpiade Fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 14 Juli 2026.
1: Mengikuti ajang Olimpiade Fisika 2026 di Bucaramanga, Kolombia, generasi muda Indonesia berhasil membawa pulang banyak prestasi, di antaranya 1 medali emas serta 2 medali perak dan perunggu. Staf ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto, menyambungkan ucapan terima kasih dan apresiasi dari Menteri Abdul Mukti kepada para peserta serta pembina yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.
4: Banggaan yang luar biasa dari Pak Menteri Pendidikan Menengah, dan tentu karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Reputasi Indonesia ini dipertaruhkan, dan alhamdulillah adik-adik dengan semangat yang menyala bisa meraih 5 medali, dan ini tentu capaian yang sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari total 14 ajang internasional yang kita ikuti.
1: Kepala Pusat Prestasi Nasional Mendikdasmen Maria Veronica mengungkapkan ajang IPHU 2026 mengalami peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya karena delegasi Indonesia mampu meraih medali emas. Menurutnya pencapaian ini terjadi karena baiknya pembinaan yang dilakukan mulai dari daerah, sekolah, hingga pembelajaran mandiri para peserta.
5: Yang baik. Jadi tahun 2025 untuk ajang IPO itu kita mendapatkan 2 perak ya, dan 3 honorable mention. Kemudian untuk tahun 2026 ini kita mendapatkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah, apa yang dilakukan? Pasti dari sejak pembinaan, dari siap pembinaan di daerah, di sekolah, dan bahkan mungkin pembinaan mereka secara mandiri itu sudah dilakukan oleh mereka.
1: Peserta Olimpiade Fisika 2026 yang berasal dari SMA BPK Penabur, Evan Syatiato, bersyukur dan senang karena dirinya bisa meraih medali emas. Dalam kompetisi, Evan sempat mengalami kendala kesulitan tidur karena peraturan waktu yang cukup ketat. Beruntung dirinya berhasil menyelesaikan semua tantangan mulai dari tes teori hingga tes eksperimen hingga mendapat nilai tertinggi.
6: Jadi saya berhasil mendapatkan medali emas di bidang fisika. Dan kami di perlombaan yang kami ikuti terdiri dari 2 tahap, yaitu tes teori dan tes eksperimen. Tes teori menguji kemampuan teori kami, jadi merupakan suatu tes tertulis. Sedangkan tes eksperimen merupakan suatu tes praktek, yaitu mengambil data, mengolah data, dan

0: mengambil hasil eksperimen.
1: Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026, namun juga menegaskan potensi besar generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah,
6: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan permukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu, di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di Sungai Rio Grande.
1: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
0: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Hamir, Iran terbakar hingga ambruk dalam

0: Dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, Jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza.
1: هذه حرب دم نازل من طفل من من شجر من ولد من من اي حاجه دم قاعد بينزل ولا خلوا شجر ولا خلوا ارض ولا خلوا ولد ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه.
0: Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.

0: 1962.
1: Gemerlap Piala Dunia 2026 belum benar-benar usai. Di tengah sorotan dunia yang masih tertuju pada Lionel Messi, Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS justru bersiap menyambut babak baru. Usai membela Argentina di partai final Piala Dunia, Messi akan kembali mengenakan seragam merah muda Inter Miami sebuah momen yang diyakini menjadi katalis bagi pertumbuhan sepak bola Amerika Serikat.
0: Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi tidak hanya meningkatkan daya tarik kompetisi, tetapi juga mendongkrak jumlah penonton, nilai komersial, hingga popularitas MLS di berbagai belahan dunia. Penampilan gemilang Messi pada Piala Dunia 2026 diperkirakan semakin memperkuat daya pikat tersebut. Komisioner MLS Don Garber mengaku bahkan dirinya tidak pernah membayangkan seorang pemain sebesar Lionel Messi akan bermain di kompetisi Amerika Serikat. Menurut Garber, kemampuan kapten timnas Argentina itu menghadirkan momen-momen magis di lapangan menjadi daya tarik yang sulit ditandingi.
2: None of us in the league understood what Messi was when he was playing at Barcelona, other than as fans or playing at Paris. And the fact that he would have a right-footed cross at the last moment, see, I even know what that is, and be able to win a game in front of the world and be in the final, and then, as I said, take off his Argentina jersey and put on an MLS jersey. I never dreamed that that could happen. And he's happy. Happy players are good.
0: Optimisme itu juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah pemain bintang lain. Salah satunya Antoine Griezmann yang baru bergabung dengan Orlando City. Mantan penyerang Atletico Madrid itu menilai kualitas kompetisi MLS kini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa tahun lalu. Griezmann berharap euforia Piala Dunia dapat menginspirasi semakin banyak anak-anak di Amerika Serikat untuk mencintai sepak bola. Menurutnya, jika para pemain mampu menyajikan pertandingan yang menghibur di setiap stadion, semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk mulai bermain sepak bola.
3: Muchos jóvenes, no, que salen de la MLS hacia Europa y jugadores de talla mundial que vienen a jugar aquí, así que eso es lo mejor, ¿no? Para nuestra liga. El mundial también ayuda, ¿no? A que todos los niños americanos disfruten de fútbol y que quieran empezar a dar patadas al balón y ojalá podamos dar el espectáculo, ¿no? En los estadios. Para dar ganas a los niños a querer jugar al fútbol.
0: Dengan kombinasi talenta lokal yang terus berkembang dan kehadiran para bintang dunia, MLS kini tak lagi sekedar menjadi tujuan akhir karir pesepak bola elit. Liga Amerika perlahan menjelma sebagai salah satu kompetisi yang diperhitungkan, dengan Lionel Messi tetap menjadi wajah utama yang menghubungkan panggung Piala Dunia dengan masa depan sepak bola Amerika Serikat.
1: Jelang final Piala Dunia, pemirsa, prediksi mulai bermunculan. Seperti seekor jaguar di kebun binatang Bioparque Rio de Janeiro, Brazil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
0: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark Dorio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
4: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
0: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion Metz.

0: Pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mayfri Syari. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa dan pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri makan,
1: telisnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
6: Captain saving the world.
7: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang, Ambon, Maluku. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut. Selain informasi tadi, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang, Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh yang lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
8: Empat anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat empat korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
9: About 6 miles down and we saw some people in the water, we saw a lot of wreckage. Wood and pieces of boat. Then we saw four people in the water swimming. We picked them up and they spoke no English, but they explained there were four more people. So we searched and we found the other four people as well. So all eight people are safe now and have gone with the, what do you call, Coast Guard? Basarnas.
8: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
7: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju ke Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara itu di Sulawesi Selatan, tim SAR masih terus mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
4: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
6: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
4: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
10: Proses evakuasi armada.
4: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
11: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
4: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kita ke informasi lainnya, 3 dari 5 anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Cybercrime Suspolda Jambi. Sementara itu 2 otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih terus diburu oleh tim Interpol.
12: Inilah video saat tim Cybercrime Suspolda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial DD, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan 2 otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA.

0: serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu dua otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
1: Pihak Alkas, Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
0: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih, di mana barang haram senilai 1 miliar rupiah itu diamankan setelah dua kurir ditangkap dan satu diantaranya berprofesi sebagai petani. Sementara itu di lokasi lainnya, Polresta Malang menangkap dua warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan tersebut turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
3: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
2: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap dua warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan dua tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
4: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan, kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
2: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
5: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan Rp500.000.
2: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal usai terjebak di kamarnya saat kebakaran. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal.
2: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jumat siang. Wahyudin sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai 2 rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
7: Kalau dilihat dari kondisi ini tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat, sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
8: Terjadi lagi kebakaran pula, lahan tebu.
2: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasihumas Polres Blitar Aibtu Muheni, korban yang merupakan petani tebu sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Mau berlibur berkualitas bersama keluarga, mungkin Taman Bendera Pusaka bisa jadi salah satu pilihan Anda nih. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
9: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
10: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri banget, beli
9: kesenya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
11: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru.
13: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang dan sesuai namanya, sejak lama sudah banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung yang bermunculan. Salah satunya adalah di Pasar Bunga Wastu Kencana. Namun ternyata di tengah gempuran zaman, para pedagang berusaha untuk bertahan meskipun omset penjualan mereka juga terus menurun.
4: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya Pasar Bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
5: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
6: Pandemi kan kita tutup 2 tahun, disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Saya rasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
5: Dari nol lagi? Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
6: Belum.
5: Masih belum recovery
6: belum balik,
5: lah ya?
6: Gitu. Belum balik ramainya.
5: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
6: Ya, 40% lebih lah turun.
4: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana Pasar Bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
6: Ya, harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
4: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
5: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
7: Karena kan sehari-hari kan
8: ini Pak, apa terusnya? Masih terus.
5: Kenapa masih bertahan, Bu?
7: Iya kan usahanya kan uang usahanya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
5: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini. Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
7: Ya, dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
5: Dulu mah, kalau sekarang?
7: Sekarang paling banyak, 10, 5.
5: 10, 5. Oh jauh ya, Bu ya?
7: Jauh.
4: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
5: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya Bu ya, buket bunga. Nah bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya. Bikin buket ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
4: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
9: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan, kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah nggak full bunganya, kan dulu mah full bunga nate, ayah nama sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa itu dicampur.
4: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
10: Itu toko Dianaros teh.
5: Toko Dianaros ya? Ini? Segini 6?
10: Ya segitu 6.
5: Oke, siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar Bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
4: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
11: Segar dong, udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
12: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
5: Yang lucu-lucu.
12: Bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
13: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya yang segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayak agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen, jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
4: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di pasar bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Ya, di akhir pekan ini tentunya Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini warga bisa berolahraga hingga sekadar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
4: Sejak pagi sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Loser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
14: Hijau luas gitu kan, kalau di mall kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
15: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
16: grounding
15: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly. 80% mungkin
16: iya.
15: lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
4: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
17: Ada banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Berikutnya ada Gunung Rainier di Washington, Amerika Serikat yang dikenal memiliki puncak es yang menjulang sebagai gunung berapi aktif dan pegunungan paling bersalju di daratan Amerika Serikat. Rainier dikenal dan menjadi daya tarik luar biasa tentunya bagi wisatawan tingkat dunia. Namun ternyata terdapat sebuah dilema besar di mana potensi dan pesona wisata alam yang memukau harus berhadapan dengan ancaman perubahan iklim dan kehilangan sumber air.
18: Di tengah musim panas 2026, saya berkesempatan melihat langsung salah satu keajaiban alam di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Inilah Taman Nasional Gunung Rainier, salah satu taman nasional tertua di Amerika yang diresmikan sejak 1899. Sejak pertama kali melihat puncaknya yang diselimuti salju dan glasier, perasaan kagum langsung menghadirkan ketenangan. Tak hanya saya, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menikmati lanskap pegunungan yang megah, hutan cemara lebat, dan air terjun yang memukau. Tidak jarang, pengunjung datang bersama keluarga dan anak-anak, menjadikan Taman Nasional ini ruang konservasi sekaligus rekreasi.
19: I like the nature. The weather is very nice. Mm-hmm. You can see a lot of animals in the wilderness, and waterfall is very nice also. Uh-huh. Yeah, if the fog is not as cloudy, then maybe we'll see some Mount Rainier.
18: Okay. Taman Nasional Gunung Rainier memiliki peran strategis sebagai sumber air permukaan bagi masyarakat Washington. 5 sungai besar bersumber dari glasier di puncak Rainier menjadi penopang hidup jutaan manusia di bawahnya. Namun menurut Kepala Taman Nasional Greg Dechen, beberapa tahun terakhir pesona dan peran konservasi Taman Nasional ini menghadapi dilema. Berkurangnya hujan salju dan tutupan es membuat sumber air dari gunung ini menyusut.
20: Okay, can you tell me the story again about the dilemma about this area, about the water source?
21: With weather and climate now changing, we don't have enough ice and snow covering some of the water sources, and all the water sources here are surface water. We have no wells.
20: Okay. And it's a climate impact.
21: And if it's a climate impact. Just less ice, less snow.
20: Okay, so you say that the ice from the peak is reducing?
21: Yes. Well, there's less snow this year than we've had almost in history. And it's that snow melt and, of course, melting ice that supplies all of these rivers.
2: Okay.
21: So as those decline, the water source becomes less dependable.
2: Okay. And last year, there's no water?
21: For a couple of weeks last fall, we had no water.
18: Di balik dilema ini, Taman Nasional Gunung Rainier tetap menjadi harapan konservasi. Dengan luas 236.000 akre, 97%-nya dikategorikan sebagai alam liar. Taman ini menjadi habitat premier bagi elk, marmot, burung langka di pegunungan Cascade, juga beruang hitam. Namun, pengunjung dilarang keras berinteraksi dengan satwa liar untuk tetap menjaga perilaku liar satwa.
20: Can we meet the bear here?
21: Yes, you can see bears.
20: Wow, hopefully we can.
21: Well, this time of day, in the middle of the day, most wildlife are resting somewhere in the trees or, you know, off the trails. Mm-hmm. But in the mornings and the later afternoon hours are good for wildlife viewing.
20: Okay. Can it be, like, interact with the people here?
21: No. You know, the wildlife, the thing about national parks, mm-hmm. we work hard to make sure the wildlife stay wild. Mm-hmm. And so people can photograph, mm-hmm. people can watch and observe.
20: Okay.
21: But we don't allow people to interact with wildlife.
20: Okay.
21: No feeding, anything of that nature.
20: Great. Jadi sebagai Taman Nasional ini melindungi habitat atau spesies yang ada di dalam sini dan dalam satu tahun bisa mendatangkan 2 juta pengunjung ke dalam Taman Nasional di lokasi ini, Taman Nasional Gunung Rainier.
18: Menakjubkan, ekosistem hutan tua ini tidak hanya menjadi penyangga keanekaragaman hayati, namun juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi makhluk hidup lain di sekitarnya, termasuk manusia. Sepatutnya, manusia juga bisa menjaganya sebagai sebuah simbiosis yang dapat menjadi penopang kehidupan dan masa depan. Yogi Tujuliarto, Washington, Amerika Serikat.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
16: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
22: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus berikutnya pelipisnya
16: atau apa? Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
23: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
24: Dengan kemasan baru.
25: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
26: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
27: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
28: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
29: Your heart is strong, madam, very strong.
28: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
1: Masih di CNN Indonesia Newsroom, belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. Jadi TikTok ini merupakan konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
30: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
0: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke tektokan? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih, apa ibaratnya, kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja, kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
30: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subekti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
3: Observasi di sini maksudnya itu untuk jarak, ketinggian, terus medan segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku nih, pelaku leluasa karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam. Atau bahkan saya ini membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini, oh berarti sama ritmenya, oke. Berarti, dan alhamdulillah selama ini sudah ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
30: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda II Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian tektok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
5: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
30: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki tektok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Berikutnya, Java Coffee and Flavors Fest kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dan acara menjadi ruang temu bisnis dan panggung edukasi akan potensi kopi Nusantara.
6: Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Setiap tahunnya Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menghasilkan lebih dari 780 ribu ton biji kopi. Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang produksi kopi Nusantara terbesar. Ya, dari gambaran ini menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui Java Coffee and Flavors Fest 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur menghadirkan puluhan produsen dan pelaku UMKM kopi Nusantara. Sudah diselenggarakan sebanyak 5 kali, JCFF mencatat perputaran transaksi ekonomi yang cukup fantastis.
7: Bapak Ibu, dari 5 kali penyelenggaraan JCFF ini, khusus tahun lalu, itu 2025 ada 130 ribu pengunjung. Dan transaksinya sekitar 107 miliar. Alhamdulillah 107 miliar. 107 billion rupiah, misli. Ya. Dan tahun ini kita tentu mengharapkan transaksinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak hanya kopi, teh dan juga coklat, tapi juga banyak produk lain yang kita showcase-kan di alun-alun kota Surabaya ini.
4: Tidak sekedar menyasar konsumen, acara ini sekaligus menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman kopi Nusantara.
8: Saya dari Surabaya asli sih, untuk tanggapannya karena saya suka kopi banget ya Mbak, jadi pas ada acara ini, event ini ya mungkin saya untuk ngelihat berbagai macam banyak kopi, dan di sini juga nggak untuk kopi aja sih, ada ya pecinta teh, coklat, makanan lainnya di sini, itu sih seru sih.
9: Seru sih, banyak buka wawasan tentang kopi juga, terus atraktif juga pada jelasin tentang kopinya satu-satu. Terus menurutku yang suka kopi biasanya cuma ngafe kan, jadi tahu ternyata banyak jenis kopi selain Arabica sama Robusta sih.
4: Bagi para pelaku usaha kopi, JCFF 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan produk kopi unggulan di daerah masing-masing. Bahkan dari event ini, para UMKM ini pun bisa memperluas jejaring dan relasi bisnis mereka.
10: Membuat kami bisa mengenalkan gitu ya produk kami. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menghubungkan, mengkonektingkan antara pelaku-pelaku UMKM kopi dan juga UMKM yang lainnya. Jadi kita bisa bersinergi bersama. Alhamdulillah, kita selain punya banyak pelanggan, kita juga punya banyak jejaring.
11: Dengan ini bisa meningkatkan produk-produk kualitas kopi-kopi, bisa dikenalkan kepada masyarakat tentang kopi daerah-daerah masing-masing. Untuk event ini kita sudah 3 kali ikut di sini. Ini dampaknya luar biasa, keren sekali.
4: Java Coffee and Flavors Fest 2026 digelar selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2026 di alun-alun Kota Surabaya. Dia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival 2026 kembali digelar di Taman Pelombangan Kabupaten Banyuwangi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
12: Bayu, sebuah peristiwa bakal lahirnya.
13: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
14: Terus kemudian sedikit lah, tiga jarum sedikit lah, nggak ahli kesenya
13: atau fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
23: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
15: Dengan kemasan baru. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
15: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
24: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
15: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival 2026 kembali digelar di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, di mana pagelaran yang memasuki tahun ke-14 ini menyuguhkan kostum etnik dengan tema Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik rakyat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Dan kita simak informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Etno Karnival atau BEC 2026 pada Sabtu. Parade tahun ini mengangkat tema besar Perang Bayu, sebuah peristiwa sejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Mengambil titik awal dari Taman Blambangan, Parade Busana ini divisualisasikan dalam 5 subtema

0: Pembuatan satu kostum etnik ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari dengan biaya produksi mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Selain biaya yang besar, setiap peserta juga harus berjalan dengan beban kostum seberat 15 hingga 25 kg.
1: Untuk tema Banyuwangi Ethno Carnival sendiri ada 5 subtema. Tetapi di sini saya membuat untuk 4 subtema, yaitu yang pertama ada hasil bumi, kemudian ada pejuang Belambangan, ada situs perang, dan juga ada alat perang.
2: Kira-kira biayanya habis berapa?
1: Wow. Untuk biaya ini banyak, ada beberapa yang sewa dan juga ada beberapa yang beli untuk kostumnya, kurang lebih dari harga 10 juta sampai 20 juta rupiah.
0: Pagelaran BIC 2026 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penggiat seni budaya lokal sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Banyuwangi ke tingkat internasional. Chovy Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga dilakukan memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
4: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
5: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan, sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa, yang bersangkutan bisa punya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
4: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
6: Talenta luar biasa, mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing, dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
7: Pesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya untuk?
6: Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran, dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
4: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Berikutnya ada ratusan warga berebut gunungan sayur dalam kirab budaya dan syukuran mata air di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum diperebutkan, belasan gunungan sayur diarak menggunakan kirab budaya dan traktor petani yang dihias dengan sejumlah sayuran.
8: Ratusan warga berebut gunungan dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngerundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Dalam waktu singkat, 13 gunungan berisi aneka sayuran ini langsung ludes diperebutkan oleh warga. Warga meyakini dengan mendapatkan isi gunungan akan mendapatkan berkah dalam kehidupan.
9: Rebutan, nah ini baru dapat ini.
10: Seru nggak Bu tadi rebutannya?
9: Seru banget Mas, ya. Sampai ujung-ujungan. Nggak dapat buah-buahan, ini cuma dapat sayuran.
8: Sebelum diperebutkan, belasan gunungan diarak mengelilingi desa. Kirab budaya juga dimeriahkan dengan sejumlah traktor berhias sayuran yang menjadi alat pertanian di wilayah setempat.

0: Ribuan warga Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses safaran bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogoh-ogoh mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
1: This is your first time in Indonesia?
2: Yes.
1: And you will come here?
2: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
0: Tradisi saparan bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembeli untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan.
3: Kita ke informasi lainnya, di mana informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia memicu gelombang protes di kota Venesia. Karena ada puluhan aktivis turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi.
1: Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di Venesia, Italia pada Jumat waktu setempat. Aksi ini dipicu oleh kedatangan boardwalk kapal pesiar super mewah milik miliarder sekaligus Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta. Rekaman video menunjukkan para demonstran berusaha mendekati area pelabuhan yang dijaga ketat polisi. Keributan pun tak terhindarkan hingga sedikitnya satu pengunjuk rasa mengalami luka. Kapal boardwalk sepanjang 117 meter berlabuh di Venesia menjelang perayaan tahunan Festa del Redentore, salah satu festival terbesar di kota tersebut. Para aktivis membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan Venesia bukan Amerika dan Venesia tidak untuk dijual.
2: We're protesting against the exploitation of Venice as a sort of scenery for this mega rich people who come and think they can do whatever they want.
1: Para aktivis menilai Venesia kian dijadikan panggung bagi kaum super kaya dunia, sementara warga lokal harus menanggung dampak meningkatnya biaya hidup dan padatnya arus wisatawan.
3: Our city, the city of Venice, is not for sale. This indicates that there is no space for oligarchs and billionaires.
1: Protes ini juga menjadi simbol kemarahan terhadap overturisme dan meningkatnya pariwisata mewah di Venesia. Sejumlah kelompok aktivis mengaitkan isu tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk konflik di Gaza. Hingga kini pihak berwenang Italia belum melaporkan adanya penangkapan terkait aksi tersebut.
0: Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan permukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di Sungai Rio Grande.
4: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
0: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia. Sementara itu 14 orang tewas dalam insiden bus yang masuk jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajaj Marcha di Peru.
5: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa.

0: membuat orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Kacamarka, Peru Utara setelah sebuah bus terprosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
1: Berikutnya, meskipun diguyur hujan, namun ribuan warga di India tetap antusias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha. Sementara itu berawal dari kehidupan di jalanan, seorang pria di Kenya kini dikenal luas sebagai Birdman berkat aksinya menyelamatkan burung liar.
2: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan uniknya menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit, sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
1: Prancis menggelar sesi latihan terakhir jelang pertandingan memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akan melakukan sejumlah perubahan saat menghadapi Prancis nanti.
3: Prancis menggelar sesi latihan terakhir jelang pertandingan memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Inggris di Fort Lauderdale pada Jumat. Sejumlah pemain utama seperti Kylian Mbappe serta Mike Maignan sudah tampak mengikuti sesi latihan setelah diistirahatkan usai melawan Spanyol. Laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps bersama tim Ayam Jantan. Pelatih 57 tahun itu akan meninggalkan kursi pelatih timnas Prancis yang telah ia umumkan sebelum Piala Dunia 2026.
4: Sans faire pleurer personne, je pense pas qu'il y a personne qui pleurera ici. Je sais que l'équipe de France va me manquer, mais j'ai eu le privilège pendant 15 ans d'être là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques, des moments plus difficiles. Voilà, le clap, il arrive, voilà. Mais la vie continue, et je ne sais pas de quoi elle sera faite, mais je suis d'une nature positive. Je sais que ça sera bien aussi.
3: Sementara jelang lawan Prancis, pelatih Inggris Thomas Tuchel ingin para pemain tetap fokus menyelesaikan Piala Dunia 2026. Pelatih berkebangsaan Jerman itu ingin Inggris meraih posisi terbaik di Piala Dunia sejak terakhir keluar sebagai juara pada 1966 silam. Inggris pernah dua kali bertanding di laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia, yakni pada 1990 dan 2018. Namun pada kedua laga tersebut, skuad The Three Lions menelan kekalahan. Menghadapi Prancis, Tuchel akan melakukan sejumlah perubahan. Hal ini agar para pemain Inggris bisa mengeluarkan permainan terbaik mereka.
5: Nobody wants to be tomorrow in this game. All of these four teams wanted to be in New York, but it is an official World Cup game. It's a chance to have the best results in 60 years for England. It is a big game against one of the very best teams in the world and maybe the team in the best shape until the semi-final against France. And it is mentality is not something that you switch on and switch off as you like it. So it's another, it's a moment to show. It's a moment to show that we are actually made of what we showed through the whole tournament. So there is no doubt about that. There will be changes. I don't know how many.
3: Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
1: Sementara itu, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, resmi ditunjuk sebagai pengadil pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dan Argentina di New Jersey. Vincic menyebut bahwa penunjukan sebagai wasit final pada Piala Dunia ini merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi dirinya, di mana wasit 46 tahun ini mengatakan ia sempat bergemetar ketika diumumkan terpilih menjadi pengadil partai puncak salah satu turnamen olahraga terbesar di dunia ini. Di mana di final Piala Dunia 2026, Vincic akan didampingi rekan senegaranya, yakni Thomas Kalnick dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasitnya.
6: First of all, it's very difficult to put everything in words, but I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
1: Ya, jelang final Piala Dunia 2026 tentunya prediksi mulai bermunculan. Mungkin Anda juga sudah punya prediksinya nih. Kali ini ada prediksi yang dilakukan oleh seekor jaguar di kebun binatang Biopark di Rio de Janeiro, Brasil. Di mana ini diprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
3: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark do Rio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
7: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
3: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
1: Dan serba-serbi keunikan Piala Dunia masih mewarnai Pesta Bola 2026. Pada penyerahan trofi Piala Dunia nanti, brand mewah Louis Vuitton ditunjuk FIFA untuk merancang koper khusus membawa trofi Piala Dunia 2026. Dan informasi ini akan kami hadirkan dan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mifri Syari, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
3: Brand mewah asal Prancis Louis Vuitton kembali dipercaya FIFA untuk merancang koper khusus pembawa trofi Piala Dunia 2026. Ini merupakan turnamen kelima secara berturut-turut rumah mode tersebut merancang koper resmi bagi trofi Piala Dunia. Koper eksklusif ini dihiasi huruf V berwarna emas yang melambangkan victory atau kemenangan sekaligus identitas Vuitton. Desainnya dilengkapi motif monogram khas LV, pelindung sudut berbahan kuningan berlapis emas, serta lapisan kulit berwarna krem di bagian dalam. Di dalam koper juga terdapat emblem yang menandai kemitraan antara Louis Vuitton dan Viva. Sementara itu di Kerala, India, Joy Utupu, seorang pendukung fanatik timnas Argentina, menyulap rumahnya penuh pernak-pernik tim Tango dan pemain favoritnya Lionel Messi. Rumah dua lantai ini ia cat dengan warna biru dan putih khas Argentina. Tak lupa, dindingnya pun dipenuhi bendera, spanduk tim, serta poster sang mega bintang Lionel Messi. Meski sempat menjadi bahan ejekan warga sekitar, rumah unik tersebut akhirnya menuai pujian. Banyak warga kini bangga karena kediaman itu membuat lingkungan mereka semakin dikenal.

0: Ini bini ya, Bang.
1: Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga.
2: Ini besar, bagian besar.
1: Publik heboh dengan foto MPLS siswi SMK yang dinilai tidak pantas. Namun di balik tren foto MPLS ada ancaman serius soal data serta privasi anak. Ya, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua untuk melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Mari berjumpa lagi bersama saya, Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga. Di depan polisi dan juga para wartawan, pria berinisial S dan AA mempraktikkan bagaimana mereka menyamar menjadi emak-emak. Bermodalkan mengenakan daster dan jilbab, dua pria ini berubah menjadi sosok emak-emak. Aksi keduanya dilakukan ketika mencuri di sebuah rumah di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan Kecamatan Sako, Palembang pada Senin malam. Dari keterangan polisi, kedua emak-emak gadungan ini berhasil mencuri uang 50 juta rupiah serta sejumlah barang berharga. Sementara pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online.
3: Spontan, ya.
4: Berapa itu, Pak?
3: Nah, supaya supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
5: Kira-kiraan, Mbak Eda. Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
3: Beli.
5: Belinya, sengaja beli?
3: Iya, sengaja.
5: Untuk apa duitnya, Kak? Beli apa?
6: Beli apa?
5: Beli satu.
6: Hah? Poya-poya? Nyabu.
5: Nyelon.
7: Uang yang hilang. Dan berikut berapa celengan yang hilang, termasuk juga apa nih, tas jinjing, dompet. Yang dompet yang hilang. Di hasil dari penyelidikan kami mengarah ke dua pelaku ini.
1: Kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Pinterang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal usai terjebak di kamarnya saat kebakaran. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal.
8: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jumat siang. Wahyudin sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai 2 rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
9: Kalau dilihat dari kondisi ini tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat. Sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
10: Terjadi lagi kebakaran pulau, lahan tebu.
8: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni, korban yang merupakan petani tebu sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, tim SAR gabungan mengevakuasi penumpang kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo yang tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapal wisata dengan rute Gili Trawangan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, tenggelam setelah dihantam ombak tinggi. Tim SAR gabungan bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi 45 penumpang, yang 29 diantaranya adalah wisatawan asing. Evakuasi dibantu 3 kapal lainnya yang sedang melintas, yakni kapal Sukasail, kapal Majestic, dan juga kapal Sultan. Seluruh penumpang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bima. Selanjutnya kali ini dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana acara Job Fair yang digelar oleh pemerintah kabupaten diserbu ribuan pencari kerja. Paling tidak lebih dari 2.000 pencari kerja ini menyerbu stand yang menyediakan lowongan pekerjaan. Tersedia 1.976 lowongan pekerjaan di Job Fair tematik kali ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik rutin menggelar Job Fair. Dalam mini Job Fair sepanjang Januari hingga Juni 2026, tersedia 1.698 lowongan pekerjaan. Pemkab Gresik terus memperkuat berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui lintas perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan industri yang tersebar di Kabupaten Gresik. Berikutnya ada juga ratusan warga yang berebut gunungan sayur dalam kirab budaya serta syukuran mata air tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. 13 gunungan berisi sayur mayur yang diarak dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah langsung ludes diperebutkan warga. Kirab budaya ini digelar untuk melestarikan kebudayaan serta mengangkat potensi pertanian, melestarikan mata air dan mengenalkan Umbul Brondong yang menjadi potensi wisata air serta sumber irigasi pertanian di wilayah setempat. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak mengelilingi desa setempat. Kita ke informasi lainnya, warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram di sebuah bazar di Kabupaten Magelang pada Sabtu pagi. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam juga mulai naik lagi. Dari sebelumnya Rp25.000, kini daging ayam dijual hingga Rp38.000 per kilogram.
0: Sabtu pagi, Komplek Lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
4: 5 kilo daging. Harganya Rp28.000.
11: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
4: 30-an ya sekarang.
11: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
4: Ya, seneng.
11: Harga murah
4: sekali.
11: Dapat harga berapa ini, Mbak?
4: Dapat harga Rp28.000.
11: Terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
4: Ya, sekitaran 30 lebih.
11: 30 lebih ya. Oke. Rencananya mau buat apa ini, Mbak?
4: Mau dimasak kayak ungkep.
0: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
12: Ratalah, masyarakat kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
13: Ini masalah.
12: Iya.
13: Ini masalah.
12: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
14: Pengennya gimana, Bu?
12: Pengennya harga normal lagi.
13: Pengennya mudah, masalah.
0: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski tahun ajaran sudah baru, namun masalah lama masih menghantui. Di antara masalah yang selalu terjadi adalah soal sejumlah sekolah yang minim mendaftar. Dan sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan pendaftar hingga memicu kecurigaan orang tua akan adanya kecurangan.
0: Meski berada di tengah kota, Sekolah Dasar Negeri Sukolilo 1 Kabupaten Tuban sepi peminat. Bahkan, di tahun ajaran baru kali ini, hanya mendapat satu orang murid. Sang anak bernama Adiptia Irwansyah yang diterima di sekolah ini pun harus merasakan kesepian. Sang ibu yang ingin anaknya tidak patah semangat pun terus mendampingi anaknya. Akibat dampak sepinya peminat, pihak sekolah terpaksa menggabungkan kelas 1 hingga kelas 6 menjadi satu kelas. Namun, akibat kebijakan ini, orang tua murid khawatir anaknya tidak mampu menerima ilmu secara maksimal.
14: Siswa itu.
15: Ya sih, apa ya, masa begini anakku tuh pelajaran itu, materi ini tuh masuk di pikiran gitu loh mas. Apalagi kan ini cuma satu orang toh. Terus apa, 12 orang aku takutin guru-gurunya gak konsen.
0: Di satu sisi ada sekolah yang kekurangan murid, namun di sisi lain justru ada sekolah yang peminatnya membludak hingga banyak yang tidak lolos penerimaan. Akibat hal ini, sejumlah orang tua pun curiga dengan adanya kecurangan penerimaan murid baru. Seperti di Kota Bekasi, sejumlah orang tua menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk berunjuk rasa meminta transparansi dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 tingkat SMP. Merespon soal ini, pihak pemerintah Kota Bekasi mengaku akan menelusuri kecurigaan kecurangan yang dilaporkan orang tua.
16: Iya, Bapak. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Wali. Pak Wali sudah memerintahkan kepada Inspektorat, ya, BKPSDM, Diskominfo untuk melacak kebenaran dari SPMB ini. Nanti otomatis kalau memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, itu menjadi bahan evaluasi Pak Wali Kota.
0: Sebelumnya, sejak tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah merilis aturan baru sistem penerimaan murid baru SPMB. Penerimaan berdasarkan domisili mempunyai kuota berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk sekolah dasar, kuota domisili minimal 70%, lalu SMP minimal 40%, dan SMA minimal 30%. Kuota domisili untuk SMA dikurangi digantikan dengan bertambahnya kuota jalur prestasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Belum lama ini viral foto MPLS sejumlah siswa SMK di Denpasar, Bali. Dinilai berpenampilan seronok hingga mengundang keprihatinan masyarakat. Bicara soal foto MPLS memang menjadi tren setiap tahun ajaran baru. Namun tahukah Anda, foto MPLS dengan mengunggah dalam aplikasi tertentu bisa mengancam keamanan data serta privasi anak-anak Anda? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
17: Belum lama ini, masyarakat dibuat heboh dengan unggahan foto Twibbon salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Denpasar. Foto MPLS tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI Denpasar Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Sementara Kadis Dikpora Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Pudia pun meminta sekolah harus mengoptimalkan pembinaan karakter peserta didik. Namun di balik viralnya foto MPLS, ia dinilai tidak pantas itu. Ada ancaman yang tidak kalah serius dengan tren foto MPLS, yakni soal keamanan data dan privasi anak. Unggahan foto anak dan sejumlah data yang diunggah pada sebuah aplikasi online bukan tidak mungkin disalahgunakan.
18: Nah, di masa MPLS ini, Kliwon juga digunakan, di mana dalam Kliwon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline, dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Kliwon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta, ini adalah contoh Kliwon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
17: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Kliwon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Kliwon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
19: Sebenarnya penggunaan Kliwon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS.
17: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Kliwon tidak diwajibkan. Sebagai orang tua pun menilai Kliwon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambut siswa baru selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
20: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya karena fotonya juga harus saya lihat dulu pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon karena di situ ya ya sekarang kan media internet itu kan sangat krusial ya, itu sih. Sama namanya nggak masalah.
17: Namun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Penggunaan Kliwon juga memunculkan kekhawatiran sebagai orang tua karena foto wajah anak, nama hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia, penggunaan Kliwon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
21: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mesti harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak.
17: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Sesaat lagi, Sehari Menjadi mengajak Anda melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar

Kembali bersama redaksi akhir pekan, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan yang memiliki bentuk padat serta bertekstur lembut. Ini dia liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Langkah pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air bersih. Saat kedelai disiram air, akan ada beberapa bagian dari kacang yang mengambang. Menurut pemilik pabrik, yaitu Pak Nanang, bagian kacang kedelai yang mengambang jadi salah satu ciri kacang dengan kualitas kurang baik.
1: Jadi ini adalah kacang kedelai yang jelek ya Pak?
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Tidak berkualitas.
2: Iya.
1: Jadi kita harus buang nih Pak?
2: Harus dibuang.
1: Kalau nggak dibuang?
2: Nanti berpengaruh kerasa.
1: Oh, okay.
2: Agak pahit gitu.
1: Agak Pak. Pahit ya, oke.
0: Okay. Nah, butuh kesabaran untuk membersihkan kacang. Satu persatu bagian kacang yang mengambang harus diambil untuk menghasilkan tahu berkualitas. Usai dipastikan bersih, kacang kedelai akan direndam selama 4 jam. Proses perendaman ini akan membuat kacang kedelai mengembang dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggilingan. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wah.
1: Kurang lebih proses penggilingan menggunakan mesin seperti ini 10 menitan lah sampai akhirnya berubah menjadi tepung kacang kedelai.
0: Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh.
3: Ya, kita mengadopsi untuk pembuatan tahu itu semi modern, untuk penggilingan modern, namun untuk pembuatan ini secara tradisional dengan alasan kita ingin mempertahankan cita rasanya aja, Pak.
0: Meski menggunakan kayu bakar, ongkos produksi tetap tidak lebih murah karena kayu bakar belakangan sulit ditemukan di kawasan Kuningan ini.

0: Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk memasak tahu. Salah satunya adalah kayu mahoni. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Nah, setelah adonan pada jolang pertama mendidih, masukkan adonan kedua dan adonan ketiga. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong dan matang sempurna. Butuh waktu 30 menit untuk memasak adonan tahu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Nanang bercerita, ini tidak mudah loh mendirikan bisnis ini. Di awal mendirikan pabrik, ia sempat merugi beberapa kali. Namun karena konsisten, kini ia bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulan.
1: Apa lika-likunya jadi pengusaha tahu?
2: Lika-likunya, ya paling kita susah untuk mengendalikan dari harga, Pak. Dari harga yang melonjak, kita harus seperti apa nih strateginya? Kita bahkan sempat merugi gitu itu. Merugi dengan per kilo sekian, kita jual sekian, tapi tahunya inginnya tetap seperti itu, yaitu yang sulit, Pak.
0: Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang.
1: Waduh, lumayan pegel juga ini menyaringnya, karena memang harus menggerakkan tangan dan juga lumayan berat bebannya, jadi agak pegel. Tapi kayaknya berbisnis tahu itu semuanya bisa jadi cuan ya, selain tadi, kan ini pemisahan sari tahu dengan ampasnya gitu. Tentu saja sari tahu nanti akan diolah menjadi tahu. Kalau ampasnya juga ternyata dijual karena di Kuningan biasa dijadikan untuk pakan ternak.
0: Butuh beberapa tahapan untuk menyaring. Ada yang unik nih agar sari tahu tidak terbuang. Ampas tahu akan diikat lalu ditekan dengan berat badan. Wah, saya tidak mau ketinggalan untuk mencoba.
1: Nah ini biar sarinya turun semua, ada satu teknik yang bisa kita gunakan. Saya ingat betul kalau di Cirebon kita menaiki ya. Tahu gejrot, bikin tahu gejrot waktu itu. Tapi kalau ini kita dudukin aja ya, Kang ya? Gini?
3: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan? Oke.
3: Okay. Ya, tunggu sekitar 2 menitan lah.
1: 2 menitan? Ya. Saya kaki boleh lepas nggak nih?
3: Ya, silakan aja lah.
1: Aduh, power ya.
0: Sari tahu sudah terpisah dari ampas. Berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut anca. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam anca. Pastikan anca terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dipastikan terperas dengan baik, ancak akan dibuka dan dibalik untuk dipotong-potong. Kang Udin, salah satu pembuat tahu, mengajarkan saya tekniknya. Waduh, saya bisa nggak ya? Kalau gagal, gawat. Bisa terbalik, jatuh dan rugi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laras?
3: Betul.
1: Sabaran nilai nak?
3: 5.
1: 5. Alhamdulillah berhasil sedikit pemirsa ya.
0: Tahu yang berbentuk persegi selanjutnya akan dipotong. Untuk memotong dibutuhkan penggaris khusus dan pisau. Kelihatannya sih gampang, tapi kenapa ya? Saya takut nih. Oke lah, gasken. Saya coba ya potong-potong jadi kotak-kotak kecil.
1: Satu jirangan ini kurang lebih akan menghasilkan 144 buah tahu ya.

0: Ingat ada 144 tahu setelah dipotong-potong seperti ini. Dan selanjutnya ini akan diberi garam.
1: Setelah terpotong, tahu mentahnya akan diresting atau didinginkan. Butuh waktu 4 jam dalam tahapan ini. Tujuannya agar tahu bisa padat secara sempurna. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Jarak pabrik dengan kios penjualan tahu tidak begitu jauh. Jadi meski mendorong, masih aman lah. Sesampainya di kios, tahu langsung digoreng menggunakan minyak panas.
0: Kurang lebih digorengnya berapa lama nih, Kang? Kurang lebih 5 menit aja, kita sudah bisa menikmati tahu khas Kuningan.
1: Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Wah, ada pelanggan nih, namanya Kang Yudi. Warga Kuningan ini sudah sering membeli tahu.
2: Terasa lebih gurih tuh.
0: Lebih padat juga gak?
2: Enggak, padat berisi gitu. Kalau dibandingin tahu yang lain kan pada popong gitu.
1: Selain dijual di kios, tahu-tahu ini juga dijual secara berkeliling dengan sistem kemitraan. Salah satu mitranya adalah Kang Arifin. Menggunakan sepeda motor lengkap dengan jingle tahu, setiap hari ia berkeliling ke daerah-daerah di Kuningan untuk menjual tahu. Arifin hanya satu dari 30 mitra yang bekerja sama dengan pabrik tahu ini.
0: Kang, sehari bisa ngambil berapa nih, Kang, untuk berkeliling, Kang?
3: Keliling 10-11 saja.
0: 10-11, kalau dikalikan 144 kurang lebih 1.440-an.
1: Harga tahu di pabrik ini dijual mulai dari Rp500 saja. Berada di jalur wisata, pabrik tahu ini selalu ramai pada akhir pekan. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, juga Cirebon. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
0: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya. Ada asin-asinnya juga, memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
4: Lapangan kerja penyandang disabilitas minim. Sebuah kafe di kota Bandung memilih mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Inspirasinya akan hadir di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen salai pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran salai pisang menjadi lebih cepat. Sementara itu di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.

0: pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
1: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
0: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
2: Semuanya jadi karet.
3: Karet ya?
2: Karet.
3: Karet apa itu namanya?
2: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
3: Bladder.
2: Bladder itu bekas cetakan ban.
3: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
0: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lapangan kerja yang bisa memfasilitasi keberadaan para penyandang disabilitas terbilang sangat minim. Sebuah kafe di Kota Bandung mencoba mendobrak kondisi tersebut dengan mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Mereka dibimbing untuk menjalankan fungsi sebagai barista dan pramusaji.
5: Empat orang penyandang Down Syndrome saat ini bekerja secara paruh waktu di Hagia Coffee yang berlokasi di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Didampingi pekerja lain, para penyandang Down Syndrome bergiliran menjalankan tugas sebagai barista dan pramusaji. Sejak Desember 2025, Handi Santika, pemilik Hadia Coffee, memberikan kesempatan para penyandang Down Syndrome ini untuk bekerja. Interaksi Handi dengan Down Syndrome ini terjadi ketika ia melihat pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTADS. Ironis, usai pelatihan, para peserta dengan Down Syndrome ini sulit mencari tempat bekerja untuk mengaplikasikan hasil pelatihan.
6: Saya mencoba mewadahi, menjadi wadah dan memberikan kesempatan untuk mereka, diawali dengan magang dulu selama 2 minggu dan ternyata potensinya bagus dan mereka pun beradaptasinya bisa, makanya langsung kita tawarin untuk kontrak kerja selama per 3 bulan dulu, tapi sekarang udah per 6 bulan.
5: Para pekerja Down Syndrome ini biasa bekerja 4 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi ini menyesuaikan kemampuan fisik dan fokus para penyandang Down Syndrome. Mereka mengaku senang bisa diterima bekerja di sini, seperti yang dirasakan Vania dan orang tuanya. Vania sudah bekerja di kafe ini selama 6 bulan.
7: Nyaman. Teman-temannya gimana?
8: Baik.
7: Ajarin nggak?
8: Ajarin.
7: Ajarin apa?
8: Kopi.
7: Ya, bikin kopi. Seneng ya? Ya nggak nyangka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat kesempatan bekerja gitu kan ya. Ya saya seneng sih ada mulai banyaklah orang-orangnya seperti Pak Handi ini kan memberikan kesempatan kerja buat anak-anak kita.
5: Para pengunjung pun mengapresiasi dan menerima secara terbuka keberadaan para pekerja penyandang Down Syndrome di kafe ini.
9: Untuk konsepnya tuh unik ya. Kita tuh jadi pikirannya terbuka di tengah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tuh ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Ngebantu teman-teman kita yang istimewa juga, mereka bisa berkarya

0: dan percaya diri juga ya merekanya gitu. Jadi unik sih.
1: Kalau aku agak kaget ya tadi pertama kali masuk, tapi karena udah lihat ternyata ya lu unik sih, karena kayak merekanya juga bisa jadi bersosialisasi sama kita gitu.
2: Diharapkan ke depan semakin banyak pemilik usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi para penyandang Down Syndrome dan penyandang disabilitas lainnya. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Ratusan peserta berlomba menghabiskan kacang kedelai muda atau dalam bahasa Jepang edamame hanya dalam waktu 100 detik. Keseruannya dapat Anda saksikan di redaksi akhir pekan. Usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat serunya ratusan orang berlomba menghabiskan kacang kedelai muda edamame dalam waktu 100 detik pada kejuaraan di Nagaoka, Jepang. Sementara itu ada sebuah kafe di Ho Chi Minh City, Vietnam yang menarik perhatian wisatawan dengan konsep makan di samping kolam ratusan ikan koi. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
2: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak edamame yang bisa Anda habiskan? Di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun, setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai, sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
3: Edamame ga oishii sugite, mo meccha ippai tabemashita. Mo kodomo tachi mo minna ouen shite kurete, sukoku tanoshikatta desu.
2: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di Oasis Cafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang, yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air, serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
4: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
2: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
1: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu.
2: Itu mak-mak semua atau gimana?
1: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
0: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
3: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
0: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
3: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
4: Untuk kerugian korban pernah?
3: Kerugian sekitar uang tunai, sekitar 500 ribu.
4: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
3: Jadi dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Setahun diluncurkan program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus berbenah agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Bagaimana Kementerian Koperasi menjawab berbagai tantangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan mampukah program ini meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
1: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
1: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
5: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Brunei Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nahkoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di Pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
6: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with the, what do you call, Coast Guard?
7: Basarnas.
5: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Berikutnya musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar.
1: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
8: Cuma adanya segini-gini ini.
9: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
8: Buat masak. Buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
1: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
10: Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
11: Itu, Bu, airnya dari mana sih, Bu, sumbernya?
10: Dari situ lah.
9: Dari gunung ya?
10: Iya, dari itu.
11: Dari batu?
10: Dari batu itu.
1: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
12: Ya terpaksa, Pak.
13: Gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
12: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor, gatel lo rapo yang wis biasa.
13: Udah biasa. Kakenen,
12: iya.
13: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
12: Iya.
1: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
14: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api, tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
15: Mudah-mudahan kalau selesainya habis, itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-temannya sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami, kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan, Pak Sekda akan kontak Kepala BNPB.

0: MVP untuk solusi water bombing.
1: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
0: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT Kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional, termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
1: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respons dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama itu bukanlah masalah krusial, sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan isu pergantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
3: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
4: Kalau misalkan tanggapan pribadi sih lebih ke itu tuh, kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
5: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa? Yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
3: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
6: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa, dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep ya, fokus kita membangun bukan mengganti nama.
3: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
7: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu, dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting, dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar, dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
3: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP selengkapnya sesaat lagi.

0: taruhan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang. Pokoknya malam ini gue menang.
1: Ready?

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya. Terus kemudian
0: kita klik. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
5: Ibu beli es krim coklat.
6: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
7: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
8: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian.
10: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
11: Your heart is strong, madam, very strong.
10: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
12: Keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus tersebut tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi Melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Sebelumnya koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
13: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang Kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ininya kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan.

0: kota besar.
1: Oh, berarti sejauh ini feasibility study Kemenkop itu hanya Kopdes ya, Pak? Koperasi desa.
0: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar.
2: Ya, Koperasi Desa Merah Putih digagas sebagai tulang punggung ekonomi desa dan diharapkan mampu menjadi pusat distribusi sekaligus penggerak usaha masyarakat. Namun muncul pertanyaan besar ketika sejumlah koperasi yang telah beroperasi hanya mencatatkan laba yang sangat kecil. Apakah profitabilitas memang bukan indikator utama Kopdes Merah Putih? Lalu sejauh mana studi kelayakan bisnis dilakukan sebelum pembangunan dan operasionalnya digelar secara massal, termasuk bagaimana konsep Kopdes sebagai pelaksana public service obligation, skema kompensasi dan subsidi yang disiapkan pemerintah? Untuk membahasnya kita akan berdialog langsung dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sudah hadir di studio. Selamat malam, selamat Pak malam. Ferry, terima kasih Pak Menteri. Yang tadi dulu ketika ada yang bilang SHU sebuah koperasi merah putih kecil.
3: Jadi gini, yang
2: bukan indikator utama tapi yang pasti kan.
3: Waktu dibentuk Maret 2025 kan semuanya bentuk badan hukum. Jadi, baik yang di desa maupun di kelurahan. Nah, kemudian kita memang waktu itu memberikan keleluasaan agar setiap koperasi desa kelurahan merah putih itu, karena udah ada pengawas pengurusnya, mereka ada yang inisiatif untuk mulai melakukan kegiatan usahanya dan lain sebagainya, kita perbolehkan. Tapi kemudian setelah masuk bulan Juli tahun 2025 kemarin, kemudian Presiden menetapkan bahwa sebaiknya dibuat bangunan fisik koperasi desa dan kelurahan merah putih itu harus sebisa mungkin seragam. Nah, kemudian keluar instruksi Presiden untuk pembangunan gudang gray dan alat kelengkapannya itu dibangun, kita prioritaskan dulu yang di desa-desa. Nah, kalau kasus yang di Melawai itu mungkin karena berapa tadi itu sisa hasil usahanya, tapi ada juga yang di koperasi-koperasi kelurahan yang lainnya yang juga jauh lebih banyak juga jumlah pendapatannya. Jadi tapi itu kan fase awal.
2: Ya.
3: Nah, setelah kita sekarang bangun fisik, bulan Agustus insya Allah nanti sudah ada sekitar 35 sampai 37 ribu bangunan fisik, gudang gray dan alat kelengkapan yang ada di desa-desa kelurahan yang relatif itu banyak yang di desa, apa namanya, lokusnya. Nah, itu kemudian kita sekarang baru memasuki tahap operasionalnya. Nah, jadi tahap operasional yang resmi kemarin sudah di-launching bulan Mei oleh Bapak Presiden, dan 1061 koperasi desa kelurahan merah putih itu. Kemudian kita matangkan sekarang apa namanya model bisnis dan visibility study-nya. Nah, itu nanti termasuk yang kasus di Melawai nanti kita beresin lah gitu. Tapi saya akan bicara besok pagi, saya bertemu dengan Gubernur Jakarta, saya akan bicarakan untuk membicarakan model bisnis bagi koperasi kelurahan yang ada di kota besar, karena memang ada perbedaan model bisnis dan visibility study-nya bagi keberadaan koperasi desa maupun koperasi kelurahan khususnya yang di kota-kota besar. Jadi kita akan matangkan, kita akan minta masukan supaya model bisnis di koperasi kelurahan yang di kota besar itu nanti akan kita kembangkan model yang bisa mendapatkan keuntungan yang baik lah gitu. Nah, di dalam tahap operasional ini sekarang Mas Victor, itu kita merekrut manajer. Sekarang sudah 30.
2: Yang kemarin sudah sempat dilatih.
3: 30 ribu. Kemarin kami juga baru saja membuka pelatihan pendidikannya, dan kemudian nanti mereka diberikan sertifikasi. Ada 30 ribuan yang untuk koperasi desa. Minggu pertama bulan Agustus itu kita akan tempatkan di semua koperasi desa kelurahan merah putih. Manajer-manajer ini nanti akan dipandu dengan model bisnis dan visibility study yang nanti akan dikoordinir oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama kami di Kementerian Koperasi plus dengan kementerian lembaga yang terlibat. Ini kemarin oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli, kemudian tanggal 15 Juli kemarin dalam rapat kabinet terbatas, Presiden sudah memutuskan akan segera dikeluarkan peraturan Presiden, yang peraturan Presiden di dalamnya termasuk juga bagaimana nanti koperasi desa kelurahan ini akan bisa menjadi penyalur barang-barang bersubsidi, bisa menjadi instrumen untuk menyalurkan program-program dari pemerintah pusat, bantuan pangan non-tunai, BLT, Bansos, maupun juga menjadi instrumen bagi channeling kredit usaha rakyat, kemudian juga menjadi unit layanan jasa perbankan, dan juga untuk bisa menjadi instrumen untuk meminjamkan uang kepada masyarakat dalam skema tanggung renteng dan sebagainya. Jadi ini nanti akan tercakup di dalam peraturan presiden itu.
2: Gitu. Oke, okay. Kita harus kembalikan lagi. Kalau publik menilai bahwa ketika laba harus usaha yang dibagikan kecil, enggak, karena kita harus pada dasarnya balik lagi ke prinsip, prinsip koperasi ya Pak ya, koperasi. Bahwa koperasi tidak mengambil keuntungan semata.
3: Enggak ada. Koperasi entitas usaha yang harus untung. Ya,
2: betul.
3: Karena dengan keuntungan itu bisa membagi sisa hasil usahanya ke anggota dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya ceritain sedikit. Ini ada keputusan yang penting yang harus disampaikan dan difahami oleh masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Presiden ketika Hari Koperasi tanggal 12 Juli, beliau, Bapak Presiden menyampaikan bahwa sekarang barang-barang bersubsidi itu harus disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ini setelah sekian puluh tahun, barang-barang bersubsidi ini yang seharusnya menjadi haknya rakyat itu muter-muter nih. Contoh gas LPG 3 kilo. Kalau koperasi desa kelurahan itu menjadi agen atau pangkalan, harganya itu sampai ke desa itu kira-kira 16 sampai 18 ribu. Dan bisa kita jual ke warung-warung, ke kios-kios yang ada di desa-desa itu dengan jumlah tabung yang sepadan dengan jumlah penduduk di desanya. Kalau kemarin yang terjadi apa itu kan diserahkan ke pasar, harga pasarnya bisa tabung gas LPG 3 kilo itu bisa 23 ribuan sampai di masyarakat, makin ke bawah bukannya makin murah, makin mahal. Nah, sekarang dengan subsidi itu khusus misalnya contoh gas LPG 3 kilo disalurkan melalui koperasi desa, itu artinya masyarakat desa bisa mendapatkan harga gas LPG 3 kilo dengan harga yang relatif terjangkau dengan jumlah tabung yang memadai.
2: Memotong rantai pasok
3: distribusi, pupuk bersubsidi. Ini kan kalau kemarin ada panjang juga mata rantai distribusinya, ada yang nyelonong ke kebun sawit, ada yang segala macam. Nah, kalau sekarang dari PT Pupuk Indonesia langsung ke koperasi desa langsung kepada anggota yang notabene misalkan di anggota koperasi desanya petani. Kemudian juga minyak kita itu kan domestic market obligasi dari pabrik-pabrik CPO, itu kan harusnya diserahkan langsung ke masyarakat penerima manfaat gitu melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Okay.
3: Beras gitu juga.
2: Okay. Nah, bagaimana caranya
3: setelah sekian puluh tahun, setelah sekian puluh tahun dan kemarin alhamdulillah rapat kabinet terbatas tanggal 15 Juli itu merupakan keputusan menurut saya luar biasa dari Bapak Presiden karena itu menciptakan asas keadilan, asas pemerataan yang penerima apa masyarakat penerima manfaat langsung ini. Bansos, BLT, bantuan pangan non tunai pun juga bisa disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara lebih tepat sasaran karena
2: di 1000 koperasi yang baru saja dioperasikan kemarin.
3: Bukan gitu. Jadi 1000 kemarin bulan Mei itu launching operasional. Kita belajar nih, Mas Victor. Belajar untuk apa? Belajar untuk nanti Agustus ketika bangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya selesai sebanyak kurang lebih 37 ribuan atau 40 ribuan itu, nanti kita bersamaan dengan manajer koperasi desanya sudah dilatih, dididik, disertifikasi, kemudian kita mulai operasional di puluhan ribu. Ya. Tapi Presiden kemarin memberi arahan, nggak apa-apa mulai dari 5 ribu sekian bertahap gitu, karena memang operasionalisasi entitas usaha seperti koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini membutuhkan pendekatan yang kualitatif. Kita harus sabar, kita butuh waktu untuk membimbing manajer, karyawan, kemudian anggota, pengawas, pengurus, dan juga masyarakat desa dan kelurahannya. Jadi butuh waktu. Tapi Presiden memberikan arahan bertahap juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti sampai dengan akhir tahun, saya rasa puluhan ribu itu akan operasional.
2: Ya.
3: Misalkan sekarang operasionalisasinya itu menyalurkan barang-barang bersubsidi, itu pun sudah memperkuat pendapatan. Jadi revenue streamingnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini udah satu, udah pasti untung tuh. Yang kedua misalkan nyalurkan juga bantuan BLT, bansos, bantuan pangan non tunai. Yang ketiga dengan skema apa namanya channeling kredit usaha rakyat, kemudian yang lain dari akses perbankannya itu akan membuat si koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini visibility studinya sangat visible gitu. Dan itu kan bedanya kalau selama ini kan pergerakannya adanya di kota. Nah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan menggerakkan perputaran ekonomi, perputaran uang di desa-desa, di desa-desa dan kelurahan-kelurahan.
2: Okay.
3: Nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Ya. Gitu.
2: Pak Ferry, kalau misalnya kita bicara tentang koperasi desa ini adalah untuk menjadi penyalur salah satunya distribusi bersubsidi, barang-barang bersubsidi. Bagaimana caranya supaya distribusi ini ternyata dalam praktiknya jauh dari kata, kita khawatirnya adalah monopoli perdagangan. Kita khawatirnya adalah
3: barang bersubsidi itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Dia harusnya memang langsung apa melalui skema yang menurut pendapat kami.
2: Nah, pengecer-pengecer ini juga sudah diatur pasti ya, Saudara.
3: Iya, nanti secara teknis kan tentu ada harmonisasinya. Ada, tapi jangan masa semuanya swasta semua. Landasannya apa itu? Kok bisa swasta semua yang jadi jadi agen, jadi pangkalan tuh? Teori dari mana juga tuh Mas Victor? Kan nggak boleh dong. Harusnya dengan masyarakat memiliki badan usaha sendiri, sekarang menjadi haknya rakyat juga. Mereka bisa menyalurkan untuk mendapatkan barang dengan harga dan jumlah ketersediaan tabung misalkan untuk gas LPG 3 kilo ini dengan memadai.
2: Nah, ini pertanyaan publik nih Pak Menteri. Kalau misalkan soal LPG saja, misalkan barang bersubsidi. Ketika yang swasta ada keluarga-keluarga yang sudah bergerak ke UMKM begitu ya. Itu bagaimana cara supaya tidak mematikan UMKM di sekitarnya?
3: Agen pangkalan kadang-kadang orangnya itu juga Mas Victor. Ini kan nggak boleh dong. Kayak gitu. Nah, inilah dengan ada koperasi desa sebagai penyalur barang bersubsidi, aspek keadilan, aspek pemerataan untuk bisa haknya rakyat untuk mendapatkan LPG, gas LPG 3 kilo yang merupakan barang bersubsidi dengan harga terjangkau itu bisa dapat mereka. Jangan makin ke bawah makin mahal, makin makin terbatas gitu. Nah, kan dengan misalkan statusnya nanti apakah nanti pangkalan atau agen koperasi desa ini bisa menjual harga gas LPG 3 kilonya, kan itu ada harga eceran tertingginya, sehingga masyarakat di desa dan kelurahan itu tentu dapat harga yang jauh lebih terjangkau buat mereka gitu. Itu kan bantu dan ini yang Presiden ingin supaya keberadaan koperasi desa ini juga bisa mengurangi mata rantai distribusi yang berkepanjangan.
2: Oke, oke. Pak, ini kita bicara tentang indikator yang dijadikan acuan oleh Kementerian Koperasi, cara untuk bagaimana memastikan omset pendapatan sebuah koperasi desa atau kelurahan ini bisa sesuai target dan sesuai yang tujuannya dari awal begitu.
3: Kalau Presiden
2: tidak ada lagi besar kecil begitu.
3: Tentu kan ada perbedaan size ukuran desa dengan kelurahannya itu. Tetapi indikatornya KPI-nya tuh dia harus untung dan untuk membiayai apa biaya operasional bisa dapat sisa hasil usahanya dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan menyalurkan barang bersubsidi, menyalurkan ini belum lagi nanti ditambah dengan unit pendapatan dari unit usaha yang lain-lain. Karena kan kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini yang difahami orang hanya retail. Itu salah satu aja tuh. Padahal ada kegiatan gerai obat, klinik untuk menyediakan obat dan faskes, fasilitas kesehatan sebagai pelayanan publik kepada masyarakat di desa-desa
2: lebih
3: dan kelurahan.
2: Terjangkau.
3: Ada kegiatan keuangan mikronya dengan bunga yang Presiden minta jangan lebih dari 8% supaya terjangkau ke masyarakat dan kemudian membebaskan masyarakat desa kelurahan dari praktek rentenir dan hutang dan juga jeratan dari pinjaman online. Kemudian yang keempat ada kegiatan usaha pergudangan, logistik. Nah, yang terakhir, plus boleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, Mas Victor, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan di desa dan kelurahan itu. Jadi, kita buka apa keleluasaan mereka untuk melakukan inisiatif bisnis yang lain. Tapi, fungsi yang pertama dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, yang tadi menyalurkan barang baik yang subsidi maupun barang-barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokoknya pun juga kita memprioritaskan supaya produk-produk UMKM lokal itulah nanti yang akan dijual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Kalau yang nggak mampu kita produksi sendiri, kita akan kerjasama dengan pihak pabrikan dan prinsipal. Tapi kemudian fungsi yang kedua yang lebih penting, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi off-taker. Off-taker itu nyerap, nampung seluruh hasil produk masyarakat desa itu. Kalau tanaman pangan nanti kita sediakan dryer, pengering. kalau buah-buahan, sayuran, nanti ada alat pengatur suhunya, supaya kualitasnya tetap terjaga. Di perikanan ada cold storage-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi koperasi desa ini akan memastikan bahwa harga beli hasil produk masyarakat di desa-desa kelurahan itu bisa lebih tinggi, dan kemudian nanti ketika diproses di koperasi desa kelurahan Merah Putih bisa dijual ke konsumen dengan harga yang lebih rendah. Itu fungsinya koperasi desa.
2: Soal kemandirian ekonomi sendiri, kalau selama ini kita tahu bahwa koperasi ini nanti anggarannya, ada anggarannya nih, ada modal usaha. Tadi kita lihat ketika sisa usaha kecil, alasannya adalah karena minimnya modal usaha. Jangan, bagaimana caranya memastikan supaya nanti kedepannya koperasi desa ini bisa kemandirian?
3: Saya kasih tahu Om Victor, koperasi ini diamanatkan oleh konstitusi bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan keuangan. Koperasi pun boleh punya bank. Koperasi boleh bikin pabrik.
2: Selama
3: koperasi
2: siap.
3: Loh, sekarang udah ada kok. Ini tanggung jawab Kementerian Koperasi, bukan hanya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kita ini bina juga ratusan ribu koperasi existing yang sudah punya pabrik. Koperasi koperasi kita tanggal 12 Agustus besok saya mendirikan koperasi yang apa? Mendirikan pabrik CPO di Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Kemudian koperasi gabungan koperasi batik Indonesia punya pabrik tekstil dan segala macam. Bahkan kita pernah punya bank Bukopin namanya, Bank Umum Koperasi Indonesia, kalau Mas Victor ingat. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa koperasi ini bisa melaksanakan kegiatan yang besar-besar. Nah, khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan keinginan Bapak Presiden, program prioritas nasional, karena ada kesenjangan yang relatif besar antara kota dengan desa. Nah, dengan pelaksanaan Astacita ke-6, membangun dari bawah, membangun dari desa, diharapkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan segala fungsi yang tadi saya sampaikan, itu diharapkan nanti menjadi instrumen baru untuk bisa menggerakkan perputaran uang sampai ke desa-desa. Desa sekarang punya badan usaha. Dulu, sebelum ini, masyarakat desa hanya jadi objek ekonomi atau sekedar penerima manfaat. Sekarang dirubah oleh Bapak Presiden menjadi subjek, menjadi pelaku ekonomi, dibikinin badan usaha, dibikinin bangunan fisik, gudang gereja dan alat kelengkapannya, diberikan akses permodalan untuk memutarkan kegiatannya. Saya rasa sih, kalau arena ini dibuat adil, menurut saya siapapun bisa berkompetisi. Kompetisi persaingan dalam ekonomi biasa, tapi jangan sampai yang tidak boleh adalah menutup akses bagi masyarakat yang lain yang apa namanya, mereka akhirnya sulit untuk bisa mengembangkan apa aktivitas ekonominya. Jangan memberi privilege kepada kelompok tertentu, tetapi menutup atau menghambat, mengurangi akses berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
2: Nah, yang lain,
3: masyarakat di desa-desa dan kelurahan itu harus diberikan privilege juga. Itulah pemihakannya Bapak Presiden.
2: Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ.
3: Iya dong. Dan kemudian oleh kami, Kementerian Lembaga, khususnya Kementerian Koperasi, tentu harus mampu menerjemahkan keinginan ideologisnya Presiden. Karena memang ini ekonomi Indonesia ini nggak boleh liberal kapitalistik. Itu kan pikirannya internasional IMF. Tapi kalau pikirannya konstitusi kita, khususnya pasal 33, itu ekonomi nasional kita itu ekonomi yang sifatnya kerakyatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan koperasi itu kalau dia tumbuh berkembang, itu kan yang untung, yang sejahtera adalah anggotanya, yang notabene tidak lain adalah masyarakat di desa-desa dan kelurahannya. Nanti apa akan dorong ngangkat kelas menengah yang ada, terus kemudian kelas menengah yang ada kemudian mendorong. Jadi jangan yang kelas atasnya ninggalin yang kelas sosial masyarakat yang lainnya gitu.
2: Ya, Pak Ferry, ini terakhir ini juga banyak sekali publik ya di sosial media, juga banyak sekali yang ada video yang karyawannya, aduh kok gak ada pelanggan nih, aduh kok kerjanya cuma santai-santai aja. Kita pengen tahu, sebenarnya koperasi ini kan sebenarnya kalau di keberhasilannya tergantung sekali dengan SDM juga. SDM sudah ada pelatihan, manajer sudah dilatih. Kita ingin tahu dalam sebuah satu koperasi desa atau satu koperasi kelurahan Merah Putih, itu minimal harus ada berapa tenaga, kemudian pengupahannya, sistemnya seperti apa. Karena kita pengen tahu berapa sih gaji jadi pegawai di koperasi desa.
3: Ya kan, pertama yang pasti ada manajernya. Manajer ini yang kita rekrut, kebetulan ini 60% perempuan. Jadi saya punya harapan besar karena dengan adanya manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dipandu dengan model bisnis dan visibility study yang kita buatkan itu nanti akan bisa menggerakkan koperasi desa itu.

0: menggerakkan tuh karyawan-karyawannya. Saya rasa karyawan tuh 5-6 orang itu apa dengan semua tadi unit kegiatan usaha yang tadi saya sampaikan, plus dengan juga melibatkan partisipasi pengawas, pengurus yang ada. Kemudian anggota dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebanyak-banyaknya anggota di masyarakat desa dan kelurahan itu. Jadi kalau manajer plus karyawan, 1 orang manajer plus 6 orang karyawan, 7 orang. 7 orang kali misalkan 40.000, itu aduh udah, udah berapa itu karyawan, karyawan tuh. Tapi juga keterlibatan pengurus di dalam kegiatan ini kan juga bisa mendorong apa namanya pengurus untuk mengambil inisiatif-inisiatif itu. Taruh ada, jadi penyerapan kegiatannya ini akan sangat besar.
1: Semakin banyak belum, anggota semakin bagus.
0: Iya, dan belum lagi kegiatan yang secara tidak langsung mendukung tadi produk-produk UMKM lokal, itu kan nanti tumbuh. Kemudian industri-industri kecil untuk memproduksi sarana input pertanian, apa mesin-mesin yang tadi dryer, alat pengatur suhu dan lain sebagainya, itu menggerakkan industri kecil, menggerakkan produk-produk UMKM lokal, brand-brand lokal, segala macam gitu. Jadi ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi, ini biasnya makin jauh lagi. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif bagi generasi muda, bahkan bisa jadi Gen Z dan milenial sekarang mau aktif lagi kalau koperasi desanya nanti keren gitu kan, teman-teman apa generasi muda Gen Z milenial itu mau pasti dan saya yakin ketika kemarin saya buka pelatihan pendidikan sertifikasi bagi manajer koperasi desa, wajah-wajah optimisme itu tergambar.
1: Masih muda-muda gitu. Kemarin kalau saya lihat.
0: Muda dan pinter-pinter. Jadi menurut saya ini adalah putra-putri terbaik kita yang akan menjadi perintis koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Dan kita akan jadikan koperasi ini akan jadi entitas usaha, entitas bisnis baru yang modern dan kekinian.
1: Oke. Terakhir Pak, pengawasan, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat melihat koperasi desa atau kelurahan yang ada di daerahnya itu memang punya sesuatu yang ada yang janggal nih tentang bagaimana mereka mengelola koperasinya, kemana harus lapor?
0: Kan kalau itu bisa sampaikan, kita sudah ada apa namanya, sudah ada sistem informasi manajemen koperasi desa. Nanti itu akan dibuka aksesnya, kita akan tahu tuh profil dari setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, berapa pendapatannya, berapa biayanya, berapa sisa hasil usahanya, bahkan berapa nih gas LPG di Kopdes A, di daerah A.
1: Ketahuan ya Pak ya?
0: Ketahuan semuanya. Nah, oleh karena itu kami Kementerian Koperasi bersama Dinas Pangan Nusantara juga membuat mirroring penyempurnaan sistem informasi manajemen koperasi desa itu yang akan bisa diakses oleh semua.
1: Ya, itu yang dan dinantikan masyarakat.
0: Kalau keluhan bentuknya itu bisa di call center ke Kementerian Koperasi atau bisa ke, karena kan kepala desa itu ex officio menjadi pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kepala desanya, apa bupati, wali kota, gubernurnya pun juga ikut ngawasin. Bahkan pihak eksternal dalam hal ini misalkan kejaksaan, BPKP, masyarakat pun bisa ikut ngawasi. Dan sekali lagi KPI-nya ini harus untung, harus profit, dan kita bisa memberikan pelayanan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau, dan menurut saya penyediaan barangnya pun juga bisa sampai langsung kepada masyarakat di desa. Jadi dengan seperti itu harapan Presiden, memang butuh waktu, tapi menurut saya tahap demi tahap ini tidak ringan pasti, tapi kami optimis bahwa kalau operasionalisasinya ini nanti kita laksanakan secara lebih hati-hati, lebih kualitatif, kemudian didukung oleh para manajer dan karyawan dan dukungan dari kepala daerah, kepala desa, itu saya rasa kita optimis. Ya. Jadi kerjaan ini kerjaan bukan kerjaan Kementerian Koperasi aja, ini
1: pekerjaan bersama.
0: Pekerjaan bersama, okay. Karena memang tujuannya

0: Trans Luxury Hotel Surabaya terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus sedikit banget
1: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armed Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat siang. Pelatihan diberikan kepada 30.000 lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta akan mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
2: Sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi, kelemahan apa yang harus mereka tingkatkan dari apa, kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
1: Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan ambisi besar untuk menjadi motor ekonomi baru di pedesaan. Namun ketika sejumlah kopdes hanya mencatatkan laba yang sangat kecil, muncul pertanyaan mendasar tentang kelayakan model bisnis dan keberlanjutannya. Lalu jika kopdes diberi peran sebagai penyalur barang subsidi dan pelaksana fungsi pelayanan publik, sejauh mana model ini efisien dan tidak mematikan ekosistem usaha?

0: yang sudah ada dan tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara. Untuk menguji kelayakan model bisnis dan keberlanjutan program KOPDES Merah Putih, kita akan berdialog langsung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore, selamat malam Kang Rizal, saya sudah lupa nih udah malam.
1: Selamat malam Mas.
0: Sehat Kang?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Oke, kita tahu nih pemerintah ini menargetkan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Indonesia. Baru sekitar 1000 nih yang baru ada di operasional secara fisik di pertengahan 2026 ini. Apakah lambatnya realisasi ini wajar dalam skala proyek nasional atau apa ada kendala struktural yang mendasar nih kalau dilihat-lihat?
1: Iya, menurut saya sih lambatnya ini tentu banyak faktor ya. Salah satu faktor yang paling penting adalah kalau kita bicara koperasi, maka kan partisipasi masyarakat, kemudian juga karena ini adalah member driven, maka tentu ini juga menjadi salah satunya. Yang kedua, tentu bicara masalah tata kelola, ya, tata kelola. Ketiga, tentu bicara tentu budget. Ya, di dalam percepatan ini yang paling penting lagi adalah bagaimana mencari bisnis model setiap koperasi yang tidak generik sama. Karena koperasi di desa tentu kan harus partisipasi masyarakat desa itu yang paling dominan, termasuk juga mencari usaha-usaha apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi di desa itu, sehingga kelembagaan juga menjadi penting. Ya, sehingga ini juga mempengaruhi percepatan itu. Ya, jadi kelembagaan, kemudian juga dalam konteks model bisnis, termasuk juga ya desain dari bisnis itu sendiri gitu. Ya, itu saya kira menjadi.
0: Kalau misalkan dari kacamata ekonomi, apakah model misalkan beberapa gerai yang ada di sana, ada klinik, sembako, pupuk atau lainnya di setiap desa ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan real warga atau justru berisiko mematikan UMKM lokal nih yang sudah ada sebelumnya? Karena tadi kita bahas sama Pak Menteri soal koperasi menjadi distribusi barang-barang bersubsidi salah satunya. Karena barang bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas begitu. Ya, mungkin ada sumber-sumber lain UMKM lokal yang ada di situ sebelumnya begitu. Bagaimana caranya supaya tidak mematikan?
1: Iya. Kalau koperasi desa ini fungsinya kan tentu kalau koperasi maka beyondnya kan di bisnis. Kalau bisnis tentu profit meskipun di situ ada benefit. Nah ini kan ada sosial nih, kan mandatory mendistribusikan komoditas subsidi itu kan sosial. Artinya bagaimana fiskal ini bisa sampai kepada sasaran. Nah sehingga kalau begitu harus dibatasi marginnya. Ya, untuk koperasi sebagai bagian dari usaha. Marginnya itu bukan margin komersial. Ya, bukan seperti bisnis, karena kalau bicara sosial bagaimana efektivitas dari distribusi sebagai fungsi dari fiskal salah satunya itu sampai pada sasaran. Tentu supaya ini tidak kemudian memonopoli, maka koperasi desa ini ya, KDMP ini perannya cuma dua. Mengawasi dan memang melakukan penguatan di supply chain dari pelaku-pelaku usaha yang sudah ada. Jadi menggrabbing pelaku-pelaku itu di monitoring dan juga diperkuat supply chainnya, ya katakanlah pedagang, kemudian juga katakanlah penyalur, ya warung-warung dan sebagainya, itu tetap di dalam monitoring ya dari koperasi ini. Supaya apa? Supaya mereka nggak mati. Ya kalau kemudian KDMP ini memonopoli, tidak diperankan gitu ya, yang tiga ini maka kan lama-lama mati juga. Dan secara ekonomi kan ini juga akan masalah baru gitu. Jadi bagaimana peran KDMP ini di dalam mendistribusikan sebagai fungsi sosial adalah sebagai penguat di supply chain dan juga sebagai pengawas ya di dalam implementasinya.
0: Dan turut membantu memastikan stok barang-barang bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat
1: persis,
0: saat itu.
1: Persis. Ya, dan ini tentu memastikan itu agar itu sampai kepada sasaran, karena mayoritas komoditi-komoditi subsidi kan adalah ke menengah ke bawah kan, punya sasaran tersendiri. Nah, selama ini program-program subsidi seringkali sasarannya justru tidak tepat kan. Nah, ini sebagai bagian dari penyaluran distribusi supaya tepat, maka fungsi KDMP tadi ya, selain ini katakanlah kan tentu mendistribusikan bukan berarti tidak ada untung kan, tapi untungnya memang dibatasi gitu ya, diangkat yang memang sebagai stimulus, sebagai penopang dari kebijakan fiskal, maka ini tentu bukan di margin komersial.
0: Oke. Kita lihat membangun, ini sebuah proyek yang pasti proyek program, membangun gudang-gudang, armada kendaraan untuk ribuan koperasi desa ini butuh dana yang fantastis. Apakah strategi pendanaan ini berkelanjutan bagi APBN kita dalam jangka panjang?
1: Begini, mungkin di awal, ya ini kan besar ya, pasti butuh dana gitu ya. Itu oke, tetapi ya harus tegas karena ini fiskal. Kalau fiskal itu salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah market failure, ya pasar yang gagal. Berarti ada instrumen yang untuk menyelesaikan kegagalan pasar di desa-desa kan gitu melalui koperasi ini. Nah sehingga koperasi ini menjadi bridger ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan dari awal karena ini adalah kebijakan fiskal maka dia sebagai stimulus dan harus punya jangka waktunya. Dan itu harus tegas bahwa koperasi ini harus segera mandiri ya dalam konteks bisnisnya. Kemudian juga dalam, karena kalau bicara mandiri tentu kan kelembagaannya juga. Jadi ada dua, kelembagaan dan juga bisnisnya. Kelembagaan tentu saya kira dalam konteks SDM-nya ya,
0: anggotanya,
1: pengurus. Betul. Kemudian transparansinya ya, kemudian juga jelas tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian juga kualitasnya terus di-upgrade seperti tadi yang dilakukan saat ini. Ini kan bagian dari itu. Kemudian yang kedua adalah bisnisnya. Bisnis ini kan tentu harus arus kasnya positif, SHU-nya positif gitu ya. Dan ini kemudian akan mempercepat kemandirian itu. Jangan sampai koperasi ini justru terus menunggu
0: disuapin
1: oleh subsidi terus kegiatan atau juga misalnya mandatori terus. Kalau seperti ini maka beban terhadap fiskal itu bisa jangka panjang.
0: Tapi banyak kok, saya sudah sempat baca beberapa koperasi di Jakarta pun ada koperasi yang memang sudah ada sejak dulu kemudian sekarang dirangkul oleh KDMP program ini. Dia bilang kalau selama ini ketika dia meminjam uang di koperasi sampai sekarang dia udah bisa beli rumah, itu kan berarti sesuatu yang berhasil ya. Yang kita khawatirkan itu tentang kegagalan, karena tidak semua koperasi desa mungkin di satu tempat berbeda karakter lah ya istilahnya dengan potensi desa yang ada. Kita takut tiba-tiba putus, bahkan beberapa penganalisa atau pengamat juga mengatakan ini nggak setahun juga kayaknya udah bakal gagal deh program ini. Ini tentang kemandirian usaha nih Kang Fer, bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa memastikan koperasi ini bisa mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus tadi disuapi bergantung pada subsidi serta intervensi pemerintah nih, karena kita tahu pengennya kan kemandirian ekonomi.
1: Betul, gitu. Makanya koperasi itu dari awal desain bisnisnya itu harus jelas. Ya, cash flow-nya nanti dapat dari mana harus jelas gitu. Dan memang dipastikan harus dikasih kurun waktu dengan tegas gitu. Kapan? Kalau misalnya tidak tercapai, ya siap-siap saja. Misalnya dia tidak lagi mendapatkan subsidi gitu. Nah tentu harus diperbaiki lagi kan desain bisnisnya gitu. Dan tidak bisa ya koperasi ini disamakan bisnis desainnya. Dan karena tadi kalau bicara desa kan potensinya berbeda. Masyarakatnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau kita mau memperbaiki market yang gagal di desa, maka apa penyebab-penyebab itu? Nah itulah yang kemudian dibuatlah satu desain bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu saya kira. Saya kira di desa dengan di urban, di semi urban akan berbeda.
0: Maka ada yang bilang kalau misalnya seperti kasus kemarin, koperasi di Melawai Kebayoran Baru sisa hasil usahanya 78.000. Karena karakteristiknya berbeda. Mungkin kalau pada prakteknya di desa yang di mana mungkin akan berbeda hasilnya.
1: Betul, begitu. Dan itu tidak bisa disamakan.
0: Kak Rizal, ini kalau soal pengendalian inflasi nih, kita pengen tahu secara ekonomi, dari kacamata ekonomi gitu, dengan jalur distribusi kayak tadi ya, sembako, LPG, pupuk, dan lain-lain yang terpusat melalui sebuah koperasi desa, apakah strategi ini akan efektif memotong rantai pasok panjang untuk meredam inflasi pangan secara makro?
1: Iya, tapi logikanya ya secara ekonomi mestinya lebih efisien. Kan harusnya dicarinya efisiensi. Jangan sampai justru malah kebalikan. Ya, dan ini kemudian malah market menjadi justru malah harga mahal gitu ya. Jadi distribusi barang yang didistribusikan pun itu harus betul-betul dipilih. mana yang memang itu di situ.

0: banyak pelaku-pelaku usaha yang kemudian akan bergeser atau mati gitu ya. Mana ini juga harus dijaga. Makanya fungsi KDMP ini harus menjadi penguat di supply chain itu. Ya, penguat dan juga memonitor ya dari pelaku-pelaku yang ada. Ya sehingga komoditas subsidi atau barang-barang yang subsidi ini betul-betul sampai ke sasaran. Itu yang penting. Kan harga itu karena tadi rantai distribusinya juga lebih efisien, barangnya sampai ke sasaran. Itu.
1: Ya.
0: Sehingga nanti harga itu kan bisa ditekan, ya. Jadi yang selama ini katakanlah harga di market ini kadang muncul harganya ya, itu kan biasanya di pengumpul ya, karena memang channelingnya banyak sekali. Kalau kemudian KDMP ini bisa mendistribusikan itu dengan fungsi yang tadi dan juga memisahkan mana fungsi sosial mandatori dan mana sebagai fungsi bisnis, itu tentu akan punya efek untuk menekan inflasi.
1: Oke. Soal perputaran uang, Kang Rizal, ini perputaran uang dan likuiditas, apakah penyerahan dana masyarakat desa melalui si unit simpan pinjam koperasi nih, ini bisa membantu redistribusi likuiditas ke daerah atau justru memicu pengetatan likuiditas perbankan formal?
0: Ya begini, kalau problem sekarang itu kan permintaan kredit, ya likuiditas itu saya kira problematiknya, meskipun pemerintah katakan dengan SAL ke Himbara ya dititipkan sampai 400 triliun katakanlah, kan problemnya bukan di likuiditas, tapi permintaan kredit. Kalau kemudian ini masuk ke sampai ke desa, salah satunya katakanlah pelaku-pelaku usaha di desa bisa menarik kredit itu, maka ini tentu akan jauh menekan ya, dan juga menekan biaya, plus juga likuiditasnya akan jauh lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara di desa, pelaku-pelaku usaha katakanlah menguat dan usaha-usahanya juga menarik, maka ini menjadi ekosistem yang harus dibangun di desa ya, dan KDMP bisa masuk situ
1: ya,
0: sebagai bagian dari mitra. Kan KDMP itu harus terbuka ya, tidak hanya katakanlah kerjasama dengan UMKM yang ada di desa, tapi juga UMKM di luar desanya, termasuk juga BUMD katakanlah, BUMN, termasuk koperasi yang lain. Jadi simpan pinjam koperasi yang ada di desa, apalagi misalnya nanti ada pembiayaan ya, lembaga-lembaga pembiayaan yang lain, itu justru akan memperkuat ekosistem keuangan dan juga ekosistem bisnis yang ada di desa. Tapi jangan lupa intervensi di dalam mengembangkan ekosistem ini harus masuk government. Gitu ya. Harus masuk lewat apa? Skill unskillnya harus sumber daya manusianya. Tidak hanya yang KDMP ya. Tentu kan UKM juga harus diperkuat gitu ya. Jangan sampai nanti KDMP diperkuat tapi yang lain malah bisnis as usual, dan itu harus bareng-bareng untuk memperkuat itu.
1: Semoga dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa membangkitkan semangat ya, semangat usaha bersama gotong royong, itu yang harus ditekankan, karena tidak hanya mencari keuntungan, ini jadi kayak mencari peningkatan pendapatan.
0: Betul.
1: Daerah di desa melalui koperasi. Terima kasih banyak Kang atas waktu Anda bergabung bersama kami.
0: Siap.
1: Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Dan selanjutnya, akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai, menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
2: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, Selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
3: Hijau luas gitu kan, kalau di mall kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
4: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang grounding, ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly. 80% mungkin lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
2: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
5: Banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
1: Berikutnya, ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
6: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Etno Karnival atau BEC 2026 pada Sabtu. Parade tahun ini mengangkat tema besar perang.
7: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
8: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa yang bersangkutan bisa punya apa namanya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
7: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
3: Talenta luar biasa.

0: biasa. Mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing, dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
1: Itu pesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya
0: untuk? Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran, dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
2: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus lima
4: lah. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Khamir, Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Sementara di Gaza, sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat pada Jumat.
4: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Khamir, Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza.
5: هذه حرب دم نازل من طفل من شجر من ولد من اي حاجه دم قاعد بينزل ولا خلوا شجر ولا خلوا ارض ولا خلوا ولد ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه.
4: Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.
3: Kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia memicu gelombang protes di kota Venesia. Puluhan aktivis turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi.
6: Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di Venesia, Italia pada Jumat waktu setempat. Aksi ini dipicu oleh kedatangan boardwalk kapal pesiar super mewah milik miliarder sekaligus Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta. Rekaman video menunjukkan para demonstran berusaha mendekati area pelabuhan yang dijaga ketat polisi. Keributan pun tak terhindarkan hingga sedikitnya satu pengunjuk rasa mengalami luka. Kapal boardwalk sepanjang 117 meter berlabuh di Venesia menjelang perayaan tahunan Festa del Redentore, salah satu festival terbesar di kota tersebut. Para aktivis membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan Venesia bukan Amerika dan Venesia tidak untuk dijual.
7: We're protesting against the exploitation of Venice as a sort of scenery for these mega rich people who come and think they can do whatever they want.
6: Para aktivis menilai Venesia kian dijadikan panggung bagi kaum super kaya dunia, sementara warga lokal harus menanggung dampak meningkatnya biaya hidup dan padatnya arus wisatawan.
8: Our city, the city of Venice, is not for sale. This entails that there is no space for oligarchs and billionaires.
6: Protes ini juga menjadi simbol kemarahan terhadap overturisme dan meningkatnya pariwisata mewah di Venesia. Sejumlah kelompok aktivis mengaitkan isu tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk konflik di Gaza. Hingga kini pihak berwenang Italia belum melaporkan adanya penangkapan terkait aksi tersebut.
3: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Sementara 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam insiden bus yang masuk jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajamarca, Peru Utara.
4: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Cajamarca, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
3: Pad Thai, Red Curry atau Mango Sticky Rice, Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
9: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
10: Of this kind of food, they call it Tom Sep. Tom Sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat Tom Sep, it reminds me of home.
11: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tom Kau Pot Kai Kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
12: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fried and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
9: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek GINDI atau Gastronomy Innovation and Design. GINDI dalam bahasa Thailand KINDI artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar cula longkorn ditambahkan.
13: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya, dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
9: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
14: The first one is the sweetness, and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes. Right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run. Right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
9: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.

0: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Satbrimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
1: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
0: Sedikitnya 10 rumah ludes terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS, Lubuk Linggau pada Jumat sore. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Petugas berjibaku memadamkan sejago merah menggunakan mobil water cannon kepolisian dan 6 unit mobil damkar. Api berhasil dipadamkan selama 3 jam. Sedikitnya 10 rumah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun seorang petugas damkar mengalami luka karena terjatuh saat memadamkan api dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran ini.
2: Ada apa dengan kompo? Dengan kompo?
0: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
3: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak pidana tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dalam pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyidik demikian.
0: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang ibu rumah tangga ditangkap karena terlibat jaringan narkoba di Probolinggo, Jawa Timur. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
5: VW, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, warga kecamatan Kedopok, Probolinggo, hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Perempuan ini menjadi satu dari 6 tersangka yang ditangkap karena diduga menjadi pengedar narkotika. Polisi juga menangkap 5 tersangka lain yang berperan sebagai pengedar di wilayah kota dan kabupaten Probolinggo. Dari hasil pemeriksaan, kota Probolinggo diketahui menjadi daerah transit tempat sabu dalam ukuran besar dipecah menjadi paket kecil untuk diedarkan ke wilayah Tapal Kuda. Rian Saputra, pemuda berusia 21 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam pencurian kabel di sejumlah wilayah di Jambi. Kepada polisi, ia mengaku mencuri kabel di perumahan, di kampus Universitas Jambi, dan Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Saifuddin. Penangkapan bermula dari laporan warga terkait aksi pencurian di kawasan perumahan Citra Raya City, Desa Pematang Gajah. Warga yang mengetahui aksi tersebut kemudian mengepung pelaku sebelum akhirnya petugas kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan tersangka. Tersangka mengaku beraksi bersama satu rekannya yang kini masih dalam pengejaran.
6: Mengamankan pelaku dan saat di lokasi kami menemukan sebanyak kurang lebih 165 meter kabel instalasi rumah. yang dibongkar dan dicuri oleh pelaku. Dari barang bukti yang didapat berupa kabel dan alat berupa obeng dan catut alat pemotong kabel.
5: CCTV merekam detik-detik pelaku menggasak sebuah motor di sebuah kos-kosan di Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Saat menjalani aksinya, pelaku sempat memantau keadaan. Melihat kondisi aman, pelaku lalu membobol kunci motor korban. Saat kejadian, korban diketahui sedang mandi dan hendak berangkat bekerja. Setelah peristiwa tersebut, pemilik kos-kosan bersama korban membuat laporan kehilangan ke Polsek Neglasari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Sementara di lokasi lain, pemirsa, melerai pertikaian rekannya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan justru jadi sasaran pengeroyokan 6 pemuda hingga babak belur.
7: Aparat kepolisian sektor Panekukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panekukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
8: Pulang, nah itu nih, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
9: Karena aku tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
8: Malah tunjuk pas saya ditunggu.
10: Oh, mereka tadi balapan di sini?
8: Iya, baru tidak aku tahu siapa di depanku. Tiba-tiba lari, kira ada tempat-tempat, terus nyala di motorku.
7: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
11: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya?
12: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
7: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watam, Bone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
13: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama, terhadap anggota BRIMOB yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melari pertikaian yang terjadi di alun-alun lapangan Merdeka Kota Ampun. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
7: Atas perbuatannya, keenam tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menyamar jadi emak-emak pakai daster dan jilbab agar tidak ketahuan, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan membobol rumah warga di siang bolong yang ditinggal penghuninya. Di lokasi lain, polisi menangkap WNA asal Turki yang berkendara ugal-ugalan dan menyebabkan 7 orang terluka.
7: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
14: Spontan, Mbak.
15: Ngapain itu, Kak?
14: Hah? Ini gimana? Supaya tidak ketahuan, Mbak Eda.
16: Tidak ciren, Mbak Eda. Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
14: Beli.
16: Beli? Sengaja beli?
14: Iya, sengaja.
17: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
18: Modusnya seperti apa, Pak?
17: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi DKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
7: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Badung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
7: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
19: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan, dan satu orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi itu ikut dalam pelayaran tersebut, dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu untuk dalam pencarian korban bertambah satu orang menjadi 25 orang.
7: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
15: Proses evakuasi armada.
7: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
20: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
7: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, Timnas Indonesia semakin solid menyambut laga Piala AFF 2026. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
21: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
22: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus
21: kemudian nggak fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
23: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
24: Dengan kemasan baru.
25: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
26: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
27: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
26: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
28: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
21: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
22: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus kemudian
25: nggak. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
23: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
24: Dengan kemasan baru.
4: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, Timnas Indonesia semakin solid selain membangun

0: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. You know, at 19, you've still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country.
1: 2 minggu menjalankan pelatihan di Bali, timnas senior Garuda di bawah asuhan John Herdman semakin menunjukkan kesiapan menghadapi laga di Piala AFF tahun ini.
0: Yeah, good progress. As I say, I try and take every day by day and challenge them to grow every day. That's it. We're not thinking about the tournament. We're not thinking about the outcome. They know what the possibility is. We've just said every day we grow. We grow, we improve. We grow, we improve.
1: Para pemain yang belum pernah memperkuat timnas di ajang Piala AFF telah mempersiapkan diri untuk bermain maksimal, berkaca dari perjalanan panjang tim Indonesia sebagai negara yang paling sering masuk ke babak final, tapi belum pernah sekalipun menyandang gelar juara.
2: Yeah, of course we know a lot about the history as well. You know, everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well.
1: Tim Garuda bertekad untuk mematahkan rekor spesial runner-up dan membawa pulang gelar juara tahun ini. Kartika Widowati, Kianyar, Bali.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan akan menyaksikan langsung final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Senin dini hari waktu Indonesia. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir langsung ke Stadion New Jersey disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis. Leavitt mengatakan Donald Trump akan melakukan perjalanan ke New York pada Jumat untuk menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower. Setelah itu, Trump akan hadir untuk menyaksikan laga final antara Spanyol dengan Argentina. Namun, Leavitt tidak mengatakan secara spesifik apakah Trump akan menyerahkan langsung trofi Piala Dunia ke tim juara atau tidak.
4: On Friday, the president will travel to New York City to attend a FIFA reception at Trump Tower, followed by his attendance on Sunday at the FIFA World Cup between Spain and Argentina. His attendance will cap what has been the most watched, most secure, and most successful World Cup in American history. This is a fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the
3: Sementara itu, jelang final Piala Dunia, prediksi mulai bermunculan seperti seekor jaguar di kebun binatang Biopark Rio de Janeiro, Brasil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
5: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark Dorio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
6: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
5: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
3: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Ajang pameran K-Pet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan juga langsung dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Dan liputan ini sekaligus

Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.

0: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
1: Spontan, Mbak.
2: Ngapain itu, Kak?
1: Hah? Gimana? Supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
3: Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
1: Beli.
3: Belinya?
1: Iya, sengaja.
4: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
5: Modusnya apa dia?
4: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi DKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
0: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Badung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha untuk kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Sementara di lokasi lainnya, melerai pertikaian rekannya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan justru jadi sasaran pengeroyokan oleh 6 pemuda hingga babak belur.
1: Aparat kepolisian sektor Panakukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
2: Pulang, nah itu Mi, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
3: Nah, waktu tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
2: Malah tunjuk pas saya ditunggu.
4: Oh, mereka tadi balapan di sini?
2: Iya, baru ndak kutagi sampai di depanku, tiba-tiba lari, kira ada pempat-tempat, terus nyalai motorku.
1: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
5: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya.
6: Salah satunya kami sudah meng-cross check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
1: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watampone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
7: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Brimob yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melerai pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Watampone. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
1: Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor digasak pencuri saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh di masjid wilayah Kota Tangerang, Banten. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria terekam CCTV saat sedang menggasak sepeda motor yang terparkir di depan toko minyak wangi.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik saat seorang pria yang menggunakan jaket dan tas memasuki pelataran Masjid Nurul Falah, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kemudian membobol kunci salah satu motor jemaah yang terparkir menggunakan kunci letter T, dan dalam hitungan detik, motor korban dibawa kabur pelaku. Menurut pengurus masjid, pelaku berjumlah 2 orang dan menjalankan aksinya saat para jemaah baru memulai rakaat pertama salat subuh. Para jemaah sempat mendengar suara alarm, kemudian diperiksa usai salat, ternyata sebuah motor jemaah hilang dari area parkir masjid.
8: Dari sekian banyak parkiran motor itu, ada salah satu motor Honda Beat yang mengarah keluar, dan di situ langsung dia menggunakan kunci P sepertinya karena dia dan secara dipaksa masukin truk dan langsung nyala dan langsung kabur ke arah selatan lagi gitu. Betul, pas lagi jamaah salat, kalau nggak salah itu sekitar ya rakaat pertama itu. Karena ada bunyi sedikit pit-pit-pit gitu kan, gitu. Saya pikir bunyi handphone gitu, ternyata motor itu yang hilang.
1: Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya tindak pidana pencurian motor yang terjadi pada 1 Desember 2025 lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di depan sebuah toko minyak wangi. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dalam operasi Berantas Jaya dilaksanakan sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Polisi berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata tajam hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan.
9: Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku, diantaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 7 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Seorang pria berinisial H ditangkap polisi setelah menggasak motor milik warga di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Takeran, Magetan pada 16 Juli 2026. Menurut Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa, tersangka merupakan residivis pencurian spesialis motor tua dan sepeda angin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan aksi sebanyak 17 kali antar provinsi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 unit motor tua dan 4 unit sepeda angin.
10: Jadi tersangka ini adalah spesialis curanmor ya, curanmor di pemukiman, dan memang kita mendapatkan laporan tanggal 14 Juli dari masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotornya di rumahnya di Takeran. Langsung kita laksanakan pengungkapan, alhamdulillah dalam waktu 2 hari, 48 jam, ini langsung terungkap, kita amankan pelakunya dan kita kembangkan lagi. Ternyata pelaku bukan hanya satu TKP itu, sudah melakukan di 17 TKP, 17 titik.
1: Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih, di mana barang haram senilai 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap, satu di antaranya berprofesi sebagai petani. Di lokasi lainnya, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan ini turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah.
1: Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
11: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
1: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap dua warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan dua tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
12: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan, kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
13: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan Rp500.000.
1: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motor saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya motor yang hilang merupakan

0: menggunakan motor pinjaman. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motornya saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman. Polisi menangkap seorang remaja yang menyerang dan menembakkan busur panah ke seorang bocah perempuan di Kota Makassar.
4: Nasib naas menimpa seorang pekerja jasa pengirim paket yang kehilangan motor di tempat kerjanya di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan korban pada Jumat, pelaku berjumlah dua orang sempat melawan arus lalu lintas. Kemudian satu pelaku menjalankan aksinya saat para pekerja mengemas barang di lantai atas. Satu jam kemudian korban turun, motor pun sudah hilang. Menurut korban, pelaku sudah memantau aktivitas tempatnya bekerja sehingga tahu saat para pekerja meninggalkan kendaraannya. Usai peristiwa tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Lima orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah busur ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku penembakan busur. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, pelaku mengaku sebenarnya menunggu kelompok geng motor yang hendak diserang. Namun saat melihat korban melintas dengan sepeda motor, pelaku salah sasaran. Empat remaja lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran polisi. Upaya pelarian seorang residivis pencurian kendaraan bermotor akhirnya berakhir. Tim Opsnal Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil membekuk seorang pria saat hendak mengisi ulang galon air minum. Pelaku diamankan petugas pada Jumat di kawasan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat dikirim ke kantor polisi. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter T. Sebelumnya petugas terlebih dahulu berhasil mengamankan rekan tersangka bernama Marsani. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penusukan seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah yang terekam CCTV mengakibatkan satu dari dua korban tewas pada Jumat siang. Polisi pun menetapkan satu tersangka. Aksi ini dipicu kesalahpahaman yang berujung penusukan, di mana pelaku diduga di bawah pengaruh miras.
5: Satu korban penusukan brutal yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada Kamis tewas. Korban tewas pada Jumat siang setelah menjalani perawatan intensif beberapa jam di ICU Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan. Korban mengalami luka tusuk di tiga lokasi berbeda, terparah di perut bagian kiri. Korban penusukan

0: bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.
1: Kemungkinan terjadi perdarahan yang cukup hebat, ya. Kemudian rumah sakit sudah melakukan tindakan yang cukup baik, dan alhamdulillah tindakan tersebut sudah dilakukan dan dinyatakan pasien meninggal di jam 9.53 pagi.
0: Jenazah korban penusukan tiba di rumah duka pada Jumat siang dan dimakamkan pada Jumat sore. Polisi telah menetapkan satu tersangka dari aksi penusukan brutal tersebut. Tersangka berinisial MRF, pria berumur 31 tahun, warga Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Selain satu korban tewas, aksi penusukan juga mengenai perut teman pelaku, yakni Vicky, yang datang bertujuan untuk melerai pertikaian tersebut.
2: Untuk pelaku saat ini masih tinggal.
3: Dan untuk hasil pemeriksaan sendiri, motif pelaku seperti apa, Dan?
2: Jadi untuk motif pelaku pada saat itu memang terjadi salah paham, kemudian terjadi cekcok, sehingga korban ini ditusuk oleh pelaku.
3: Pengaruh ini, alkohol juga nih?
2: Ada indikasi seperti itu.
0: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku pada korban terekam CCTV rumah warga. Polisi yang menerima informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Robi Bernardi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
4: Kita ke informasi lainnya, terpergok bersama wanita lain yang diduga berselingkuh, ada seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Dan jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
5: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan, Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Bendungan Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
6: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
5: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sager Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasinya usai jeda.
7: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
9: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
10: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya, wah, udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih yang ladeni gitu, kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
9: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, maka selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang dari Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
11: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
12: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
13: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
11: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
14: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 0144,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
11: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
4: Berikutnya kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum pun berharap bahwa Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi, termasuk di Cafe The Clan, Money Changer, serta rumah di Sentul. Dana korupsi PT Asabri, Don Rito ini dibawa dari gedung Bundar Jampitsus Jakarta ke Rutan C7 Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Handika Honggowongso, menyebutkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri Klaster Tankian yang menjerat kliennya. Dirinya juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
15: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
4: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangannya pada Jumat malam, Hotman menyebutkan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkapkan bahwa Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan dengan baik dan disimpulkan tidak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan status tersangka dari mantan Jampitsus tersebut. Di antaranya, tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada 4 Januari 2022.
16: Sudah. Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
4: Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
7: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang juru parkir terekam CCTV saat mencuri uang milik pengunjung dari dalam mobil yang tidak terkunci di parkiran sebuah rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: CCTV merekam penjamretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi, mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, langsung saja kita mulai, start your engine and...

Dalam rangka memperingati 100 tahun eksistensinya, brand motor yang bermarkas di Borgo Panigale, Bologna, Italia ini mengadakan jambore berskala global di sirkuit Misano. Sebanyak 118.000 pemotor dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang sama untuk merasakan sejumlah pengalaman, mulai dari test ride sampai melihat berbagai motor bersejarah.

0: prayer worth a lot. Kita akan menghadiri salah satu event yang diselenggarakan oleh brand kendaraan sepeda motor, salah satu yang tertua di dunia nih, Bar. Acaranya ini adalah untuk memperingati 100 tahun brand ini di seluruh dunia.
1: Udah 100 tahun?
0: 100 tahun, udah tua kan?
1: Wah, legend dong ini.
0: Legend harusnya.
1: Luar biasa.
0: Pada penasaran nggak kira-kira apa?
2: Weh, nyampe nih, asik nih.
0: Emang udah nyampe?
2: Hah?
0: Emang udah nyampe?
2: Belum.
0: Belum, ini baru nyampe tempat transit.
2: Oh iya?
0: Iya.
2: Di mana ini?
0: Dubai.
2: Dubai. Lah, terus berapa lama nih kita transit?
0: Berapa lama? Mau tau gak berapa lama?
2: 2 jam.
0: 10 jam! Nah, setelah transit selama 10 jam, sekarang kita nih udah diangkut sama bus buat lanjut naik pesawat ya.
2: Oke, kita udah ada di dalam pesawat. Berikutnya menuju kemana masih belum dikasih mau dikasih tahu nih sama Albi, masih rahasia gimana Bi?
0: Iya, pokoknya kita kasih tahu kalau udah sampai. Nah, berhubung kita udah boarding, sekarang waktunya apa?
2: Molor.
0: Oke, akhirnya kita sudah sampai itu. Ada tulisan arrival di belakang situ ya. Dan sekarang kita udah ada di Bandara Internasional Bologna, Italia. Nah, kalau udah ngomongin Bologna, itu artinya ini adalah rumah bagi Ducati. Nah, karena sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan ataupun event World Ducati Week 2026 Anniversario ataupun Centenario 100 tahun.
2: Ini adalah hari pertama
0: setelah kita tiba di Cattolica Rimini, Italia. Sebelum kita ke acara nih, kita masing-masing udah dapet partisipan kit ya.
3: Partisipan kit. Jadi kita masing-masing dapet nih, masing-masing.
0: Ya,
3: masing-masing kita dapet. Kita akan unboxing satu aja ya.
0: Punya gua aja kali ya?
3: Boleh, coba lihat.
0: Oke. Kita unboxing dulu isinya apa aja nih. Yang pertama ada amplop nih. Di dalam ini ada, wah, t-shirt bar.
3: Wah.
0: Ada satu, dua, tiga. Ada tiga t-shirt, dua warna putih. Satu warna merah ini kayak bendera kita nih. Terus ini ada cap nih buat kepala, karena kan di sini lagi panas kan,
3: panas, summer,
0: head wave gitu kan, summer juga. Jadi kalau misalnya pengen ngademin kepala, udah ada. Nah, kita lihat isinya apa juga, ada keychain. Ini buat ditaruh di kunci motor nih.

0: Nih,
1: keren sih.
0: Ya, tuh ada tanggalnya juga, ikut setelannya. Nih, kita dapat pin tag nih buat ditaruh di baju kita. Tapi ini kayaknya nggak bakal gue pakai nih, sayang. Jadi bakal gue simpen karena kenang-kenangan.
1: Kenangan, ya.
0: Bener, mahal loh. 100 tahun Ducati.
1: Nggak bakal keluar lagi nih.
0: Nah, terus ini ada gelang. Bakal kita pakai akses keluar masuk selama 3 hari berturut-turut. Jadi free pass gitu ya. Nah, terus di sini ada stiker. Kalau misalnya kita bawa motor Ducati, bisa ditempelin di motor buat dapat akses masuk. Nah, terakhir ini ada apa nih? Tag nih, lanyard tag. Jadi misalnya kita bisa pakai buat akses dan ketahuan kalau kita tuh peserta.
1: Karena untuk langsung ada QR-nya ya?
0: Iya, karena ada QR-nya nih.
1: Harus di-scan.
0: Jadi ini menunjukkan kalau kita adalah peserta dari World Ducati Week 2026.
1: Supaya tidak ada penyusup.
0: Jadi kurang lebih itu semua yang kita dapat ya untuk partisipan kitnya. Semoga hari ini bisa berjalan lancar ya, Bar?
1: Iya.
0: Kita ada di mana nih, Bar?
1: Kita udah ada di Misano World Circuit
0: Marco Simoncelli di Rimini, Italia. Sekarang kita bisa lihat ya di sini udah ada banyak banget motor-motor daripada Ducatisti yang terparkir di sini ya, mulai dari yang klasik era sampai modern era, ada yang adventure, ada yang superbike, ada yang super sport, ada
1: semua
0: yang
1: jenis ada ya.
0: Klasik semua jenis pokoknya ada. Dan sirkuit ini tuh jadi markas utamanya Ducati kalau balapan di seri Italia. Ada tulisannya Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, hari ini hari pertama akan ada banyak agenda ya, Bar, ya, yang bakal kita lewatin ya.
1: Kayaknya nanti akan ada test drive dari
0: Ducati terbaru lah pokoknya ya.
1: Kita juga akan nyari-nyari Ducati-Ducati yang langka, yang klasik.
0: Bener banget.
1: Yang nggak ada di Indonesia.
0: Yang nggak ada atau jarang di Indonesia bakalan kita cari. Oke, kalau gitu kita bakal jelajahin Misano World Circuit Marco Simoncelli.
1: Let's go!
0: Di WDW.
1: Nah, sekarang kita udah ada di tribun Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, Bi, pertanyaan pertama nih. Kenapa sih namanya Marco Simoncelli?
0: Kenapa sirkuit ini, sirkuit Misano ini dinamain Marco Simoncelli adalah untuk menghormati mendiang pembalap Marco Simoncelli. Masih ingat nggak?
1: Ingat.
0: Ya, yang crash meninggal di sirkuit Sepang, Malaysia gitu. Nah, untuk menghormati peran beliau di dunia balap, maka tempat ini dinamai Marco Simoncelli karena bisa dibilang ya Marco Simoncelli orang Itali.
1: Itu kalau kita lihat itu udah mulai merangkai itu. Itu mau ada apa sih?
0: Jadi besok atau di hari kedua pelaksanaan World Ducati Week ini bakal ada yang namanya One Make Race, Race of Champion. Ya. Jadi semua pembalap tuh, baru pembalap Ducati dari kelas MotoGP, Superbike, Asian Superbike, British Superbike, itu digabungin. Ya. Balapan mereka pakai motor dengan spek sama.
1: Jadi Ducati nggak ada alasan lagi nih, oh ini kan karena motor lo keren, ini kan karena motor lo bagus, nggak bisa ya?
0: Benar, jadi semuanya full skill.
1: Skill ya.
0: Nah, lu jagoin siapa deh?
1: Peko udah.
0: Peko? Ya. Karena ini tahun terakhir Peko di Ducati kebetulan.
1: Ya.
0: Nah, kalau gue jagoin Marc Marquez deh kalau gitu biar nggak samaan.
1: Jadi gimana? Kita lihat besok nih.
0: Kita lihat besok ya. Kan kita lagi jalan-jalan, panas banget nih di sekitaran Misano World Circuit Marco Simoncelli.
1: Wih, apaan tuh? Motor apaan, Cok?
0: Wih, iya nih.
1: Coba.
0: Salah satu Ducati klasik nih, Bar. Ini namanya Ducati 750 Sport. Jadi ini adalah cikal bakal dari Ducati Super Sport era modern. Kalau sekarang kan ada namanya Ducati Super Sport 950. Nah, ini tuh nenek moyangnya, generasi pertama Ducati Sport ataupun Ducati Super Sport. Ini masih pakai mesin pantah, Bar, liatin. Jadi mesinnya tuh masih yang sangat-sangat konvensional banget. Jenis mesin pantah ini 750cc, terus juga dia masih punya selahan. Jadi dia nyalainnya bukan pakai electric starter, melainkan pakai selah kaki. Tapi mesinnya udah pakai L-twin ya. L-twin 90 derajat. Dan ini tuh diproduksi tahun 1972. Lebih tua dari kita.
1: Kita ketemu lagi Ducati klasik. Coba lo kasih tahu nih Ducati klasik apaan sih?
0: Yang sebelah kiri ini. Yeah. Oke, maju sini. Nah, ini adalah Ducati 900 GTS. Ini tuh keluaran tahun 1978 sampai dengan 1979. Sebenarnya ini adalah generasi penerus dari Ducati 750 Sport yang tadi udah kita ulas yang warna kuning. Cuman ini versi penyegarannya. Dimensinya lebih gede, kelihatan lebih modern. CC-nya naik jadi 900 cc, tapi dia masih sama-sama pakai engkol. Cuman di pembaruan yang tahun ini, yang tahun 78, dia udah ketambahan sama electric starter di sebelah sini. Kurang lebih gitu sih, Bar.
2: Nah, ini katanya motor Ducati.

0: nya baik 748 ataupun 998, sedangkan yang versi single seaternya itu cuma satu di Indonesia. Jadi bisa dibayangin nih betapa langkanya motor ini, dan kalau nggak ada motor ini nggak bakal ada Ducati Panigale ataupun Panigale V4.
1: Lengkap banget nih.
0: Mana sih? Oh iya nih, udah pakai riding gear ya.
1: Riding gear sampai ininya juga udah pakai protektor segala macam.
0: Nah, di event World Ducati Week ini, para peserta yang hadir juga punya kesempatan Bar buat mengikuti sesi DRE atau Ducati Riding Experience. Yes. Di mana ada banyak tema sebenarnya. Kalau yang mau balap-balapan di sirkuit, ada motornya disediain Ducati Panigale. Nah, sedangkan gue nih katanya dijanjikan bisa ikut untuk rally-nya. Jadi ada motor-motor adventure yang bakal gue pakai. Ini adalah Ducati Desert X dengan mesin baru, yaitu 890cc V2.

0: Nah, kita udah masuk ke arenanya. Oke, ini slalom ya, zigzag kanan kiri. Kita dituntut harus punya teknik yang baik melintasi ini. Ducati Dashot X ini sekilas memang mirip sama versi sebelumnya, tapi ternyata udah direvisi banyak hal. Mulai dari rangkanya yang pakai rangka monokok aluminium, kalau yang sebelumnya itu pakai rangka trellis, dan ini harusnya lebih agile dan juga lebih stabil. Terus juga mesinnya pakai mesin baru V2, dan motor ini lebih ringan dari generasi sebelumnya. Ini kalau belok kanan badannya ke kiri, belok kiri badannya ke kanan. Jadi kayak counter lean angle gitu ya, biar motornya tetap seimbang.
1: Nyampe juga, coy.
0: Nyampe. Dan capek. Capek. Ini motor tinggi banget.
1: Lama juga ternyata.
0: Iya, jadi tadi tuh kita diajarin beberapa praktis gitu. Mulai dari gerakan tubuh, posisi motor, putaran gas itu kayak gimana. Jadi nggak cuma asal test ride, tapi juga ada teknik-teknik yang harus kita pelajari kalau naik motor-motor adventure gini. Terus banyak tadi obstacle-nya juga banyak gitu, Bar. Kayak speed bump, pohon-pohon rubuh, jalan pasir berbatu, gitulah. Oke, istirahat dulu kali, Bar. Aus.
2: Keseruan kita masih belum berakhir nih. Ikuti episode selanjutnya masih dari WDW 2026.
3: Gelaran GIAS 2026 kini tinggal menghitung hari. Pameran otomotif terbesar ini rencananya akan diselenggarakan pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di CNN Indonesia Drive.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang

0: Sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Jika biasanya mobil tua identik dengan pemilik yang sudah tua juga, namun stigma itu kini sudah mulai berubah. Sejumlah generasi Z dan milenial ternyata kini juga mulai menyukai Motuba alias mobil tua bangka. Seperti yang ada pada acara pagi-pagi party yang digelar Volkswagen Beetle Club dan bekerja sama dengan Sarinah pada Minggu pagi 14 Juli lalu. Puluhan mobil Beetle yang sudah berusia puluhan tahun ini berkumpul untuk unjuk keindahan di hadapan para warga yang berolahraga pada acara CFD atau Car Free Day. Antusias warga baik muda maupun tua tercermin pada saat mereka melakukan foto bersama dengan mobil antik serta mewah di masanya ini. Sejumlah tokoh juga turut meramaikan acara ini dengan memajang koleksi mobil Beetle mereka seperti mantan Wakapolri Nana Sukarna dan juga Bambang Susatyo yang membawa Beetle modifikasi miliknya.
1: Secara udah lama yang merahasiakan ya, misi atau kita mengulangi kembali ya, mungkin banyak anak-anak muda milenial orang Gen Z yang belum apa terlalu kenal dengan BW khususnya BW Kodok.
0: Tidak hanya dipajangkan, puluhan mobil ini juga dilombakan dengan sistem voting dari para pengunjung yang datang dalam acara ini.
2: Kebetulan acara ini kami adakan di Sarinah, dan ini acara pertama di pengurusan kami, di mana kami kolaborasi dengan pihak Sarinah dengan menampilkan 23 mobil terbaik untuk dikontes. Nah, cuma membedakannya adalah kali ini kontesnya tidak memakai juri, tapi memakai people choice. Artinya kita hanya menggunakan Google Form, kita hanya mengharapkan pengunjung yang datang bisa menilai mobil-mobil ini. Dan ini hanya 3 kategori saja, jadi sangat simpel.
0: Peserta yang datang pun tidak cuma dari Jakarta, tetapi juga ada yang dari Bekasi dan juga Bandung.

0: pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
1: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
2: Sama
1: namanya enggak masalah.
0: Namun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagai orang tua karena foto wajah anak, nama hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
3: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mesti harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak.
0: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan, tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
4: Traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Sesaat lagi, Sehari Menjadi mengajak Anda melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan yang memiliki bentuk padat serta bertekstur lembut. Ini dia liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Langkah pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air bersih. Saat kedelai disiram air, akan ada beberapa bagian dari kacang yang mengambang. Menurut pemilik pabrik, yaitu Pak Nanang, bagian kacang kedelai yang mengambang jadi salah satu ciri kacang dengan kualitas kurang baik.
1: Jadi ini adalah kacang kedelai yang jelek ya Pak?
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Tidak berkualitas.
2: Iya.
1: Jadi kita harus buang nih Pak?
2: Harus dibuang.
1: Kalau nggak dibuang?
2: Nanti berpengaruh kerasa.
1: Oh, okay.
2: Agak pahit gitu.
1: Agak pahit ya, oke.
0: Okay. Nah, butuh kesabaran untuk membersihkan kacang. Satu persatu, bagian kacang yang mengambang harus diambil untuk menghasilkan tahu berkualitas. Usai dipastikan bersih, kacang kedelai akan direndam selama 4 jam. Proses perendaman ini akan membuat kacang kedelai mengembang dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggilingan. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wahaha.
1: Kurang lebih proses penggilingan menggunakan mesin seperti ini 10 menitan lah sampai akhirnya berubah menjadi tepung kacang kedelai.
0: Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh.
3: Iya, kita mengadopsi untuk pembuatan tahu itu semi-modern. Untuk penggilingan modern, namun untuk pembuatan ini secara tradisional. Dengan alasan kita ingin mempertahankan cita rasanya aja, Pak.
0: Meski menggunakan kayu bakar, ongkos produksi tetap tidak lebih murah. Karena kayu bakar belakangan sulit ditemukan di kawasan Kuningan ini. Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk memasak tahu. Salah satunya adalah kayu mahoni. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Nah, setelah adonan pada jolang pertama mendidih, masukkan adonan kedua dan adonan ketiga. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong dan matang sempurna. Butuh waktu 30 menit untuk memasak adonan tahu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Pak Nanang bercerita, ini tidak mudah loh mendirikan bisnis ini. Di awal mendirikan pabrik, dia sempat merugi beberapa kali. Namun karena konsisten, kini ia bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulan.
1: Apa lika-likunya jadi pengusaha tahu?
2: Lika-likunya, yang paling kita susah untuk mengendalikan dari harga, Pak. Dari harga yang melonjak, kita harus seperti apa nih strateginya? Kita bahkan sempat merugi gitu itu. Merugi dengan per kilo sekian, kita jual sekian, tapi tahunya inginnya tetap seperti itu. Ya itu yang sulit, Pak.
0: Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget. Jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang.
1: Waduh, lumayan pegel juga ini menyaringnya karena memang harus menggerakkan tangan dan juga lumayan berat bebannya, jadi agak pegel. Tapi kayaknya berbisnis tahu itu semuanya bisa jadi cuan ya, selain tadi kan ini pemisahan sari tahu dengan ampasnya gitu. Tentu saja sari tahu nanti akan diolah menjadi tahu. Kalau ampasnya juga ternyata dijual karena di Kuningan biasa dijadikan untuk pakan ternak.
0: Butuh beberapa tahapan untuk menyaring. Ada yang unik nih agar sari tahu tidak terbuang. Ampas tahu akan diikat lalu ditekan dengan berat badan. Wah, saya tidak mau ketinggalan untuk mencoba.
1: Nah ini biar sarinya turun semua, ada satu teknik yang bisa kita gunakan. Saya ingat betul kalau di Cirebon kita menaiki ya, tahu gejrot, bikin tahu gejrot waktu itu. Tapi kalau ini kita dudukin aja ya Kang ya. Gini?
4: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan? Oke.
4: Okay. Ya, tunggu sekitar 2 menitan lah.
1: 2 menitan? Ya. Saya kaki boleh lepas nggak nih?
4: Ya, silakan aja lah.
1: Aduh, power ya.
0: Sari tahu sudah terpisah dari ampas. Berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya, gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut ancak. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam ancak. Pastikan ancak terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dipastikan terperas dengan baik, ancak akan dibuka dan dibalik untuk dipotong-potong. Kang Udin, salah satu pembuat tahu, mengajarkan saya tekniknya. Waduh, saya bisa nggak ya? Kalau gagal, gawat. Bisa terbalik, jatuh, dan rugi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laras?
4: Betul.
1: Betul? Sabaran nilainya?
4: 5.
1: 5? Alhamdulillah, berhasil sedikit pemirsa ya.
0: Tahu yang berbentuk persegi selanjutnya akan dipotong. Untuk memotong dibutuhkan penggaris khusus dan pisau. Kelihatannya sih gampang, tapi kenapa ya? Saya takut nih. Oke lah, gasken. Saya coba ya potong-potong jadi kotak-kotak kecil.
1: Satu jirangan ini kurang lebih akan menghasilkan 144 buah tahu ya. Jadi ingat ada 144 tahu setelah dipotong-potong seperti ini. Dan selanjutnya ini akan diberi garam.
0: Setelah terpotong, tahu mentahnya akan diresting atau didinginkan. Butuh waktu 4 jam dalam tahapan ini. Tujuannya agar tahu bisa padat secara sempurna. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Jarak pabrik dengan kios penjualan tahu tidak begitu jauh. Jadi meski mendorong, masih aman lah. Sesampainya di kios, tahu langsung digoreng menggunakan minyak panas.
1: Kurang lebih digorengnya berapa lama nih, Kang? Kurang lebih 5 menitan aja, kita sudah bisa menikmati tahu khas Kuningan.
0: Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Wah, ada pelanggan nih, namanya Kang Yudi. Warga Kuningan ini sudah sering membeli tahu.

0: rasa lebih gurih tuh.
1: Lebih padat juga nggak?
0: Nggak padat, berisi gitu. Kalau dibandingin tahu yang lain kan pada kopong gitu.
2: Selain dijual di kios, tahu-tahu ini juga dijual secara berkeliling dengan sistem kemitraan. Salah satu mitranya adalah Kang Arifin. Menggunakan sepeda motor lengkap dengan jingle tahu, setiap hari ia berkeliling ke daerah-daerah di Kuningan untuk menjual tahu. Arifin hanya satu dari 30 mitra yang bekerja sama dengan pabrik tahu ini.
1: Kang, sehari bisa ngambil berapa nih Kang untuk berkeliling, Kang?
3: Keliling 10-11 sacak.
1: 10-11, kalau dikalikan 144 kurang lebih 1.440-an.
2: Harga tahu di pabrik ini dijual mulai dari Rp500 saja. Berada di jalur wisata, pabrik tahu ini selalu ramai pada akhir pekan. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, juga Cirebon. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
1: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
4: Lapangan kerja penyandang disabilitas minim. Sebuah kafe di Kota Bandung memilih mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Inspirasinya akan hadir di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen sale pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran sale pisang menjadi lebih cepat. Sementara itu di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.
6: Produsen sale pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian, sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
7: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
6: Selain di wilayah Cilacap, sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
8: Semuanya jadi karet.
9: Karet ya?
8: Karet.
9: Karet apa itu namanya?
8: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
9: Bladder.
8: Bladder itu bekas cetakan ban.
9: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
6: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Lapangan kerja yang bisa memfasilitasi keberadaan para penyandang disabilitas terbilang sangat minim. Sebuah kafe di Kota Bandung mencoba mendobrak kondisi tersebut dengan mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Mereka dibimbing untuk menjalankan fungsi sebagai barista dan pramusaji.
10: Empat orang penyandang Down Syndrome saat ini bekerja secara paruh waktu di Hagia Coffee yang berlokasi di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Didampingi pekerja lain, para penyandang Down Syndrome bergiliran menjalankan tugas sebagai barista dan pramusaji. Sejak Desember 2025, Handi Santika, pemilik Hagia Coffee, memberikan kesempatan para penyandang Down Syndrome ini untuk bekerja. Interaksi Handi dengan Down Syndrome ini terjadi ketika ia melihat pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTADS. Ironis, usai pelatihan, para peserta dengan Down Syndrome ini sulit mencari tempat bekerja untuk mengaplikasikan hasil pelatihan.
11: Saya mencoba mewadahi, menjadi wadah dan memberikan kesempatan untuk mereka, diawali dengan magang dulu selama 2 minggu, dan ternyata potensinya bagus dan mereka pun beradaptasinya bisa, makanya langsung kita tawarin untuk kontrak kerja selama per 3 bulan dulu, tapi sekarang udah per 6 bulan.
10: Para pekerja Down Syndrome ini biasa bekerja 4 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi ini menyesuaikan kemampuan fisik dan fokus para penyandang Down Syndrome. Mereka mengaku senang bisa diterima bekerja di sini, seperti yang dirasakan Fania dan orang tuanya. Fania sudah bekerja di kafe ini selama 6 bulan.
12: Nyaman. Teman-temannya gimana?
13: Baik.
12: Semuanya pada baik. Ajarin nggak?
13: Ajarin.
12: Ajarin apa?
13: Kopi.
12: Ya, bikin kopi. Seneng ya? Ya nggak nyangka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat kesempatan bekerja gitu kan ya. Ya saya senang sih ada mulai banyaklah orang-orangnya seperti Pak Andi ini kan memberikan kesempatan kerja buat anak-anak kita.
10: Para pengunjung pun mengapresiasi dan menerima secara terbuka keberadaan para pekerja penyandang Down Syndrome di kafe ini.
14: Untuk konsepnya tuh unik ya. Kita tuh jadi pikirannya terbuka di tengah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tuh ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Ngebantu teman-teman kita yang istimewa juga, mereka bisa berkarya dan percaya diri juga ya merekanya gitu. Jadi unik sih.
15: Kalau aku agak kaget ya tadi pertama kali masuk, tapi karena udah lihat ternyata ya lu unik sih, karena kayak merekanya juga bisa jadi bersosialisasi sama kita gitu.
10: Diharapkan ke depan semakin banyak pemilik usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi para penyandang Down Syndrome dan penyandang disabilitas lainnya. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Ratusan peserta berlomba menghabiskan kacang kedelai muda atau dalam bahasa Jepang edamame hanya dalam waktu 100 detik. Keseruannya dapat Anda saksikan di redaksi akhir pekan. Usai jeda,

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat serunya ratusan orang berlomba menghabiskan kacang kedelai muda edamame dalam waktu 100 detik pada kejuaraan di Nagaoka, Jepang. Sementara itu ada sebuah kafe di Ho Chi Minh City, Vietnam yang menarik perhatian wisatawan dengan konsep makan di samping kolam ratusan ikan koi. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
3: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak edamame yang bisa Anda habiskan. Di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun, setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai, sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
4: Edamame ga oishi sugite, mo mechcha ippai tabemashita. Mo kodomo tachi mo minna ouen shite kurete, sukoku tanoshikatta desu.
3: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di Oasis Cafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air, serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
5: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
3: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6.30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
1: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1.500.000 lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu. Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
0: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
2: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor, padahal bukan.
0: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
2: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci dari kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
3: Untuk kerugian korban pernah?
2: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500 ribu.
3: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
2: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Setahun diluncurkan program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus berbenah agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Bagaimana Kementerian Koperasi menjawab berbagai tantangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan mampukah program ini meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
1: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
1: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
5: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di Pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
6: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with Basarnas.
5: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Berikutnya musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar.
1: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
7: Cuma adanya segini-gini ini.
8: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
7: Buat masak. Buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
1: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
9: Nah, kena kemarau ini lah. Ngarinya kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
10: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
9: Di situ lah.
8: Dari gunung ya?
9: Iya, dari
10: itu. Dari batu.
9: Dari batu itu.
1: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
11: Ya terpaksa, Pak.
12: Oh, gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
11: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor, gatel ora apa yang wis biasa.
12: Udah biasa. Kangenen,
11: iya.
12: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
11: Iya.
1: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
13: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
14: Mudah-mudahan kalau selesainya habis itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-temannya sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami, kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan, Pak Sekda akan kontak ke Kepala BNPB untuk solusi waterbombing.
13: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
14: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT Kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional, termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
13: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respons dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama itu bukanlah masalah krusial, sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan isu pergantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
15: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
16: Kalau misalkan tanggapan pribadi sih lebih ke itu tuh, kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Cuman, soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih. Ya, belum terlalu penting.
17: Enggak. Karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa? Yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
15: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
18: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep. Ya fokus kita membangun, bukan mengganti nama.
15: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
19: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting? Dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit. Ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar. Dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang

0: Kita dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
1: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP selengkapnya sesaat lagi.
3: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Keuntungan koperasi Kelurahan Merah Putih melawai Jakarta Selatan yang disebut hanya mencatat sisa hasil usaha sekitar Rp78.000 dalam 6 bulan terakhir menjadi sorotan publik. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta agar kasus tersebut tidak dijadikan gambaran seluruh koperasi Merah Putih. Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah tengah menyusun feasibility study atau model bisnis dan studi kelayakan sebagai acuan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah pedesaan. Pemerintah juga akan segera mengevaluasi koperasi melawai agar dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di wilayah perkotaan dan kota besar di Nusantara. Sebelumnya koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengungkapkan membukukan sisa hasil usaha SHU sekitar Rp78.000 selama 6 bulan operasional akibat keterbatasan modal dan tingginya persaingan usaha retail.
7: Itu koperasinya mesti dijelasin, itu jangan satu kejadian yang dibahas nih, yang bahas yang viral sih. Jadi sebenarnya yang itu kita memaklumi bahwa yang di Melawai itu adalah koperasi kelurahan yang mereka inisiatif sendiri gitu. Untuk apa koperasi-koperasi yang Kelurahan Merah Putih ini kita mau bikin model bisnis dan visibility tadinya kayak gimana gitu. Jadi dalam waktu dekat lah, pokoknya di Melawai yang ini kita beresin dan kita akan bikin model bisnis dan visibility tadi untuk kelurahan, untuk kota-kota besar.
5: Oh, berarti sejauh ini visibility study Kementerian KOP itu kelurahan, hanya KOPDES ya Pak? Koperasi desa?
7: Karena memang kita konsentrasi terhadap proses pembangunan fisik yang ada di desa dan kelurahan. Jadi nanti untuk kelurahan-kelurahan yang ada di kota-kota besar.
2: Ya, koperasi Desa Merah Putih digagas sebagai tulang punggung ekonomi desa dan diharapkan mampu menjadi pusat distribusi sekaligus penggerak usaha masyarakat. Namun muncul pertanyaan besar ketika sejumlah koperasi yang telah beroperasi hanya mencatatkan laba yang sangat kecil. Apakah profitabilitas memang bukan indikator utama KOPDES Merah Putih? Lalu sejauh mana studi kelayakan bisnis dilakukan sebelum pembangunan dan operasionalnya digelar secara massal, termasuk bagaimana konsep KOPDES sebagai pelaksana public service obligation, skema kompensasi dan subsidi yang disiapkan pemerintah? Untuk membahasnya kita akan berdialog langsung dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sudah hadir di studio. Selamat malam, selamat Pak malam. Ferry, terima Victor. Kasih Pak Menteri. Yang tadi dulu ketika ada yang bilang SHU sebuah koperasi Merah Putih kecil.
7: Jadi gini, yang
2: bukan indikator utama tapi yang pasti kan.
7: Waktu dibentuk Maret 2025 kan semuanya bentuk badan hukum. Jadi, baik yang di desa maupun di kelurahan. Nah, kemudian

0: alat kelengkapannya itu dibangun, kita prioritaskan dulu yang di desa-desa. Nah, kalau kasus yang di Melawai itu mungkin karena berapa tadi itu sisa hasil usahanya, tapi ada juga 78. Yang di koperasi-koperasi kelurahan yang lainnya juga jauh lebih banyak juga jumlah pendapatannya. Jadi tapi itu kan fase awal.
1: Ya.
0: Nah, setelah kita sekarang bangun fisik, bulan Agustus insya Allah nanti sudah ada sekitar 35 sampai 37 ribu bangunan fisik, gudang gereja dan alat kelengkapan yang ada di desa-desa kelurahan yang relatif itu banyak yang di desa, apa namanya, lokusnya. Nah, itu kemudian kita sekarang baru memasuki tahap operasionalnya. Nah, jadi tahap operasional yang resmi kemarin sudah di-launching bulan Mei oleh Bapak Presiden, dan 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu kemudian kita matangkan sekarang apa namanya model bisnis dan visibility studinya. Nah, itu nanti termasuk yang kasus di Melawai nanti kita beresin lah gitu. Tapi saya akan bicara besok pagi, saya bertemu dengan Gubernur Jakarta, saya akan bicarakan untuk membicarakan model bisnis bagi koperasi kelurahan yang ada di kota besar, karena memang ada perbedaan model bisnis dan apa visibility studinya bagi keberadaan koperasi desa maupun operasi kelurahan khususnya yang di kota-kota besar. Jadi kita akan matangkan, kita akan minta masukan supaya model bisnis di koperasi kelurahan yang di kota besar itu nanti akan kita kembangkan model yang bisa mendapatkan keuntungan yang baik lah gitu. Nah, di dalam tahap operasional ini sekarang Mas Victor, itu kita merekrut manajer. Sekarang sudah 30.
1: Yang kemarin sudah sempat dilatih.
0: 30 ribu. Kemarin kami juga baru saja membuka pelatihan pendidikannya, dan kemudian nanti mereka diberikan sertifikasi. Ada 30 ribuan yang untuk koperasi desa. Minggu pertama bulan Agustus itu kita akan tempatkan di semua koperasi desa kelurahan Merah Putih. Manajer-manajer ini nanti akan dipandu dengan model bisnis dan visibility study yang nanti akan dikoordinir oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bersama kami di Kementerian Koperasi plus dengan kementerian lembaga yang terlibat. Ini kemarin oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli, kemudian tanggal 15 Juli kemarin dalam rapat kabinet terbatas, Presiden sudah memutuskan akan segera dikeluarkan peraturan Presiden, yang peraturan Presiden di dalamnya termasuk juga bagaimana nanti koperasi desa kelurahan ini akan bisa menjadi penyalur barang-barang bersubsidi, bisa menjadi instrumen untuk menyalurkan program-program dari pemerintah pusat, bantuan pangan non-tunai, BLT, Bansos, maupun juga menjadi instrumen bagi channeling kredit usaha rakyat, kemudian juga menjadi unit layanan jasa perbankan, dan juga untuk bisa menjadi instrumen untuk meminjamkan uang kepada masyarakat dalam skema tanggung renteng dan sebagainya. Jadi ini nanti akan tercakup di dalam peraturan Presiden itu.
1: Gitu. Oke, kita harus kembalikan lagi. Kalau publik menilai bahwa ketika laba usaha yang dibagikan kecil, karena kita harus pada dasarnya balik lagi ke prinsip koperasi ya Pak ya.
0: Koperasi.
1: Bahwa koperasi tidak mengambil keuntungan semata.
0: Enggak ada. Koperasi entitas usaha yang harus untung.
1: Ya,
0: karena dengan keuntungan itu bisa membagi sisa hasil usahanya ke anggota dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya ceritain sedikit. Ini ada keputusan yang penting yang harus disampaikan dan difahami oleh masyarakat. Disampaikan oleh Bapak Presiden ketika Hari Koperasi tanggal 12 Juli, beliau Bapak Presiden menyampaikan bahwa sekarang barang-barang bersubsidi itu harus disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ini setelah sekian puluh tahun barang-barang bersubsidi ini yang seharusnya menjadi haknya rakyat itu muter-muter nih. Contoh gas LPG 3 kilo. Kalau koperasi desa kelurahan itu menjadi agen atau pangkalan, harganya itu sampai ke desa itu kira-kira 16 sampai 18 ribu. Dan bisa kita jual ke warung-warung, ke kios-kios yang ada di desa-desa itu dengan jumlah tabung yang sepadan dengan jumlah penduduk di desanya. Kalau kemarin yang terjadi apa itu kan diserahkan ke pasar, harga pasarnya bisa tabung gas LPG 3 kilo itu bisa 23 ribuan sampai di masyarakat, makin ke bawah bukannya makin murah, makin mahal. Nah, sekarang dengan subsidi itu khusus misalnya contoh gas LPG 3 kilo disalurkan melalui koperasi desa, itu artinya masyarakat desa bisa mendapatkan harga gas LPG 3

0: 3 kilo dengan harga yang relatif terjangkau dengan jumlah tabung yang memadai.
1: Memotong rantai pasok
0: distribusi,
1: bahan, distribusi
0: pupuk bersubsidi. Ini kan kalau kemarin ada panjang juga mata rantai distribusinya, ada yang nyelonong ke kebun sawit, ada yang segala macam. Nah, kalau sekarang dari PT Pupuk Indonesia langsung ke koperasi desa langsung kepada anggota yang notabene misalkan di anggota koperasi desanya petani. Kemudian juga minyak kita itu kan domestic market obligasi dari pabrik-pabrik CPO, itu kan harusnya diserahkan langsung ke masyarakat penerima manfaat gitu melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Beras gitu juga.
1: Nah, bagaimana caranya koperasi?
0: Setelah sekian puluh tahun, setelah sekian puluh tahun, dan kemarin alhamdulillah rapat kabinet terbatas tanggal 15 Juli itu merupakan keputusan menurut saya luar biasa dari Bapak Presiden, karena itu menciptakan asas keadilan, asas pemerataan yang penerima apa masyarakat penerima manfaat langsung ini. Bansos, BLT, bantuan pangan non tunai pun juga bisa disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara lebih tepat sasaran, karena
1: di 1000 koperasi yang baru saja dioperasikan
0: kemarin. Bukan gitu. Jadi 1000 kemarin bulan Mei itu launching operasional. Kita belajar nih, Mas Victor. Belajar untuk apa? Belajar untuk nanti Agustus ketika bangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya selesai sebanyak kurang lebih 37 ribuan atau 40 ribuan itu, nanti kita bersamaan dengan manajer koperasi desanya sudah dilatih, dididik, disertifikasi, kemudian kita mulai operasional di puluhan ribu. Tapi Presiden kemarin memberi arahan, nggak apa-apa mulai dari 5 ribu sekian bertahap gitu, karena memang operasionalisasi entitas usaha seperti koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini membutuhkan pendekatan yang kualitatif. Kita harus sabar, kita butuh waktu untuk membimbing manajer, karyawan, kemudian anggota, pengawas, pengurus, dan juga masyarakat desa dan kelurahannya. Jadi butuh waktu. Tapi Presiden memberikan arahan bertahap juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti sampai dengan akhir tahun, saya rasa puluhan ribu itu akan operasional. Misalkan sekarang operasionalisasinya itu menyalurkan barang-barang bersubsidi, itu pun sudah memperkuat pendapatan. Jadi revenue streamingnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini udah satu, udah pasti untung tuh. Yang kedua misalkan nyalurkan juga bantuan BLT, bansos, bantuan pangan non tunai. Yang ketiga dengan skema apa namanya channeling kredit usaha rakyat, kemudian yang lain dari akses perbankannya itu akan membuat si koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini visibility studinya sangat visible gitu. Dan itu kan bedanya kalau selama ini kan pergerakannya adanya di kota. Nah, koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan menggerakkan perputaran ekonomi, perputaran uang di desa-desa di desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden gitu.
1: Pak Ferry, kalau misalnya kita bicara tentang koperasi desa ini adalah untuk menjadi penyalur salah satunya distribusi bersubsidi, barang-barang bersubsidi. Bagaimana caranya supaya distribusi ini ternyata dalam praktiknya jauh dari kata kita khawatirnya adalah monopoli perdagangan. Kita khawatirnya adalah
0: barang bersubsidi itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Dia harusnya memang langsung apa melalui skema yang menurut pendapat kami.
1: Nah, pengecer ini juga sudah diatur pasti ya, sudah.
0: Iya, nanti secara teknis kan tentu ada harmonisasinya. Ada, tapi jangan masa semuanya swasta semua. Landasannya apa itu? Kok bisa swasta semua yang jadi jadi agen, jadi pangkalan tuh? Teori dari mana juga tuh, Mas Victor? Kan nggak boleh dong. Harusnya dengan masyarakat memiliki badan usaha sendiri, sekarang menjadi haknya rakyat juga. Mereka bisa menyalurkan untuk mendapatkan barang dengan harga dan jumlah ketersediaan tabung misalkan untuk gas LPG 3 kilo ini dengan memadai.
1: Nah, ini pertanyaan publik nih, Pak Menteri. Kalau misalkan soal LPG saja, misalkan barang bersubsidi. Ketika yang swasta, ada keluarga-keluarga yang sudah bergerak ke UMKM begitu ya. Itu bagaimana cara supaya tidak mematikan UMKM di sekitarnya?
0: Agen, pangkalan, kadang-kadang orangnya itu juga, Mas Victor. Ini kan nggak boleh dong. Kayak gitu. Nah, inilah dengan ada koperasi desa sebagai penyalur barang bersubsidi, aspek keadilan, aspek pemerataan untuk bisa haknya rakyat untuk mendapatkan LPG, gas LPG 3 kilo yang merupakan barang bersubsidi dengan harga terjangkau itu bisa dapat mereka. Jangan makin ke bawah makin mahal, makin terbatas gitu. Nah, kan dengan misalkan statusnya nanti apakah nanti pangkalan atau agen koperasi desa ini bisa menjual harga gas LPG 3 kilonya, kan itu ada harga eceran tertingginya. Sehingga masyarakat di desa dan kelurahan itu tentu dapat harga yang jauh lebih terjangkau buat mereka gitu. Itu kan bantu, dan ini yang Presiden ingin supaya keberadaan koperasi desa ini juga bisa mengurangi mata rantai distribusi yang berkepanjangan.
1: Oke. Pak, ini kita bicara tentang indikator yang dijadikan acuan oleh Kementerian Koperasi, cara untuk bagaimana memastikan omset pendapatan sebuah koperasi desa atau kelurahan ini bisa sesuai target dan sesuai yang tujuannya dari awal begitu.
0: Kalau Presiden
1: tidak ada lagi besar kecil begitu.
0: Tentu kan ada perbedaan size ukuran desa dengan kelurahannya itu, tetapi indikatornya KPI-nya tuh dia harus untung dan untuk membiayai biaya operasional bisa dapat sisa hasil usahanya dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan menyalurkan barang bersubsidi, menyalurkan ini, belum lagi nanti ditambah dengan unit pendapatan dari unit usaha yang lain-lain. Karena kan kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini yang difahami orang hanya retail.
1: Yeah.
0: Itu salah satu aja tuh. Padahal ada kegiatan gerai obat, klinik, untuk menyediakan obat dan faskes, fasilitas kesehatan sebagai pelayanan publik kepada masyarakat di desa-desa
1: lebih
0: dan kelurahan.
1: Terjangkau.
0: Ada kegiatan keuangan mikronya dengan bunga yang Presiden minta jangan lebih dari 8% supaya terjangkau ke masyarakat, dan kemudian membebaskan masyarakat desa kelurahan dari praktek rentenir dan hutang dan juga jeratan dari pinjaman online. Kemudian yang keempat ada kegiatan usaha pergudangan logistik. Nah yang terakhir plus boleh koperasi desa kelurahan Merah Putih itu Mas Victor melakukan kegiatan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan di desa dan kelurahan itu. Jadi kita buka keleluasaan mereka untuk melakukan inisiatif bisnis yang lain. Tapi fungsi yang pertama dari koperasi desa kelurahan Merah Putih ini yang tadi menyalurkan barang baik yang subsidi maupun barang-barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokoknya pun juga kita memprioritaskan supaya produk-produk UMKM lokal itulah nanti yang akan dijual di koperasi desa kelurahan Merah Putih itu. Kalau yang nggak mampu kita produksi sendiri, kita akan kerjasama dengan pihak pabrikan dan prinsipal. Tapi kemudian fungsi yang kedua yang lebih penting, koperasi desa kelurahan Merah Putih ini menjadi off-taker. Off-taker itu nyerap, nampung seluruh hasil produk masyarakat desa itu. Kalau tanaman pangan nanti kita sediakan dryer, pengering. Kalau buah-buahan, sayuran nanti ada alat pengatur suhunya supaya kualitasnya tetap terjaga. Di perikanan ada cold storage-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi koperasi desa ini akan memastikan bahwa harga beli hasil produk masyarakat di desa-desa kelurahan itu bisa lebih tinggi, dan kemudian nanti ketika diproses di koperasi desa kelurahan Merah Putih bisa dijual ke konsumen dengan harga yang lebih rendah. Itu fungsinya koperasi desa.
1: Soal kemandirian ekonomi sendiri, kalau selama ini kita tahu bahwa koperasi ini nanti anggarannya, ada anggarannya nih, ada modal usaha. Tadi kita lihat ketika sisa usaha kecil, alasannya adalah karena minimnya modal usaha.
0: Jangan,
1: bagaimana caranya memastikan supaya nanti
0: kedepannya
1: koperasi desa ini bisa kemandirian?
0: Saya kasih tahu Om Victor, koperasi ini diamanatkan oleh konstitusi bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan keuangan. Koperasi boleh punya bank. Koperasi boleh bikin pabrik.
1: Selama
0: koperasi
1: siap.
0: Loh, sekarang udah ada kok. Ini tanggung jawab Kementerian Koperasi, bukan hanya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kita ini bina juga ratusan ribu koperasi existing yang sudah punya pabrik. Koperasi koperasi kita tanggal 12 Agustus besok saya mendirikan koperasi yang mendirikan pabrik CPO di Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Kemudian koperasi gabungan koperasi batik Indonesia punya pabrik tekstil dan segala macam. Bahkan kita pernah punya bank Bukopin namanya, Bank Umum Koperasi Indonesia kalau Mas Victor ingat. Itu kan sebenarnya membuktikan bahwa koperasi ini bisa melaksanakan kegiatan yang besar-besar. Nah, khusus koperasi desa kelurahan Merah Putih ini merupakan keinginan Bapak Presiden, program prioritas nasional karena ada kesenjangan yang relatif besar antara kota dengan desa. Nah, dengan pelaksanaan Astacita ke-6, membangun dari bawah, membangun dari desa, diharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan segala fungsi yang tadi saya sampaikan, itu diharapkan nanti menjadi instrumen baru untuk bisa menggerakkan perputaran uang sampai ke desa-desa. Desa sekarang punya badan usaha. Dulu, sebelum ini, masyarakat desa hanya jadi objek ekonomi atau sekedar penerima manfaat. Sekarang dirubah oleh Bapak Presiden menjadi subjek, menjadi pelaku ekonomi, dibikinin badan usaha, dibikinin bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, diberikan akses permodalan untuk memutarkan kegiatannya. Saya rasa sih, kalau arena ini dibuat adil, menurut saya siapapun bisa berkompetisi. Kompetisi persaingan dalam ekonomi biasa, tapi jangan sampai yang tidak boleh adalah menutup akses bagi masyarakat yang lain yang apa namanya, mereka akhirnya sulit untuk bisa mengembangkan apa aktivitas ekonominya. Jangan memberi privilege kepada kelompok tertentu, tetapi menutup atau menghambat, mengurangi akses berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
1: Nah, yang lain,
0: masyarakat di desa-desa dan kelurahan itu harus diberikan privilege juga. Itulah pemihakannya Bapak Presiden.
1: Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ.
0: Iya dong. Dan kemudian oleh kami, kementerian lembaga, khususnya Kementerian Koperasi, tentu harus mampu menerjemahkan keinginan ideologisnya Presiden. Karena memang ini ekonomi Indonesia ini nggak boleh liberal kapitalistik. Itu kan pikirannya internasional IMF. Tapi kalau pikirannya konstitusi kita, khususnya pasal 33, itu ekonomi nasional kita, itu ekonomi yang sifatnya kerakyatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan. Dan koperasi itu kalau dia tumbuh berkembang, itu kan yang untung, yang sejahtera adalah anggotanya, yang notabene tidak lain adalah masyarakat di desa-desa dan kelurahannya. Nanti apa akan dorong, ngangkat kelas menengah yang ada, terus kemudian kelas menengah yang ada, kemudian mendorong. Jadi jangan yang kelas atasnya ninggalin yang kelas sosial masyarakat yang lainnya gitu.
1: Ya, oke. Pak Ferry, ini terakhir, ini juga banyak sekali publik ya di sosial media, juga banyak sekali yang ada video yang karyawannya, aduh kok gak ada pelanggan nih, aduh kok kerjanya cuma santai-santai aja. Kita pengen tahu, sebenarnya koperasi ini kan sebenarnya kalau di keberhasilannya tergantung sekali dengan SDM juga. SDM sudah ada pelatihan, manajer sudah dilatih. Kita ingin tahu dalam sebuah satu koperasi desa atau satu koperasi Kelurahan Merah Putih, itu minimal harus ada berapa tenaga, kemudian pengupahannya, sistemnya seperti apa. Karena kita pengen tahu berapa sih gaji jadi pegawai di koperasi desa.
0: Ya kan, pertama yang pasti ada manajernya. Manajer ini yang kita rekrut, kebetulan ini 60% perempuan. Jadi saya punya harapan besar, karena dengan adanya manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dipandu dengan model bisnis dan visibility study yang kita buatkan, itu nanti akan bisa menggerakkan koperasi desa itu, menggerakkan itu karyawan-karyawannya. Saya rasa karyawan tuh 5-6 orang itu apa, dengan semua tadi unit kegiatan usaha yang tadi saya sampaikan, plus dengan juga melibatkan partisipasi pengawas, pengurus yang ada. Kemudian anggota dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan sebanyak-banyaknya anggota di masyarakat desa dan kelurahan itu. Jadi kalau manajer plus karyawan, satu orang manajer plus 6 orang karyawan, 7 orang. 7 orang kali misalkan 40 ribu, itu aduh, udah udah berapa itu karyawan, karyawan tuh. Tapi juga keterlibatan pengurus di dalam kegiatan ini kan juga bisa mendorong apa namanya pengurus untuk mengambil inisiatif-inisiatif itu, taruh ada, jadi penyerapan kegiatannya ini akan sangat besar.
1: Semakin banyak belum, anggota semakin bagus.
0: Iya, dan belum lagi kegiatan yang secara tidak langsung mendukung tadi produk-produk UMKM lokal, itu kan nanti tumbuh. Kemudian industri-industri kecil untuk memproduksi sarana input pertanian, apa mesin-mesin yang tadi dryer, alat pengatur suhu dan lain sebagainya, itu menggerakkan industri kecil, menggerakkan produk-produk UMKM lokal, brand-brand lokal, segala macam gitu. Jadi ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus ini, soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi nih, biasnya makin jauh lagi. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif bagi generasi muda, bahkan bisa jadi Gen Z dan milenial sekarang mau aktif lagi kalau koperasi desanya nanti keren gitu kan, teman-teman apa generasi muda, Gen Z, milenial itu mau pasti. Dan saya yakin ketika kemarin saya buka pelatihan pendidikan sertifikasi bagi manajer koperasi desa, wajah-wajah optimisme itu tergambar.
1: Masih muda bunda kemarin kalau saya lihat.
0: Muda dan pinter-pinter. Jadi menurut saya ini adalah putra-putri terbaik kita yang akan menjadi perintis koperasi desa kelurahan merah putih ini. Dan kita akan jadikan koperasi ini akan jadi entitas usaha, entitas bisnis baru yang modern dan kekinian.
1: Oke. Terakhir Pak, pengawasan, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat melihat koperasi desa atau kelurahan yang ada di daerahnya itu memang punya sesuatu yang ada yang janggal nih tentang bagaimana mereka mengelola koperasinya, kemana harus lapor?
0: Kan kalau itu bisa sampaikan, kita sudah ada apa namanya, sudah ada sistem informasi manajemen koperasi desa. Nanti itu akan dibuka aksesnya, kita akan tahu tuh profil dari setiap koperasi desa kelurahan merah putihnya, berapa pendapatannya, berapa biayanya, berapa sisa hasil usahanya, bahkan berapa nih gas LPG di Kopdes A, di daerah A.
1: Ketahuan ya Pak ya?
0: Ketahuan semuanya. Nah, oleh karena itu kami Kementerian Koperasi bersama Dinas Pangan Nusantara juga membuat mirroring penyempurnaan sistem informasi manajemen koperasi desa itu yang akan bisa diakses oleh semua.
1: Ya, itu yang dan dinantikan masyarakat.
0: Kalau keluhan bentuknya itu bisa di call center ke Kementerian Koperasi atau bisa ke, karena kan kepala desa itu ex officio menjadi pengawas koperasi desa kelurahan merah putih. Jadi kepala desanya, apa bupati, wali kota, gubernurnya pun juga ikut ngawasin. Bahkan pihak eksternal dalam hal ini misalkan kejaksaan, BPKP, masyarakat pun bisa ikut mengawasi. Dan sekali lagi KPI-nya ini harus untung, harus profit, dan kita bisa memberikan pelayanan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau, dan menurut saya penyediaan barangnya pun juga bisa sampai langsung kepada masyarakat di desa. Jadi dengan seperti itu harapan Presiden memang butuh waktu, tapi menurut saya tahap demi tahap ini tidak ringan pasti, tapi kami optimis bahwa kalau operasionalisasinya ini nanti kita laksanakan secara lebih hati-hati, lebih kualitatif, kemudian didukung oleh para manajer dan karyawan dan dukungan dari kepala daerah, kepala desa, itu saya rasa kita optimis. Jadi kerjaan ini kerjaan bukan kerjaan Kementerian Koperasi aja, ini
1: pekerjaan bersama.
0: Karena memang tujuannya tujuan negara ini menciptakan keadilan sosial bagi seluruh
1: dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan itu yang tadi, transparansi sangat ditunggu. Terima kasih banyak
0: sama-sama
1: Pak Menteri Koperasi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya Pak ya.
0: Sama-sama Mas Victor.
1: Dan pemirsa, lalu bagaimana pengamat ekonomi melihat tata kelola koperasi desa atau kelurahan merah putih ini? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.

0: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armed Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat siang. Pelatihan diberikan kepada 30.000 lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta akan mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
1: Sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi, kelemahan apa yang harus mereka tingkatkan dari apa, kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
0: Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan ambisi besar untuk menjadi motor ekonomi baru di pedesaan. Namun ketika sejumlah kopdes hanya mencatatkan laba yang sangat kecil, muncul pertanyaan mendasar tentang kelayakan model bisnis dan keberlanjutannya. Lalu jika kopdes diberi peran sebagai penyalur barang subsidi dan pelaksana fungsi pelayanan publik, sejauh mana model ini efisien dan tidak mematikan ekosistem usaha yang sudah ada dan tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara. Untuk menguji kelayakan model bisnis dan keberlanjutan program kopdes Merah Putih, kita akan berdialog langsung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore, selamat malam Kang Rizal, saya sudah lupa nih udah malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Sehat Kang?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Oke, kita tahu nih pemerintah ini menargetkan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Indonesia. Baru sekitar 1.000 nih yang baru ada di operasional secara fisik di pertengahan 2026 ini. Apakah lambatnya realisasi ini wajar dalam skala proyek nasional atau apa ada kendala struktural yang mendasar nih kalau dilihat-lihat?
2: Iya, menurut saya sih lambatnya ini tentu banyak faktor ya. Salah satu faktor yang paling penting adalah kalau kita bicara koperasi, maka kan partisipasi masyarakat, kemudian juga karena ini adalah member driven, maka tentu ini juga menjadi salah satunya. Yang kedua, tentu bicara masalah tata kelola, ya, tata kelola. Ketiga, tentu bicara tentang budget. Ya, di dalam percepatan ini yang paling penting lagi adalah bagaimana mencari bisnis model setiap koperasi yang tidak generik sama. Karena koperasi di desa tentu kan harus partisipasi masyarakat desa itu yang paling dominan, termasuk juga mencari usaha-usaha apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi di desa itu, sehingga kelembagaan juga menjadi penting. Ya, sehingga ini juga mempengaruhi percepatan itu. Ya, jadi kelembagaan, kemudian juga dalam konteks model bisnis, termasuk juga ya desain dari bisnis itu sendiri gitu. Ya, itu saya kira menjadi.
0: Kalau misalkan dari kacamata ekonomi, apakah model misalkan beberapa gerai yang ada di sana, ada klinik, sembako, pupuk atau lainnya di setiap desa ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan real warga atau justru berisiko mematikan UMKM lokal nih yang sudah ada sebelumnya? Karena tadi kita bahas sama Pak Menteri soal koperasi menjadi distribusi barang-barang bersubsidi salah satunya. Karena barang bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas begitu. Ya. Mungkin ada sumber-sumber lain UMKM-UMKM lokal yang ada di situ sebelumnya begitu. Bagaimana caranya supaya tidak mematikan?
2: Iya. Kalau koperasi desa ini fungsinya kan tentu kalau koperasi maka beyondnya kan di bisnis. Kalau bisnis tentu profit, meskipun di situ ada benefit. Nah, ini kan ada sosial nih. Kan mandatory mendistribusikan komoditas subsidi, itu kan sosial. Artinya, bagaimana fiskal ini bisa sampai kepada sasaran. Nah, sehingga, wah kalau begitu, harus dibatasi marginnya ya untuk koperasi sebagai bagian dari usaha. Marginnya itu bukan margin komersial. ya, bukan seperti bisnis. Karena kalau bicara sosial, bagaimana efektivitas dari distribusi sebagai fungsi dari fiskal salah satunya itu sampai pada sasaran. Tentu supaya ini tidak kemudian memonopoli, maka koperasi desa ini ya, KDMP ini perannya cuma dua, mengawasi dan memang melakukan penguatan di supply chain dari pelaku-pelaku usaha yang sudah ada. Jadi menggrabbing pelaku-pelaku itu, dimonitoring dan juga diperkuat supply chain-nya, ya katakanlah pedagang, kemudian juga katakanlah penyalur, ya warung-warung dan sebagainya, itu tetap di dalam monitoring ya dari koperasi ini. Supaya apa? Supaya mereka nggak mati. Ya kalau kemudian KDMP ini memonopoli, tidak diperankan gitu ya, yang tiga ini makan kan lama-lama mati juga. Dan secara ekonomi kan ini juga akan masalah baru gitu. Jadi bagaimana peran KDMP ini di dalam mendistribusikan sebagai fungsi sosial adalah sebagai penguat di supply chain dan juga sebagai pengawas ya di dalam implementasinya.
0: Dan turut membantu memastikan stok barang-barang bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat
2: persis,
0: saat itu.
2: Persis, persis. Ya, dan ini tentu memastikan itu, agar itu sampai kepada sasaran. Karena mayoritas komoditi-komoditi subsidi kan adalah ke menengah ke bawah kan, punya sasaran tersendiri. Nah, selama ini program-program subsidi seringkali sasarannya justru tidak tepat kan. Nah, ini sebagai bagian dari penyaluran distribusi supaya tepat, maka fungsi KDMP tadi ya, selain ini katakanlah kan tentu mendistribusikan bukan berarti tidak ada untung kan, tapi untungnya memang dibatasi gitu ya, diangkat yang memang sebagai stimulus, sebagai penopang dari kebijakan fiskal, maka ini tentu bukan di margin komersial.
0: Kita lihat membangun, ini sebuah proyek yang pasti proyek program, membangun gudang-gudang, armada kendaraan untuk ribuan koperasi desa ini butuh dana yang fantastis. Apakah strategi pendanaan ini berkelanjutan bagi APBN kita dalam jangka panjang?
2: Begini, mungkin di awal ya, ini kan besar ya, pasti butuh dana gitu ya, itu oke. Tetapi ya harus tegas karena ini fiskal. Kalau fiskal itu salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah market failure, ya pasar yang gagal. Berarti ada instrumen yang untuk menyelesaikan kegagalan pasar di desa-desa kan gitu, melalui koperasi ini. Nah, sehingga koperasi ini menjadi bridger ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan dari awal karena ini adalah kebijakan fiskal, maka dia sebagai stimulus dan harus punya jangka waktunya. Dan itu harus tegas bahwa koperasi ini harus segera mandiri ya dalam konteks bisnisnya. Kemudian juga dalam, karena kalau bicara mandiri tentu kan kelembagaannya juga. Jadi ada dua, kelembagaan dan juga bisnisnya. Kelembagaan tentu saya kira dalam konteks SDM-nya ya,
0: anggotanya
2: pemulus. Betul. Kemudian transparansinya ya, kemudian juga jelas tugas dan fungsinya masing-masing, kemudian juga kualitasnya terus diupgrade seperti tadi yang dilakukan saat ini. Ini kan bagian dari itu. Kemudian yang kedua adalah bisnisnya. Bisnis ini kan tentu harus arus kasnya positif, SHU-nya positif gitu ya. Dan ini kemudian akan mempercepat kemandirian itu. Jangan sampai koperasi ini justru terus menunggu
0: disuapin
2: oleh subsidi terus kegiatan, atau juga misalnya mandatori terus. Kalau seperti ini maka beban terhadap fiskal itu bisa jangka panjang.
0: Tapi banyak kok, saya sudah sempat baca beberapa koperasi di Jakarta pun ada koperasi yang memang sudah ada sejak dulu, kemudian sekarang dirangkul oleh KDMP program ini. Dia bilang kalau selama ini ketika dia meminjam uang di koperasi sampai sekarang dia udah bisa beli rumah, itu kan berarti sesuatu yang berhasil ya. Yang kita khawatirkan itu tentang kegagalan, karena tidak semua koperasi desa mungkin di satu tempat berbeda karakter lah ya istilahnya dengan potensi desa yang ada. Kita takut tiba-tiba putus, bahkan beberapa penganalisa atau pengamat juga mengatakan ini nggak setahun juga kayaknya udah bakal gagal deh program ini. Ini tentang kemandirian usaha nih Kang Fer, bagaimana caranya supaya si apa pemerintah ini bisa memastikan koperasi ini bisa mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus tadi disuapi bergantung pada subsidi serta pemerintah, intervensi pemerintah nih, karena kita tahu pengennya kan kemandirian ekonomi.
2: Betul. Gitu. Makanya koperasi itu dari awal desain bisnisnya itu harus jelas, ya cash flow-nya nanti dapat dari mana harus jelas gitu. Dan memang dipastikan harus dikasih kurun waktu dengan tegas gitu. Kapan? Kalau misalnya tidak tercapai, ya siap-siap saja. Misalnya dia tidak lagi mendapatkan subsidi gitu. Nah tentu harus diperbaiki lagi kan desain bisnisnya gitu. Dan tidak bisa ya koperasi ini disamakan bisnis desainnya. Dan karena tadi kalau bicara desa kan potensinya berbeda, masyarakatnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau kita mau memperbaiki market yang gagal di desa, maka apa penyebab-penyebab itu? Nah itulah yang kemudian dibuatlah satu desain bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, gitu. Itu saya kira.
0: Okay.
2: Saya kira di desa dengan di urban, di semi-urban akan berbeda.
0: Maka ada yang bilang kalau misalnya seperti kasus kemarin, koperasi di Melawai Kebayoran Baru, sisa hasil usahanya 78.000, karena karakteristiknya berbeda. Mungkin kalau pada prakteknya di desa yang di mana mungkin akan berbeda hasilnya.
2: Betul, begitu. Dan itu tidak bisa disamakan.
0: Kak Rizal, ini kalau soal pengendalian inflasi nih, kita pengen tahu secara ekonomi, dari kacamata ekonomi gitu, dengan jalur distribusi kayak tadi ya, sembako, LPG, pupuk, dan lain-lain yang terpusat melalui sebuah koperasi desa, apakah strategi ini akan efektif memotong rantai pasok panjang untuk meredam inflasi pangan secara makro?
2: Iya, tapi logikanya ya secara ekonomi mestinya lebih efisien. Kan harusnya carinya efisiensi. Jangan sampai justru malah kebalikan. Ya, dan ini kemudian malah market menjadi justru malah harga mahal gitu ya. Jadi distribusi barang yang didistribusikan pun itu harus betul-betul dipilih mana yang memang itu di situ banyak pelaku-pelaku usaha yang kemudian akan bergeser atau mati gitu ya. Mana ini juga harus dijaga. Makanya fungsi KDMP ini harus menjadi penguat di supply chain itu. Ya, penguat dan juga memonitor ya dari pelaku-pelaku yang ada. Ya sehingga komoditas subsidi atau barang-barang yang subsidi ini betul-betul sampai ke sasaran. Itu yang penting. Kan harga itu karena tadi rantai distribusinya juga lebih efisien, barangnya sampai ke sasaran. Itu. Sehingga nanti harga itu kan bisa ditekan, ya. Jadi yang selama ini katakanlah harga di market ini kadang muncul harganya ya, itu kan biasanya di pengumpul ya, karena memang channelingnya banyak sekali. Kalau kemudian KDMP ini bisa mendistribusikan itu dengan fungsi yang tadi dan juga memisahkan mana fungsi sosial mandatori dan mana sebagai fungsi bisnis, itu tentu akan punya efek untuk menekan inflasi.
0: Okay. Soal perputaran uang, Kang Rizal, ini perputaran uang dan likuiditas, apakah penyerahan dana masyarakat desa melalui si unit simpan pinjam koperasi nih, ini bisa membantu redistribusi likuiditas ke daerah atau justru memicu pengetatan likuiditas perbankan formal?
2: Ya begini, kalau problem sekarang itu kan permintaan kredit, ya likuiditas itu saya kira problematiknya, meskipun pemerintah katakan dengan SAL ke Himbara ya dititipkan sampai 400 triliun katakanlah, kan problemnya bukan di likuiditas, tapi permintaan kredit. Kalau kemudian ini masuk ke sampai ke desa, salah satunya katakanlah pelaku-pelaku usaha di desa bisa menarik kredit itu, maka ini tentu akan jauh menekan ya, dan juga menekan biaya, plus juga likuiditasnya akan jauh lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara di desa, pelaku-pelaku usaha katakanlah menguat dan usaha-usahanya juga menarik, maka ini menjadi ekosistem yang harus dibangun di desa ya, dan KDMP bisa masuk situ sebagai bagian dari mitra. Kan KDMP itu harus terbuka ya, tidak hanya katakanlah kerjasama dengan UMKM yang ada di desa, tapi juga UMKM di luar desanya, termasuk juga BUMD, katakanlah BUMN, termasuk koperasi yang lain. Jadi simpan pinjam koperasi yang ada di desa apalagi misalnya nanti ada pembiayaan, ya, lembaga-lembaga pembiayaan yang lain, itu justru akan memperkuat ekosistem keuangan dan juga ekosistem bisnis yang ada di desa. Tapi jangan lupa intervensi di dalam mengembangkan ekosistem ini harus masuk government. Gitu ya. Harus masuk lewat apa? Skill unskillnya harus sumber daya manusianya. Tidak hanya yang KDMP ya. Tentu kan UKM juga harus diperkuat gitu ya. Jangan sampai nanti KDMP diperkuat tapi yang lain malah di bisnis as usual, dan itu harus bareng-bareng untuk memperkuat itu.
0: Iya, semoga dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa membangkitkan semangat ya, semangat usaha bersama gotong royong itu yang harus ditekankan, karena tidak hanya mencari keuntungan, ini menjadi kayak istilahnya apa, mencari peningkatan pendapatan.
2: Betul.
0: Daerah di desa melalui koperasi. Terima kasih banyak Kang atas waktu Anda bergabung bersama kami.
2: Siap.
0: Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Dan selanjutnya, akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai, menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
3: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di taman kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
4: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
5: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang grounding, ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly. 80% mungkin lebih hemat, 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
3: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
6: Banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Berikutnya, ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
7: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
8: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan, sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa yang

0: bersangkutan bisa punya apa namanya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
1: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
2: Talenta luar biasa, mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing, dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
3: Itu pesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya?
2: Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran, dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
1: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Khamir Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Sementara di Gaza, sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat pada Jumat.
7: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Khamir Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza.
8: ولا خلوا شجره ولا خلوا ارض ولا خلوا ولد ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه
7: Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.
4: Kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia memicu gelombang protes di kota Venesia. Puluhan aktivis turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi.
8: Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di Venesia, Italia pada Jumat waktu setempat. Aksi ini dipicu oleh kedatangan boardwalk kapal pesiar super mewah milik miliarder sekaligus Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta. Rekaman video menunjukkan para demonstran berusaha mendekati area pelabuhan yang dijaga ketat polisi. Keributan pun tak terhindarkan hingga sedikitnya satu pengunjuk rasa mengalami luka. Kapal boardwalk sepanjang 117 meter berlabuh di Venesia menjelang perayaan tahunan Festa del Redentore, salah satu festival terbesar di kota tersebut. Para aktivis membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan Venesia bukan Amerika dan Venesia tidak untuk dijual.
9: We're protesting against the exploitation of Venice as a sort of scenery for these mega rich people who come and think they can do whatever they want.
8: Para aktivis menilai Venesia kian dijadikan panggung bagi kaum super kaya dunia, sementara warga lokal harus menanggung dampak meningkatnya biaya hidup dan padatnya arus wisatawan.
10: Our city, the city of Venice, is not for sale. This entails that there is no space for oligarchs and billionaires.
8: Protes ini juga menjadi simbol kemarahan terhadap overturisme dan meningkatnya pariwisata mewah di Venesia. Sejumlah kelompok aktivis mengaitkan isu tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk konflik di Gaza. Hingga kini pihak berwenang Italia belum melaporkan adanya penangkapan terkait aksi tersebut.
4: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Sementara 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam insiden bus yang masuk jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajamarca, Peru Utara.
7: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Cajamarca, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
4: Pad Thai Red Curry atau Mango Sticky Rice, Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
12: Of this kind of food, they call it Tom Sep. Tom Sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat Tom Sep, it reminds me of home.
13: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tom Kau Pot Kai Kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. dia manis juga karena dia dikasih gula dan juga dia ada ebi atau udang kering, jadi dia lebih umami.
14: And pad thai. Pad thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand and I think my favorite of it was the pad thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
11: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek GINDI atau Gastronomy Innovation and Design. GINDI dalam bahasa Thailand kini artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
15: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
11: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, pad thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner baik berskala besar maupun rumahan tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
16: The first one is the sweetness and another one is saltiness regarding the taste and the flavor of the dishes, right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run, right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
11: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.

0: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Sat Brimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
1: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
0: Sedikitnya 10 rumah ludes terbakar di kawasan padat penduduk di Kelurahan Jawa Kanan SS, Lubuk Linggau pada Jumat sore. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Petugas berjibaku memadamkan sejago merah menggunakan mobil water cannon kepolisian dan 6 unit mobil damkar. Api berhasil dipadamkan selama 3 jam. Sedikitnya 10 rumah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun seorang petugas damkar mengalami luka karena terjatuh saat memadamkan api dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran ini.
2: Ada apa dengan kompo?
0: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
3: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindakan tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak

0: dan pemeriksaan oleh penyidik dan masih penyidik demikian.
1: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang ibu rumah tangga ditangkap karena terlibat jaringan narkoba di Probolinggo, Jawa Timur. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: VW, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun, warga Kecamatan Kedopok, Probolinggo, hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Perempuan ini menjadi satu dari 6 tersangka yang ditangkap karena diduga menjadi pengedar narkotika. Polisi juga menangkap 5 tersangka lain yang berperan sebagai pengedar di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Dari hasil pemeriksaan, kota Probolinggo diketahui menjadi daerah transit tempat sabu dalam ukuran besar dipecah menjadi paket kecil untuk diedarkan ke wilayah Tapal Kuda. Rian Saputra, pemuda berusia 21 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam pencurian kabel di sejumlah wilayah di Jambi. Kepada polisi, ia mengaku mencuri kabel di perumahan, di kampus Universitas Jambi, dan Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Taha Saifuddin. Penangkapan bermula dari laporan warga terkait aksi pencurian di kawasan perumahan Citra Raya City, Desa Pematang Gajah. Warga yang mengetahui aksi tersebut kemudian mengepung pelaku sebelum akhirnya petugas kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan tersangka. Tersangka mengaku beraksi bersama satu rekannya yang kini masih dalam pengejaran.
4: Mengamankan pelaku dan saat di lokasi kami menemukan sebanyak kurang lebih 165 meter kabel instalasi rumah yang dibongkar dan dicuri oleh pelaku. Dari barang bukti yang didapat berupa kabel dan alat berupa obeng dan catut alat pemotong kabel.
3: CCTV merekam detik-detik pelaku menggasak sebuah motor di sebuah kos-kosan di Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Saat menjalani aksinya, pelaku sempat memantau keadaan. Melihat kondisi aman, pelaku lalu membobol kunci motor korban. Saat kejadian, korban diketahui sedang mandi dan hendak berangkat bekerja. Setelah peristiwa tersebut, pemilik kos-kosan bersama korban membuat laporan kehilangan ke Polsek Neglasari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Sementara di lokasi lain, pemirsa, melerai pertikaian rekannya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan justru jadi sasaran pengeroyokan 6 pemuda hingga babak belur.
5: Aparat kepolisian sektor Panekukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panekukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
6: Pulang, nah itu mi, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
7: Nah, waktu tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
6: Malah tunjuk pas saya ditunggu.
7: Mereka tadi balapan di sini?
6: Iya, baru ndak kutahu lagi sampai di depanku. Tiba-tiba lari, kira ada tempat-tempat, terus nyalai motorku.
5: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
8: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awal ini?
9: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
5: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watampone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
10: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota BRIMOB yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melarai pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Watampone. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
5: Atas perbuatannya, keenam tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Menyamar jadi emak-emak pakai daster dan jilbab agar tidak ketahuan, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan membobol rumah warga di siang bolong yang ditinggal penghuninya. Di lokasi lain, polisi menangkap WNA asal Turki yang berkendara ugal-ugalan dan menyebabkan 7 orang terluka.
5: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
11: Spontan, Mbak.
12: Ngapain itu, Kak?
11: Hah? Supaya tidak, gimana? Supaya tidak ketahuan, Mbak. Tidak
13: ciren, Mbak. Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
11: Beli.
13: Beli, belinya, sengaja beli?
11: Iya, sengaja.
14: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
15: Modusnya seperti apa dia?
14: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
5: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik.
3: Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki Denpasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Bandung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
3: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan 2 kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
16: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
3: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
17: Proses evakuasi armada.
3: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
16: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
3: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, Timnas Indonesia semakin solid menyambut laga Piala AFF 2026. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
18: Kecil-kecil cabai rawit, Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
19: Peranti
18: Kuri. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
20: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
18: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
21: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
18: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, Timnas Indonesia semakin solid. Selain membangun ketahanan fisik, mental, individu, pelatihan ini juga difokuskan pada sesi taktik yang akan digunakan dalam laga Piala AFF 2026.
4: Timnas Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 mendatang diperkuat oleh pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 13 Juli lalu, Michelle Baker yang sebelumnya memegang paspor kebangsaan Australia. Bergabung di pusat pelatihan Bali United Training Center Gianyar Bali, pemain berusia 19 tahun dengan tinggi 196 cm ini akan menjadi senjata baru di lini depan Timnas Garuda.
5: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. You know, at 19, you've still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country.
4: Dua minggu menjalankan pelatihan di Bali, timnas senior Garuda di bawah asuhan John Herdman semakin menunjukkan kesiapan menghadapi laga di Piala AFF tahun ini.
5: Yeah, good progress. As I say, I try and take every day, day by day, and challenge them to grow every day. That's it. We're not thinking about the tournament. We're not thinking about the outcome. They know what the possibility is. We've just said every day we grow. We grow, we improve.
4: Para pemain yang belum pernah memperkuat timnas di ajang Piala AFF telah mempersiapkan diri untuk bermain maksimal, berkaca dari perjalanan panjang tim Indonesia sebagai negara yang paling sering masuk ke babak final, tapi belum pernah sekalipun menyandang gelar juara.
6: Yeah, of course we know a lot about the history as well. You know, everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well.
4: Tim Garuda bertekad untuk mematahkan rekor spesial runner-up dan membawa pulang gelar juara tahun ini. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan akan menyaksikan langsung final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Senin dini hari waktu Indonesia. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir langsung ke Stadion New Jersey disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt pada Kamis. Leavitt mengatakan Donald Trump akan melakukan perjalanan ke New York pada Jumat untuk menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower. Setelah itu Trump akan hadir untuk menyaksikan laga final antara Spanyol dengan Argentina. Namun Leavitt tidak mengatakan secara spesifik apakah Trump akan menyerahkan langsung trofi Piala Dunia ke tim juara atau tidak.
7: On Friday, the president will travel to New York City to attend a FIFA reception at Trump Tower, followed by his attendance on Sunday at the FIFA World Cup between Spain and Argentina. His attendance will cap what has been the most watched, most secure, and most successful World Cup in American history. This is a fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grand.
3: Sementara itu jelang final Piala Dunia, prediksi mulai bermunculan seperti seekor jaguar di kebun binatang Biopark Rio de Janeiro, Brasil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
4: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark Dorio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
8: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
4: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
3: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Ajang pameran K-Pet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan juga langsung dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri redaksi malam edisi kali ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
9: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới. Ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
4: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan, banyak keluarga membawa anak-anak untuk

Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.

Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih di Cilegon, Banten, hingga Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam keterangan pers pada Jumat malam, Hotman menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Warga rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Dari berita mancanegara, sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman.

0: Kita buka informasi dari sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, pemirsa tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
1: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
1: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Dengan penyerahan ini, proses penyidikan selanjutnya akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
5: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
6: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara TPA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut dan hari ini yang terakhir.
7: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
5: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
8: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,959 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
5: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
0: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangan pers pada Jumat malam, Hotman menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan.
9: Dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya
0: Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah di gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkap Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan dengan baik dan disimpulkan tak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus tersebut. Di antaranya tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada tanggal 4 Januari 2022.
9: Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu, ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di awal di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Okay. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
0: Pemirsa, kuasa hukum Don Rito Handika Honggowongso kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum berharap Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi termasuk di Cafe The Clan, Money Changer, serta rumah di Sentul. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito, dibawa dari gedung Bundar Jampitsus, Jakarta ke Rutan C7, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Handika Honggowongso, menyebutkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri klaster Tan Kian yang menjerat kliennya. Ia juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tak sesuai dengan fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
10: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu, ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
11: Halo, good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
12: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Warga bahkan rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam mulai merangkak naik lagi, di mana dari sebelumnya Rp25.000 hingga Rp26.000, kini daging ayam dijual seharga Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya.
14: Sabtu pagi, komplek lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
15: 5 kilo daging. Harganya Rp28.000.
16: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
15: 30-an ya sekarang.
16: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
15: Ya, seneng.
16: Harga murah
15: sekali.
16: Dapat harga berapa ini, Mbak?
15: Dapat harga Rp28.000.
16: Terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
15: Ya, sekitaran 30 lebih.
16: 30 lebih ya. Oke. Rencananya mau buat apa ini, Mbak?
15: Mau dimasak ayam ungkep.
14: Pasar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar.
1: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
17: Cuma adanya segini-gini ini.
18: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
17: Buat masak, buat itu minum, ya minum di sini sama di jalan itu.
1: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
19: Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
20: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
19: Dari situ lah.
18: Dari gunung ya?
19: Iya, dari itu.
20: Dari batu?
19: Dari batu itu.
1: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
21: Ya terpaksa, Pak.
18: Oh, gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
21: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor, gatel lo rapo yang wis biasa.
18: Udah biasa. Kangenen,
21: iya.
18: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
21: Iya.
1: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah daerah kesulitan menghadapi musim kemarau, pemirsa. Namun tidak dengan petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Musim kemarau justru membawa berkah bagi mereka karena panen 1 hektar menghasilkan belasan ton semangka.
22: Musim kemarau yang datang lebih awal menjadi berkah tersendiri bagi para petani semangka di Demak, Jawa Tengah. Dalam 1 hektar lahan, para petani bisa memanen 12 hingga 14 ton semangka. Buah ini kemudian langsung dijual di pinggir jalur Pantura Demak, namun ada juga yang dikirim ke luar daerah. Ada 3 varian hasil panen semangka pada petani Demak, yaitu semangka Amor, Black Orange, serta semangka Inul. Semangka Amor adalah semangka yang daging buahnya berwarna merah dan kulitnya hijau cerah, Sedangkan semangka varian Inul berwarna hijau gelap dan bentuknya lonjong dengan buah berwarna kuning. Dan semangka Black Orange berbentuk bulat dengan warna buahnya yang kuning.
2: Ya, bagus. Ini bagus hasilnya. Hasilnya juga apa itu?
3: Maksimal
2: besar, besar ya. Maksimalnya ya 10 kilo, 11 kilo satu bijinya ini. Hmm.
22: Banyak warga yang kebetulan melintas singgah dan membeli buah semangka. Menurut warga, membeli langsung di petani harganya lebih murah dan buahnya masih segar.
4: Semangka apa nih, Mas?
23: Semangka Inul.
4: Kenapa Mas milih semangka Inul nih, Mas?
23: Kebetulan pas lewat.
4: Rasanya gimana ini, Mas?
23: Rasanya manis, seger.
3: Cocok untuk cuaca panas seperti ini, Mas, ya.
4: Pilih semangka apa nih, Pak?
23: Semangka Inul.
4: Kenapa, Pak, ini milih semangka Inul, Pak?
23: Besar itu, enak, Mas, manis. Manis lagi gitu, Pak. Gak suka yang merah, ya.
22: Sementara Mas Nuah, petani yang memiliki 4 petak kebun semangka, mengaku panen raya semangka kali ini hasilnya cukup memuaskan. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual 1 hingga 2 ton buah semangka. Pada awal panen raya, harga jual semangka bervariasi mulai Rp3.500 hingga Rp6.000 per kilogram tergantung jenisnya. Sementara satu buah semangka berarti bisa mencapai lebih dari 10 kilogram.
4: Per kilonya?
2: Per kilo, yang Inul. Inul itu 3,5. Kalau merah 4,5.
4: Kalau yang Black Orange?
2: Black Orange itu 6.000, Pak.
4: Kalau yang paling banyak peminatnya yang semangka jenis apa, Bu?
2: Kalau ya minat semua, Pak.
22: Panen raya semangka yang datang lebih awal ini sangat disyukuri para petani karena pada tahun lalu area sawahnya sempat terendam banjir.
4: Ya, ini di musim kemarau ini menjadi berkah tersendiri para petani semangka di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hasil panennya cukup melimpah, kemudian ukurannya juga besar dan jumbo, bisa mencapai 10 sampai 11 kilogram untuk dari satu buahnya. Ini dikirim ke jumlah kota besar di Indonesia, yaitu di Bandung, Semarang ya, Bu ya, juga Jakarta dan juga Jogja.
22: Jika Anda melintas di jalur Pantura di sepanjang Trengguli hingga Jalan Lingkar Demak, tak lengkap rasanya jika belum membawa pulang semangka khas Demak ini. Selain rasanya yang manis, banyaknya kandungan air akan memberikan efek segar bagi yang mengkonsumsinya. Indra Winardi, Demak, Jawa Tengah.
0: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
5: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
24: Mudah-mudahan kalau selesainya habis itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-temannya sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan. Pak Sekda akan kontak ke Kepala BNPB untuk solusi water bombing.
5: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
24: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT Kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional. termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
5: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi dari Aceh. 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang. Saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
6: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara, warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
7: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih, Pak, mendapatkan bantuan, Pak. Rumah huntap, Pak. Terima kasih. Kami selama kena banjir ini, Pak, kami mendapatkan bantuan ini, Pak, dan rumah bantu sementara ini kami tinggal di kubu ini, Pak.
6: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
8: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir, kalau bisa segera siap huntap ini.
6: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun. Sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respon dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan

0: hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
1: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa, yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
3: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa, dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep ya, fokus kita membangun bukan mengganti nama.
2: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
4: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu, dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting, dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar, dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
2: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan nasional lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Hal ini diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat FMB 9 bertema Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua pada pekan ini.
6: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya lewat program revitalisasi satuan pendidikan, sebuah program strategis pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berkualitas dengan memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, memprioritaskan wilayah 3T, daerah terdampak bencana, dan sekolah dengan kerusakan berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi bukan sekedar membangun gedung baru atau memperbaiki bangunan rusak, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
7: Itu investasi. Jadi dana yang digunakan untuk pendidikan itu bukan spending yang dia habis begitu saja. Diperlukan berbagai langkah. Nah, langkah pertama yang dilakukan saya menyebut dengan physical infrastructure atau infrastruktur fisik, yaitu melalui pembangunan, rehabilitasi, dan juga pemenuhan sarana

0: prasarana pembelajaran yang memadai. Karena itu revitalisasi itu tidak sekedar membangun gedung atau merehabilitasi bangunan, tetapi juga melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkualitas.
1: Ketua Umum PBPGRI Unifa Roshidi mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurut Unifa, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran.
2: Karena revitalisasi pendidikan itu bukan satu-satunya, sebenarnya bukan satu-satunya policy yang dipersiapkan oleh kementerian untuk mendorong peningkatan kualitas guru. Ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Akan tetapi sebelumnya itu ada 268 ribuan guru yang belum sertifikasi, itu disertifikasi oleh kementerian, dan juga ada program yang disebut dengan RPL, ya, Recognition Prior of Learning.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program revitalisasi satuan pendidikan juga akan memberikan dampak ekonomi nyata karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Generasi muda Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang internasional Physics Olympiad atau Olimpiade Fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 14 Juli 2026.
1: Mengikuti ajang Olimpiade Fisika 2026 di Bucaramanga, Kolombia, generasi muda Indonesia berhasil membawa pulang banyak prestasi, di antaranya 1 medali emas serta 2 medali perak dan perunggu. Staf ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mari Mandarto, menyambungkan ucapan terima kasih dan apresiasi dari Menteri Abdul Mukti kepada para peserta serta pembina yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.
4: Banggaan yang luar biasa dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan tentu karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Reputasi Indonesia ini dipertaruhkan, dan alhamdulillah adik-adik dengan semangat yang menyala bisa meraih 5 medali, dan ini tentu capaian yang sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari total 14 ajang internasional yang kita ikuti.
1: Kepala Pusat Prestasi Nasional Mendikdasmen Maria Veronica mengungkapkan ajang IPHU 2026 mengalami peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya karena delegasi Indonesia mampu meraih medali emas. Menurutnya pencapaian ini terjadi karena baiknya pembinaan yang dilakukan mulai dari daerah, sekolah, hingga pembelajaran mandiri para peserta.
5: Baik, jadi tahun 2025 untuk ajang IPO itu kita mendapatkan 2 perak ya, dan 3 honorable mention. Kemudian untuk tahun 2026 ini kita mendapatkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah, apa yang dilakukan? Pasti dari sejak pembinaan di daerah, di sekolah, dan bahkan mungkin pembinaan mereka secara mandiri itu sudah dilakukan oleh mereka.
1: Peserta Olimpiade Fisika 2026 yang berasal dari SMA BPK Penabur, Evan Syatiato, bersyukur dan senang karena dirinya bisa meraih medali emas. Dalam kompetisi, Evan sempat mengalami kendala kesulitan tidur karena peraturan waktu yang cukup ketat. Beruntung dirinya berhasil menyelesaikan semua tantangan mulai dari tes teori hingga tes eksperimen hingga mendapat nilai tertinggi.
6: Jadi saya berhasil mendapatkan medali emas di bidang fisika. Dan kami di perlombaan yang kami ikuti terdiri dari 2 tahap, yaitu tes teori dan tes eksperimen. Tes teori menguji kemampuan teori kami, jadi merupakan suatu tes tertulis. Sedangkan tes eksperimen merupakan suatu tes praktek, yaitu mengambil data, mengolah data, dan mengambil hasil eksperimen.
1: Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026, namun juga menegaskan potensi besar generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Asabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter. Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan permukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu, di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di Sungai Rio Grande.
1: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
0: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Hamir, Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Sementara di Gaza, sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat pada Jumat.
2: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Hamir, Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, Jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza.
3: هذه حرب دم نازل من طفل من شجر من ولد من اي حاجه دم قاعد بينزل ولا خلوا شجر ولا خلوا ارض ولا خلوا ولد ولا خلوا دار ولا خلوا حاجه.
2: Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan akan menyaksikan langsung final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Senin dini hari waktu Indonesia. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir langsung ke Stadion New Jersey disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt pada Kamis. Levitt mengatakan Donald Trump akan melakukan perjalanan ke New York pada Jumat untuk menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower. Setelah itu, Trump akan hadir untuk menyaksikan laga final antara Spanyol dengan Argentina. Namun Levitt tidak mengatakan secara spesifik apakah Trump akan menyerahkan langsung trofi Piala Dunia ke tim juara.
1: On Friday, the president will travel to New York City to attend a FIFA reception at Trump Tower, followed by his attendance on Sunday at the FIFA World Cup between Spain and Argentina. His attendance will cap what has been the most watched, most secure, and most successful World Cup in American history. This is a fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage.
0: Penampilan apik Lionel Messi di Piala Dunia 2026 membuat dua rekannya di Barcelona, Hernandez dan Javier Mascherano, angkat topi. Menurut keduanya, Messi merupakan pemain terbaik sepanjang masa.
2: Lionel Messi tampil impresif sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Pemain berjuluk La Pulga itu sukses mengantarkan negaranya Argentina melaju hingga ke final. Selain itu, penyerang berusia 39 tahun itu memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 8 gol serta membukukan 4 asis. Penampilan Messi itu membuat dua mantan rekannya di Barcelona, Xavi Hernandez dan Javier Mascherano, memuji pemain yang kini merumput bersama Inter Miami itu.
3: Yeah, we were in the stand. We were together watching the game, and he told me, 39 years, and what is he doing? It's amazing. I think there is no worse. There is no worse. In my opinion, he's the best of the history, and still making difference on the pitch. And his ambition, his attitude, he's a warrior. He's absolutely the best.
4: He's a special one. You know, when you cannot compare with anyone. It's different, totally different. So always when we see him, always it's a surprise because he's doing a lot of things that never will see in another players. So I think in the future will be difficult to find a player like him. I think it's impossible.
2: Di final Piala Dunia 2026, Argentina akan bertemu dengan Spanyol. Bersama Argentina, Messi ingin kembali menciptakan sejarah dengan menjuarai Piala Dunia secara back-to-back, di mana terakhir kali berhasil menjadi juara secara beruntun pada 1958 dan 1962.
0: Gemerlap Piala Dunia 2026 belum benar-benar usai. Di tengah sorotan dunia yang masih tertuju pada Lionel Messi, Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS justru bersiap menyambut babak baru. Usai membela Argentina di partai final Piala Dunia, Messi akan kembali mengenakan seragam merah muda Inter Miami sebuah momen yang diyakini menjadi katalis bagi pertumbuhan sepak bola Amerika Serikat.
2: Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi tidak hanya meningkatkan daya tarik kompetisi, tetapi juga mendongkrak jumlah penonton, nilai komersial, hingga popularitas MLS di berbagai belahan dunia. Penampilan gemilang Messi pada Piala Dunia 2026 diperkirakan semakin memperkuat daya pikat tersebut. Komisioner MLS Don Garber mengaku bahkan dirinya tidak pernah membayangkan seorang pemain sebesar Lionel Messi akan bermain di kompetisi Amerika Serikat. Menurut Garber, kemampuan kapten timnas Argentina itu menghadirkan momen-momen magis di lapangan menjadi daya tarik yang sulit ditandingi.
5: None of us in the league understood what Messi was when he was playing at Barcelona, other than as fans or playing at Paris. And the fact that he would have a right-footed cross at the last moment. See, I even know what that is. And be able to win a game in front of the world and be in the final. And then, as I said, take off his Argentina jersey and put on an MLS jersey. I never dreamed that that could happen. And he's happy. Happy players are good.
2: Optimisme itu juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah pemain bintang lain. Salah satunya Antoine Griezmann yang baru bergabung dengan Orlando City. Mantan penyerang Atletico Madrid itu menilai kualitas kompetisi MLS kini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa tahun lalu. Griezmann berharap euforia Piala Dunia dapat menginspirasi semakin banyak anak-anak di Amerika Serikat untuk mencintai sepak bola. Menurutnya, jika para pemain mampu menyajikan pertandingan yang menghibur di setiap stadion, semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk mulai bermain sepak bola.
6: Muchos jóvenes, no, que salen de la MLS hacia Europa y jugadores de talla mundial que vienen a jugar aquí, así que eso es lo mejor, no, para nuestra liga. El Mundial también ayuda, ¿no?, a que todos los niños americanos disfruten de fútbol y que quieran empezar a dar patadas al balón y ojalá podamos dar espectáculo, ¿no?, en los estadios para dar ganas a los niños a querer jugar al fútbol.
2: Dengan kombinasi talenta lokal yang terus berkembang dan kehadiran para bintang dunia, MLS kini tak lagi sekedar menjadi tujuan akhir karir pesepak bola elit. Liga Amerika perlahan menjelma sebagai salah satu kompetisi yang diperhitungkan, dengan Lionel Messi tetap menjadi wajah utama yang menghubungkan panggung Piala Dunia dengan masa depan sepak bola Amerika Serikat.
1: Grande, a round of applause for your newest lion.
0: Jelang final Piala Dunia, pemirsa, prediksi mulai bermunculan. Seperti seekor jaguar di kebun binatang Bioparque Rio de Janeiro, Brazil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
2: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Bioparque do Rio. Menurut ahli biologi Bioparque, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
7: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
2: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
0: Pemirsa CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Mayfri Syari. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa dan pastikan Anda tetap bersama kami.
8: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
10: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang dan sesuai namanya, sejak lama sudah banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung yang bermunculan. Salah satunya adalah di Pasar Bunga Wastu Kencana. Namun ternyata di tengah gempuran zaman, para pedagang berusaha untuk bertahan meskipun omset penjualan mereka juga terus menurun.
12: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya Pasar Bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
13: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
14: Pandemi kan kita tutup 2 tahun, disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
13: Dari nol lagi. Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
14: Belum.
13: Masih belum recovery
14: belum balik,
13: lah ya. Gitu.
14: Belum balik ramainya.
13: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
14: Ya, 40% lebih lah turun.
12: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana Pasar Bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
14: Ya, harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
12: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
13: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
15: Karena kan sehari-hari kan
16: ini apa terusnya masih terus.
13: Kenapa masih bertahan, Bu?
15: Iya kan sehari-harinya kan uang keluarnya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
13: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini. Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
15: Ya, dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
13: Dulu mah, kalau sekarang?
15: Sekarang paling banyak, 10, 5.
13: Oh jauh ya, Bu, ya?
12: Jauh. Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
13: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu, ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya bikin buket. Ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
12: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
17: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan, kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah nggak full bunganya, kan dulu mah full bunga nate, ayana mah sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa itu dicampur.
12: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
18: Itu toko Dianaros teh.
13: Toko Dianaros ya? Ini? Segini 6?
18: Ya, segitu 6.
13: Oke, siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar Bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
12: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
19: Segar dong, udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
20: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
13: Yang lucu-lucu,
20: bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
21: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya yang segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayaknya agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen, jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
12: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di pasar bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
22: Ya, di akhir pekan ini tentunya Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini warga bisa berolahraga hingga sekadar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
12: Sejak pagi sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
23: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
3: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
4: grounding
3: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
4: Iya,
3: 80% mungkin iya. lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
2: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
5: Ada banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
22: Berikutnya ada Gunung Rainier di Washington, Amerika Serikat yang dikenal memiliki puncak es yang menjulang sebagai gunung berapi aktif dan pegunungan paling bersalju di daratan Amerika Serikat. Rainier dikenal dan menjadi daya tarik luar biasa tentunya bagi wisatawan tingkat dunia. Namun ternyata terdapat sebuah dilema besar di mana potensi dan pesona wisata alam yang memukau harus berhadapan dengan ancaman perubahan iklim dan kehilangan sumber air.
6: Di tengah musim panas 2026, saya berkesempatan melihat langsung salah satu keajaiban alam di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Inilah Taman Nasional Gunung Rainier, salah satu taman nasional tertua di Amerika yang diresmikan sejak 1899. Sejak pertama kali melihat puncaknya yang diselimuti salju dan glasier, perasaan kagum langsung menghadirkan ketenangan. Tak hanya saya, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menikmati lanskap pegunungan yang megah, hutan cemara lebat, dan air terjun yang memukau. Tidak jarang, pengunjung datang bersama keluarga dan anak-anak, menjadikan Taman Nasional ini ruang konservasi sekaligus rekreasi.
24: I like the nature. The weather is very nice. Mm-hmm. You can see a lot of animals in the wilderness, and waterfall is very nice also. Uh-huh. Yeah, if the fog is not as cloudy, then maybe you will see some Mount Rainier.
6: Okay. Taman Nasional Gunung Rainier memiliki peran strategis sebagai sumber air permukaan bagi masyarakat Washington. 5 sungai besar bersumber dari glasier di puncak Rainier menjadi penopang hidup jutaan manusia di bawahnya. Namun menurut Kepala Taman Nasional Greg Dutchin, beberapa tahun terakhir pesona dan peran konservasi Taman Nasional ini menghadapi dilema. Berkurangnya hujan salju dan tutupan es membuat sumber air dari gunung ini menyusut.
25: Okay, can you tell me the story again about the dilemma about this area, about the water source?
26: With weather and climate now changing, we don't have enough ice and snow covering some of the water sources, and all the water sources here are surface water. We have no wells.
25: Okay. And it's a climate impact.
26: And if it's a climate impact. Yeah. Just less ice, less snow.
25: Okay, so you said that the ice from the peak it's reducing?
26: Yes. Well, there's less snow this year than we've had almost in history. And it's that snow melt and, of course, melting ice that supplies all of these rivers.
25: Okay.
26: So as those decline, the water source becomes less dependable.
25: Okay. And last year, there's no water?
26: For a couple of weeks last fall, we had no water.
6: Di balik dilema ini, Taman Nasional Gunung Rainier tetap menjadi harapan konservasi. Dengan luas 236.000 akre, 97%-nya dikategorikan sebagai alam liar. Taman ini menjadi habitat premier bagi elk, marmot, burung langka di pegunungan Cascade, juga beruang hitam. Namun, pengunjung dilarang keras berinteraksi dengan satwa liar untuk tetap menjaga perilaku liar satwa.
25: Can we meet the bear here?
26: Yes, you can see bears.
25: Wow, hopefully we can.
26: Well, this time of day, in the middle of the day, most wildlife are resting somewhere in the trees or, you know, off the trails. Mm-hmm. But in the mornings and the later afternoon hours are good for wildlife viewing.
25: Okay. Can it be, like, interact with the people here?
26: No. You know, the wildlife, the thing about national parks, mm-hmm. we work hard to make sure the wildlife stay wild. Mm-hmm. And so people can photograph, mm-hmm. people can watch and observe.
25: Okay.
26: But we don't allow people to interact with wildlife.
25: Okay.
26: No feeding, anything of that nature.
25: Great. Jadi sebagai taman nasional ini melindungi habitat atau spesies yang ada di dalam sini dan dalam satu tahun bisa mendatangkan 2 juta pengunjung ke dalam taman nasional di lokasi ini, Taman Nasional Gunung Rainier. Menakjubkan, ekosistem hutan tua ini tidak hanya menjadi penyangga keanekaragaman hayati, namun juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi makhluk hidup lain di sekitarnya, termasuk manusia. Sepatutnya, manusia juga bisa menjaganya sebagai sebuah simbiosis yang dapat menjadi penopang kehidupan dan masa depan. Yogi Tujuliarto, Washington, Amerika Serikat.
22: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival 2026 kembali digelar di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, di mana pagelaran yang memasuki tahun ke-14 ini menyuguhkan kostum etnik dengan tema Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik rakyat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Dan kita simak informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 pada Sabtu. Parade tahun ini mengangkat tema besar Perang Bayu, sebuah peristiwa sejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Mengambil titik awal dari Taman Blambangan, Parade Busana ini divisualisasikan dalam 5 subtema perjuangan. Di antaranya hasil bumi, situs perang, VOC dan sekutu, alat perang, hingga pejuang Blambangan. Sebanyak 1.000 peserta termasuk ratusan penari tradisional ikut memeriahkan pawai sepanjang 2 km ini.
2: Dan kita angkat tema Perang Bayu, yaitu sebuah kisah sejarah yang menandai heroisme dari perjuangan rakyat Banyuwangi di dalam merebut kemerdekaan kita, dan itu menandai lahirnya Kabupaten Banyuwangi di tanggal 18 Desember 1771.
1: Untuk tampil maksimal, para peserta dan desainer lokal telah melakukan persiapan selama 1,5 bulan. Proses pembuatan satu kostum etnik ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari dengan biaya produksi mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Selain biaya yang besar, setiap peserta juga harus berjalan dengan beban kostum seberat 15 hingga 25 kg.
3: Untuk tema Banyuwangi Ethno Carnival sendiri ada 5 subtema. Tetapi di sini saya membuat untuk 4 subtema, yaitu yang pertama ada hasil bumi, kemudian ada pejuang Blambangan, ada situs perang, dan juga ada alat perang.
4: Kira-kira biayanya habis berapa?
3: Untuk biaya ini banyak, ada beberapa yang sewa dan juga ada beberapa yang beli untuk kostumnya, kurang lebih dari harga 10 juta sampai 20 juta rupiah.
1: Pagelaran BEC 2026 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penggiat seni budaya lokal, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Banyuwangi ke tingkat internasional. Chovy Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga dilakukan memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
5: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
6: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan, sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa, yang bersangkutan bisa punya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
5: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
7: Talenta luar biasa, mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing, dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
8: Bu, pesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya untuk?
7: Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan, ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran, dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
5: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Berikutnya ada ratusan warga berebut gunungan sayur dalam kirab budaya dan syukuran mata air di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum diperebutkan, belasan gunungan sayur diarak menggunakan kirab budaya dan traktor petani yang dihias dengan sejumlah sayuran.
9: Ratusan warga berebut gunungan dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngerundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat sore. Dalam waktu singkat, 13 gunungan berisi aneka sayuran ini langsung ludes diperebutkan oleh warga. Warga meyakini dengan mendapatkan isi gunungan akan mendapatkan berkah dalam kehidupan.
10: Itu perebutan, nah ini baru dapat ini.
11: Seru nggak Bu tadi rebutannya?
10: Seru banget Mas, ya. Sampai ujung-ujungkan. Nggak dapat buah-buahan, ini cuma dapat sayuran.
9: Sebelum diperebutkan, belasan gunungan diarak mengelilingi desa. Kirab budaya juga dimeriahkan dengan sejumlah traktor berhias sayuran yang menjadi alat pertanian di wilayah setempat. Ribuan warga Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses safaran bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogo-ogo mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
12: This is your first time in Indonesia?
13: Yes.
12: And you will come here?
13: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
9: Tradisi safaran bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembelih untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan.
0: Kita ke informasi lainnya, di mana informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
14: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia memicu gelombang protes di kota Venesia karena ada puluhan aktivis turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi.
1: Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di Venesia, Italia pada Jumat waktu setempat. Aksi ini dipicu oleh kedatangan boardwalk kapal pesiar super mewah milik miliarder sekaligus Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta. Rekaman video menunjukkan para demonstran berusaha mendekati area pelabuhan yang dijaga ketat polisi. Keributan pun tak terhindarkan hingga sedikitnya satu pengunjuk rasa mengalami luka. Kapal boardwalk sepanjang 117 meter berlabuh di Venesia menjelang perayaan tahunan Festa del Redentore, salah satu festival terbesar di kota tersebut. Para aktivis membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan Venesia bukan Amerika dan Venesia tidak untuk dijual.
15: We're protesting against the exploitation of Venice as a sort of scenery for these mega rich people who come and think they can do whatever they want.
1: Para aktivis menilai Venesia kian dijadikan panggung bagi kaum super kaya dunia, sementara warga lokal harus menanggung dampak meningkatnya biaya hidup dan padatnya arus wisatawan.
16: Our city, the city of Venice, is not for sale. This indicates that there is no space for oligarchs and billionaires.
1: Protes ini juga menjadi simbol kemarahan terhadap overtourisme dan meningkatnya pariwisata mewah di Venesia. Sejumlah kelompok aktivis mengaitkan isu tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk konflik di Gaza. Hingga kini pihak berwenang Italia belum melaporkan adanya penangkapan terkait aksi tersebut.
0: Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan permukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di Sungai Rio Grande.
17: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
0: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia. Sementara itu 14 orang tewas dalam insiden bus yang masuk jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajamarca di Peru.
17: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah. Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Cajamarca, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Choten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung

0: lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.
1: Berikutnya, meskipun diguyur hujan, namun ribuan warga di India tetap antusias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha. Sementara itu berawal dari kehidupan di jalanan, seorang pria di Kenya kini dikenal luas sebagai Birdman berkat aksinya menyelamatkan burung liar.
0: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan uniknya menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
1: Prancis menggelar sesi latihan terakhir jelang pertandingan memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akan melakukan sejumlah perubahan saat menghadapi Prancis nanti.
0: Prancis menggelar sesi latihan terakhir jelang pertandingan memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 melawan Inggris di Fort Lauderdale pada Jumat. Sejumlah pemain utama seperti Kylian Mbappe serta Mike Maignan sudah tampak mengikuti sesi latihan setelah diistirahatkan usai melawan Spanyol. Laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps bersama tim Ayam Jantan. Pelatih 57 tahun itu akan meninggalkan kursi pelatih timnas Prancis yang telah ia umumkan sebelum Piala Dunia 2026.
2: Sans faire pleurer personne, je pense pas qu'il y a personne qui pleurera ici. Je sais que l'équipe de France va me manquer, mais j'ai eu le privilège pendant 15 ans d'être là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques, des moments plus difficiles. Voilà, le clap, il arrive, voilà. Mais la vie continue, et je ne sais pas de quoi elle sera faite, mais je suis d'une nature positive. Je sais que ça sera bien aussi.
0: Sementara jelang lawan Prancis, pelatih Inggris Thomas Tuchel ingin para pemain tetap fokus menyelesaikan Piala Dunia 2026. Pelatih berkebangsaan Jerman itu ingin Inggris meraih posisi terbaik di Piala Dunia sejak terakhir keluar sebagai juara pada 1966 silam. Inggris pernah dua kali bertanding di laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia, yakni pada 1990 dan 2018. Namun pada kedua laga tersebut, skuad The Three Lions menelan kekalahan. Menghadapi Prancis, Tuchel akan melakukan sejumlah perubahan. Hal ini agar para pemain Inggris bisa mengeluarkan permainan terbaik mereka.
3: Nobody wants to be tomorrow in this game. All of these four teams wanted to be in New York, but it is an official World Cup game. It's a chance to have the best results in 60 years for England. It is a big game against one of the very best teams in the world and maybe the team in the best shape until the semi-final against France. And it is mentality is not something that you switch on and switch off as you like it. So it's a moment to show. It's a moment to show that we are actually made of what we showed through the whole tournament, so there is no doubt about that. There will be changes. I don't

0: Ia sempat bergemetar ketika diumumkan terpilih menjadi pengadil Partai Puncak, salah satu turnamen olahraga terbesar di dunia ini. Di mana di final Piala Dunia 2026, Vincic akan didampingi rekan senegaranya, yakni Thomas Kalnick dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasitnya.
1: First of all, it's very difficult to put everything in words, but I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
0: Ya, jelang final Piala Dunia 2026 tentunya prediksi mulai bermunculan. Mungkin Anda juga sudah punya prediksinya nih. Kali ini ada prediksi yang dilakukan oleh seekor jaguar di kebun binatang Biopark di Rio de Janeiro, Brasil. Di mana ini diprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
2: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark do Rio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
3: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
2: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
0: Dan serba-serbi keunikan Piala Dunia masih mewarnai Pesta Bola 2026. Pada penyerahan trofi Piala Dunia nanti, brand mewah Louis Vuitton ditunjuk FIFA untuk merancang koper khusus membawa trofi Piala Dunia 2026. Dan informasi ini akan kami hadirkan dan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mifri Syari pamit undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
2: Brand mewah asal Prancis Louis Vuitton kembali dipercaya FIFA untuk merancang koper khusus pembawa trofi Piala Dunia 2026. Ini merupakan turnamen kelima secara berturut-turut rumah mode tersebut merancang koper resmi bagi trofi Piala Dunia. Koper eksklusif ini dihiasi huruf V berwarna emas yang melambangkan victory atau kemenangan sekaligus identitas Vuitton. Desainnya dilengkapi motif monogram khas LV, pelindung sudut berbahan kuningan berlapis emas, serta lapisan kulit berwarna krem di bagian dalam. Di dalam koper juga terdapat emblem yang menandai kemitraan antara Louis Vuitton dan FIFA. Sementara itu di Kerala, India, Joy Utupu, seorang pendukung fanatik timnas Argentina, menyulap rumahnya penuh pernak-pernik tim Tango dan pemain favoritnya Lionel Messi. Rumah dua lantai ini ia cat dengan warna biru dan putih khas Argentina. Tak lupa, dindingnya pun dipenuhi bendera, spanduk tim, serta poster sang mega bintang Lionel Messi. Meski sempat menjadi bahan ejekan warga sekitar, rumah unik tersebut akhirnya menuai pujian. Banyak warga kini bangga karena kediaman itu membuat lingkungan mereka semakin dikenal.

Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutup.

0: menutupi dua rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6.30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
1: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1.500.000 lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu. Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
0: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
2: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor, padahal bukan.
0: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
2: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
3: Untuk kerugian korban pun?
2: Kerugian sekitar uang tunai, sekitar 500 ribu.
3: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
2: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Setahun diluncurkan program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus berbenah agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Bagaimana Kementerian Koperasi menjawab berbagai tantangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Dan mampukah program ini meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
1: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
1: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
5: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Brunei Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nahkoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Congreve, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di Pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
6: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with the, what do you call, Coast Guard?
7: Basarnas.
5: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Berikutnya musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang tercemar.
1: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
8: Cuma adanya segini-gini ini.
9: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
8: Buat masak, buat itu minum, ya minum di sini sama di jalan itu.
1: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
10: Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
11: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
10: Dari situ lah.
9: Dari gunung ya?
10: Iya, dari itu.
11: Dari batu?
10: Dari batu itu.
1: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
12: Ya terpaksa, Pak.
13: Gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
12: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor, gatel lo rapo yang wis biasa.
13: Udah biasa. Kakenen,
12: iya.
13: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
12: Iya.
1: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto dipadamkan sebagian oleh tim gabungan hingga 17 Juli 2026. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jawa Timur akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari dan telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup.
14: Titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo Mojokerto yang sebelumnya meluas kini bisa dipadamkan sebagian oleh tim gabungan. Dari 5 titik api, tersisa 2 titik api pada 17 Juli 2026. Petugas terkendala area yang sulit dijangkau dan arah angin. Agar tidak meluas, tim gabungan telah membuat sekat bakar dan merencanakan waterbombing jika titik api tidak bisa dikendalikan.
15: Mudah-mudahan kalau selesainya habis, itu juga akan berhenti juga. Tapi teman-temannya sudah tetap mengantisipasi dengan membuat sekat supaya tidak meluas jika memang itu gerakan anginnya kenceng dan mereka bergerak. Itu sudah kita antisipasi untuk sekat bakarnya. Jadi ini semua sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke Mas Kalaksa BPD, dan Pak Sekda sudah memberikan guidance ke kami, kalau memang itu terus tidak bisa dikendalikan, Pak Sekda akan kontak ke Kepala BNPB untuk solusi water bombing.
14: Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serupa, Dinas Kehutanan Jatim akan berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait kebiasaan sehari-hari. Selain itu juga telah memberikan pemberdayaan di desa penyangga agar bisa menjadi pagar hidup dan membentuk masyarakat peduli api.
15: Di samping kita juga mengedukasi mereka dengan membentuk kelembagaan masyarakat peduli api di kawasan hutan sosial. Sementara di Tahura ataupun di taman-taman nasional, itu teman-teman di UPT kementerian juga demikian. Artinya empoweringnya terhadap masyarakat sekitar untuk bermitra secara konservasi itu juga menjadi kebijakan dari teman-teman di taman-taman nasional, termasuk di Taman Hutan Raya yang sedang kita kerjakan.
14: Masyarakat diharapkan turut menjaga sumber daya alam yang menghidupi kita di masa sekarang hingga masa depan. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respons dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama itu bukanlah masalah krusial, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan isu pergantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
16: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
17: Kalau misalkan tanggapan pribadi sih lebih ke itu tuh, kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
18: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa? Yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
19: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa, dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep ya, fokus kita membangun bukan mengganti nama.
16: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
20: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu, dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting, dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar. dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
14: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP selengkapnya sesaat lagi.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armed Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat siang. Pelatihan diberikan kepada 30.000 lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta akan mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
4: Sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi, kelemahan apa yang harus mereka tingkatkan dari apa, kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
3: Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan ambisi besar untuk menjadi motor ekonomi baru di pedesaan. Namun ketika sejumlah kopdes hanya mencatatkan laba yang sangat kecil, muncul pertanyaan mendasar tentang kelayakan model bisnis dan keberlanjutannya. Lalu jika kopdes diberi peran sebagai penyalur barang subsidi dan pelaksana fungsi pelayanan publik, sejauh mana model ini efisien dan tidak mematikan ekosistem usaha yang sudah ada dan tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara. Untuk menguji kelayakan model bisnis dan keberlanjutan program kopdes Merah Putih, kita akan berdialog langsung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore, selamat malam Kang Rizal, saya sudah lupa nih, udah malam.
5: Selamat malam Mas.
3: Sehat Kang?
5: Baik, Alhamdulillah.
3: Oke, kita tahu nih pemerintah ini menargetkan puluhan ribu koperasi desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Indonesia. Baru sekitar 1.000 nih yang baru ada di operasional secara fisik di pertengahan 2026 ini. Apakah lambatnya realisasi ini wajar dalam skala proyek nasional atau apa ada kendala struktural yang mendasar nih kalau dilihat-lihat?
5: Iya, menurut saya sih lambatnya ini tentu banyak faktor ya. Salah satu faktor yang paling penting adalah kalau kita bicara koperasi, maka kan partisipasi masyarakat, kemudian juga karena ini adalah member driven, maka tentu ini juga menjadi salah satunya. Yang kedua, tentu bicara masalah tata kelola, ya, tata kelola. Ketiga, tentu bicara tentang budget, ya, di dalam percepatan ini. Yang paling penting lagi adalah bagaimana mencari bisnis model setiap koperasi yang tidak generik sama. Karena koperasi di desa tentu kan harus partisipasi masyarakat desa itu yang paling dominan. Termasuk juga mencari usaha-usaha apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi di desa itu. Sehingga kelembagaan juga menjadi penting, ya, sehingga ini juga mempengaruhi percepatan itu. ya. Jadi kelembagaan, kemudian juga dalam konteks model bisnis, termasuk juga ya desain dari bisnis itu sendiri gitu. Okay. Ya, itu saya kira menjadi.
3: Kalau misalkan dari kacamata ekonomi, apakah model misalkan beberapa gerai yang ada di sana, ada klinik, sembako, pupuk atau lainnya di setiap desa ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan real warga atau justru berisiko mematikan UMKM lokal nih yang sudah ada sebelumnya? Karena tadi kita bahas sama Pak Menteri soal koperasi menjadi distribusi barang-barang bersubsidi salah satunya. Mm-hmm. Karena barang bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas begitu. Mm. Ya. Mungkin ada sumber-sumber lain UMKM-UMKM lokal yang ada di situ sebelumnya begitu. Bagaimana caranya supaya tidak mematikan?
5: Iya. Yeah. Kalau koperasi desa ini fungsinya kan tentu kalau koperasi maka beyondnya kan di bisnis. Kalau bisnis tentu profit meskipun di situ ada benefit. Mm. Nah ini kan ada sosial nih, kan mandatory mendistribusikan komoditas subsidi itu kan sosial. Mm. Artinya bagaimana fiskal ini bisa sampai kepada sasaran.
3: Yeah.
5: Nah sehingga wah kalau begitu harus dibatasi marginnya. Ya, untuk koperasi sebagai bagian dari usaha. Marginnya itu bukan margin komersial. Ya, bukan seperti bisnis. Karena kalau bicara sosial, bagaimana efektivitas dari distribusi sebagai fungsi dari fiskal salah satunya, itu sampai pada sasaran. Tentu supaya ini tidak kemudian memonopoli, maka koperasi desa ini, ya, KDMP ini, perannya cuma dua. Mengawasi dan memang melakukan penguatan di supply chain dari pelaku-pelaku usaha yang sudah ada. Jadi menggrabbing pelaku-pelaku itu dimonitoring dan juga diperkuat supply chain-nya, ya katakanlah pedagang, kemudian juga katakanlah penyalur, ya warung-warung dan sebagainya, itu tetap di dalam monitoring ya dari koperasi ini. Supaya apa? Supaya mereka nggak mati. Ya kalau kemudian KDMP ini memonopoli, tidak diperankan gitu ya, yang tiga ini makan kan lama-lama mati juga. Dan secara ekonomi kan ini juga akan masalah baru gitu. Okay. Jadi bagaimana peran KDMP ini di dalam mendistribusikan sebagai fungsi sosial adalah sebagai penguat di supply chain dan juga sebagai pengawas ya di dalam implementasinya.
3: Dan turut membantu memastikan stok barang-barang bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat
5: persis,
3: saat itu.
5: Persis, okay. Ya. Dan ini tentu memastikan itu, agar itu sampai kepada sasaran. Karena mayoritas komoditi-komoditi subsidi kan adalah ke menengah ke bawah kan, yeah. Punya sasaran tersendiri. Yeah. Nah, selama ini program-program subsidi seringkali sasarannya justru tidak tepat, yeah. Kan. Nah, ini sebagai bagian dari penyaluran distribusi supaya tepat, maka fungsi KDMP tadi ya, selain ini katakanlah kan tentu mendistribusikan bukan berarti tidak ada untung kan, tapi untungnya memang dibatasi ya. Gitu ya, diangkat yang memang ya. Sebagai stimulus, sebagai penopang dari kebijakan fiskal, maka ini tentu bukan di margin komersial.
3: Oke. Kita lihat membangun, ini sebuah proyek yang pasti proyek program, membangun gudang-gudang, armada kendaraan untuk ribuan koperasi desa ini butuh dana yang fantastis. Apakah strategi pendanaan ini berkelanjutan bagi APBN kita dalam jangka panjang?
5: Begini, mungkin di awal ya, ini kan besar ya, pasti butuh dana gitu ya, itu oke, tetapi ya harus tegas karena ini fiskal. Kalau fiskal itu salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah market failure, ya pasar yang gagal. Berarti ada instrumen yang untuk menyelesaikan kegagalan pasar di desa-desa kan gitu, melalui koperasi ini. Nah sehingga koperasi ini menjadi bridger ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan dari awal karena ini adalah kebijakan fiskal, maka dia sebagai stimulus dan harus punya jangka waktunya. Dan itu harus tegas bahwa koperasi ini harus segera mandiri ya dalam konteks bisnisnya, yeah. Kemudian juga dalam, karena kalau bicara mandiri tentu kan kelembagaannya juga, jadi ada dua, kelembagaan dan juga bisnisnya. Kelembagaan tentu saya kira dalam konteks SDM-nya ya,
3: anggotanya
5: pengurus. Betul, kemudian transparansinya ya, kemudian juga jelas tugas dan fungsinya masing-masing. kemudian juga kualitasnya terus di-upgrade seperti tadi yang dilakukan saat ini. Ini kan bagian dari itu. Kemudian yang kedua adalah bisnisnya. Bisnis ini kan tentu harus arus kasnya positif, ya. SHU-nya positif gitu ya. Dan ini kemudian akan mempercepat kemandirian itu. Jangan sampai koperasi ini justru terus menunggu
3: disuapin
5: oleh subsidi terus kegiatan atau juga misalnya mandatori terus. Kalau seperti ini maka beban terhadap fiskal itu bisa jangka panjang.
3: Tapi banyak kok, saya sudah sempat baca beberapa koperasi di Jakarta pun ada. Koperasi yang memang sudah ada sejak dulu, kemudian sekarang dirangkul oleh KDMP program ini. Dia bilang kalau selama ini ketika dia meminjam uang di koperasi, sampai sekarang dia udah bisa beli rumah. Itu kan berarti sesuatu yang berhasil ya. Yang kita khawatirkan itu tentang kegagalan. Karena tidak semua koperasi desa mungkin di satu tempat berbeda karakter lah ya istilahnya dengan potensi desa yang ada. Kita takut tiba-tiba putus. Bahkan beberapa penganalisa atau pengamat juga mengatakan ini nggak setahun juga kayaknya udah bakal gagal deh program ini. Ini tentang kemandirian usaha nih Kang Fer. Bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa memastikan koperasi ini bisa mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus tadi disuapi bergantung pada subsidi serta intervensi pemerintah nih. Karena kita tahu pengennya kan kemandirian ekonomi.
5: Betul. Gitu. Makanya koperasi itu dari awal desain bisnisnya itu harus jelas. Ya, cash flow-nya nanti dapat dari mana harus jelas gitu. Dan memang dipastikan harus dikasih kurun waktu dengan tegas gitu. Kapan? Kalau misalnya tidak tercapai, ya siap-siap saja. Misalnya dia tidak lagi mendapatkan subsidi gitu. Nah tentu harus diperbaiki lagi kan desain bisnisnya gitu. Dan tidak bisa ya koperasi ini disamakan bisnis desainnya. Dan karena tadi kalau bicara desa kan potensinya berbeda. Masyarakatnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau kita mau memperbaiki market yang gagal di desa, maka apa penyebab-penyebab itu? Nah itulah yang kemudian dibuatlah satu desain bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Yeah, gitu.
3: Yeah.
5: Itu saya kira.
3: Okay.
5: Saya kira di desa dengan di urban, di semi-urban akan berbeda.
3: Maka ada yang bilang kalau misalnya seperti kasus kemarin, koperasi di Melawai Kebayoran Baru, sisa hasil usahanya 78.000. Karena karakteristiknya berbeda. Mungkin kalau pada prakteknya di desa yang di mana mungkin akan berbeda hasilnya.
5: Betul, begitu. Dan itu tidak bisa disamakan.
3: Kak Rizal, ini kalau soal pengendalian inflasi nih, kita pengen tahu secara ekonomi, dari kacamata ekonomi gitu, dengan jalur distribusi kayak tadi ya, sembako, LPG, pupuk, dan lain-lain yang terpusat melalui sebuah koperasi desa, apakah strategi ini akan efektif memotong rantai pasok panjang untuk meredam inflasi pangan secara makro?
5: Iya, tapi logikanya ya secara ekonomi mestinya lebih efisien. Kan harusnya carinya efisiensi. Jangan sampai justru malah kebalikan. Ya, dan ini kemudian malah market menjadi justru malah harga mahal gitu ya. Jadi distribusi barang yang didistribusikan pun itu harus betul-betul dipilih mana yang memang itu di situ banyak pelaku-pelaku usaha yang kemudian akan bergeser atau mati gitu ya. Mana ini juga harus dijaga. Makanya fungsi KDMP ini harus menjadi penguat di supply chain itu. Ya, penguat dan juga memonitor ya dari pelaku-pelaku yang ada. Ya sehingga komoditas subsidi atau barang-barang yang subsidi ini betul-betul sampai ke sasaran. Itu yang penting. Kan harga itu karena tadi rantai distribusinya juga lebih efisien, barangnya sampai ke sasaran. Itu. Sehingga nanti harga itu kan bisa ditekan, ya. Jadi yang selama ini katakanlah harga di market ini kadang muncul harganya ya, itu kan biasanya di pengumpul ya, karena memang channelingnya banyak sekali. Kalau kemudian KDMP ini bisa mendistribusikan itu dengan fungsi yang tadi dan juga memisahkan mana fungsi sosial mandatori dan mana sebagai fungsi bisnis, itu tentu akan punya efek untuk menekan inflasi.
3: Oke. Soal perputaran uang, Kang Rizal, ini perputaran uang dan likuiditas, apakah penyerahan dana masyarakat desa melalui si unit simpan pinjam koperasi nih, ini bisa membantu redistribusi likuiditas ke daerah atau justru memicu pengetatan likuiditas perbankan formal?
5: Ya begini, kalau problem sekarang itu kan permintaan kredit. Ya, likuiditas itu saya kira problematiknya, meskipun pemerintah katakan dengan SAL ke Himbara ya dititipkan sampai 400 triliun katakanlah, kan problemnya bukan di likuiditas, tapi permintaan kredit. Kalau kemudian ini masuk ke sampai ke desa, salah satunya katakanlah pelaku-pelaku usaha di desa bisa menarik kredit itu, maka ini tentu akan jauh menekan ya, dan juga menekan biaya, plus juga likuiditasnya akan jauh lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara di desa

0: pelaku-pelaku usaha katakanlah menguat dan usaha-usahanya juga menarik, maka ini menjadi ekosistem yang harus dibangun di desa ya, dan KDMP bisa masuk situ
1: ya,
0: sebagai bagian dari mitra. Kan KDMP itu harus terbuka ya, tidak hanya katakanlah kerjasama dengan UMKM yang ada di desa, tapi juga UMKM di luar desanya, termasuk juga BUMD, katakanlah BUMN, termasuk koperasi yang lain. Jadi simpan pinjam koperasi yang ada di desa, apalagi misalnya nanti ada pembiayaan ya, lembaga-lembaga pembiayaan yang lain, itu justru akan memperkuat ekosistem keuangan dan juga ekosistem bisnis yang ada di desa. Tapi jangan lupa intervensi di dalam mengembangkan ekosistem ini harus masuk government. Gitu ya. Harus masuk lewat apa? Skill unskillnya harus sumber daya manusianya. Tidak hanya yang KDMP ya. Tentu kan UKM juga harus diperkuat gitu ya. Jangan sampai nanti KDMP diperkuat tapi yang lain malah di bisnis as usual, dan itu harus bareng-bareng untuk memperkuat itu.
2: Semoga dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa membangkitkan semangat ya, semangat usaha bersama gotong royong itu yang harus ditekankan, karena tidak hanya mencari keuntungan, ini jadi kayak peningkatan pendapatan daerah di desa melalui koperasi. Terima kasih banyak Kang atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Dan selanjutnya, akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai, menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
3: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Loser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
4: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas pemandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
5: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
6: grounding,
5: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly. 80% mungkin lebih hemat, 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
3: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
1: banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Berikutnya, ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara pada Jumat 17 Juli. Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini juga memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan.
6: Suasana riuh terlihat di lapangan olahraga Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung pada Jumat malam. Di atas panggung megah, ratusan warga binaan mementaskan drama kolosal yang mengangkat legenda Ciung Wanara. Tak sekedar pertunjukan seni, pagelaran ini juga menjadi salah satu implementasi pembinaan yang dijalankan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pementasan ini diharapkan bisa menjadi contoh pembinaan berbasis seni dan budaya yang bisa diterapkan di berbagai lapas di Indonesia.
7: Namun semuanya salah satu terobosan pembinaan untuk warga binaan sehingga ada memperlihatkan bahwa di dalam pemasyarakatan itu selalu humanis, memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita semuanya menjadikan akan lebih baik ke depannya. Hal ini supaya ke depan bisa yang bersangkutan bisa punya apa namanya talenta untuk mengembangkan bakatnya di luar itu. Ini salah satu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
6: Pementasan drama kolosal ini melibatkan 407 orang, mulai dari warga binaan, petugas pemasyarakatan, hingga seniman, budayawan, dan relawan dari berbagai latar belakang. Seluruh proses produksi dikerjakan mandiri oleh para warga binaan dan petugas, mulai dari penulisan naskah, penataan panggung, tata rias, hingga kostum drama. Adapun kisah Ciung Wanara dipilih karena syarat akan berbagai nilai positif yang bisa diteladani.
8: Talenta luar biasa, mereka yang tadinya nol dari something menjadi nothing dan hari ini kami buktikan menjadi amazing.
9: Bu, pesan dari drama kolosal ini apa sih? Pesannya?
8: Pesan karena ini cerita Ciung Wanara itu menggambarkan tentang perjuangan ya, perjuangan yang tidak mudah, kemudian mengajarkan tentang kejujuran dan itu diharapkan juga sifat-sifat baik tersebut dimiliki oleh seluruh warga binaan dan juga oleh petugas lapas.
6: Selain menjadi ajang pembinaan dan kreativitas, pertunjukan ini turut memecahkan rekor MURI sebagai kolaborasi drama kolosal terbesar yang melibatkan peserta warga binaan pemasyarakatan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berbagai jembatan di pesisir Bandar Khamir Iran terbakar hingga ambruk dalam gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Sementara di Gaza, sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat pada Jumat.
2: Sejumlah jembatan di pesisir Bandar Khamir Iran terbakar hingga ambruk akibat gelombang serangan terbaru Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. 7 orang dilaporkan tewas. Serangan tersebut menandai malam ke-6 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Media Iran melaporkan sedikitnya 5 jembatan telah diserang di wilayah selatan. Stasiun kereta api dan sebuah bandara dilaporkan juga terkena dampak serangan di wilayah yang lebih jauh ke timur dan menjauhi pantai, tepatnya di Iran Shah, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Pada April lalu, Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran termasuk jembatan dan pembangkit listrik. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Nuseirat, jalur Gaza, bagian tengah pada Jumat. Insiden ini terjadi saat para korban menghadiri pemakaman warga yang tewas akibat serangan Israel lainnya di wilayah itu pada hari yang sama. Hingga Jumat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel mencapai sedikitnya 12 orang. Hamas mengecam serangan di Nuseirat sebagai pembantaian brutal terhadap para pelayat dan mendesak pihak mediator serta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bertindak menghentikan serangan Israel di Gaza. Jumlah korban tewas ini menambah daftar lebih dari 1.100 warga Palestina yang sebagian merupakan warga sipil yang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober lalu.
1: Kedatangan kapal pesiar mewah milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia memicu gelombang protes di kota Venesia. Puluhan aktivis turun ke jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi.
3: Puluhan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di Venesia, Italia pada Jumat waktu setempat. Aksi ini dipicu oleh kedatangan boardwalk kapal pesiar super mewah milik miliarder sekaligus Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, Tilman Fertitta. Rekaman video menunjukkan para demonstran berusaha mendekati area pelabuhan yang dijaga ketat polisi. Keributan pun tak terhindarkan hingga sedikitnya satu pengunjuk rasa mengalami luka. Kapal boardwalk sepanjang 117 meter berlabuh di Venesia menjelang perayaan tahunan Festa del Redentore, salah satu festival terbesar di kota tersebut. Para aktivis membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan Venesia bukan Amerika dan Venesia tidak untuk dijual.
4: We're protesting against the exploitation of Venice as a sort of scenery for this mega rich people who come and think they can do whatever they want.
3: Para aktivis menilai Venesia kian dijadikan panggung bagi kaum super kaya dunia, sementara warga lokal harus menanggung dampak meningkatnya biaya hidup dan padatnya arus wisatawan.
5: Our city, the city of Venice, is not for sale. This indicates that there is no space for oligarchs and billionaires.
3: Protes ini juga menjadi simbol kemarahan terhadap overturisme dan meningkatnya pariwisata mewah di Venesia. Sejumlah kelompok aktivis mengaitkan isu tersebut dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk konflik di Gaza. Hingga kini pihak berwenang Italia belum melaporkan adanya penangkapan terkait aksi tersebut.
1: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Sementara 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam insiden bus yang masuk jurang sedalam 500 meter di wilayah Cajamarca, Peru Utara.
2: Lebih dari 100 rumah ludes terbakar dalam insiden kebakaran besar yang melanda kawasan permukiman di dekat kota Drammen, Norwegia Selatan pada Jumat. Angin kencang membuat api dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Kepulan asap hitam membubung tinggi menutupi langit, sementara deretan rumah terlihat dilalap si jago merah.
6: Helikopter berkali-kali menyiramkan air dari udara diiringi puluhan petugas pemadam yang berupaya menahan laju api di darat. Ratusan warga segera dievakuasi ketika api meluas hingga ke kawasan hutan di sekitar permukiman. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa maupun orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Kacamarka, Peru Utara setelah sebuah bus terperosok sekitar 500 meter ke dalam jurang pada Kamis. Sedikitnya 14 orang tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk di antaranya 2 anak-anak. Rekaman memperlihatkan bangkai bus ringsek tersangkut di antara pepohonan, sementara petugas gabungan menyusuri medan jurang untuk mengevakuasi korban. Jenazah diangkut menggunakan tandu dan tali sebelum dibawa ke kamar jenazah untuk proses identifikasi. Menurut laporan setempat, bus diduga kehilangan kendali saat melintasi tikungan di sektor Coten. Kondisi jurang yang dalam dan minimnya pencahayaan membuat proses evakuasi berlangsung lebih sulit. Pihak berwenang masih melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di lokasi kecelakaan.

0: Pad Thai Red Curry atau Mango Sticky Rice, Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
2: Of this kind of food, they call it Tom Sep. Tom Sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat Tom Sep, it reminds me of home.
3: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tam Khao Pot Khai Kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
4: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelet around it.
1: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yam Khun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kini artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
5: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
1: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
6: The first one is the sweetness, and another one is saltiness. Regarding the taste and the flavor,

0: Ini bini ya, Bang.
1: Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga.
2: Ini besar, bagian besar.
1: Publik heboh dengan foto MPLS siswi SMK yang dinilai tidak pantas. Namun di balik tren foto MPLS ada ancaman serius soal data serta privasi anak. Ya, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua untuk melancong ke bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Mari berjumpa lagi bersama saya, Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Beragam cara dilakukan pencuri agar tidak teridentifikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, dua pria menyamar menjadi emak-emak menggunakan daster saat mencuri di salah satu rumah warga. Di depan polisi dan juga para wartawan, pria berinisial S dan AA mempraktikkan bagaimana mereka menyamar menjadi emak-emak. Bermodalkan mengenakan daster dan jilbab, dua pria ini berubah menjadi sosok emak-emak. Aksi keduanya dilakukan ketika mencuri di sebuah rumah di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan Kecamatan Sako, Palembang pada Senin malam. Dari keterangan polisi, kedua emak-emak gadungan ini berhasil mencuri uang 50 juta rupiah serta sejumlah barang berharga. Sementara pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online.
3: Spontan, ya.
4: Berapa itu, Pak?
3: Nah, supaya supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
5: Kira-kira Mbak Eda. Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
3: Beli.
5: Belinya sengaja beli.
3: Iya, sengaja.
5: Itu apa duitnya, Kak? Beli apa?
6: Beli apa?
5: Beli satu.
6: Hah? Poya-poya. Nyabu.
5: Nyabu.
7: Uang yang hilang. Dan berikut berapa
8: celengan?
7: Celengan yang hilang, termasuk juga apa nih, tas jinjing,
8: dompet.
7: Yang dompet yang hilang. Di hasil dari penyelidikan kami mengarah ke dua pelaku ini.
1: Kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Pinterang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal usai terjebak di kamarnya saat kebakaran. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal.
9: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jumat siang. Wahyudin sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai 2 rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
10: Kalau dilihat dari kondisi ini tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat. Sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
11: Terjadi lagi kebakaran lahan tebu.
9: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Muhendi, korban yang merupakan petani tebu

0: sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, tim SAR gabungan mengevakuasi penumpang kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo yang tenggelam di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kapal wisata dengan rute Gili Trawangan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, tenggelam setelah dihantam ombak tinggi. Tim SAR gabungan bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi 45 penumpang, yang 29 diantaranya adalah wisatawan asing. Evakuasi dibantu 3 kapal lainnya yang sedang melintas, yakni kapal Sukasail, kapal Majestic, dan juga kapal Sultan. Seluruh penumpang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bima. Selanjutnya kali ini dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di mana acara Job Fair yang digelar oleh pemerintah kabupaten diserbu ribuan pencari kerja. Paling tidak lebih dari 2.000 pencari kerja ini menyerbu stand yang menyediakan lowongan pekerjaan. Tersedia 1.976 lowongan pekerjaan di Job Fair tematik kali ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik rutin menggelar Job Fair. Dalam mini Job Fair sepanjang Januari hingga Juni 2026, tersedia 1.698 lowongan pekerjaan. Pemkab Gresik terus memperkuat berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui lintas perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan industri yang tersebar di Kabupaten Gresik. Berikutnya ada juga ratusan warga yang berebut gunungan sayur dalam kirab budaya serta syukuran mata air tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. 13 gunungan berisi sayur mayur yang diarak dalam kirab budaya dan syukuran mata air Umbul Brondong di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah langsung ludes diperebutkan warga. Kirab budaya ini digelar untuk melestarikan kebudayaan serta mengangkat potensi pertanian, melestarikan mata air dan mengenalkan Umbul Brondong yang menjadi potensi wisata air serta sumber irigasi pertanian di wilayah setempat. Sebelum diperebutkan, gunungan diarak mengelilingi desa setempat. Kita ke informasi lainnya, warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram di sebuah bazar di Kabupaten Magelang pada Sabtu pagi. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam juga mulai naik lagi. Dari sebelumnya Rp25.000, kini daging ayam dijual hingga Rp38.000 per kilogram.
2: Sabtu pagi, Komplek Lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
3: 5 kilo. Harganya Rp28.000.
4: Kalau di pasaran sampai berapa, Bu?
3: 30-an ya sekarang.
4: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
3: Nggak seneng.
4: Harga murah
3: sekali.
4: Dapat harga berapa ini, Mbak?
3: Dapat harga Rp28.000.
4: Ah, terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
3: Ya, sekitaran 30 lebih.
4: 30 lebih ya. Oh, rencananya mau buat apa ini, Mbak?
3: Mau dimasak ayam ungkep.
2: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal sebelumnya daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
5: Katalah masyarakat kecil mah. Ya gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
6: Di pasar lah.
5: Iya.
6: Di pasar ya.
5: Kalau kita butuh mah pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
7: Pengennya gimana, Bu?
5: Pengennya harga normal lagi.
6: Pengennya stabil. Mudah, masalah.
2: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Meski tahun ajaran sudah baru, namun masalah lama masih menghantui. Di antara masalah yang selalu terjadi adalah soal sejumlah sekolah yang minim mendaftar. Dan sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan pendaftar hingga memicu kecurigaan orang tua akan adanya kecurangan.
2: Meski berada di tengah kota, Sekolah Dasar Negeri Sukolilo 1 Kabupaten Tuban sepi peminat. Bahkan, di tahun ajaran baru kali ini, hanya mendapat satu orang murid. Sang anak bernama Adiptia Irwansyah yang diterima di sekolah ini pun harus merasakan kesepian. Sang ibu yang ingin anaknya tidak patah semangat pun terus mendampingi anaknya. Akibat dampak sepinya peminat, pihak sekolah terpaksa menggabungkan kelas 1 hingga kelas 6 menjadi satu kelas. Namun, akibat kebijakan ini, orang tua murid khawatir anaknya tidak mampu menerima ilmu secara maksimal.
8: Siswa itu.
9: Ya sih, apa ya, masa ini anakku tuh pelajaran itu, materi ini tuh masuk di pikiran gitu loh mas. Apalagi kan ini cuma satu orang toh. Terus apa, 12 orang aku takutin gurunya gak konsen.
2: Di satu sisi ada sekolah yang kekurangan murid, namun di sisi lain justru ada sekolah yang peminatnya membludak hingga banyak yang tidak lolos penerimaan. Akibat hal ini, sejumlah orang tua pun curiga dengan adanya kecurangan penerimaan murid baru. Seperti di Kota Bekasi, sejumlah orang tua menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk berunjuk rasa meminta transparansi dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 tingkat SMP. Merespon soal ini, pihak pemerintah Kota Bekasi mengaku akan menelusuri kecurigaan kecurangan yang dilaporkan orang tua.
10: Iya, Bapak. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Wali. Pak Wali sudah memerintahkan kepada Inspektorat, ya, BKPSDM, Diskominfo untuk melacak kebenaran dari SPMB ini. Nanti otomatis kalau memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan, itu menjadi bahan evaluasi Pak Wali Kota.
2: Sebelumnya, sejak tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah merilis aturan baru Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB. Penerimaan berdasarkan domisili mempunyai kuota berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk sekolah dasar, kuota domisili minimal 70%, lalu SMP minimal 40%, dan SMA minimal 30%. Kuota domisili untuk SMA dikurangi digantikan dengan bertambahnya kuota jalur prestasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belum lama ini viral foto MPLS sejumlah siswa SMK di Denpasar, Bali. Dinilai berpenampilan seronok hingga mengundang keprihatinan masyarakat. Bicara soal foto MPLS memang menjadi tren setiap tahun ajaran baru. Namun tahukah Anda, foto MPLS dengan mengunggah dalam aplikasi tertentu bisa mengancam keamanan data serta privasi anak-anak Anda? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
11: Belum lama ini, masyarakat dibuat heboh dengan unggahan foto Twibbon salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Denpasar. Foto MPLS tersebut memicu kontroversi, lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI Denpasar Nuning Kurniawati menyebut, hasil penelusuran internal menunjukkan sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Sementara Kadis Dikpora Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Pudia pun meminta sekolah harus mengoptimalkan pembinaan karakter peserta didik. Namun di balik viralnya foto MPLS, yang dinilai tidak pantas itu, ada ancaman yang tidak kalah serius dengan tren foto MPLS, yakni soal keamanan data dan privasi anak. Unggahan foto anak dan sejumlah data yang diunggah pada sebuah aplikasi online bukan tidak mungkin disalahgunakan.
7: Nah, di masa MPLS ini, Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
11: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
12: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS.
11: Di SMA Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagai orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambut siswa baru selama informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
13: Saya menanggapnya ya sebagai seremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya karena fotonya juga harus saya lihat dulu pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya ya sekarang kan media internet itu kan sangat krusial ya, itu sih. Sama namanya nggak masalah.
11: Namun tidak semua memiliki pandangan yang sama. Penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagai orang tua karena foto wajah anak, nama hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
14: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak.
11: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
1: Traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Sesaat lagi, Sehari Menjadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kembali bersama redaksi akhir pekan, traveling tidak hanya tentang berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengeksplorasi kekayaan kuliner setiap destinasi. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Kiki Haryadi mengajak Anda melancong ke Bumi Pasundan untuk melihat dan belajar membuat tahu kuningan yang memiliki bentuk padat serta bertekstur lembut. Ini dia liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Langkah pertama, bersihkan dulu kacang kedelai menggunakan air bersih. Saat kedelai disiram air, akan ada beberapa bagian dari kacang yang mengambang. Menurut pemilik pabrik, yaitu Pak Nanang, bagian kacang kedelai yang mengambang jadi salah satu ciri kacang dengan kualitas kurang baik.
1: Jadi ini adalah kacang kedelai yang jelek ya Pak?
2: Betul.
1: Yang
2: betul.
1: Tidak berkualitas.
2: Iya.
1: Jadi kita harus buang nih Pak?
2: Harus dibuang.
1: Kalau nggak dibuang?
2: Nanti berpengaruh kerasa.
1: Oh, oke.
2: Agak pahit gitu.
1: Agak pahit ya, oke.
0: Nah, butuh kesabaran untuk membersihkan kacang. Satu persatu, bagian kacang yang mengambang harus diambil untuk menghasilkan tahu berkualitas. Usai dipastikan bersih, kacang kedelai akan direndam selama 4 jam. Proses perendaman ini akan membuat kacang kedelai mengembang dan bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggilingan. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wahaha.
1: Kurang lebih proses penggilingan menggunakan mesin seperti ini 10 menitan lah sampai akhirnya berubah menjadi tepung kacang kedelai.
0: Sambil menunggu kacang kedelai selesai digiling, siapkan tungku untuk memasak adonan tahu. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh.
3: Iya, kita mengadopsi untuk pembuatan tahu itu semi modern, untuk penggilingan modern, namun untuk pembuatan ini secara tradisional. Dengan alasan kita ingin mempertahankan cita rasanya aja, Pak.
0: Meski menggunakan kayu bakar, ongkos produksi tetap tidak lebih murah. Karena kayu bakar belakangan sulit ditemukan di kawasan Kuningan ini. Ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan untuk memasak tahu. Salah satunya adalah kayu mahoni. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Nah, setelah adonan pada jolang pertama mendidih, masukkan adonan kedua dan adonan ketiga. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong dan matang sempurna. Butuh waktu 30 menit untuk memasak adonan tahu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Pak Nanang bercerita, ini tidak mudah loh mendirikan bisnis ini. Di awal mendirikan pabrik, dia sempat merugi beberapa kali.

0: karena konsisten, kini ia bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta rupiah dalam satu bulan.
1: Apa lika-likunya jadi pengusaha tahu?
2: Lika-likunya, ya paling kita susah untuk mengendalikan dari harga, Pak. Dari harga yang melonjak, kita harus seperti apa nih strateginya? Kita bahkan sempat merugi gitu itu. Merugi dengan per kilo sekian, kita jual sekian, tapi tahunya inginnya tetap seperti itu. Ya itu yang sulit, Pak.
0: Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget. Jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang.
1: Waduh, lumayan pegel juga ini menyaringnya, karena memang harus menggerakkan tangan dan juga lumayan berat bebannya, jadi agak pegel. Tapi kayaknya berbisnis tahu itu semuanya bisa jadi cuan ya, selain tadi kan ini pemisahan sari tahu dengan ampasnya gitu. Tentu saja sari tahu nanti akan diolah menjadi tahu, kalau ampasnya juga ternyata dijual karena di Kuningan biasa dijadikan untuk pakan ternak.
0: Butuh beberapa tahapan untuk menyaring. Ada yang unik nih agar sari tahu tidak terbuang. Ampas tahu akan diikat lalu ditekan dengan berat badan. Wah, saya tidak mau ketinggalan untuk mencoba.
1: Nah ini biar sarinya turun semua, ada satu teknik yang bisa kita gunakan. Saya ingat betul kalau di Cirebon kita menaiki ya, tahu gejrot, bikin tahu gejrot waktu itu. Tapi kalau ini kita dudukin aja ya Kang ya? Gini?
3: Ya, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan? Oke.
3: Okay. Ya, tunggu sekitar 2 menitan lah.
1: 2 menitan? Ya. Saya kaki boleh lepas nggak nih?
3: Ya, silakan aja lah.
1: Aduh, power ya.
0: Sari tahu sudah terpisah dari ampas. Berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya, gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut ancak. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam ancak. Pastikan ancak terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat, begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dipastikan terperas dengan baik, ancak akan dibuka dan dibalik untuk dipotong-potong. Kang Udin, salah satu pembuat tahu, mengajarkan saya tekniknya. Waduh, saya bisa nggak ya? Kalau gagal, gawat. Bisa terbalik, jatuh, dan rugi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laras?
3: Betul.
1: Sabar hani lainnya?
3: 5.
1: 5. Alhamdulillah, berhasil sedikit pemirsa ya.
0: Tahu yang berbentuk persegi selanjutnya akan dipotong. Untuk memotong dibutuhkan penggaris khusus dan pisau. Kelihatannya sih gampang, tapi kenapa ya saya takut nih. Oke lah, gasken. Saya coba ya potong-potong jadi kotak-kotak kecil.
1: Satu jirangan ini kurang lebih akan menghasilkan 144 buah tahu ya. Jadi ingat ada 144 tahu setelah dipotong-potong seperti ini. Dan selanjutnya ini akan diberi garam.
0: Setelah terpotong, tahu mentahnya akan diresting atau didinginkan. Butuh waktu 4 jam dalam tahapan ini. Tujuannya agar tahu bisa padat secara sempurna. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Jarak pabrik dengan kios penjualan tahu tidak begitu jauh. Jadi meski mendorong, masih aman lah. Sesampainya di kios, tahu langsung digoreng menggunakan minyak panas.
1: Kurang lebih digorengnya berapa lama nih, Kang? Kurang lebih 5 menit aja, kita sudah bisa menikmati tahu khas Kuningan.

0: Tips memasak tahu kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Wah, ada pelanggan nih, namanya Kang Yudi. Warga Kuningan ini sudah sering membeli tahu.
1: Terasa lebih gurih tuh.
2: Lebih padat juga gak?
1: Enggak, padat berisi gitu. Kalau dibandingin tahu yang lain kan pada kopong gitu.
0: Selain dijual di kios, tahu-tahu ini juga dijual secara berkeliling dengan sistem kemitraan. Salah satu mitranya adalah Kang Arifin. Menggunakan sepeda motor lengkap dengan jingle tahu, setiap hari ia berkeliling ke daerah-daerah di Kuningan untuk menjual tahu. Arifin hanya satu dari 30 mitra yang bekerja sama dengan pabrik tahu ini.
2: Kang, sehari bisa ngambil berapa nih Kang untuk berkeliling Kang?
3: Keliling 10-11 sacak.
2: 10-11, kalau dikalikan 144 kurang lebih 1.440-an.
0: Harga tahu di pabrik ini dijual mulai dari Rp500 saja. Berada di jalur wisata, pabrik tahu ini selalu ramai pada akhir pekan. Pelanggannya berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, juga Cirebon. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
2: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi.
4: Lapangan kerja penyandang disabilitas minim. Sebuah kafe di Kota Bandung memilih mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Inspirasinya akan hadir di redaksi akhir pekan sesaat lagi.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen sale pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran sale pisang menjadi lebih cepat. Sementara itu di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas mulai meningkat.
2: Produsen sale pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran sale yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen sale pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat sale pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian sale pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Sale pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan sale pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi sale pisang mencapai 700 kg per hari.
3: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
2: Selain di wilayah Cilacap,

0: Cap sale pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi sale pisang ini dalam sebulan Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
1: Semuanya jadi karet.
2: Karet ya?
1: Karet.
2: Karet apa itu namanya?
1: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
2: Bladder.
1: Bladder itu bekas cetakan ban.
2: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
0: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lapangan kerja yang bisa memfasilitasi keberadaan para penyandang disabilitas terbilang sangat minim. Sebuah kafe di Kota Bandung mencoba mendobrak kondisi tersebut dengan mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Mereka dibimbing untuk menjalankan fungsi sebagai barista dan pramusaji.
4: Empat orang penyandang Down Syndrome saat ini bekerja secara paruh waktu di Hagia Coffee yang berlokasi di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Didampingi pekerja lain, para penyandang Down Syndrome bergiliran menjalankan tugas sebagai barista dan pramusaji. Sejak Desember 2025, Handi Santika, pemilik Hadia Coffee, memberikan kesempatan para penyandang Down Syndrome ini untuk bekerja. Interaksi Handi dengan Down Syndrome ini terjadi ketika ia melihat pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTADS. Ironis, usai pelatihan, para peserta dengan Down Syndrome ini sulit mencari tempat bekerja untuk mengaplikasikan hasil pelatihan.
5: Saya mencoba mewadahi, menjadi wadah dan memberikan kesempatan untuk mereka diawali dengan magang dulu selama 2 minggu dan ternyata potensinya bagus dan mereka pun beradaptasinya bisa, makanya langsung kita tawarin untuk kontrak kerja selama per 3 bulan dulu, tapi sekarang udah per 6 bulan.
4: Para pekerja Down Syndrome ini biasa bekerja 4 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi ini menyesuaikan kemampuan fisik dan fokus para penyandang Down Syndrome. Mereka mengaku senang bisa diterima bekerja di sini, seperti yang dirasakan Fania dan orang tuanya. Fania sudah bekerja di kafe ini selama 6 bulan.
6: Nyaman. Teman-temannya gimana?
7: Baik.
6: Ajarin nggak?
7: Ajarin.
6: Ajarin apa?
7: Kopi.
6: Ya, bikin kopi. Seneng ya? Ya nggak nyangka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat kesempatan bekerja gitu kan ya. Ya saya seneng sih ada mulai banyaklah orang-orangnya seperti Pak Andi ini kan memberikan kesempatan kerja buat anak-anak kita.
4: Para pengunjung pun mengapresiasi dan menerima secara terbuka keberadaan para pekerja penyandang Down Syndrome di kafe ini.
8: Untuk konsepnya tuh unik ya, kita tuh jadi pikirannya terbuka di tengah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tuh ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Ngebantu teman-teman kita yang istimewa juga, mereka bisa berkarya dan percaya diri juga ya merekanya gitu. Jadi unik sih.
9: Kalau aku agak kaget ya tadi pertama kali masuk, tapi karena udah lihat ternyata ya lu unik sih karena kayak merekanya juga bisa jadi bersosialisasi sama kita gitu.
4: Diharapkan ke depan semakin banyak pemilik usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi para penyandang Down Syndrome dan penyandang disabilitas lainnya. Tanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Ratusan peserta berlomba menghabiskan kacang kedelai muda atau dalam bahasa Jepang edamame hanya dalam waktu 100

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat serunya ratusan orang berlomba menghabiskan kacang kedelai muda edamame dalam waktu 100 detik pada kejuaraan di Nagaoka, Jepang. Sementara itu ada sebuah kafe di Ho Chi Minh City, Vietnam yang menarik perhatian wisatawan dengan konsep makan di samping kolam ratusan ikan koi. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
3: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak edamame yang bisa Anda habiskan. Di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun, setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai, sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
4: Edamame ga oishi sugite, mo mechcha ippai tabemashita. Mo kodomo tachi mo minna oen shite kurete, sukkoku tanoshikatta desu.
3: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di Oasis Cafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang, yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air, serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
5: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
3: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, makanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita makan bukan hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, tetapi juga berkaitan dengan kebersihan hati dan keberkahan rezeki. Islam mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib, halal dari zatnya maupun halal cara memperolehnya. Namun di tengah beragamnya produk makanan saat ini, terkadang kita masih menemukan banyak pertanyaan. Bagaimana hukum makanan yang bahannya tidak jelas atau makanan yang belum memiliki label halal? Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama memahami prinsip-prinsip Islam dalam menentukan makanan yang halal, mengenali makanan yang haram, dan menjaga diri agar senantiasa mengonsumsi rezeki yang bersih dan penuh keberkahan. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik, Mila sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lumayan lama kita tidak bertemu, ya Masya Allah. Senang sekali bisa bertemu dengan Kiai Faiz dalam kondisi sehat. Dan hari ini Masya Allah pembahasan kita sangat penting Pak Kiai, berkaitan dengan keseharian kita juga. Dan rasa-rasanya perlu kita amati bersama nanti. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, terkait tema yang pertama adalah soal restoran Pak Kiai, yang kalau kita bicara restoran sekarang sudah menjamur di mana-mana, di ruang publik juga sudah banyak. Seringkali memang belum memiliki sertifikat halal, tapi dengan klaimnya yang mungkin juga kita kadang-kadang juga jangan-jangan ini udah bisa ya, udah boleh ya, no pork, no lard. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai umat muslim, kadang-kadang sejujurnya saya pribadi juga kadang tergoda, oh tapi kan gak ada kandungan babi atau minyak babi, jadi kayaknya mungkin bisa ya, tapi belum ada sertifikat halal. Kadang-kadang ini menjadi dilema sendiri. Sebaiknya seperti apa sikap kita Pak Kiai? Tafadhol.
1: Ini kata pembuka dari Mila sangat menarik pemirsa, yeah. Karena dulu terjadi perdebatan, mana yang lebih penting, memberikan sertifikat halal apa sertifikat haram? Nih, persepsi ini lahir karena banyak orang yang sampai hari ini itu memiliki keyakinan bahwa yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Maka seharusnya bukan sertifikat halal tapi sertifikat haram. Para pemirsa, tentu kita bisa menerima pemahaman itu bahwa kalau kita melihat secara utuh Al-Quran dan hadis, syariat Islam secara umum, yang diharamkan oleh Allah itu memang lebih sedikit daripada yang diperkenankan. Tapi permasalahannya...

0: Hari ini yang diperkenankan oleh Allah, yang halal dalam syariat, itu tidak lagi seperti halal di masa lalu. Kalau dulu misalnya minuman yang haram itu apa? Khamr. Kalau teh manis, ya tentu hukumnya menjadi apa ini? Halal. Tetapi gula hari ini, itu bukan gula di masa lalu. Ada proses pemutihannya, ada proses olahannya. Yang tentu olahan ini tidak semuanya menggunakan bahan yang halal atau menggunakan bahan yang suci. Misalnya proses ketika rafinasi gula diputihkan itu, ada yang menggunakan arang. Ini arang nabati apa arang hewani? Kalau arang itu arang hewani, hewannya halal apa haram? Kalau hewan itu halal, apakah disembelih secara benar atau tidak? Sehingga yang namanya barang halal hari ini itu bisa mengandung kategori subhat gitu loh. Jadi para pemirsa, ketika kita berbicara ini restoran sudah tidak ada daging babinya dan juga tidak menggunakan minyak babi, apakah menjadi otomatis halal berdasarkan yang saya jelaskan pada mukaddimah tadi? Tidak juga pasti menjadi halal. Kenapa? Karena di sana sekarang ada banyak bahan pangan atau bahan antara yang tentunya ini perlu kita pelajari secara seksama, apakah dia barang halal pertama, yang kedua apakah suci. Karena jangan sampai barang itu sebetulnya najis, yang kita makan ini halal, tapi bersentuhan dengan barang yang apa ini? Najis. Maka nantinya yang kita makan itu betul halal, tapi dia mutanajis karena bersentuhan dengan barang apa ini? Najis. Nah, dari sini para pemirsa, penting sekali di era seperti ini untuk memastikan nih yang kita makan itu tidak sekedar ada deklarasi sepihak tidak mengandung babi ataupun minyak babi. Dan itu sekarang mudah ya, di banyak website para pemerhati halal, baik majelis ulama ataupun banyak NGO yang sangat peduli terkait dengan halalan thayyibah ini, itu yang sudah membuat direktori ini. Apa saja yang sudah halal, apa saja yang belum mendapatkan sertifikasi halal, bahan pangan apa yang perlu dikritisi ini. Mila ya, jadi kalau kita mengambil makanan apapun itu, kalau kita ngaji pangan halal, itu ada titik kritis yang harus kita perhatikan. Kalau ini titik kritis ini bisa kita apa, kita kuasai dengan baik, kalaupun nanti belum ada sertifikat halalnya, tapi minimal akan menambah keyakinan kita bahwa ini bukan dari barang yang haram. Jadi tidak cukup ada deklarasi ini tidak mengandung babi dan turunannya, tetapi juga bisa dipastikan bahwa semua bahan makanannya, kandungannya, prosesnya, itu semuanya memang sesuai dengan ketentuan syariah.
1: Jadi amannya Pak Kiai, memang sudahlah cari saja yang memang sudah betul-betul tersertifikasi halal.
0: Tersertifikasi halal, atau misalnya itu adalah warung di samping rumah
1: yang kita tahu,
0: yang kita tahu dia membeli ayamnya dari mana, menggunakan minyak goreng seperti apa, proses penyuciannya bagaimana, ya tentu itu bisa kita maklumi. Tapi pada restoran modern, apalagi yang menggunakan nama-nama internasional, atau yang tidak lahir dari rahim negeri muslim, kemudian mau kita konsumsi, maka saya bukan saja menyarankan, tapi mengharuskan itu memiliki sertifikat halal.
1: Kan kalau kita kemudian melihat Pak Kiai, itu tadi ya, berkaitan mungkin selain klaim, kita juga harus mulai jeli sebenarnya untuk membaca kira-kira ingredients-nya atau bahan-bahan makanan yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita seperti apa. Supaya kita lebih yakin itu tadi dan pede. Nah, sejauh mana kita tuh harus belajar Pak Kiai untuk itu tadi paham tentang syariat pangan?
0: Nah, ini yang perlu, karena ilmu itu Mila dalam Islam itu kan terbagi menjadi dua. Ada ilmu fardu ain yang menjadikan kewajiban setiap individu, dan ada lagi namanya ilmu fardu kifayah. Detail pangan halal itu adalah fardu kifayah.

0: kalau MUI sudah, NU sudah, Muhammadiyah sudah, tentu masyarakat awam itu tidak kemudian punya kewajiban seperti kewajiban ulama yang ada di ormas-ormas tersebut. Tetapi kalau saya sekarang ini mau mengkonsumsi sesuatu, kan yang saya konsumsi itu harus saya pastikan itu halal. Maka saya punya kewajiban nih sebagai individu untuk memastikan itu halal atau tidak halal. Nah, memastikannya itu bisa dengan diri saya sendiri atau menggunakan perantara. Ya. Bisa perantara teknologi, kita searching misalnya, atau dengan bertanya. Misalnya sering banget tuh, karena teman-teman tuh tahu saya pernah ada di Komisi Fatwa MUI yang di masa ya 2010 sampai 2015 saya intens sekali ikut sidang di Komisi Fatwa penentuan halal dan haram. Itu sering sekali mereka WhatsApp saya nanya, Pak Faiz, saya mau makan di sini halal apa haram? Makannya nggak ngajak tapi ditanya halal dan haram. Nah, itu menjadi kewajiban. Nah, kalau seperti ini Mila, maka khusus ya buat mereka yang suka wisata kuliner atau ibu-ibu yang memasak di dapur, itu perlu belajar titik-titik kritis ketika kita tidak mendapatkan kepastian sertifikat halal. Misalnya, kalau ada bahan pangan menggunakan gelatin, Mila punya anak suka beli permen, itu pasti ada gelatinnya. Kita mengkonsumsi yang namanya kapsul, cangkangnya yang kayak plastik itu pasti pakai gelatin. Kemudian kita makan kayak puding, agar-agar, itu pasti mengandung yang namanya gelatin. Nah, ketika ada kata-kata gelatin, maka setiap orang yang mau mengkonsumsi itu punya kewajiban. Ini barang apa sih gitu loh. Maka gelatin itu kita katakan bahwa bahan dasarnya itu dari head skin, dari kulit kepala hewan. Ya. Nah, ketika kulit kepala hewan, maka kita perlu pastikan ini gelatin yang saya makan ini itu dari kepala, dari kulit kepala hewan apa? Kalau babi berarti haram, kalau sapi saya harus pastikan dong bahwa sapi ini juga disembelih secara apa ini halal. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi iseng gitu ya Mbak Mila melihat makanan, saya sering bercanda sama teman-teman nih. Ini kalau ada puding cair banget berair, maka itu lebih halal daripada yang kering. Karena kalau yang cepat berair itu biasanya tidak menggunakan gelatin ya. Tapi kalau yang bisa ditahan dia mahal lebih itu biasanya itu biasa pakai gelatin, ada percampuran bahan tertentu yang bahan dasarnya itu adalah darah babi misalnya. Nah, yang seperti ini kita kaum muslimin itu perlu berhati-hati karena sekarang pola industri pangan itu bukan sesederhana yang kita bayangkan gitu loh.
1: Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, tema berikutnya adalah terkait hewan pemakan najis, apakah halal dimakan? Misalnya contohnya Pak Kiai, kita mungkin ya namanya ikan lele ini kan salah satu menu keseharian kita, murah, bergizi juga. Tapi tampaknya memang ada beberapa fenomena yang kemudian menunjukkan bahwa kadang-kadang peternak atau petani lele ini memberi makan ikan lelenya dengan barang najis misalnya atau dengan bangkai gitu. Nah, itu seperti apa?
2: Atau misalnya pakan ternak olahan yang menggunakan barang najis yang dikonsumsi oleh sapi, mungkin oleh ayam hari ini, itu memang terjadi perdebatan panjang. Jadi dalam fikih di masa lalu itu ada hewan yang dikategorikan oleh Nabi itu jalalah. Ini memang hewan yang memakan makanan najis. Itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk memakan hewan jalalah ini. Sampai kapan nih, ada batasnya, kata Nabi, sampai dia diberi

0: apapun itu hukumnya menjadi halal, tidak ada makruhnya. Hmm. Nah, tetapi para ulama juga memberikan apa petunjuk ya, guidance, sebaiknya binatang-binatang seperti itu tidak langsung dikonsumsi. Kalau Mila misalnya ngambil contoh tadi ikan lele, maka pindahkan ini ikan-ikan yang mau dijual ke pasar atau mau dikonsumsi itu ke kolam. Yang diberi makanan selama misalnya 3 hari nih dengan makanan ikan yang normal. Kalau misalnya ayam yang mengkonsumsi pakan ternak seperti itu atau sapi, maka sebelum disembelih misalnya itu tidak diberi makan, disuruh puasa, atau kemudian diberi makan rumput yang biasa. Tetapi secara umum jalalah itu memang tidak haram untuk dimakan.
1: Jadi itu tadi ya, karena mengambil pendapat yang makruh.
0: Tapi itu semua diikat ya pendapat ini bahwa itu tidak membahayakan secara kesehatan. Tapi kalau itu nanti terbukti secara medis itu berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia, maka dia bukan haram karena dia memakan najis, tetapi karena produk daging dia itu membahayakan.
1: Nah, kalau memang sengaja misalnya peternaknya atau petaninya ini kemudian memberikan makan yang itu tadi bagai najis gitu ya, yang memang tidak bagus untuk kesehatan dampaknya, itu memang sudah termasuk dalam kategori
0: dosa. Iya, kalau tidak bagus untuk kesehatan, tapi kalau tidak ada dampaknya, misalnya kayak ayam, ada cacing, itu kan kemudian dimakan, tidak memberi dampak apapun. Misalnya buat kita, saya adalah kaum muslim yang berpendapat bahwa bekecot itu haram. Walaupun bekecot itu enak gitu ya.
1: Kalau keong beda lagi ya Pak.
0: Saya yang berpendapat bahwa bekecot itu haram. Nah, ketiga misalnya ayam itu mengkonsumsi itu bekecot, kan berarti dia mengkonsumsi barang yang tidak boleh kan. Nah, itu kan tidak mendampak apapun pada ayam kan. Nah, maka itu boleh peternak itu memberi makan itu. Jadi kuncinya itu bukan persoalan najis atau tidak najis, karena ini kan untuk hewannya, tetapi sejauh mana dampaknya pada manusia yang akan mengkonsumsi itu. Kalau dampaknya itu tidak memberikan dampak yang negatif dari aspek kesehatan, maka hukumnya tidak haram dan tidak makruh gitu.
1: Baik, paham. Pak Kiai, kemarin baru saja saya baca di salah satu media sosial, ada ibu-ibu yang baru beli sebenarnya ayam potong dari sebuah
0: rumah potong.
1: Iya, enggak pakai hypermarket. Terus kemudian pada saat masak, beliau ini ngepost karena beliau ragu sebenarnya si ibu ini. Karena merasa ini kok kayaknya lehernya tidak dipotong secara proper gitu ya. Karena kan memang salah satu tanda sesuai syariat itu ada tiga, kalau tidak salah tiga sahur
0: ada, empat. Dipotong minimal ada dua di situ. Jadi ada saluran napas, saluran makan, makan dulu, baru kemudian darah tadi.
1: Sebenarnya kita melihat ada, kita melihat awareness masyarakat itu untuk ini kan luar biasa Pak. Tapi kadang-kadang kita disuguhkan pada fenomena atau realita di lapangan yang aduh ini gimana ya gitu ya. Baiknya tuh seperti apa kita mau?
0: Ya, baiknya memang kita melihat melihat bekas potongannya sebelum memasak. Kan dia beli tuh, mestinya dia beli, dan saya rasa di beberapa pasar itu kan terbuka walaupun di supermarket ya. Artinya ayam itu belum dibungkus gitu loh. Masih bisa kita lihat potongan lehernya. Nah, kalau kita kemudian mau lebih hati-hati lagi, ya beli ayam hidup kan. Nah,
1: sembelih
0: kita
1: sendiri.
0: Sembelih sendiri atau minta disembelihkan supaya kita melihat prosesnya gitu loh. Nah, ini juga penting ya, ketika melihat proses pemotongan hewan. Ini di masyarakat itu sering juga terjadi perdebatan. Ayam nih disembelih kan, begitu disembelih itu langsung dilempar ke air panas. Kan mau dibersihkan bulunya. Itu juga hilaf gitu loh. Apakah itu kemudian halal apa haram? Karena ada kekhawatiran yang mematikan ayam ini air panasnya. Bukan sesembelihannya. Tetapi supaya ini pemirsa menjadi tenang, menurut guru saya yang saya ikuti secara fikihnya, itu selama pemotongannya sudah benar. Pemotongannya sudah benar. Yang kedua, tidak mungkin hidup lagi ayam kalau sudah digitukan. Maka tindakan apapun setelah pemotongan itu tidak mempengaruhi halal dan haramnya sesembelihan itu. Hanya nanti berkaitan dengan adab. Kan Rasulullah bilang kalau membunuh binatang untuk kita makan itu bunuhlah dengan cara yang baik. Tentunya kita tunggulah sampai ayam itu betul-betul mati, baru kemudian kita cabut.

0: mengganti bulunya tadi itu. Tapi kalau aspek halalnya halal.
1: Oke. Okay. Wow, jadi itu ternyata sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kita itu memang butuh pengetahuan juga.
0: Oh iya, iya. Saya juga belajar. Iya, saya dulu memikirkan ya, misalnya penyembelian itu kan kalau di kita sederhana, sebatas dipotong. Yeah. Saya pernah ke Australia dan ke New Zealand, itu melihat satu teknik yang menurut saya itu baru, tetapi itu bisa menuntaskan darah yang memang dipersyaratkan untuk iraqatud dima. Kan dalam Islam itu kenapa disembelih? Supaya darahnya kan keluar. Itu saya ngeliat di Australia dengan di New Zealand tuh, setelah sapi itu dipotong, mungkin dalam rentang waktu 10 detik lah, itu tangan jagalnya masuk lagi ke lehernya sapi itu, bawa gunting. Dia menggunting semua sisa di sini, di leher ini, dari urat-urat itu. Saya lupa namanya apa, istilahnya dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu dilakukan, Mila, itu darah hitamnya keluar. Sapinya langsung dibalik ke atas gini. Itu dalam waktu kurang dari sekian menit, itu mati batang otak, sudah nggak ada gerakan sama sekali. Nah, proses yang seperti ini mungkin itu tidak kita dapatkan di masa lalu, tetapi boleh jadi ini sesuai dengan maqasidus syariah. Tujuannya adalah darah tertumpah, bersih, sehingga yang namanya sapinya itu betul-betul mati ketika kita cacak-cacak dagingnya.
1: Oke, okay. Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali bahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait bahan makanan mungkin yang haram atau halalnya, kita mungkin masih perlu penjelasan ya Pak Kiai. Tema berikutnya adalah terkait kopi luwak Pak Kiai. Ini kalau saya pribadi sih sudah mencoba ya, tapi mungkin ada banyak orang yang merasa, aduh saya masih belum yakin deh dengan kehalalannya. Seperti apa Pak Kiai?
1: Jadi kopi luwak itu memang ada yang halal, ada yang tidak halal. Sederhana Mila ya, jadi saya dulu kebetulan waktu di tahun 2010-an itu proses sertifikasi halal kopi luwak itu saya berangkat ke daerah Lampung untuk menyaksikan itu. Jadi sederhana, jadi biji kopi itu dimakan sama luwak itu gitu loh, nanti memang keluarnya bareng kotoran. Nah setelah itu kan disemprot tuh ya kotorannya nanti di saluran air, nanti biji kopinya itu diambil. Nah ini sederhana, kapan dia halal? Halal pertama tidak pecah, ya artinya dia ketika kita proses menjadi kopi itu memang tidak ada, kalau ini terkontaminasi dengan air yang dipakai untuk membersihkan tadi itu, maka itu dikatakan itu menjadi salah satu unsur bahwa kopi itu akan tetap halal. Yang kedua kalau ditanam lagi tumbuh gitu loh. Nah itu menjadikan dia memang masih sempurna sebagai biji kopi. Nah yang halal itu, yang haram itu kalau pecah gitu loh, terpecah, terkontaminasi dengan kotorannya dan sebagainya. Jadi para pemirsa, sebenarnya kopi luwak itu dimakan utuh sama luwak gitu loh. Jangan kita bayangkan kayak misalnya apel yang dimakan gitu ya. Enggak, jadi dia dengan cangkang-cangkangnya kopi itu dia masuk ke dalam perutnya luwak. Jadi kopinya itu tidak kemudian terkontaminasi dengan luwaknya. Hanya mungkin aroma dia pernah ada di perutnya luwak itu yang membuat kopi luwak itu mahal gitu loh. Jadi bukan berarti itu kotorannya luwak, tapi dia ditelan nanti keluar bareng kotorannya luwak tadi itu.
0: Jadi misalnya kan luwak sendiri kan memakannya dalam bentuk kopi yang masih ada kulit luwaknya.
1: Iya.
0: Jadi sejauh ini sih masih
1: bukan luwak dengan sudah kopi yang sudah bubuk, enggak, masih ada cangkangnya dimakan sama luwak. Nanti sesuai apa masing-masing perusahaan tuh sudah punya tata caranya. Nah, yang paling penting dua tadi itu dia tidak pecah. Yang kemudian

0: kalau ditanam lagi dia tumbuh. Maka kan dengan pengamatan seperti ini kita bisa pastikan nih, oh yang seperti ini berarti bersih, suci, boleh diproduksi.
1: Itulah gitu. Memang pentingnya ilmu ya untuk benar-benar memastikan ya Pak Kiai ya.
0: Iya, nanti yang isu yang terjadi adalah persoalan luaknya. Ada luaknya dikomersialisasi, dia dipaksa untuk makan kopi itu agar target produksinya tercapai. Nah, kalau seperti ini kan tidak menjadi haram kopi luaknya, tetapi berdosa kepada luak, kepada luak kayak sapi gelonggong yang dipaksa minum, kan seperti itu. Ada unsur penyiksaan binatang.
1: Nah itu, dan kalau kita tahu misalnya ada unsur itu, kita melihat ya lebih baik berarti
0: enggak, kalau itu kan menjadi tugas aparat penegak ini ya hukum. Jadi kalau kita sebatas kalau caranya kayak gini nanti saya enggak kasih sertifikat halal loh, kenapa, berarti ke Anda mengeksploitasi luak gitu. Tapi luaknya kopinya tetap saya katakan tidak masalah gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit di-spill Pak Kiai terkait sertifikasi halal. Jadi sebenarnya untuk sampai pada stempel bahwa oke, ini keluar sertifikasi halal, itu kan prosesnya berarti detail Pak Kiai.
0: Panjang sekali, ya. Bukan saja pada barang itu sendiri, tapi prosesnya. Prosesnya ini benar atau tidak secara fikih gitu ya. Nanti kalau misalnya ada proses tertentu yang bersentuhan dengan barang najis, nah itu bisa nggak disucikan? Nah, ini kan persoalan misalnya pada vaksin. Kenapa ada vaksin yang diberi sertifikat vaksin COVID-19 kemarin itu? Karena memang ada yang bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Nah, maka kemudian MUI misalnya di Indonesia itu mempersyaratkan, bisa nggak hasil akhirnya dicuci? Nah, ternyata ada yang mau mencuci karena itu tidak berpengaruh, tetap dia berfungsi dengan baik. Ada yang tidak mau dicuci karena itu nanti akan berpengaruh kepada kemampuan vaksin itu sendiri. Jadi para pemirsa, untuk mengetahui ini halal dan haram itu juga panjang. Ya, ada mungkin penamaan. Dia halal loh, tapi karena penamaannya menjurus kepada sesuatu. Jadi para pemirsa, konsep pangan halal dan haram itu enggak berdiri sendiri. Ini kalau saya boleh sampaikan ya, bisa jadi ada proses yang sangat sederhana, kemudian saya tidak merekomendasikan untuk makan di sana. Apa misalnya? Ada rumah makan, tapi di situ ada anjing peliharaan yang mulutnya itu tidak kemudian dikasih pengaman. Ya, kemungkinannya anjing itu kan menjilat-jilat. Nah, saya khawatir nanti ada tangan pekerja yang kena jilatan anjing, tidak disucikan secara fikih, kemudian dia bersentuhan dengan alat produksi. Maka alat produksi tadi tidak kemudian haram, tapi statusnya kan menjadi mutanajis, bersentuhan dengan najis. Nah, seperti itulah ketika kita merekomendasikan apakah ini sesuai syariah halal atau haram, itu bukan saja pada bendanya, tapi juga pada prosesnya.
1: Baik, gitu. Jadi percayakan saja ketika itu tadi ya Pak, sudah sertifikasinya sudah keluar halal.
0: Iya.
1: Insya Allah sih prosesnya sih
0: harusnya seperti itu. Iya.
1: Baik. Kemudian pertanyaan yang juga masih kerap menjadi perdebatan Pak Kiai, terkait misalnya fermentasi yang ujungnya nanti ada kandungan alkoholnya. Tape misalnya atau kombucha sekarang ini kan sedang tren juga sebagai minuman kesehatan Pak Kiai.
0: Iya. Jadi sederhananya gini Mila ya, kalau kita dalam kajian fikih pangan halal, itu yang pertama harus kita sadari adalah etanol yang kemudian secara awam disebut dengan alkohol itu, itu kan senyawa kimia. Sementara khamr itu hukum. Gitu loh. Makanya di dalam hadis itu dikatakan semua yang memabukkan itu adalah khamr. Dari situ para pemirsa, persoalan kandungan etanol ini ada pada tape, durian misalnya juga mengandung alkohol kan. Maka dari pendapat ulama yang saya ikuti, itu ada pendapat yang sempit loh Mila ya, yang mengatakan selama itu kadarnya sudah sama dengan khamr, maka hukumnya menjadi haram sekalipun tape, sekalipun durian. Tapi ini pendapat minoritas, yang mayoritas tuh membedakan mana yang senyawa etanol ini non-khamr. Memang dia secara alami ada di barang itu, ada di durian, ada di tape, dan tidak pernah dimaksudkan digunakan untuk industri minuman keras. Hmm. Kan ketika kita melihat durian, kan gak ada kebayang durian ini mau kita produksi supaya kita bisa mabuk-mabukan. Kan gak ada itu. Nah, yang seperti ini kata ulama halal. Hmm. Gitu loh. Hmm. Makanya nanti dalam industri itu, pangan, itu dibedakan antara etanol dari produk hammer, dari etanol yang lahir dari kimia misalnya, yang dari pabrik non-homer. Itu tidak kemudian hukumnya menjadi sama.
1: Penamaan ini kan juga misalnya kan sekarang ada soju halal, Pak. Sebenarnya kita kan tahu ya, soju itu ya memang minuman khas Korea yang mengandung alkohol.
0: Iya, gitu ya, kalau seperti itu, maka saya mengambil kehati-hatian. Oh, okay. Jadi apa, dalam bahasa sederhananya ala NO itu biasanya waro, kehati-hatian. Ya, kalau ada sesuatu yang memang ya itu ya teride, ya sudah terafiliasi dan orang ketiga melihat itu paham kalau itu adalah barang yang haram, maka sebaiknya tidak memberikan nama yang sama kepada produk yang halal, gitu loh. Itu, bahkan kalau boleh diperpanjang nanti, bagaimana kalau pada satu hari ada teknologi yang mampu menghasilkan homer, tapi dia bukan dari homer. Dari senyawa kimia misalnya, tidak ada di situ misalnya bahan nabatinya, tidak, murni direkayasa. Dia bukan homer tapi punya rasa seperti homer, itu boleh apa enggak gitu. Nah, itu secara fikih saya ikut pandangan guru saya, itu tidak boleh. Sekalipun tidak memabukkan, kalau memang mengandung bau dan rasa yang sama.
1: Nah, ini penting Pak Kiai, karena sekarang itu misalnya di bisnis bakery gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kan biasa memakai rum.
0: Iya.
1: Kalau rum gak boleh, sekarang pakai esensinya yang mirip.
0: Yang pasangnya, mirip.
1: Baunya juga.
0: Baunya. Gitu. Kalau saya pribadi berpandangan ikut guru saya, kalau sudah sama betul, kita hindari. Karena tentunya ketiga itu diharamkan, kan bukan diharamkan dampaknya saja, tapi juga rasanya kan. Karena orang kadang-kadang mau mencoba minuman keras, itu belum tentu harus mabuk kan. Rasanya kayak apa sih? Gitu. Nah, yang seperti itu saya ikut pandangan guru saya, yang mengatakan kalau rasanya sama, itu tetap tidak dibolehkan. Tetapi para pemirsa, ada pandangan fikih yang berbeda yang mengatakan selama bahan bakunya halal, kalaupun melahirkan rasa yang sama, itu hukumnya halal. Tapi saya tidak ikut yang itu. Kecuali ini ya, kecuali memang hanya penamaan belaka, tapi isinya berbeda. Contohnya minuman Betawi, bir peletok. Itu kan berbeda dengan bir secara apa ya, secara yang dipahami. Karena kan isinya jahe, isinya tidak ada alkohol dan sebagainya gitu loh.
1: Kalau misalnya bir 0% alkohol, nah gitu Pak.
0: Iya, kalau saya
1: indikasi kan memang rasanya memiripkan.
0: Iya, gitu. Kalau saya berpandangan saya tidak.
1: Oke. Okay. Saya mengambil pandangan ikut guru saya.
0: Itu aja. Karena kalau sampai mengatakan bahwa ini sama, gitu loh. Hanya ini alkoholnya 0%, tapi semuanya sama.
1: Okay. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kita untuk senantiasa bersikap hati-hati ya Pak Kiai. Oke. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Erni Siregar di Kota Tangerang. Kita simak bersama pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin menanyakan hal tentang berdoa. Apakah dalam berdoa seorang hamba harus menjelaskan secara detail permintaannya? Kadang dalam satu kajian saya memahami dalam berdoa tidak boleh mendikte Allah tentang apa yang kita minta. Misal, mendoakan anak-anak, apakah harus disebut nama anaknya satu persatu dengan apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah dari anak tersebut. Demikian Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya, Pak Kiai, terkait dengan berdoa.
5: Iya.
3: Apakah seseorang ini boleh kemudian berdoa secara rinci, detail untuk mengutarakan hajatnya? Sementara mungkin banyak yang berpandangan bahwa sebenarnya kalau berdoa itu nggak usah banyak mendikte. Iya. Allah kan udah tahu. Seperti apa Pak Kiai?
5: Ini saya mau apresiasi dulu nih. Ini Ibu Erni Siregar.
3: Iya.
5: Ini sering menyimak Gapai Kemuliaan nih. Karena dari pertanyaannya itu, beliau tuh pasti seringkali mendengarkan waktu saya menyampaikan kajian yang bertema hikam ya.
3: Iya.
5: Di Gapai Kemuliaan ini. Memang dari puncak penghambaan seseorang itu ketika berdoa, dia memasrahkan itu kepada Allah. Karena doa itu kan bentuk tawakal. Artinya apa? Dalam kesehariannya dia sudah menunjukkan keinginannya. Kalau dia mau masuk kampus misalnya, itu sudah belajar, sudah memilih kampus. Nah, ketika berdoa, dia tidak lagi mengatakan, ya Allah masukkan saya ke kampus ini. Ya Allah berikan kepada saya yang terbaik. Nah, tetapi dia sudah melangkah kepada usaha yang ingin dia capai. Itu puncak penghambaan kepada Allah. Tetapi ketika Bu Erni mengatakan, apakah ketika saya menyebutkan nama anak dengan keinginan harapannya, apa harapan terhadap anak itu dianggap mendikte? Bukan. Kalau selama itu adalah kebutuhan secara global setiap manusia. Misalnya apa? Setiap manusia itu membutuhkan rezeki, membutuhkan kesehatan, membutuhkan jodoh misalnya. Maka dia boleh mengatakan, ya Allah berikan kepada anak saya yang nomor satu rezeki yang halalan thayyibah, yang kedua berikan jodoh karena belum menikah. Itu boleh.
3: Ya.
5: Tetapi yang tidak baik kata ulama kalau menentukan jodohnya. Gitu loh. Jodohkan saya dengan orang ini ya Allah misalnya. Atau kemudian, ya Allah saya minta supaya anak saya ini punya motor, punya ini gitu lah. Nah, itu kemudian nanti khawatirnya hati yang tidak terjaga kepada Allah. ketika nanti tidak mendapatkan apa yang dia panjatkan, maka timbul nih persepsi bahwa Allah itu tidak senang sama dia, tidak mencintai dia, tidak menyayangi dia. Tetapi kalau itu sebatas mengatakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya merasa anak saya hari ini membutuhkan rumah untuk dia berlindung bersama anak-anaknya. Sudah sekian tahun dia pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Saya kasihan ya Allah, tolong berikan kepada dia. Nah, ini tidak mendikte kan, tapi bentuk curhatan kepada Allah. Nah, yang bagus itu ditutup nanti, Mila, dengan kata-kata misalnya, ya Allah, tapi saya pasrahkan itu semua kepadamu yang terbaik. Nah, seperti itu, Mila.
3: Pak Kiai, kalau kemudian misalnya, ini masih berkaitan dengan doa.
5: Iya.
3: Sudah, artinya kita sudah belajar tentang ada berdoa yang baik seperti apa. Kemudian tadi bahwa kita gak boleh mendikte bagaimana kita harus runtutan-runtutannya supaya berdoa kita harapannya dikabulkan oleh Allah. Tapi mungkin memang dalam waktu yang menurut kita cukup lama Allah belum kabulkan. Ini sebenarnya kita harus apa, Pak Kiai?
5: Kita harus tetap berdoa.
3: Oh, okay.
5: Karena menunggu, berdoa itu ibadah.
3: Okay.
5: Menunggu dikabulkannya doa itu juga ibadah.
3: Wah.
5: Jadi jangan dipisahkan antara kewajiban berdoa dan kewajiban untuk bersabar di dalam doa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menyatakan bahwa orang itu doanya akan dijawab oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Kita ini kan sering terburu-buru berdoa hari ini ingin dapat hari ini. Padahal boleh jadi kalau dikasih hari ini belum tentu itu akan mendatangkan kebaikan. Mungkin butuh proses sehingga nanti saat kita menerima karunia Allah itu kita sudah pantas untuk menerimanya. Apa yang bisa kita bayangkan, Mila, dari orang yang setiap mengangkat tangan itu kemudian dikabulkan doanya. Itu boleh jadi dia tidak lagi merasakan manisnya munajat atau bisa melahirkan su'ul adab. Nih, su'ul adab itu tidak berakhlak kepada Allah karena merasa setiap yang dia minta dikasih lalu Allah itu dianggap temannya gitu. Allah itu dianggap oh gampang nanti saya minta, oh enggak gitu gitu loh. Jadi ada proses pendidikan. Manusia itu diajarkan sabar melalui sekian banyak proses. Boleh jadi Allah ingin mengatakan, Faiz, kalau kamu saya kasih itu sekarang bukannya saya enggak mampu, tapi kamu yang enggak siap. Atau kamu belum pantas mendapatkan itu. Maka dulu pesan guru saya, kalau kamu berdoa kepada Allah, yang pertama meminta kepada Allah, dan yang kedua memantaskan diri agar kamu pantas untuk diberi apa yang kamu minta. Jadi seperti orang ya Mila, untuk lulus ujian kan harus ikut sekolah. Kalau dia gak pernah masuk sekolah, bagaimana kemudian dia ujian kan? Sehingga masuk sekolahnya itu di mana? Ramadan, kan sekolah kemarin tuh. Menahan lapar, haus. Kemarin bulan haji misalnya, itu kan sekolah. Gimana tawaf di Ka'bah, gimana antri, gimana ini. Itu kan semua sekolah. Nah, nanti setelah kita menjalankan syariat secara lahiriah ini, maka pasti ada ujiannya kan? Ada kebutuhan tertentu kita. Nah, di situ kita diuji nih. Ya, ketika kita sholat misalnya selalu berkeyakinan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Artinya ketika saya sholat mengatakan Allah yang maha besar, harusnya itu terbukti pada keseharian saya. Menghadapi apapun, saya harus yakin kan, saya punya masalah yang besar. Tetapi kuasa Allah itu jauh lebih besar dari persoalan yang saya hadapi. Nah, seperti itulah seharusnya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Pak Kiai, kerap kali mungkin saya juga pernah merasa seperti ini, mungkin juga pernah kita alami pengalaman seperti ini. Misalnya ketika kita berdoa, kita punya harapan atau punya hajat yang besar. Tapi kadang-kadang kita ada rasa pesimis yang kemudian agak sedikit mengganggu di hati ketika kayaknya terlalu mustahil deh untuk bisa sampai ke sana. Kayaknya gak mungkin deh, tapi saya pengen, tapi kayaknya gak mungkin deh, itu terlalu jauh kayaknya diangan-angan. Seperti apa itu, Pak Kiai?
5: Oleh karena itu berdoa dengan kepantasan tadi. Sehingga kita tidak lagi membayangkan apakah ini bisa atau tidak bisa. Sebetulnya buat Allah kan bisa. Ya, ketika misalnya Nabi Zakaria di usia tua punya anak. Nabi Isa lahir bahkan tidak ada bapaknya. Tetapi yang seperti itu, Mila, itu kan di luar nalar kita. Makanya ketika kita meminta itu apa yang pantas, kata guru saya. Kalau kita meminta apa yang pantas, maka ada keyakinan. Misalnya, ya Allah berilah saya rezeki. agar hidup saya bersama anak saya, istri saya tercukupi, kami bisa beribadah, mendapatkan pendidikan, ya sekali dua kali makan sate kambing, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian, ya Allah berilah hambamu rezeki seperti para konglomerat, ya tentu di dalam hati itu. Jadi sebenarnya Mila, yang merusak itu kan angan-angan kita, bukan kebutuhan kita akan apa yang harusnya kita panjatkan kepada Allah.
3: Jadi kita sendiri yang menakar.
5: Menakar. Dan ketika kita meminta sesuatu yang mustahil, kalau itu pada waktunya, kita bisa kok menghilangkan pikiran kotor kayak gitu. Misalnya, ketika ada musibah yang betul-betul nyata menimpa, kita katakan, ya Allah bantu saya melewati ini. Itu seolah-olah Mila, ini sulit banget sebetulnya, tapi bantu saya. Kenapa kita kemudian tidak ada perkataan, bisa gak ya, mungkin gak ya, karena kita terdesak kan, sehingga pikiran kotor itu tidak ada. Nah, tetapi ketika kita kemudian meminta sesuatu yang didorong oleh hawa nafsu kemanusiaan nih, asalnya ngelihat tetangga misalnya, ya rumah kita sederhana, tetangga rumahnya 20 miliar. Maka kemudian timbul nih, bisa gak ya saya punya rumah, ya Allah berilah saya 20 miliar. Ini kalau kita lihat, bukan doa kan, keserakahan
3: karena
5: gitu loh. Nah, ketika keserakahan di situ ada motivasi setan. Ketika ada motivasi setan di situ, pasti tidak akan ketidaksempurnaan di situ. Apa iya bisa nggak ya Allah ngasih itu? Kenapa? Karena dorongannya hawa nafsu. Ketika itu menjadi kebutuhan kita, itu nggak ada lagi tuh bayangan seperti itu. Misalnya gini Mila ya, ada orang nih yang gajinya itu

0: bahkan di bawah UMR. Na'udzubillah, orang ini dalam pengalaman hidupnya itu berhadapan dengan tagihan rumah sakit yang besar, yang itu harus dibayarkan untuk keselamatan neneknya misalnya atau ibunya. Dia berdoa kepada Allah, beri saya Allah, bantu saya. Itu di dalam hatinya, itu tidak ada lagi rasa keraguan. Kenapa? Itu sudah menjadi kebutuhannya. Makanya orang itu, kata Ibnu Athaillah di dalam Hikam itu, Allah tuh pasti menjawab doa kita semua, tetapi pada waktu yang dikehendaki oleh Allah dan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu yang kita kehendaki dan dalam bentuk yang kita inginkan.
1: Paham.
0: Gitu, baik, Mila.
1: Luar biasa. Dan itu tadi poinnya adalah dorongannya apa? Hawa nafsu atau kebutuhan
0: Iya.
1: Baik Pak Kiai, luar biasa Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini. Rasanya mau lanjut ini, tapi apa deh, waktu juga terbatas. Insya Allah nanti kita bertemu kembali dalam episode berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Bram Herlambang. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat bentrokan antar dua warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu lalu.
1: Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar pada Sabtu subuh.
2: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waipurak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara dua kelompok pemuda. Akibat bentrokan, tiga orang dilaporkan tewas dan tujuh orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan satu peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
3: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
2: Dua jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ibu yang membawa anak kecil ke toko emas menggondol kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah. Pemilik toko pun menggelar sayembara untuk menemukan pelaku.
0: Dan informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan usai jeda berikut ini.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
8: Peranti
0: Kuri. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting, serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2: Sementara di Cilacap, seorang ibu yang membawa anak kecil ke toko emas menggondol kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah. Pemilik toko pun menggelar sayembara agar pelaku cepat ditemukan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Rekaman CCTV ini menjadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 15 Juli. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli. Saat melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai. Di dalam tasnya berisi uang tunai senilai 1,5 juta rupiah, ponsel, beserta identitas diri. Ia pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Seorang emak-emak membawa anak kecil nekat mencuri di toko emas Arjuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada 15 Juli. Dalam rekaman CCTV, pelaku berpura-pura memilih perhiasan layaknya pembeli. Saat karyawan lengah, pelaku langsung menggeser dan menyembunyikan sebuah kalung emas putih di balik dompetnya. Dikonfirmasi pada Sabtu, pemilik toko menyebut barang yang diambil adalah kalung emas seberat 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Untuk menangkap pelaku, pemilik toko pun menggelar sayembara. Uang tunai sebesar 5 juta rupiah siap diberikan bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi valid terkait identitas pelaku. Kasus ini pun sudah dilaporkan dan kini dalam penyidikan pihak kepolisian sektor Cilacap Tengah. Seorang ibu rumah tangga dengan inisial VW berusia 51 tahun warga Kecamatan Kedopok, Probolinggo, Jawa Timur hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Berdasarkan keterangan Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Riko Yumasri pada Sabtu, VW menjadi satu dari 6 tersangka yang ditangkap karena diduga menjadi pengedar narkotika. Polisi juga menangkap 5 tersangka lain yang berperan sebagai pengedar di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Rangkaian pengungkapan ini dilakukan petugas sejak 20 Mei hingga 15 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan, kota Probolinggo diketahui menjadi daerah transit tempat sabu dalam ukuran besar dipecah menjadi paket kecil untuk diedarkan ke wilayah Tapal Kuda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di bawah pengaruh miras, seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas.
1: Sementara itu di Tulungagung, 2 penjam.

0: Brand yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan juga menyebabkan satu korban tewas akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dan berikut informasinya dalam CCTV Punya Cerita.
1: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Cacaran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri warga Simbang Kulon dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain satu korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, kuasa hukum Don Rito Handika Honggo Wongso mengaku kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari polisi ke penyidik Kejagung pada hari Jumat.
2: Kuasa hukum berharap Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi termasuk Cafe The Clan, Money Changer, serta Rumah Sentul. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito, dibawa dari Gedung Bundar Jampitsus Jakarta ke Rutan C7 Kejaksaan Agung RI pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Kuasa hukum Don, Handika Honggo Wongso, menyebut sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri Klaster Tan Kian yang menjerat kliennya. Ia juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Di antaranya adalah soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
3: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
2: Menjauh dari hiruk pikuk kota, saatnya menghirup udara segar di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tren trekking menjadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Sebuah truk pengangkut ikan terjun ke jurang akibat gagal menanjak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
2: Butuh 4 jam untuk proses evakuasi truk dan muatan, serta membuka jalur lalu lintas menuju kawasan wisata agar tak tersendat.
3: Truk pengangkut ikan terjun ke jurang akibat gagal menanjak di tanjakan Ngerepeh, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur pada Jumat malam. Truk yang dikendarai Muhammad Yusuf, sopir asal Tegal, Jawa Tengah ini terguling ke jurang dengan kedalaman 5 meter. Sopir selamat karena melompat saat truk terjun ke jurang. Proses evakuasi pun dilaksanakan pada Sabtu pagi. Box ikan dievakuasi manual dengan dibantu warga sekitar, sementara untuk badan truk menggunakan alat berat.
4: Truk bermuatan ikan dari arah Perigi mau ke Surabaya, terus dari truk tersebut tidak kuat menanjak, ditanjakan tidak kuat, akhirnya mundur sampai masuk ke dalam jurang. Terus untuk pengemudi, alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak ada luka-luka, hanya dari kendaraan saja yang mengalami kerusakan.
3: Kecelakaan tunggal ini pun sempat membuat akses lalu lintas macet, sehingga polisi harus menerapkan sistem buka-tutup jalan. Tercatat sudah 2 kali insiden serupa terjadi di lokasi yang sama dalam sebulan terakhir. Sebelumnya truk pengangkut es batu juga terguling karena diduga tidak kuat menanjak. Yosibio Novianto, Trenggalek, Jawa Timur.
2: Kebakaran tragis terjadi di sejumlah daerah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal akibat terjebak di kamarnya saat kebakaran.
1: Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal.
5: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jumat siang. Wahyudin sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai 2 rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
6: Kalau dilihat dari kondisi tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
7: Terjadi lagi kebakaran pula lahan tebu.
5: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasihumas Polres Blitar Aibtu Muhendi, korban yang merupakan petani tebu sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.

berangkat kerja. Setelah peristiwa tersebut, pemilik kos-kosan bersama korban membuat laporan kehilangan ke Polsek Neglasari. Satu orang meninggal di tempat akibat tabrakan beruntun yang melibatkan 2 truk dan 4 kendaraan lain di Jalan Tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Korban yang merupakan sopir truk peti kemas meninggal dunia akibat terjepit di kabin setelah menabrak truk lainnya yang sedang melaju di depan. Ibda Wisnu, Panit 2 PJR Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut, insiden terjadi ketika ruas Jalan Tol Jor menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara sedang dipadati kendaraan. Kerasnya benturan antara 2 truk kemudian memicu tabrakan beruntun. Pengemudi lain yang terluka sempat menerima perawatan medis. Polisi menduga tabrakan terjadi karena sopir salah satu truk yang menabrak mengantuk saat sedang mengemudi dari arah Bekasi menuju Tanjung Priok. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa bulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Salah satunya di Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dengan membawa sejumlah alat penampungan air, puluhan warga mendatangi lokasi distribusi air bersih. Sebelumnya pada beberapa hari terakhir, warga terpaksa mencari air bersih hingga 1 km karena sumur mereka mengering. Sejumlah warga lainnya bahkan harus membeli air bersih seharga Rp100.000 per tangki berukuran kecil yang hanya cukup digunakan selama 3 hari. Sumur warga biasanya baru mengering setelah 4 hingga 5 bulan tanpa hujan. Namun kali ini baru lebih dari 1 bulan musim kemarau, sumber air tanah sudah tidak lagi mencukupi. Data dari BPBD Kabupaten Bekasi per 16 Juli 2026, dampak kekeringan telah meluas hingga ke 8 desa di 4 kecamatan. BPBD bersama pemerintah daerah mengklaim telah menyalurkan bantuan air bersih di 38 titik lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih di Cilegon, Banten dan hingga Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ada yang menyusuri lembah berkilo-kilometer hingga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang sudah tercemar.
2: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
3: Cuma adanya segini-gini ini.
4: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
3: Buat masak. Buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
2: Meski pemerintah setempat

0: telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
1: Nah, kena kemarau ini lah, hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
2: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
1: Dari situ lah.
3: Dari gunung ya?
1: Iya, dari itu.
2: Dari batu?
1: Dari batu itu.
0: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
4: Ya terpaksa, Pak.
5: Gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
4: Yang bagi kita wong kampung sih, Pak, yor gatel lo rapo yang wis biasa.
5: Udah biasa. Kangenen,
4: iya.
5: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
4: Iya.
0: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Diduga sedang dalam kondisi sakit, seorang warga ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa saat sedang memetik kelapa di Purbalingga, Jawa Tengah.
7: Sementara itu, Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ke sisi tenggara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
8: Seorang warga ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa saat sedang memetik kelapa di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Peristiwa diketahui oleh teman korban setelah korban tak turun-turun dari pohon kelapa setinggi 12 meter. Korban yang diketahui bernama Suhit Supario berusia 65 tahun ini akhirnya dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi pun berlangsung hampir 2 jam. Selanjutnya jenazah korban dibawa dengan ambulans untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Dari hasil keterangan warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya korban telah memiliki riwayat sakit perut yang menahun. Gunung Semeru kembali meluncurkan awan panas guguran ke sisi tenggara atau kawasan Besuk Kobokan pada Sabtu pagi. Material awan panas meluncur sejauh 3,5 km ke sisi tenggara. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi erupsi. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Festival Tenun Benang Lawe digelar di lapangan Gelora Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Ratusan warga mulai anak-anak, tua muda saling berdesakan dan berebut 20 gunungan berisi buah serta sayur dan makanan ringan. Sebelum diperebutkan, sebanyak 20 gunungan dan bendera merah putih sepanjang 1000 meter diarak sejauh 2 km oleh ratusan warga. Festival digelar bertujuan untuk memperkenalkan kain lurik khas Pedan Klaten kepada masyarakat luas. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menjauh dari hiruk-pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, ada tren trekking yang menjadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan.
7: Menyusuri alam di tengah perbukitan ini menjadi cara untuk membakar kalori, sekaligus mempererat ikatan keluarga. Intip keseruan petualangannya dalam Jalan Pagi, berikut ini.

Stretching udah, berdoa udah, sekarang waktunya kita jalan. Nah, ini dari Dusun Cibingbin di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang Bogor. Kita akan menuju ke

0: arah Curug Bidadari. Tempatnya di mana? Di sana. Yuk kita trekking.
1: Perjalanan dimulai dari lapangan di Dusun Cibingbin. Rute pulang pergi kali ini akan menempuh jalur sejauh 4 km. Tidak perlu persiapan yang rumit, kunci untuk trekking di sini adalah fisik yang prima, alas kaki anti-slip, dan bekal secukupnya. Satu hal yang juga penting, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan kenangan. Jalur tanah dan berbatu ini menjadi rute paling bersahabat untuk keluarga, rumah untuk si kecil, dan nyaman bagi pemula. Tanjakannya pun hanya muncul di beberapa titik dengan kemiringan ringan sehingga tetap nyaman dilalui oleh semua usia. Hamparan sawah dan hijaunya perbukitan di sisi timur Kabupaten Bogor ini membentang luas.
0: Ngelihat yang hijau-hijau, capeknya langsung hilang, semangatnya langsung nambah lagi. Di belakang saya, sana ada Bukit Silangit, juga ada Bukit Bidadari. Sebelah situ tuh yang kecil tuh. Nah, itu destinasi kita, tujuan akhir kita, air terjun Bidadari. Hah, saya cuma berharap semoga yang hijau-hijau ini please jangan ditebangin ya. Yuk kita jalan lagi yuk.
1: Perjalanan semakin lengkap ketika sudah tiba di aliran sungai kecil yang jernih. Udaranya yang sejuk dan aliran air yang menenangkan jadi bonus perjalanan. Momen inilah yang meninggalkan kesan bermakna. Anak-anak diajak aktif untuk bergerak sekaligus mengumpulkan pengalaman baru.
0: Ini dia yang ditunggu dari tadi nih. Tuh lihat di belakang saya ini namanya adalah Curug Bidadari. Jadi Curug Bidadari ini adalah curug yang paling tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang tingginya mencapai 41 meter tuh lihat tuh dari atas ke bawah. Nah untuk mencapai Curug Bidadari ini ada dua rute menuju ke sini. Jalan kaki 3 km atau 5 km. Dan sekarang kita main air.
1: Gemuruh air terjun menjadi penawar lelah saat air terasa menyentuh kulit, rasa penat pun luruh seketika. Pelangi mungil di sekitar air terjun juga menjadi hadiah manis bagi perjalanan kali ini.
2: Senang banget.
0: Senang banget. Apa yang bikin kamu senang? Karena apa?
2: Karena seru banget trekking. Tapi enggak
0: capek. Betul capek. Kamu emang suka trekking gitu ya?
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong, kamu senang enggak dengan alam terbuka seperti ini?
2: Senang banget.
1: Bagi orang tua, trekking menjadi ruang belajar terbaik untuk melatih ketangguhan dan kesabaran si kecil. Suasana alam yang berbeda juga memberikan tantangan baru bagi sang buah hati.
3: Biar ini ya, anak-anak biar kembali, maksudnya kembali ke alam, biar merasakan suasana alam berbeda aja gitu. Terus lebih menantang sih anak-anakku juga maunya gitu ke jalan-jalan trekking gitu. Persiapannya sih baju ganti, terus apa ya, obat-obat yang ringan lah, yang gampang-gampang buat anak-anak itu aja. Laser sih yang pasti. Iya, sama cemilan ya anak-anak itu.
1: Wisata trekking di kawasan Sentul memang tengah naik daun. Para operator wisata pun kebanjiran pesanan. Salah satunya operator trekking Sentul Travel Nusantara. Tak tanggung-tanggung, lonjakan pengunjung meroket tajam hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa.
4: Sebenarnya kalau ke mall tuh udah bosen ya anak-anak. Terus rencananya malah mau ke gunung, tapi ada rencana lain karena terlalu capek mungkin ya, mau masuk sekolah juga, jadi kita cari yang dekat-dekat daerah Sentul ini ya, kita jadi pilihannya di sini. Bonding keluarga ya udah pasti, terus biar anak-anak biar tahu alam kayak gimana, belajar tentang alam, dan suasana alam tuh kayaknya sekarang udah jarang ya, jadi kita balik lagi ke nature lagi, balik lagi ke alam, jadi biar anak-anak pada senang di alam gitu.
1: Sentul menyimpan beragam jalur hijau dengan medan yang variatif. Semuanya dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik pengunjung, mulai dari jalur favorit seperti Curug Bidadari, Cibingbin, hingga Lewi Hejo. Dengan biaya mulai dari Rp130.000 per orang, pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tongkat trekking, jas hujan, air mineral, hingga pemandu lokal yang paham dengan karakter medan dan cuaca di lapangan. Istimewanya lagi, tidak ada batasan waktu bagi pengunjung yang ingin melepas penat di air terjun. Pagi hari jadi waktu terbaik untuk trekking demi menghindari terik matahari sekaligus hujan yang kerap mengguyur Bogor pada sore hari.
5: Keamanan buat pemula, paling kita ditambahin guide. Misalkan kalau 10 kita tambah guide-nya 3. Nah itu buat anak-anak ya, isunya nanti ditambahin tour guide-nya aja. Baik. Itu buat keamanan. idealnya itu paling kalau 10 itu ada 2, kalau ada yang 10 bawa anaknya itu kita tambah 1 berarti jadi 3. Yang easy, kalau buat anak-anak, kalau yang mau ngambil yang hat itu juga boleh, tapi kan kita sesuaikan di kondisi peserta ini. Apakah bisa ke hat atau medium, kita nanti sesuaikan.
6: Pengamanan harus follow terus ya?
5: Iya, kalau pengamanan itu pasti nomor 1, karena kita tetap menjaga fasilitas, karena yang mau datang ke sini itu tetap kita utamakan nomor 1 untuk keamanan.
1: Ramainya pengunjung di area wisata Sentul turut menghidupkan ekonomi lokal. Pemandu hingga pemilik warung adalah warga lokal yang ikut kebanjiran berkah dari geliat wisata hijau ini. Kembali ke alam selalu punya cara untuk menyegarkan pikiran. Pilihan tepat untuk mengisi liburan sekolah di akhir pekan dengan aktivitas sehat, aman, dan penuh dengan kesan. Indrayani Laksmi, Warsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
7: Negara Gajah Putih Thailand tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.
8: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mahasiswa generasi Z di kampus Politeknik Bintan Cakrawala Kepulauan Riau ramai-ramai mengikuti perlombaan permainan tradisional Melayu. Aksi ini digelar sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus bernostalgia di tengah gempuran era digital.
2: Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, ribuan warga turun ke jalan mengikuti tradisi saparan bekakak yang merupakan tradisi warisan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara itu di Kepulauan Riau, mahasiswa turut melestarikan permainan tradisional di era gempuran game modern.
3: Ribuan warga Kelurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses saparan bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogoh-ogoh mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
4: This is your first time in Indonesia?
5: Yes.
4: Oh, and you will come here?
5: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
3: Tradisi saparan bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembelih untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Suasana di salah satu kampus di Bintan, Kepulauan Riau tampak meriah pada Jumat sore. Sejumlah mahasiswa dari generasi Z mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional. Ada terompa tempurung kelapa, ada permainan bakiak, hingga permainan jengket, batu seremban, congkak, dan gasing. Mahasiswa dari generasi Z ini tampak semangat mengikuti permainan tersebut.
6: Seru banget guys, buruan kesini.
7: Yeah.
6: Ayo guys,
7: ini mainannya apa? Nama mainan?
6: Ini namanya terompa. Ah, kelapa.
7: Waktu kecil pernah main ini juga?
6: Pernah, Pak. Sama kakak sering bertanding. Iya.
7: Jadi mengingat masa kecil ya?
6: Iya.
3: Permainan tradisional digelar mahasiswa di kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu, serta nostalgia pada permainan masa kecil di tengah gempuran permainan modern di era digital. Tim Liputan.

0: CNN Indonesia.
1: Petai, Red Curry, atau Mango Sticky Rice, tentu Anda semua familiar dengan nama-nama masakan dari Thailand ini.
2: Nah, ini negara gajah putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
3: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
4: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
5: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tam khao pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
6: And pad thai. Pad thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the pad thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
3: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand Kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
7: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi. Lele goreng jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
3: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathum Wan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun caya untuk menu andalan mereka, pad thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
0: The first one is the sweetness, and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes. Right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run. Right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
3: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 19 Juli 2026, dari berita pilihan berikut ini. Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang, Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Akhir pekan, harga daging ayam di sejumlah daerah mulai naik lagi. Seekor jaguar di kebun binatang Biopark Rio de Janeiro berhasil memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026.

0: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Di lokasi lainnya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pengeroyokan 6 pemuda hingga babak belur lantaran melerai pertikaian rekannya.
1: Aparat kepolisian sektor Panakukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
2: Pulang, nah itu mi, baru tadi ketemu kan semua ada situ orang isi bensin apa semua.
3: Nah, aku tinggal-tinggal, kenapa anda langsung pulang?
2: Malah tunjuk pas saya ditunggu.
4: Oh, mereka tadi balapan di sini?
2: Iya, baru tidak aku tahu siapa di depanku, tiba-tiba lari, kira ada tempat-tempat, terus nyalai motorku.
1: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman kedua kelompok terlihat

0: terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
1: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya?
2: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
0: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watampone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
3: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota BRIMOB yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melerai pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Watampone. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
0: Atas perbuatannya, keenam tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menyamar menjadi mama pakai daster dan juga jilbab agar tidak ketahuan, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan membobol rumah warga di siang bolong yang ditinggal oleh penghuninya. Di lokasi lain, polisi menangkap WNA asal Turki yang berkendara ugal-ugalan dan menyebabkan 7 orang terluka.
0: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
5: Spontan, Mbak.
6: Ngapain itu, Kak? Supaya enggak gimana?
5: Supaya enggak ketahuan, Mbak. Enggak
7: ciren, Mbak. Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
5: Beli.
7: Beli, sengaja beli?
5: Iya, sengaja.
8: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
9: Modusnya apa dia?
8: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi DKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
0: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang

0: merupakan WNA asal Turki, berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Bandung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
0: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah, yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
0: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
0: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
0: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
3: Empat anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat empat korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
4: About 6 miles down and we saw some people in the water, we saw a lot of wreckage. Wood and pieces of boat. Then we saw four people in the water swimming. We picked them up and they spoke no English, but they explained there were four more people. So we searched and we found the other four people as well. So all eight people are safe now and have gone with the, what do you call, Coast Guard? Basarnas.
3: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
2: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
6: Cuma adanya segini-gini ini.
7: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
6: Buat masak, buat itu minum, ya minum di sini sama di jalan itu.
5: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
8: Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
9: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
8: Dari situ lah.
7: Dari gunung ya?
8: Iya, dari itu.
9: Dari batu?
8: Dari batu itu.
5: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
10: Ya terpaksa, Pak.
11: Oh, gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
10: Yang bagi kita wong kampung si Pak Yor gak telur apa yang wis biasa.
11: Udah biasa. Kangenen,
10: iya.
11: Tapi sehari-hari kayak gini ya Bu ya?
10: Iya.
5: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka juga rela antri sejak pagi hari demi mendapatkan daging ayam dengan harga yang murah. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam mulai naik lagi. Dari sebelumnya hanya Rp25.000, kini daging ayam dijual dengan harga Rp36.000 per kilogramnya.
12: Sabtu pagi, Komplek Lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
13: Kalau harganya Rp28.000.
14: Kalau di pasaran nyampe berapa Bu?
13: 30-an ya sekarang.
14: Seneng nggak Bu dapat harga murah kayak gini Bu?
13: Ya seneng.
14: Harga murah
13: sekali.
14: Dapat harga berapa ini Mbak?
13: Dapat harga Rp28.000.
14: Ah, terus kalau di pasaran berapa Mbak?
13: Ya sekitaran 30 lebih.
14: 30 lebih ya. Oh, rencananya mau buat apa ini Mbak?
13: Mau dimasak ayam ungkep.
12: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
15: Katalah, masyarakat kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
16: Di pasar lah.
15: Iya.
16: Di pasar lah.
15: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
17: Pengennya gimana, Bu?
15: Pengennya mah harga normal lagi.
16: Pengennya mudah, masalahnya.
12: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Taruh pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang. Pokoknya malam ini gue harus menang.
3: Ready?

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Para praktisi profesi permanen makeup kini bisa semakin kompeten dan berdaya saing setelah Badan Nasional Sertifikasi Profesi menerbitkan lisensi BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Permanen Makeup. Sementara di Bogor, Jawa Barat, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan kampus STAI Aisyah binti Abu Bakar yang diklaim memiliki sistem pendidikan Islam moderat.
1: Sabtu siang, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Aisyah binti Abu Bakar di Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Sekolah ini diklaim menerapkan komunikasi harian dengan multibahasa. Menurut Menteri Agama, dengan adanya kampus ini, masyarakat tidak perlu kuliah di luar negeri karena kampus domestik pun memiliki sistem pendidikan Islam moderat.
2: Perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yang benar-benar diharapkan bisa memperkuat bangsa Indonesia ke depan dengan hadirnya ulama-ulama yang mahir bahasa Arab, bahasa Inggris,
3: tambah luar negeri ya Pak ya.

0: satu dekade RJI serta Munas keempat di Jakarta, Relawan Jurnal Indonesia memperkenalkan sistem tata kelola jurnal melalui Diamond Open Access. Dengan sistem ini, penulis jurnal tidak dikenakan biaya sama sekali dan operasional penulisan jurnal akan didukung perguruan tinggi maupun komunitas akademik.
1: Diamond Open Access ini memberikan perspektif bahwa penulis tidak harus membayar kepada jurnal, dan jurnal juga dibiayai sepenuhnya oleh perguruan tinggi atau komunitas yang tentunya sama-sama memberikan akses keadilan kepada seluruh pihak. Jadi harapannya kawan-kawan di Indonesia, baik itu penulis, pengelola jurnal, dapat mendapat informasi yang menyeluruh terkait dengan Diamond Open Access, dan Diamond Open Access ini merupakan rekomendasi dari UNESCO.
0: Harapannya kolaborasi antara kebijakan strategis pemerintah serta tata kelola ini, iklim akademik di tanah air bisa lebih berintegritas. Pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP memberi kepastian payung hukum bagi profesi permanen makeup di tanah air dengan penerbitan lisensi BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Permanen Makeup di Jakarta Selatan Sabtu siang. Dengan lisensi ini, para praktisi permanen makeup memiliki jalur resmi untuk mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat yang diakui negara. LSP Permanen Makeup Indonesia juga menyiapkan 21 skema sertifikasi yang mencakup berbagai bidang keahlian sulam kosmetik dengan 3 jenjang kompetensi, yaitu Advanced, Master, dan Grandmaster.
2: Dengan skema Advanced, Master, dan Grandmaster, kita ingin masyarakat mendapatkan layanan dari tenaga kerja yang sudah teruji dan kompeten.
0: Dengan sertifikasi ini diharapkan praktisi permanen makeup semakin profesional selain mendongkrak daya saing tenaga kerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda menuai respon dari berbagai pihak. Sebagian menilai perubahan nama ini bukanlah masalah yang krusial. Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan isu pergantian nama ini bukan menjadi prioritas pemerintah daerah.
4: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat kembali mencuat. Sejumlah akademisi dan budayawan mengusulkan adanya perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan ini pun menuai respon dari masyarakat.
5: Kalau misalkan tangkapan pribadi sih lebih ke itu tuh, kalau penggantian nama itu harus lebih dikaji mendalam lagi. Bukan, soalnya bukan hanya mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
6: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa, yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. 3 sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
7: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa, dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep ya, fokus kita membangun bukan mengganti nama.
4: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi.